haid. Karena konsekuensinya berbeda. Kalau haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh menyentuh mushaf. Yang kedua, kajian tentang halal haram bagi wanita haid. Kalau wanita itu mengalami haid, apa saja yang enggak boleh dan apa saja yang boleh. Karena aturan bagi wanita haid dan yang bukan haid sama atau beda? Berbeda. Maka kita perlu tahu nomor satu agar bisa menerapkan nomor dua. Dipahami ya? Nah, yang lebih rumit itu nomor satu ini. Karena banyak sekali orang yang bingung, ini haid enggak sih, ini haid enggak sih? Sholat enggak, bingung. Bahkan banyak sekali para wanita yang mereka sendiri juga enggak ngerti. Akhirnya asal-asalan. Suaminya juga enggak tahu, yang sudah nikah ya. Suaminya juga enggak tahu. Akhirnya enggak bisa memberikan arahan. Mau tanya malu. Ya, sehingga sampai mereka kebingungan harus melakukan apa. Selanjutnya, kajian tentang haid itu berat. Kenapa kok berat? Terutama bagian yang pertama tadi ya, mengkaji seperti apa batasan cairan yang keluar dari rahim wanita. Karena terbukti para ulama, mereka menyampaikan testimoni pengalaman belajar mereka seperti yang pernah dialami oleh Imam Ahmad. Beliau pernah mengatakan, makastu fil haidi tis'a sinina hatta fahimtuhu. Aku bertahan mengkaji haid selama 9 tahun. Masya Allah. 9 tahun itu kan berarti dari mulai SD kelas 1 sampai SMP kelas 3. Nah, SD kelas 1 kan belum bisa belajar. Mungkin dari mulai SD kelas 4 sampai lulus SMA. Itu kalau mau belajar dengan serius. Sekelas Imam Ahmad beliau mengatakan, makastu fil haidi tis'a sinin hatta fahimtuhu. Aku belajar ilmu tentang haid selama 9 tahun sampai aku bisa paham. Artinya ilmu ini bukan sembarang ilmu, karena kenyataannya sebagian ulama sampai untuk bisa memahami ini butuh waktu 9 tahun. Ya bukan berarti kemudian bahas haid saja ya. Tentu beliau juga membahas dari sisi yang lain. Tapi untuk bisa menemukan pemahaman yang memadai tentang haid, beliau butuh waktu selama 9 tahun. Keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, babul haidi alladhi huwa min ashkalil fiqhi fi kitab at-tahara wa fihi min al-furu' wan niza' ma huwa ma'lum. Bahkan di bab haid adalah bagian yang paling rumit dalam fikih di kajian masalah thaharah. Di dalamnya terdapat banyak sekali cabang dan permasalahan serta perbedaan pendapat sebagaimana yang sudah diketahui. Ini pernyataan Syekhul Islam yang beliau adalah ulama peneliti. Demikian pula keterangan dari Syekh Hamad Al-Ansari. Inna kitabal haidhi darastuhu 'alal madhahibil arba'ah. Aku telah mempelajari kitab haid menurut 4 madhab. Wa dzalika 'ala yadil masyayikh, dan itu di hadapan para masyayikh. Wa ma dzalika ma zala mushkilan 'alayya. Tapi sampai sekarang masih rumit bagiku. Ilal an, sampai sekarang. Wa idza su'iltu fihi akunu ahyara min dabbin. Jika aku ditanya tentang masalah haid, aku lebih bingung daripada seekor biawak. Jadi pembahasan masalah ini sulit untuk dikaji secara mendalam atau dipahami dengan mudah ya, sehingga butuh proses. Terutama bagi para santri atau ummahat yang mereka mengalaminya, sudah selayaknya tahu tentang bagaimana fikih haid. Dan yang paling utama adalah ya, berkaitan dengan pengalaman pribadinya. Karena terkadang masing-masing orang punya kondisi haid yang berbeda-beda. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajarinya. Selanjutnya, kita langsung menuju ke sini. Belajar ridha ketika haid. Ada enggak yang haid?

0: terus nangis. Ada? Kenapa? Kenapa waktu haid kok nangis? Apakah duitnya berkurang? Atau gak boleh jajan? Atau dia harus dihukum? Tidak. Kenapa kalau haid nangis? Gak bisa sholat toh Ustaz. Gak bisa memegang mushaf. Sulit mau baca Quran. Mau nambah hafalan. Dan seterusnya. Apalagi yang pertama, bingung lihat darah. Kenapa ini? Kok aku terluka? Padahal sebenarnya tidak terluka. Maka perlu belajar ridha ketika haid. Sewaktu wanita mengalami haid, pada hakikatnya dia mengalami kondisi normal yang terjadi pada semua wanita keturunan Adam. Aisyah bercerita pengalaman beliau saat berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika rombongan itu sampai di sebuah tempat namanya Sarif. Tempat ini sudah dekat banget sama kota Mekah. Sehingga perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah butuh waktu berapa lama? Kurang lebih ketika itu selama sepekan. Jadi sepekan dalam keadaan ihram. Begitu sampai di Sarif yang tinggal sebentar lagi masuk Mekah, sebentar lagi mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, ternyata Aisyah mengalami haid. Maka pahami buku ini, karena waktu kita sudah habis sehingga gak selesai. Kalau kamu bisa paham dengan baik, nanti bisa kau ajarkan kepada yang lain. Ada lanjutannya? Ada lanjutannya. Nanti bersama Bu Dokter ya. Baik. Cukup? Tidak ada pertanyaan ya? Atau ada satu pertanyaan? Tidak ada? Baik. Karena tidak ada, semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ini auzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfar lisyahid. Kullu dhanbin illa dhanb. Yughfar. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min. Ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidayni, tergantung dari hutang hatta yughda'an, sampai dibayarkan.

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi, "Rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Kehidupan ini akan berakhir, jemaah.
4: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Fa idza jaa ajalun.
6: Laka mayyitun.
7: Wa innahum mayyitun.
8: Fa idza jaa ajalun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
9: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
10: Kullu nafsin.
11: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
12: Enggak yakin kalau dia akan mati.
13: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
12: Semua mati.
14: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
12: Kau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, san.
11: Dunia ini berakhir, kalau jamaah.

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: A'udzu billahi minasy

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, para pendengar Rumkumullah, kita hadirkan kali ini beberapa informasi ilmiah, dan kali ini kita angkat berkaitan dengan sholat duha. Benarkah sholat duha dapat membuka pintu rezeki? Kami kutip dari konsultasyariah.com, ya. Para pendengar Rumkumullah, Islam mengajarkan agar kita berusaha mengejar kebahagiaan akhirat sebanyak-banyaknya melebihi usaha kita dalam mengejar dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-77, ya, wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Maka kita bisa perhatikan, Allah mengajak kita untuk menjadikan dunia ini kesempatan untuk mencari kebahagiaan untuk akhirat tentunya. Akan tetapi jangan

ataupun aktivitas akhirat. Namun sangat disayangkan ya, di zaman ini prinsip yang diajarkan itu justru terbalik. Orientasi dunia jauh lebih dominan pada orientasi akhirat. Bahkan setiap amal ibadah yang seharusnya untuk akhirat turut dikorbankan untuk mendapatkan dunia. Terdapat banyak keutamaan sholat duha. Kalau kita perhatikan, ini semuanya menekankan masalah akhirat. Pertama misalnya hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ya, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, fil insani salasami'atu wasebu'una mufsalan. Di dalam diri manusia terdapat 360 ruas tulang, sehingga wajib bagi mereka untuk memberikan sedekah bagi setiap ruas tulangnya. Maka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Wa may yatbiqu dzalika ya Nabiullah?" Mereka mengatakan, "Siapa yang bisa melakukan itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi mengatakan, ya, "At-tuha'a fil masjid idfanuha wa sayyi tudjuhu minat tariq fa illam tajid furqatay duha tujziuka." Nabi bersabda, menghilangkan ludah di masjid dengan tanah, menyingkirkan sesuatu dari jalan, itu bernilai sedekah. Namun jika engkau tidak bisa mendapatkan amalan tersebut, maka sholatlah dua rakaat sholat duha dapat menggantikan kewajibanmu itu. Dan masih banyak hadis-hadis lain ya. Demikian juga hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yuhafizu ala sholati duha illa awwab wa hiya sholatul awwabin. Tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali para awwabin, yaitu orang-orang yang banyak bertobat. Dan sholat duha adalah sholatnya para awwabin. Ada satu hadis yang mungkin karena hadis ini masyarakat mengkaitkan sholat duha dengan pintu rezeki, yaitu hadis dari Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, di mana Nabi SAW bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqulu inna ya ibnu Adam, ya ibnu Adam, ikfi awala naharin bi arba'in raka'atin akfiha bihinna ajran yaumika. Sesungguhnya Allah telah berfirman, wahai anak Adam, laksanakanlah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan mencukupi dirimu dengan solat tersebut di akhir harimu. Maka para ulama berbeda pendapat tentang 4 rakaat di awal siang yang dimaksudkan pada hadis ini. Ada yang mengatakan itu solat duha, ada yang mengatakan itu sholat isyrok, ada yang mengatakan sholat qobliyah subuh dan sholat subuhnya. Sebagaimana keterangan Mula Ali Qari dalam kitabnya Al-Mirqah dan ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar bahwa para ulama memahami 4 rakaat tersebut adalah sholat duha. Sebagaimana dalam kitab Al-Istizkar. Kemudian tentang kalimat aku akan penuhi dirimu, Al-Imam As-Sindi menjelaskan ada beberapa kemungkinan maknanya, yaitu aku mencukupi dirimu sehingga terhindar dari kecelakaan dan musibah, atau aku cukupi dirimu dengan diberikan penjagaan dari dosa dan ampunan terhadap perbuatan dosa yang dilakukan pada hari itu, dan aku cukupi dirimu dalam segala hal. Maka jika kita perhatikan hadis di atas, tidak secara tegas menunjukkan bahwa sholat duha itu membuka kunci pintu rezeki. Hadis ini hanya menjelaskan janji Allah bagi orang yang sholat 4 rakaat di pagi hari, baik sholat subuh, qobliyah subuh, sholat duha, akan dicukupi di akhir hari itu. Itu pun dengan syarat sholat 4 rakaat itu di waktu pagi dilakukan ikhlas, bukan karena tendensi dunia. Ya, karena Allah berfirman, laksanakan untukku 4 rakaat. Sehingga kalimat untukku itu menunjukkan ini harus dilakukan dengan ikhlas, bukan urusan mendapatkan dunia. Namun jika tendensinya dunia, tentunya untuk melancarkan rezeki, berarti sholat ini dikerjakan bukan murni untuk mengharapkan Allah, sehingga ini bisa menjatuhkan seorang ke dalam kesyirikan karena dia melaksanakan ibadah dengan niat selain Allah. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimakumullah, oleh sebab itu tentunya kesimpulannya ya, tentang sholat duha, ya, dia adalah sholat yang seperti sholat-sholat yang lain, sebuah ibadah yang tidak boleh kita tendensikan untuk mendapatkan dunia. Dan ketahuilah, kalau kita beribadah murni karena Allah, Allah akan memberikan kepada kita pintu rezeki, baik diberikan kemudahan dalam urusan dunia, urusan akhirat, ataupun dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Barakallahu fikum, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang masalah ramalan cuaca. Ya, apakah dia adalah haram? Ya, salah satu sebab kesalahpahaman dalam membaca adalah kurang bisa memahami istilah, terlebih istilah yang masih ambigu. Ya, sebagian orang memahami sesuatu istilah tidak sebagaimana konteksnya. Salah satu contohnya kalimat ramalan. Ya, bisa kita katakan kalimat ini sebenarnya masih ambigu, bisa digunakan dalam banyak kalimat dengan konteks yang berbeda. Seperti ramalan cuaca, ramalan paranormal, ramalan dukun. Ya, jelas konteksnya berbeda karena masing-masing disimpulkan dengan cara yang berbeda. Terkait hukum ramalan cuaca, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul Mufid memberikan beberapa catatan. Pertama, rincian keterangan tentang turunnya hujan.

0: kematian. Ya, termasuk ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 34, "Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghais." Sesungguhnya Allah hanya memiliki informasi tentang kapan terjadinya hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan. Untuk itu siapa saja mengklaim mengetahui perkara ghaib termasuk mengaku mengetahui kapan hujan turun, berapa jumlahnya, maka dia telah melakukan perbuatan kekufuran karena mendustakan Allah Azza wa Jalla. Ya, di mana Allah Taala berfirman dalam surat An-Naml di ayat yang ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tahu di langit dan di bumi dalam perkara ghaib kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya yang kedua, menggunakan indikator lahiriah itu sebenarnya bukan termasuk menebak ilmu ghaib. Menggunakan indikator teknologi misalnya. Syekh Utsaimin mengatakan, ya, "Wa amma man akhbara binuzulil matar," menyampaikan informasi tentang turunnya hujan atau perkiraan turunnya hujan pada beberapa waktu berikutnya berdasarkan hasil penelitian dengan alat yang canggih untuk memprediksi kondisi cuaca, maka informasi semacam ini tidak termasuk ilmu ghaib, namun dia mengacu pada indikator lahiriah, dan semua kesimpulan yang mengacu pada indikator lahiriah tidak bisa disebut itu adalah ilmu ghaib. Dengan catatan semuanya itu kita kembalikan kepada kehendak Allah. Ya, sehingga kita sering mengatakan misalnya kota Kendari akan hujan insyaallah, ya seperti itu. Kota Kendari cerah berawan insyaallah, seperti itu ya. Oleh sebab itulah kata Syekh Utsaimin, informasi yang disampaikan di radio tentang perkiraan cuaca bukanlah termasuk mengetahui ilmu ghaib. Karena itulah mereka hanya bisa mendapatkan info tentang prediksi cuaca dari alat canggih yang bisa mengukur kondisi cuaca. Tentunya dengan kita nisbatkan itu semua kepada Allah Azza wa Jal, karena dialah yang berhak untuk memastikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian beberapa informasi kami hadirkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Awalilah hari ini dengan banyak berzikir. Ketika keluar rumah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan jangan lupa untuk membaca Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sepanjang perjalanan kita banyak berzikir, mengucapkan salawat Allah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, banyak berzikir subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ketika kendaraan kita menanjak jangan lupa untuk bertakbir Allahu Akbar. Ketika kendaraan kita menurun jangan lupa untuk bertasbih subhanallah. Dan semoga selamat sampai tujuan. Barakallahu fikum. Shallallahu nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. رضينا لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما معاشر المسلمين saudaraku, معاشر المسلمات saudariku, dimanapun anda berada, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Merupakan nikmat yang besar, yang sangat teramat besar, dan tidak ada yang tahu besarnya kecuali orang yang benar-benar memperhatikan kitabullah azza wa jalla dan memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat besar itu adalah hati kita yang mau duduk berkumpul di rumah Allah, datang ke salah satu rumah Allah, duduk bersama mendengarkan sebagian daripada ayat-ayat Allah dibacakan dan diterangkan, menerangkan, mendengarkan sebahagian daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan dan diterangkan. Hati kita yang mau melakukan itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah tabaraka wa taala. Saat sebahagian manusia muslim, kita tidak berbicara yang bukan muslim, yang tidak beriman dengan hari akhirat, jumlahnya di dunia ini lebih banyak, di tengah sebahagian muslim yang hatinya Allah palingkan daripada kebaikan yang sangat besar ini, dan bagi mereka di pagi-pagi hari seperti ini lebih perlu dan lebih penting untuk menjaga kesehatan badan daripada duduk mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan diterangkan, dan duduk mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan dan diterangkan. Dan itu sesuatu yang bisa kita lihat nyata. Muslim yang lebih peduli kepada kesehatan jasmaninya dibanding baik agamanya. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita dan orang-orang yang kita cintai. Walaupun menjaga kesehatan itu bagus, tapi tidak boleh diprioritaskan lebih daripada menjaga kebaikan agama. Kenapa? Karena kesehatan dunia berhenti dengan berhentinya dunia, dan kebaikan agama itu dibutuhkan di dunia, dibutuhkan di alam barzakh yang kemungkinan besar lebih lama daripada hidup kita di dunia, dan dibutuhkan di akhirat yang dia adalah kehidupan tanpa batas waktu yang kita sebut dengan kehidupan abadi. Khalidina fiha abada, mereka akan hidup di akhirat untuk selama-lamanya. Akan tetapi mereka hidup selama-lamanya terbagi dua, wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ada yang hidupnya selama-lamanya di dalam adab yang sangat dahsyat, dan ada yang hidup selama-lamanya pada ampunan Allah dan dalam ridho Allah. Maka baiknya agama jauh lebih penting bermiliar-miliar kali daripada kesehatan badan. Karena kesehatan badan seperti yang anda katakan tadi berakhir dengan berakhirnya dunia. Dan sehebat apapun kita menjaga kesehatan badan itu sunnatullah bagi Bani Adam bahwa dia sakit takkan bisa dia tolak. Walau mungkin sakitnya tidak separah yang lain, tapi tetap sakit. Siapa manusia yang tidak pernah sakit? Nabi Ibrahim saja sakit, Nabi Muhammad saja sakit, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sakit. Dan sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam demam yang panasnya luar biasa sehingga di balik selimut pun masih terasa panasnya badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat yang menjenguk Rasul mengatakan demam engkau ini dua kali lipat demamnya manusia biasa ya Rasulullah. Para ulama juga sakit. Orang-orang yang dicintai Allah juga sakit. Dan tapi sakit dalam makna agamanya rusak. Kalau boleh kita katakan sakit agamanya itu lebih dahsyat. Oleh karena itu kenapa duduk di majelis-majelis yang seperti ini yang benar-benar di dalamnya tak ada lain ingin menyampaikan ayat-ayat Allah apa adanya sesuai dengan ilmu yang telah diturunkan Allah dengan pemahaman yang benar yang ada di dalam tafsir ayat-ayat Allah dan duduk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Nabi SAW disampaikan apa adanya seperti yang ada dalam kehidupan beliau tanpa dirubah-rubah. Inilah kesehatan beragama. Inilah kebaikan beragama. Karena di akhirat kelak ma'asyarul muslimin, mayoritas pertanyaan Allah kepada kita ada dua. Pertama, siapa yang kau ibadati di permukaan bumi? Dan pertanyaan kedua, bagaimana engkau mengikuti seruan dakwah para nabi? Ma'asyarul muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia tapi bukan untuk di dunia. Kita hidup di bumi, Allah sekarang hidupkan kita di bumi tapi bukan untuk di bumi. Dan semua kita yang hadir di majelis ini ana yakin kita mengetahuinya dan mempercayai itu dan mengimani bahwa sekarang Allah hidupkan kita di bumi tapi bukan untuk di bumi. Allah menciptakan kita sekarang di dunia tapi bukan untuk di dunia. Kalimat yang anda katakan terakhir ini hendaknya kita berusaha sekuat tenaga menanamkannya di dalam hati kita dan menjadikan ini sebagai syiar perjalanan hidup kita di dunia. Allah ciptakan saya di dunia tapi bukan untuk di dunia. Allah ciptakan saya di bumi dan hidupkan saya di bumi sekarang ini tapi bukan untuk di bumi. Kira-kira ada di antara kita yang tidak setuju dengan perkataan tadi? Ada yang aneh kayaknya Ustaz, enggak benar. Anda enggak setuju, anda protes dengan kata itu. Ada? Kalau ada yang protes kita diskusi sampai selesai. Kajian ini cukup diskusi itu saja. Kalau ada yang enggak Ustaz, itu enggak benar. Akidah saya, ilmu yang saya tahu tentang ayat-ayat Allah dan hadis Nabi tak seperti yang Ustaz katakan tadi. Itu kesalahan yang menurut saya 100%. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, mari kita diskusi poin ini saja. Walau habis waktu majelis kita yang ditentukan oleh panitia, gak apa-apa, di titik poin yang satu ini saja kita diskusikan. Tapi kalau tidak ada, berarti semuanya yakin, semuanya tahu bahwa sekarang kita hidup di dunia, tapi sebenarnya Allah menghidupkan kita bukan untuk di dunia. Betul atau tidak? Itu kalau diingatkan kepada kita kata-kata seperti itu, teringat dia, nanti lupa lagi. Nanti duduk lagi di majelis ilmu, dibacakan lagi oleh ustaz, oleh da'i, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW tentang dunia, ingat lagi dia itu. Keluar dari majelis ilmu, masuk lagi ke pasar, hilang lagi dia. Lupa, hilang itu maksudnya lupa. Itulah kita. Dan itulah realita yang kita temukan dalam kehidupan kita. Jangankan kita, generasi terbaik umat Islam yang hidup bersama Nabi SAW mengatakan itu kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami duduk di depan engkau, dengan engkau berbicara, engkau kemudian mengingatkan kami ke akhirat, kami sebenar-benar hati kami itu tertambat di akhirat. Tapi kalau kami kembali ke dagang kami, kami kembali ke kebun kami, kami kembali kepada anak dan istri kami, enggak seperti itu hati kami, ya Rasulullah. Jadi ini problematika atau realita dari kehidupan para sahabat. Itu dari seorang sahabat bernama Hanzalah radhiyallahu anhu wa ardahu, merasakan itu. Sehingga ia berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, qad nafaqa Hanzalah. Kayaknya Hanzalah ini munafik, ya Abu Bakar. Beliau takut perasaan yang seperti itu bahagian daripada kemunafikan. Kata Abu Bakar, ada apa Hanzalah? Kenapa engkau merasa seperti itu? Ini yang saya rasakan, wahai Abu Bakar. Di depan Rasul iman saya beda, kalau sudah kembali ke pasar iman saya beda. Di depan Rasul bagaimana kita semangatnya ingin berjuang untuk akhirat, beda kalau kita sudah kembali kepada anak dan istri kita dan kebun-kebun kita. Oh iya, kata Abu Bakar, apa? Wallahi Hanzalah, saya juga merasakan apa yang kamu rasakan. Itu Abu Bakar loh Pak. Ayo kita datang kepada Rasulullah dan bertanya masalah ini. Lalu mereka berdua datang radhiyallahu anhuma kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, al-imanu sa'atun wa sa'. Memang iman itu kadang begini, kadang begini. Ada faktor-faktor yang membuat dia menyala untuk akhirat di saat diingatkan akhirat. Dan ada kala-kala di mana dia tak seperti itu karena sedang sibuk mengurus dunia. Oleh karena itu, kenapa pujian Allah di dalam Al-Quran adalah orang yang sedang mengerjakan dunia, hatinya ingat akhirat. Allah memuji orang-orang di sebagian orang, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang yang tidak melalaikan mereka tijaratun bisnis wala bai'un, tidak juga jual beli, tidak melalaikan mereka. An dzikrillahi, dari dzikir ingat kepada Allah. Ketika mereka sedang berbisnis pun mereka tetap ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah berarti ingat akhirat. Ingat di mana kita dikembalikan kepada Allah. Mereka tidak dilalaikan dari mendirikan salat, menunaikan zakat. Hati mereka ketika sedang berbisnis itu, hati mereka ketika sedang bertransaksi itu, ya khafun, tetap takut kepada yauman, kepada suatu hari. Tataqallabu fihil qulubu wal absar, hati dan pandangan terbolak-balik. Itu hari akhirat. Jadi dalam ayat ini Allah memuji sekelompok manusia, rijalun, orang-orang yang berhasil tetap ingat akhirat di saat sedang transaksi dunia. Kenapa? Karena itu suatu yang sulit untuk diwujudkan dalam bentuk yang selalu. Karena begini, lari ke sini, hilang lagi dia. Oleh karena itu, kenapa mengingatkan kita tentang akhirat, kita gak pernah bosan. Kenapa? Karena kita hilang, diingatkan lagi. Lupa, diingatkan lagi. Terlalaikan, diingatkan lagi. Kira-kira benar gak apa yang anak katakan ini, Pak? Terasa gak? Oleh karena itu, kenapa kalau diingatkan ke akhirat, diingatkan untuk kembali ingat akhirat, prioritas akhirat, hidup ini untuk kembali ke akhirat, kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini, dan apa yang akan kita terima nanti di akhirat adalah apa yang kita amalkan. Muslim tidak akan pernah bosan. Kenapa? Karena memang dia membutuhkan itu. Siapa saja yang membaca Al-Quranul Karim, maka senantiasa di dalam Al-Quran itu dia temukan Allah bicara akhirat. Di antara hal yang terbesar jumlahnya, kualitas, kuantitasnya di dalam Al-Quran adalah Allah bicara akhirat. Itu yang paling banyak. Mulai dari kalian akan dikembalikan kepada Allah, kalian akan mati, kalian akan diberikan ganjaran, kalian akan dihisab, akan ada timbangan padang mahsyar, akan ada pembagian kitab, akan ada masa lari dari anak dan istri dan keluarga, sibuk dengan urusan masing-masing, ada hari bertengkar, mulai lagi surga dan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya, neraka dan azab-azab yang ada di dalamnya. Al-Quran penuh dengan banyak sekali jumlahnya ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Karena memang manusia sangat membutuhkan jiwanya diingatkan terus. Sudah begitu isi Al-Quran, umat yang beriman dengan Al-Quran masih kayak begini sekarang. Kira-kira paham apa yang anda maksud? Hai mukmin, hai mukminah, hai muslim, hai muslimah, kitab sucimu kayak begini isinya, dan anda masih kayak begini kondisinya. Pernahkah kita membayangkan kalau di dalam Al-Quran itu pembicaraan tentang akhirat sedikit dan pujian terhadap harta dunia banyak? Kayak apa telernya umat Islam? Teler di situ nggak tahu, nanti ini maksudnya difahami atau tidak teler itu? Mabuk ya, mabuk dunia. Ya, kalimat teler itu di sini difahami kita tadi, Pak, difaham ya bahasa di sini juga ya. Ya. Sudah begini isi kitab Al-Quranul Karim. Kalau Allah bicara akhirat, Allah besarkan akhirat, Allah banyakkan bicara akhirat, Allah puji surga. Kalau bicara dunia, Allah kerdil-kerdilkan, Allah hina-hinakan. Demikian juga hadis Nabi, seperti itu, sama dengan Al-Quranul Karim. Karena tidaklah sunnah kecuali tafsiran yang lebih luas, penjabaran yang lebih luas daripada kitabullah Azza wa Jal. Kalau kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu mengajak ke akhirat, Nabi selalu menyuruh kita peduli akhirat, selalu ingatkan akhirat, habis makan pun diingatkan akhirat, habis makan. Nabi mengatakan, kalian akan ditanya Allah tentang nikmat yang tadi kalian makan. Habis makan, Pak. Biasanya habis makan kan, wow, enak sekali makanan ini gitu. Rasul tidak begitu, habis makan Allah, Rasul mengatakan kepada para sahabat, wallahi la tus'alun an hadzal na'im, demi Allah kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang sudah kalian makan barusan. Karena memang Nabi selalu hatinya ingat akhirat, hatinya terhubung bahwa dia untuk hidupnya untuk akhirat. Ketika Nabi bicara dunia, ya antum sudah sering dengar lah, dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Seandainya dunia di sisi Allah, kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah sama dengan harga sayap nyamuk saja, itu orang kafir enggak Allah kasih minum walau satu teguk. Satu kali surbatama, satu kali ngirup air itu enggak Allah kasih. Kalau di sisi Allah dunia ini, harga dunia ini senilai dengan kita menilai harga nyamuk, sayap nyamuk. Dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan air yang bisa diangkat oleh satu jari apabila dicelupkan ke dalam air laut. Itulah dunia. Sisa air laut surga. Tapi begitu isi Al-Quran, begitu isi sunnah, kita masih kayak begini gitu. Bisa gak antum bayangkan kalau di dalam Al-Quran itu Allah puji-puji harta dunia, kalau di dalam hadis itu disuruh kita mengejar dunia oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kayak apa jadinya umat ini? Kayak apa jadinya orang yang membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dunia juga dipuji seperti Allah memuji akhirat? Sudah begitu Allah membuat perbandingan, sudah begitu Nabi membuat perbandingan, masih banyak umat Islam mengatakan hidup dunia akhirat harus 50-50. Tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik daripada dunia. Tegas Nabi mengatakan sisa air laut adalah akhirat. Air yang kau ambil dari dengan satu jari mau kau selupkan ke dalam air laut, itulah dunia. 50-50-nya dari mana? Pak, Bu, Om, Tante, Kakak, Abang, dari mana 50-50-nya? Bagaimana membuat 50-50 untuk air seperti ini dan air yang seperti itu sisanya di laut? Ketika kita mengingatkan akhirat, banyak orang mengatakan Ustaz ini kayaknya nyuruh kita campakkan dunia. Enggak begitu. Manusia enggak bisa mencampakkan dunia dari hatinya. Kenapa? Di dalam hati kita itu sudah Allah letakkan fitrah cinta dunia. Cinta harta dunia maksudnya. Cinta dunia ini cinta harta dunia. Cinta kenikmatan dunia. Sehingga enggak bisa hilang dari diri kita. Kecintaan terhadap kenikmatan dunia itu enggak bisa hilang dari diri kita. Itu sudah fitrah ada di dalam hati. Enggak akan hilang. Oleh karena itu Allah enggak perlu lagi ngomong banyak-banyak tentang memuji dunia di dalam Al-Qur'an. Enggak perlu lagi Rasul banyak bicara tentang pujian terhadap dunia di dalam hadis, enggak perlu. Di dalam diri kita sudah Allah letakkan cinta dunia itu. Cinta dunia dalam arti kata yang positif ya. Semua kita cinta harta atau tidak? Ada kecintaan kita kepada uang? Emas dan perak dan turunannya. Semua kita mencintai kendaraan, kuda, unta, keledai dan turunannya. Terutama yang dimaksud turunannya sekarang, kuda berarti kendaraan mewah, unta pertengahan. Keledai kendaraan. Tapi ada kecintaan manusia kepada kendaraan-kendaraan mewah itu. Sudah ada di dalam hati kita. Kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Dari perkebunan, peternakan. Itu sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Dan kita enggak perlu lagi ayat Al-Quran untuk menghidupkannya di dalam hati kita, untuk dia semakin rimbun pohonnya. Gak perlu, dia sudah rimbun dalam hati kita. Dan ketahuilah bahwa kecintaan kita kepada kenikmatan dunia itulah kendaraan yang ingin dimanfaatkan syaitan untuk menyesatkan kita daripada kebenaran. Dia punya modal dari fitrah kita yang benar untuk dia tunggangi fitrah yang benar itu dan sah itu dan halal itu untuk dilarikan kepada menikmati yang tidak halal. Anda katakan lagi, semoga bermanfaat. Semua kita punya fitrah itu dalam hati kita. Semua fitrah kecintaan kepada lawan jenis, kesukaan kepada emas dan perak dan turunannya, kendaraan-kendaraan mewah dan turunannya, harta yang melimpah ruah daripada perkebunan, pertanian dan yang lainnya, sudah ada fitrah itu di dalam hati kita. Allah sudah letakkan kita cinta itu dan boleh menikmatinya asal caranya halal. Halal cara mendapatkannya dan halal cara menggunakannya, memakai dan menikmatinya, halal, enggak ada masalah. Fitrah yang halal, fitrah yang sah-sah saja, dan itu sudah ada di dalam hati kita masing-masing, Allah ciptakan. Dan itu dijadikan oleh syaitan kendaraan untuk menarik kita menikmatinya dengan cara yang tidak diizinkan Allah. Saking cintanya manusia kepada dunia sampai ada yang mengatakan umat Islam wajib kaya. Berarti orang kayak saya berdosa dong, enggak kaya-kaya. Orang kayak Abu Hurairah berdosa dong, enggak kaya-kaya. Bahkan Nabi kita berdosa dong, enggak kaya. Itu dari mana datangnya umat Islam wajib kaya itu? Ternyata datangnya dari cinta dunia yang berlebihan. Kalau yang mengatakan itu orang awam, kita masih maklum. Tapi kalau yang mengatakannya sudah orang yang digelar ustaz di tengah masyarakat, kan jadi aneh. Untuk mewajibkan sesuatu butuh Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis, dunia seperti ini yang tadi kita katakan dan sudah sering antum dengar ayat-ayat Allah, gak perlu anda bacakan lagi. Sudah sering antum dengar hadis-hadis Nabi SAW, gak perlu anda terjemahkan lagi. Kayak begitu Allah dan Rasulnya bicara dunia, kok masih saja orang Islam itu wajib jadi orang kaya gitu. Wajib. Lawan wajib apa? Haram. Berarti kalau gak kaya berdosa. Apa? Kenapa Ustaz umat Islam wajib kaya? Kita kan wajib pergi haji. Berarti wajib kaya dong. Kalau gak kaya gak bisa pergi haji. Kita kan wajib zakat. Kalau gak kaya gak bisa dong wajib zakat. Kan wajib zakat. Pertanyaan kita gampang. Semua umat Islam wajib haji? Enggak kan? Yang wajib haji ada ketentuannya. Sama pertanyaannya, semua umat Islam wajib bayar zakat? Zakat mal maksudnya? Wajib? Enggak wajib. Yang tertentu saja, yang ada syarat terpenuhi saja, yang lain malah enggak. Enggak ada kewajiban itu. Enggak semua umat Islam wajib bayar zakat mal. Ya kalau zakat fitri mah sekian kilogram beras enggak semua orang juga mampu gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kecintaan terhadap dunia justru ditumbuh kembangkan. Semakin diranumkan, semakin dibudidayakan, hancur manusia kalau seperti itu. Yang benar adalah biarkan dia di atas fitrah, ikuti ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, mengkerdilkannya di dalam hati, berusaha mengkerdilkannya di dalam hati. Tidak mencintainya gak mungkin, tapi mengkerdilkannya bisa. Bagaimana cara mengkerdilkannya? Dengan membesarkan akhirat. Dan itulah maksud Allah ketika Allah selalu memuji nikmat-nikmat akhirat dibanding nikmat dunia. Dan itulah tujuan Nabi kita tercinta ketika selalu mengekspos keindahan surga dan gak ada apa-apanya dunia ini. Supaya hati kita yang di dalamnya sudah ada fitrah mencintai dunia, bisa kita didik cinta-cinta juga, tapi dikecilkan agar yang besarnya larinya ke akhirat. Dan itu gak mudah, Pak. kenapa? Karena membesarkan akhirat itu gak ada dalam fitrah kita. Di dalam fitrah kita gak ada mencintai akhirat, membesar-besarkan akhirat, itu gak ada. Adanya mencintai dunia dan membesarkan kenikmatan dunia, itu ada. Lihat, yang fitrah itu suruh digantikan dengan sifat dari luar yang sebenarnya dia bukan fitrah. Berat, sulit, latihannya harus panjang, pengamalannya harus diulang-ulang, harus diingat-ingatkan, harus dipraktek-praktekkan. Lalai sedikit lewat itu, lengah sedikit masuk syaitannya itu. Kenapa? Karena jiwa kita itu tidak difitrahkan Allah atau tidak dipermanenkan Allah cinta akhirat, enggak. Dia harus diundang terus. Diundang terus, diundang terus untuk membuat fitrah yang sudah mencintai dunia ini mengecil.

dengan cara apa? Dilatih. Dilatih, diingatkan, diingatkan, di berjuang untuk berusaha mencintai akhirat jauh lebih besar daripada cintanya terhadap dunia. Berusaha. Kalau kita bandingkan dunia dan akhirat, pertama dunia ini kecil, sedikit, yang banyak akhirat. Yang kedua, dunia ini sebentar, sudahlah dia sedikit, kecil gitu. Kenikmatan dunia itu kecil. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, sedikit, gak banyak. Kita aja yang membanyak-banyakannya di hati kita, karena yang tadi cinta kita terhadap dunia tadi. Sehingga dunia orang kita katakan wow, apanya yang wow? Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran hadis, apanya sih yang wow? Oh, itu di sisi Allah lebih enggak lebih daripada bangkai. Apanya sih yang wow itu? Begitu yang harus kita latih. Sehebat apapun kita melatih, enggak mudah untuk bisa punya sifat yang seperti itu. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dua rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya? Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar hadis itu? Semua mendengar kan? Berulang-ulang para ustaz, berulang-ulang para da'i, berulang-ulang para pendakwah, dan sebagian ulama yang kita dengarkan kajian mereka, baik yang bisa bahasa Arab atau memang yang diterjemahkan oleh para penterjemah. Hadis Nabi itu dibacakan, dua rakaat salat subuh, salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita tahu berulang-ulang kali, tapi hati kita bisa enggak melihatnya? Bahwa melihat bahwa dua rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan pernahkah hati kita mengatakan wow gitu untuk salat sunat fajar itu? Seperti itukah hati kita melihat salat sunat fajar itu dibanding melihat mobil orang yang harganya sekian belas M? Ya akhi, ini bebek dunia dan seisinya. Itu cuma mobil 16 M. Berapa sih 16 M itu? Gak ada apa-apanya loh dibanding salat sunat fajar tadi gitu loh. Kira-kira saya salah gak Pak? Apa sih mobil 16 M itu apa sih? Seberapa sih? Gak harta yang wow gitu. Yang wow tadi yang ini, kalau surat fajar itu yang wow, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa wownya untuk mobil sport 16 miliar? Kok wownya di situ sih? Hai muslim, Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya, kok wownya ada di situ? Gak wownya ada di sini. Kalau ini masih sifat orang yang rajin ngaji, antum bisa bayangkan gak sifat orang yang malas ngaji? Gak bisa dia mengatakan wow untuk sholat sunat fajar seperti dia mengatakan wow untuk mobil sport 16 miliar. Yang jumlahnya di Indonesia ini masuknya cuma 3 buah. Saking ngertinya dia, walaupun gak bisa beli, tapi dia ngerti di Indonesia ini jumlahnya cuma sekian buah. Yang pertama yang punya si Anu, yang kedua punya si Anu, yang ketiga punya si Anu. Dan dari tiga itu ada satu di balik papan. Mau tahu dia semuanya tuh. Detail tahunya, masya Allah. Akhifuddin. Jadi di dalam diri kita itu ada, sudah Allah letakkan cinta dunia. Cinta dunia sehingga cinta akhiratnya itu enggak seperti itu. Dia harus diundang. Dia harus dimasukkan. Dia harus dilatih. Dia harus diperjuangkan untuk masuk ke dalam hati dan menjadikan cinta akhirat itu mengalahkan cinta dunia. Dan itu tak mudah. Wallahi tak mudah.
ibarat. Sifat yang permanen di dalam diri kita, kita coba datangkan sifat yang tidak permanen, mengalahkan sifat permanen. Wah, tuh lihat tuh, sifat itu permanen. Disuruh Allah mendatangkan sifat yang tidak permanen, masukkan ke dalam hati itu, dan Allah suruh kalahkan sifat permanen itu. Realita bahwa sering kita kalah berhadapan dengan tawaran dunia yang kerdil, walau itu merusak akhirat yang abadi. Oleh karena itu, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang zuhudnya itu hatinya mengkerdilkan dunia, membesar-besarkan akhirat. Itulah orang yang zuhud terhadap dunia. Bukan orang yang berpakaian ala kadar, bukan orang yang pakaian compang-camping, apalagi berpakaian itu kalau dilihat dari bajunya sudah mulai ada peta-petanya banyak karena jarang dicuci misalnya gitu, atau enggak diganti-ganti lagi saking lamanya, biarlah lusuh selamanya. Zuhud bukan di situ. Utsman bin Affan yang dari sebelum Islam sampai wafat mencintai memakai baju-baju yang bagus dan mahal, tetap orang zuhud Utsman bin Affan itu. Kenapa? Beliau adalah orang yang betul-betul di dalam hatinya mengkerdilkan dunia dan membesarkan akhirat. Utsman yang kaya raya itu rajin puasa loh Pak. Kayak kita yang gak kaya raya aja malas puasa. Utsman yang kaya rayanya kaya begitu rajin baca Quran. Kita yang kayak begini gak ada apa-apanya dengan kata Utsman, malas baca Quran. Karena kita gak zuhud. Oleh karena itu Utsman ketika wafat, Allah takdirkan wafatnya ketika puasa dan baca Quran. Karena itulah hari-hari Utsman radhiyallahu anhu wa ardahu. Allah takdirkan dia wafatnya sambil baca Quran, sambil puasa. Jadi dunia ini sedikit, sedikitnya kalau dibandingkan dengan akhirat. Dunia ini sebentar. Poin yang tambahan berikutnya, kenikmatan dunia itu penuh dengan kesulitan. Untuk mendapatkan kenikmatan dunia itu melalui perjuangan berat. Gak mungkin orang sampai kepada kenikmatan dunia yang sedikit tadi, yang sebentar itu tadi, kecuali dia pakai rintangan-rintangan yang membuat dia lelah, membuat dia sakit, membuat dia itu, dan ada rintangan-rintangan lah, ada air mata yang harus dia lalui untuk sampai kepada dapat kenikmatan dunia itu tadi. Karena begitu takdir Allah terhadap dunia ini, gak ada kenikmatan di dalamnya yang tidak melalui hal yang harus berat dulu. Ingin madu, ayo berhadapan dengan sengatan lebah. Lebih kurang seperti itu. Bengkak dulu untuk dapat madu gitu. Mari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, nasihat ini untuk ana pribadi, untuk kita semuanya, sebagai nasihat dari orang yang berusaha untuk mencoba untuk melakukannya. Walau kadang berhasil, kadang gagal, kadang berhasil, kadang gagal. Dan harapannya di sisi Allah ketika nilainya keluar nanti lebih banyak berhasilnya dibanding gagalnya. Soal berhasil terus gak mungkin. Kadang berhasil, kadang gagal, kadang berhasil, gagal, berhasil, berhasil, berhasil, gagal, gagal. Harapan yang diharapkan adalah begitu nilai hasilnya keluar nanti catatannya lebih banyak berhasilnya dibanding gagalnya. Sehingga masuk ke dalam firman Allah,
faman thaqulat mawazinuhu, bukan faman khaffat mawazinuhu. Masuk ke dalam dalam firman Allah, yang berat timbangan amal kebaikannya lebih banyak berhasilnya, bukan yang ringan timbangan kebaikannya lebih banyak gagalnya. Maka hati-hati dengan kenikmatan dunia yang menipu. Rasanya tak ada orang yang kayanya seperti Qarun. Allah katakan tentang Qarun di dalam Al-Quran, kalimat ringkas menunjukkan kekayaannya yang luar biasa, banyak dalam takaran rumus manusia, tapi dalam takaran akhirat masih pasti tetap gak ada apa-apanya gitu. Kalau dibanding-bandingkan dengan dibandingkan dengan akhirat, gak ada apa-apanya harta Qarun. Dua rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Harta Qarun belum apa-apanya dibanding dunia dan seisinya. Allah mengatakan wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Cukup kalimat itu saja Allah menggambarkan kepada kita harta Qarun. Kunci-kunci gudang hartanya kalau dikumpulkan, beberapa orang yang punya kemampuan tenaga ekstra enggak kuat ngangkatnya. Dia ada gudang kekayaan. Gudang kekayaan yang satu itu punya kunci. Kumpulkan kunci-kunci itu, disuruh beberapa orang punya tenaga ekstra, atlet angkat berat, suruh ngangkat gak kuat. Coba kalimat ringkas dari Allah bicara tentang kekayaan Qarun. Kalau satu gudang sebesar masjid kita ini dan di dalamnya lemari isinya emas batangan, jangan katakan wow, gak apa-apanya itu sedikit ya. Itu kuncinya masih bisa diangkat pakai jari kelingking kan? Masih bisa diangkat pakai jari kelingking kuncinya. Nah, kumpulkan kunci-kunci itu. Suruh beberapa orang atlet angkat berat, ngangkat enggak kuat. Suatu hari dia ingin pamer hartanya. Orang yang kayanya kaya begitu di dunia sedang membuat iring-iringan, membuat pawai. Tujuan pawai itu, nih aku dan hartaku. Allah berfirman di dalam Al-Quran, berkata orang-orang yang yuridun al-hayatad dunia, hati mereka menginginkan kehidupan dunia. Ya laytalana mislama utia Qarun, andai kita juga punya seperti yang Qarun punya. Allah katakan, orang yang mengatakan ini, hati kamu ke dunia kalau ingin punya harta seperti hartanya Qarun. Ini pencinta-pencinta dunia ini yang seperti ini. Allah tak puji dengan menyebut pencinta dunia. Yang Allah puji adalah kaum berikutnya. Mereka mengatakan wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Kalau itu yang kalian mau, celaka kalian. Yang sebenarnya adalah pahala yang Allah siapkan untuk orang yang mau beriman dan beramal soleh jauh lebih banyak daripada harta Qarun itu. Itu tadi dia yang tadi anda katakan. Kita memandang wow terhadap sholat sunat fajar atau kepada harta yang tadi anda katakan, kalau dibandingkan dengan harta pawainya Qarun gak ada apa-apanya kan? Itu pun kita masih kalah. Kalau boleh saya memprovokasi kita sekarang, ini provokasi benar ini ya, provokasi sahih. Kalau antum melihat orang pakai mobil sport tapi dia pelaku maksiat apalagi kafir, dan dia membanggakan harta mewahnya itu, katakan Allah, baru itu saya tadi pagi sholat sunat fajar. Itu yang benar. Allah, baru itu aja udah kayak begitu anda mempamer-pamerkannya. Saya sholat sunat fajar diam-diam aja kok, gak pamer-pamer.
Tapi itu dididik di dalam hati loh Pak. Dan itu real, benar adanya. Rasul gak bohong ketika mengatakan apa yang kita dapatkan dari sholat sunat fajar itu nanti di akhirat. Pahala sholat sunat fajar itu untuk kita nanti di akhirat. Kalau diterima oleh Allah, kemudian ada di dalam surga pahalanya itu untuk kita nikmati. Pahala sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasul gak bohong. Rasul gak pernah menghayal-hayalkan untuk kita saja. Itu real apa adanya dikatakan Nabi SAW. Nabi tidak pernah membuat kalimat-kalimat fiktif dalam agama ini. Rasul mengatakan apa adanya. Cuman dibayar nanti, gak sekarang. Terimanya nanti, gak sekarang. Dan kalau kita bisa menanamkan di dalam hati kita sholat sunat fajar saja begitu nikmat yang akan kita dapatkan dari Allah nanti ketika itu diterima dan dimasukkan kita ke dalam surga insya Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga insya Allah kita dimasukkan Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Itu harapan semua kita. Dan kalau pahala sholat sunat itu kita dapatkan nanti di dalam surga, pahala sholat sunat satu saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana yang lain? Menanamkan itu di dalam hati membuat kita bisa mengkerdilkan dunia dan tidak mudah ditipu oleh dunia. Kalau kita bisa menanamkan itu di dalam hati kita.

ninja. Kalau kita tidak rajin latihan, ya izinkan saya untuk mengatakan kesempatan setan untuk menjerat kita kepada kenikmatan dunia yang menipu ini cukup luas, cukup terbuka luas. Dia punya kesempatan yang sangat banyak, dan yang membuat dia sering kalah kalau hati dididik untuk itu, untuk yang tadi, mengkerdilkan dunia, membesar-besarkan akhirat. Mengkerdilkan dunia, kenikmatan dunia, membesar-besarkan kenikmatan surga. Walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka mau beriman dan mau bertakwa, mau beramal saleh, lama subatum min indillahi khairun, sungguh pahala yang Allah siapkan untuk mereka jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lau kanu ya'lamun, andai mereka itu tahu. Tahu-tahu. Rumusnya tahu, tapi tahu di dalam hati itu enggak dapat-dapat gitu loh, Pak. Kalau enggak latihan panjang. Wallahi kalau enggak latihan panjang enggak dapat-dapat dia. Tahu sekedar teori saja, hilang lagi. Tahu teori, hilang lagi. Tahu teori, hilang lagi. Kayak taunya teori orang yang merokok itu merusak kesehatan, hilang lagi ketika udah ketemu rokok itu kan. Teorinya kan tahu tuh. Teorinya tahu. Sama orang mabuk juga tahu mabuk itu merusak, tapi hilang lagi teori itu kalau sudah berhadapan dengan dia suka minum khamar itu, minum memabukkan itu, dan yang lainnya, dan yang lain seperti itu. Sekedar tahu teori, bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Lau kanu ya'lamu, dalam ayat ini ada mereka tahu, sebenar-benar tahu, dan mereka amalkan, benar-benar pahala yang Allah siapkan untuk mereka di akhir jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Di antara yang membuat manusia sering tertipu, harta dunia itu di depan mata, harta akhirat gak bisa dilihat. Dia membuat manusia tertipu. Di antara penyebab manusia tertipu, harta dunia itu di depan mata, nampak tuh dia tuh, nampak. Harta akhirat enggak kelihatan, sehingga kita lebih condong hati manusia itu kepada yang nampak dibanding yang tak nampak. Inilah perjuangan kita untuk menjadikan iman kita kepada surga bagaikan iman orang yang melihat dengan mata telanjang, dengan mata aja yang melihat. Nah, latihan itu yang berat itu. Yakin, saya yakin-yakinnya akan kenikmatan surga yang tiada tara yang kita kejar, sebagaimana kita yakin di siang hari kita sedang melihat matahari. Untuk menanamkan yakin itu yang payah. Kalah oleh apa yang dilihat oleh mata. Oleh karena itu, nasihat anda di pagi hari ini, jangan suka melihat harta orang dan membaca kekayaan orang. Ini fitnah akhir zaman ini. Suka melihat harta orang, rumahnya kaya apa, mobilnya kaya apa, gajinya berapa, sekali nendang dapat berapa miliar. Ini fitnah dunia sekarang. Akhi, di dalam hati anda itu sudah ada kecintaan, jangan ditumbuh kembangkan. Jangan dipupuk. Tanpa dipupuk dia mekar. Tanpa dipupuk dia bisa mengalahkan cinta akhirat. Apalagi dipupuk terus. Dan semakin anda rajin membaca itu, semakin hidup anda di dunia semakin kacau. Itu ayat yang dibaca oleh imam kita tadi pagi dalam rakaat pertama. La yaghurru

maka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan menipu engkau orang-orang yang hidupnya di dunia ini bisnis besar-besaran ke sana ke sini dengan bisnis-bisnisnya. Jangan melalaikan engkau, jangan menipu engkau. Mata'un qalil. Nikmatnya enggak seberapa. Nikmat memang, kelezatan memang, tapi enggak seberapa. Wallahu indahu husnul thawab. Di sisi Allah lah pahala yang baik, ganjaran yang baik, balasan yang baik, harta yang melimpah ruah. Gak apa-apanya taqallubul ladina kafaru, bisnisnya mereka kesana dan kemari itu gak ada apa-apanya dibanding pahala yang Allah siapkan di akhirat. Itu dia ayat yang baca imam kita. Kayaknya imam sukanya memilih ayat itu. Kayaknya tahu arah pembicaraan kita pagi ini. Kayaknya tahu gitu. Kok ini ayat yang dibaca oleh imam persis dengan materi yang mau kita sampaikan gitu. Allah takdirkan seperti itu. Itu ayat imam yang dibaca imam rakaat pertama itu dia. Di bisnis orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya kesana kesini dengan bisnis-bisnis besarnya, jangan melalaikan kalian, jangan menipu engkau. Enggak ada apa-apa, mata unqalil. Kelezatan dunia, kenikmatan dunia, tapi sedikit.

0: Sampai jam berapa kita ini? Sekarang sudah jam 6.31. Sampai jam berapa kita? Sampai 6:30. Sekarang sudah 6:30 lewat 1. Di jam saya 6:30 lewat 1. Oke, baik. Mungkin sampai di situ dulu secara materi. Sengaja anda tidak baca-bacakan ayat, bacakan hadis, karena makin panjang lagi nanti dia. Sengaja anda ngomong seperti yang tadi saja, karena menurut anda orang-orang seperti antum sering dengar-dengar ayat yang bicara tentang hakikat dunia, hakikat akhirat, hadis-hadis yang dibacakan tentang hakikat dunia, hakikat akhirat, sehingga itu sudah ada di dalam memori antum-antum lah. Atau sering juga baca-baca buku tentang hakikat dunia, itu perlu diulang-ulang. Anda sengaja tidak. Karena sudah siapkan beberapa ayat, sudah berupa. Namun sengaja kita tidak angkat, karena yang seperti ini penting. Bagaimana menjadikannya itu masuk ke dalam hati? Itu teori. Jangan kita anggap setelah kita tahu teori kita bisa mengamalkan teori. Enggak, belum. Antara tahu dan mengamalkan dua hal yang berbeda. Dan jangan sekedar tahu kita anggap kita sudah melakukannya. Enggak. Tahu teori letaknya ada di sini. Pandai mengamalkan, turunkan kemari. Ketika sudah turun ke sini, itu baru tahu itu. Itu baru mengamalkan laukanu ya'lamun, andai mereka tahu. Tidak hanya di sini letaknya. Di poin-poin pengetahuan, poin-poin teori. Itu di memori letaknya, di otak. Saya tahu begini, saya tahu begini, saya tahu begini. Dan bukan itu yang diinginkan Allah. Dia masuk ke dalam hati dan mewarnai hati. Dan untuk itulah perlu latihan panjang. Perlu diulang-ulang, perlu diingat-ingatkan. Tak rajin diingatkan, membuat dia tak ingat-ingat. Sedangkan rajin diingatkan saja, membuat dia juga susah ingat. Mari kita saling mendoakan agar Allah tabaraka wa ta'ala membuat hati kita bisa mencintai akhirat lebih besar daripada cinta kepada dunia. Allah tidak melarang kita mencintai dunia. Jangankan melarang, Allah menjadikannya permanen kok dalam fitrah kita. Orang yang sedang sholat, nangis-nangis, pas selesai sholat itu ada tawaran. Ustaz, ada tawaran ini 2 amplop, 1,50 juta, 1,5 juta. Pilih mana Ustaz? Pasti gampang, 50 dong. Karena gitulah fitrah manusia itu. Sekhusyuk apapun dia kalau ditawarkan dunia, hatinya bisa langsung milih yang terbaik dibanding yang terburuk. Asal dua-duanya halal kan? Namun kalau hati tidak dilatih untuk itu, maka sulit. Biarlah. Gak dapat banyak sebanyak mereka yang melakukan dosa. Gak sebanyak itu kita dapat. Biarlah segini saja dapatnya. Tak sebanyak itu. Tak sebanyak itu, biarlah. Kalau dia dengan dosanya, dia dengan korupsinya, dia dengan tanda tangan yang tidak boleh dia tanda tangan, dapat banyak, ya biarlah. Gak sebanyak itu saya gak dapat. Yang penting saya jujur, gak apa-apa. Biarlah saya tak dapat sebanyak itu. Udah cukup lah 500 juta per bulan, udah cukup. Gitu loh. Siapa bilang 500 ribu per bulan? Kecil kali, kan hati antum ingin 500 juta. Hal yang sama kalau 500 ribu. Gak ada bedanya. Gak perlu dapat 5 juta, gak perlu dapat 15 juta, gak perlu dapat 30 juta. 500 ribu juga gak apa-apa, yang penting halal. Sama juga dengan yang 500 juta tadi. Tapi kalau hati kita kan cintanya 500 juta. Dan masing-masing di alamnya masing-masing. Yang 500 juta, cukuplah 500 juta, karena dia melihat yang 50 miliar. Kawan-kawannya yang 50 miliarnya tadi, gitu loh. Nah, kita yang sehari 500 ribu, kawan-kawan kita yang 15 juta, dengan yang haramnya, gitu. Faham ya saya maksud? Gak mungkin yang 500 ribunya temannya yang kelompok yang di atas tadi. Panjang lagi nanti saya ngomong. Kita lanjutkan yang tanya jawab. Kalau ada dari antara bapak atau ibu, saudara saudariku ingin menanyakan khusus dalam bab ini saja, saya gak mau bab yang lain. Kadang-kadang saya udah capek-capek bicara dunia, pertanyaan pertama poligami bagaimana Ustaz? Aneh-aneh aja. pertanyaan yang sekarang ini khusus materi yang tadi kita sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin dipertegas, Ustaz tolong pertegas. Kalau atau ada yang dibingungkan silakan tanya. Mudah-mudahan Anda punya kalimat untuk menjawab kebingungan itu. Silakan. Silakan. Silakan. Silakan deh. Ada mic enggak supaya saya Anda enggak ngulang lagi pertanyaannya? Ada enggak? Kalau ada bersyukur. Silakan, silakan.
1: Yang tadi dijelaskan bahwa kalau tadi kita berpikir untuk mengingat akhirat, nah, bagaimana kondisinya bila hati kita ini sudah tercabang ke dunia, bagaimana apa yang bisa kita lakukan, amalan apa yang bisa langsung membuat hati kita itu kembali mengingat akhirat?
0: Ini pengajian ini yang seperti ini, ingat-ingat itu seperti itu. Itu buktinya ketika kita sedang diberikan kalimat-kalimat yang seperti ini, ajakan ke akhirat, menarik hati untuk cinta akhirat, menarik hati untuk berlatih mengkerdilkan dunia, ada sesuatu yang terasa di hati kita. Itulah dia obat. Harus diulang-ulang, harus diingat-ingatkan. Dan jangan nunggu pengajian. Kalau nunggu pengajian, kapan dapatnya gitu loh, Pak. Kalau kita lagi duduk minum kopi, ngomongin itu. Bila perlu buat komunitasnya, buat grup WhatsApp-nya. Ayo kita saling nasihati untuk saling mengingatkan, membesarkan akhirat, mengerdilkan dunia. Tapi kalau nunggu pengajian sampai kapan? Sekali berapa sih dalam setahun dapatnya gitu? Kalau dapat 12 kali setahun itu udah bagus itu. Kalau hanya nunggu pengajian baru kita diingatkan gitu loh. Dan siapkan juga di rumah kita buku yang bicara tentang dunia, buku bicara tentang surga. Siapkan juga di rumah kita kisah-kisah orang soleh, bagaimana dia sudah mencapai jenjang itu, bisa mengkerdilkan dunia. Supaya kalau kita terasa hati kita sedang menjauh, kita balik cepat ke situ. Kalau antum sedang duduk di tempat kedai kopi, dengarkan orang yang berbicara sekeliling antum. Wallahi 95% mereka bicara dunia. 95% bicara dunia. Silakan kalau antum tak percaya. Kalau anda menilai 95%. Kalau yang pernah anda amalkan, setiap kalau anda duduk di sebuah majelis, di situ ada orang lain sedang berbicara. Ini kelompoknya kita, itu kelompok orang lain, itu kelompok orang lain, itu kelompok orang yang kita tidak kenal atau kita kenal. Coba diam-diam curi-curi dengar mereka sedang ngomongin apa sih gitu. Anda melakukan itu, Pak. Terutama kalau orang makan sendiri. Gak ada kawan. Yang anda lakukan itu sambil makan, curi dengar. Yang ini ngomongin apa sih? Yang ini ngomongin apa sih? Sekelompok orang ini sedang ngomongin apa sih? Sekelompok orang ini sedang ngomongin apa sih? Kalau penilaian anda 95% dari apa yang anda curi-curi dengar itu bicara dunia. Detail-detail cara mereka bicara bisnis itu detail, Pak. Apa karena memang anda gak ngerti bisnis mungkin ya, karena anda merasanya detail, kok detail banget caranya itu, bagaimana cara mengiklankan, bagaimana cara mendekati pemimpin perusahaan itu, bagaimana cara ini. Sementara kekurangan teori ini ada di sini, kekurangan teori ini ada di sini, cara menggabungkannya seperti, detail, Masya Allah. Kalah detail Al-Quran bicara akhirat. Antum tahulah apa yang anda maksud. Maka kalau hanya mengharapkan duduk di pengajian seperti ini, berapa sih dapatnya dalam satu tahun? Wujudkan komunitas. Maksud dalam komunitas itu duduk berteman dengan orang-orang yang suka mengingatkan kita ke akhirat, gak suka membicarakan dunia. Bila perlu buat majelis kopi akhirat gitu. Kita ngopi tapi di sini kita tidak bicara dunia. Kenapa tidak? Sah-sah saja. Tapi jangan sombong dengan itu. Jangan, wah kami mantap, majelis kami majelis kopi akhirat. Enggak. Hanya untuk ikhtiar kita saja, untuk saling mengingatkan. Karena para sahabat itu saling ingatkan mereka. Suatu hari para tabi'in sedang berkumpul di rumah Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tabi'in kan. Dan setelah acara selesai, hajat selesai, orang masih berkumpul, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, andai salah seorang di antara antum ada yang mengingat-ingatkan kita tentang akhirat, maka salah seorang ahli ilmu dari mereka mentakir mereka tentang akhirat, semua yang ada di majlis itu nangis, atau mayoritas lah, tapi majlis itu disebutkan dalam majlis itu mereka nangis karena diingatkan akan akhirat, diingatkan akhirat. Kemudian mereka setelah nangis dalam keadaan seperti itu bubar dalam keadaan nangis, bubar. Kata Imam Al-Basri ketika itu, seperti ini saya menemukan generasi para sahabat, seperti ini saya menemukan generasi para sahabat. Artinya apa? Artinya dari para sahabat mendidiknya kepada tabiin, kalau ngumpul itu suka bicarakan akhirat, suka saling mengingatkan akhirat.

bolehkah kita melihatkan, bolehkah kita melihatkan nikmat dunia ini kepada orang-orang yang jauh dari agama, terutama keluarga, bahwa orang-orang yang membantu agama ini lebih berharta daripada mereka yang lalai? Bolehkah kita melihatkan nikmat dunia ini kepada orang-orang yang jauh dari agama, terutama keluarga, bahwa orang-orang yang membantu agama ini lebih berharta daripada mereka yang lalai? Kok anak sulit memahaminya ya? Gak tahu kalau antum bisa memahaminya. Ini yang ketiga kali anak baca. Bolehkah kita melihatkan? Bolehkah kita melihatkan nikmat dunia ini kepada orang-orang yang jauh dari agama, terutama keluarga, bahwa orang yang membantu agama ini lebih berharta daripada orang yang lalai? Tetap anak susah untuk paham. Tetap anak susah untuk paham. Takutnya enggak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang bertanya. Kalau maksudnya adalah seandainya kita yang punya harta, lalu kita perlihatkan kepada keluarga kita sumbangan kita untuk agama seperti itu, tujuannya mengingatkan mereka untuk mengikuti kita, itu boleh dengan syarat ikhlasnya gak boleh hilang. Dengan syarat ikhlasnya gak boleh hilang. Jadi memperlihatkan sedekah, memperlihatkan amal soleh kita dan membicarakannya kepada orang lain, kalau tujuannya memotivasi orang itu untuk melakukan hal yang sama dengan syarat ikhlasnya tetap terjaga, itu boleh. Itu boleh. Tujuannya murni agar dia juga tertarik melakukan hal yang sama. Bahkan inilah satu-satunya amal yang ditampakkan lebih afdol daripada amal yang diamalkan diam-diam, yaitu amal yang tetap terjaga keikhlasannya, namun tujuannya memotivasi orang lain untuk mengikuti amal tersebut. Nah, itu boleh. Itu boleh seperti itu. Namun tetap harus kuat menjaga keikhlasannya. Bukan selain itu, bukan untuk menunjukkan amal solehnya. Wallahu a'lam.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mohon izin, kita sudah tahu teorinya dan kita sudah tahu ilmunya dan kita enggan menjalankannya. Apakah itu termasuk zalim? Jazakallahu khairan.
1: Minimal zalim pada diri sendiri. Minimal zalim pada diri sendiri. Sudah tahu jalan yang benar, tapi malas-malasan mengamalkan jalan yang benar itu dan melanggarnya. Maka zalim kepada diri sendiri. Apabila pelanggarannya itu masuknya ke maksiat. Tapi kalau pelanggarannya masuknya tidak ke maksiat, enggak juga. Selagi yang halal tidak pernah ada penzoliman di situ. Tapi kalau teorinya sudah tahu, kita langgar juga dan yang kita langgar itu maksiat, masuk ke dalam bab penzoliman terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, kenapa di akhirat para pelaku maksiat mengatakan kami menzolimi diri kami sendiri. Kami menzolimi diri kami sendiri. Kami adalah orang-orang yang zalim. Ghalabat alaina shiqwatuna. Kami memang orang yang banyak berbuat kesalahan terhadap diakui oleh mereka. Oleh karena itu, mari berusaha untuk tidak menzalimi diri sendiri. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir mungkin? Silakan di belakang, silakan.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita sebagai pekerja terkadang dan melakukan pekerjaan itu sampai lebihin jam kerja kita, misalkan kita mengerjakan di rumah. Apakah itu termasuk cinta dunia? Padahal kita kan sebagai pekerja itu sebagai kewajibannya. Terkadang kita jadi kita melakukan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya sah-sah saja cinta dunia. Kan cinta dunia fitrah, Pak. Selagi tidak dikerjakan dalam bentuk yang haram, dia sah-sah saja, halal. Salahnya ada di mana? Pekerjaan kantor kita bawa ke rumah, salahnya ada di mana secara syariat ya? Salahnya ada di mana sih? Gak ada salahnya kok. Kita butuh waktu banyak untuk melakukan pekerjaan yang rasanya waktu di kantor kita gak cukup untuk ngerjakannya. Salahnya ada di mana secara syariat? Gak ada. Toh itu pekerjaan dunia yang harus kita kerjakan, yang halal. Tinggal tambahkan saja sesuatu yang kadang-kadang kita lupa nambahkan. Tambahkan dengan pekerjaan dunia tersebut, tujuan saya adalah mencari rezeki halal. Itu yang kadang-kadang hilang. Ketika kita kerjakan itu tugasnya biar tugas saya di kantor selesai. Nah, itu aja kantor. Biar targetnya tercapai. Gitu. Bukan saya setelah kerja-kerjakan ini agar Allah memberi saya rezeki yang halal, agar saya menafkahi keluarga saya dengan keluarga dengan hasil yang halal, dan saya melakukan ini tidak melanggar syariat. Harus ditambahkan niat itu supaya pekerjaan di kantor tadi plus ditambah pekerjaan kantor dibawa ke rumah jadi pahala. Ini jadi pahala loh itu, Pak. Kalau niat tadi ditambahkan, diikut sertakan dalam mencari harta dunia. Tapi kalau seandainya tidak ada hadir niat seperti itu, dia fitrah yang halal-halal saja, dosa tidak, pahala tidak, fitrah saja. Fitrah manusia mencari nafkah. Tapi kalau hadir niat soleh tadi, dia berubah menjadi pahala. Walaupun pekerjaannya tetap itu juga pekerjaannya, tapi dengan hadirnya niat soleh ingin mencari rezeki halal, maka dia berubah menjadi pahala. Al-adat, sebuah kebiasaan dunia. Mencari rezeki kan kebiasaan dunia. Ma'an nawaya salihat, apabila ditambahkan dalamnya niat saleh, niat yang baik di dalam syariat, takunu ibadat, kebiasaan dia, adat dan kebiasaan tadi berubah menjadi ibadah. Atau kalimat lain, al-mubahat, amal-amal mubah dikerjakan tidak pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makan misalnya, mubah. Saya lapar lalu saya makan, mubah. Pahala tidak, dosa tidak. Apabila ditambahkan niat saleh, berubah menjadi ibadah. Saya ingin makan nih supaya saya kuat nanti sholat tahajud. Karena ada tambahan niat, makannya jadi pahala. Apabila telah dihadirkan di dalam makan tersebut niat yang saleh. Hal yang sama tidur. Ah, tidurlah ngantuk. Ya, tidur saja karena ngantuk, mubah, pahala tidak, dosa tidak. Anda tidur karena ngantuk. Anda ingin tidur karena Anda ngantuk, maka mubah, dosa tidak, pahala tidak. Namun dihadirkan niat soleh. Ayo tidur cepatlah biar bisa bangun tahajud nanti malam. Enggak bangun juga bangun-bangun azan gitu. Udah itu dah, selamat tidur dah pahala itu. Selamat tidur dah pahala itu. Kenapa? Tidurnya sudah hadir niat niat soleh. Walau Allah pasti tahu niat yang jujur atau niat-niat asal-asal niat gitu ya. Allah tahu yang jujur yang mana. Gitu. Nah, Allah enggak bisa diakalin, jangan sekali-kali ngakalin Allah, karena Allah selalu bermuamalah dengan hati yang jujur. Allah akan bermuamalah dengan hati yang jujur. Ketika ada niat soleh itu di dalam hati yang jujur dari seorang muslim, maka tidurnya tadi itu walaupun tak jadi bangun dia tahajud karena Allah membangunkannya dengan azan, dia sudah dapat pahala tidur. Tidurnya itu sudah pahala. Kenapa? Tidurnya yang mubah sudah ditambah niat soleh. Asik Islam ini, Pak. Utsman yang ahli ilmu, ahli agama, berbulan-bulan ninggalin Mekah untuk berbisnis, enggak dilarang Nabi. gak dilarang Nabi. Berbulan-bulan ninggalkan Madinah untuk berbisnis, gak dilarang Nabi.
2: Kenapa?
1: Gak ada masalah. Jadi Islam ini gak pernah bertabrakan loh dengan keinginan Anda seperti itu, gak pernah bertabrakan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf tidak bisa lebih panjang daripada ini karena memang tak lama setelah ini menunggu jadwal berikutnya. Dan semoga apa yang bisa Ana sampaikan itu bermanfaat. Dan ketahuilah bahwa Ana juga selalu berusaha melatih diri. Kadang menang, kadang kalah, kadang berhasil, kadang gagal. Tapi kalau kita tidak berusaha, ya lebih banyak gagalnya pasti ya. Kalau kita tidak latihan lagi, pasti akan lebih banyak gagalnya dibanding udah berusaha saja masih ada gagal-gagalnya, apalagi gak berusaha. Udah berusaha latihan saja masih banyak gagalnya, masih ada gagal-gagalnya, apalagi gak berusaha latihan gitu. Akal menunjukkan fokus kepada tempat yang akan kita tuju itu lebih baik dari fokus kepada tempat yang akan kita pasti tinggalkan. Akal menunjukkan fokus lebih prioritas, maksud fokus ini lebih prioritas kepada apa yang akan kita tuju itu lebih utama daripada fokus prioritas kepada sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Akal saja menunjukkan itu, apalagi iman. Saya yakin 100% gak ada manusia yang tidak setuju dengan kata-kata ini. Akal saja menunjukkan lebih fokus kepada apa yang pasti kita tuju itu lebih baik daripada fokusnya kepada apa yang pasti kita tinggal. Ya atau tidak? Jelas. Sejelas-jelasnya Al-Quran dan hadis menerangkan sejelas-jelasnya. Akhirat itu pasti kita tuju, dunia pasti kita tinggal. Oleh karena itu, cari harta, maksudnya cari tumpuk, begitu dah banyak ditinggalkan. Menurut kita kok aneh ya? Menurut akal sebenarnya kok aneh ya? Capek nyarinya tumpuk. Numpuk aja pak. Lihat, wah wow, udah bengkak rekening saya. Senang bengkak rekening, mati habis. Aneh sih sebenarnya. Apa sih? Apa yang membuat kita bahagia di rekening yang membengkak itu? Bahagianya ada di mana kalau kemudian ditinggal gitu loh. Lihat Rasul, kalau Allah jadikan untuk saya Uhud, Allah kasih saya Uhud itu tapi Allah rubah jadi emas, saya akan bagikan kepada orang. Ambil. Dan saya tidak ingin 3 hari melainkan sudah habis dibagikan emas Uhud yang berubah jadi emas itu. Apa ini yang terjadi? Kalau Allah berikan saya harta besar, saya letakkan di akhirat. Karena itulah yang akan saya tuju. Saya biarkan dunia ini ala kadar saja, karena saya akan tinggalkan. Sehingga fokusnya untuk diletakkan di akhirat. Dibesarkanlah yang diletakkan di akhirat, dikerdilkanlah yang pasti ditinggal. Ini akal yang benar, akal Nabi. Wallahi, akal kita agak aneh memang. Kalau anehnya itu tadi seperti yang saya katakan tadi, ambil dapat tumpuk, tinggalkan, kan lebih baik bagi-bagi keluarga, bagi-bagi orang fakir miskin biar mereka ikut senang. Menyenangkan orang kita juga bahagia loh. Sehingga harta kita yang tadi yang kita capek-capek nyari bermanfaat. kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Beli Ferrari untuk kita. Nah, itu yang benar. Ke sana kasih mobil ini, ke sana kasih mobil itu. Dakwah ini kasih mobil itu, yayasan ini kasih mobil itu. Bangun masjid, bangunkan. Nikmati juga untuk kita. Karena memang Allah juga tidak melarang kita menikmatinya. Tapi itu pasti kita tinggalkan. Yang aneh itu seperti yang anak katakan tadi. Cari-cari tumpuk, habis itu tinggalkan. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Allah menyampaikan kepada kita dunia ya kayak begitu. Untuk apa sih dicari-cari dan ditumpuk-tumpuk? Dihitung-hitung. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a amalan wa'addadah. Habis itu ditinggal. Ya sabu anama lahu akhladah. Engkau mengira harta itu membuat engkau kekal di dunia? Engkau tinggal pasti sebanyak apapun. Tak ada manfaatnya lagi kalau sudah ditinggal. Yang benar adalah letakkan di akhirat ke tempat yang kau akan tuju. Ini yang benar. Benar secara logika, berpikir yang sehat, benar secara agama, sesuai ayat Al-Quran, sesuai pengamalan Rasul tercinta. Tapi tak mudah, bisa seperti itu gak mudah, Pak. Biarlah yang kita nikmati di dunia sedikit, asal yang kita letakkan di akhirat banyak. Itu gak mudah itu. Ngomongnya aja yang mudah itu. Kayak saya ngomong mudah sekarang itu, ngomongnya aja yang mudah itu. Tapi kalau gak diomongin, ya kapan kita tahu? Kapan kita ingat gitu? Karena fitrah kita gak mengarah ke sana. Kalau Allah bukan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengingatkan kita, gak ingat-ingat kita itu pasti. Mari saudaraku, mari saudariku. Dunia ini kerdil, dunia ini kecil, dunia ini sebentar. Adapun nikmat di dalamnya dicari pakai air mata, dicari pakai sengsara, tanpa sengsara enggak dapat banyak. Sudah dapat banyak pun masih hilang indahnya banyak itu karena banyak sengsaranya. Wallahi, demi Allah, seorang kaya raya yang pernah ana temukan mengatakan indahnya menikmati harta ini tak sebanding dengan kesengsaraan mencarinya. Itu yang ngomong orang kaya, Pak. Ana enggak berani ngomong karena enggak tahu. Tapi kata-kata itu keluar dari mulut orang kaya. Indahnya menikmati. Katakan dia nikmati itu, wow, dia beli mobil ini, wow, dia beli, wow dia, misalnya orang itu kan menikmati. Beliau mengatakan indahnya menikmati harta tak sebanding dengan sengsaranya mencari. Kenapa antum melihat mereka yang kaya indah, antum nggak tahu sengsara mencarinya, antum nggak ngerasakan, antum membayangkan kesengsaraan antum yang kecil berbanding dengan kekayaan dia menikmati yang banyak. Itu zolim loh, gak cocok di dunia, gak ada itu. Kalau sengsara antum mencarinya kecil, dapatnya kecil juga. Tapi kalau dapatnya banyak, sengsaranya banyak juga. Antum gak pernah tahu sengsaranya itu, antum tahu dia menikmati hartanya saja. Lalu antum bandingkan dengan sengsara antum yang sedikit, air mata antum yang sedikit, rintangan antum yang sedikit, antum kawinkan dia dengan menikmati harta yang banyak. Di dunia aja gak ketemu itu sebenarnya rumus itu. Tapi itu yang antum pasang di dalam hati, dalam akal ini, wow, nikmat. Sementara kesengsaraan saya sedikit. Anda tidak tahu bagaimana sengsaraannya dia ketika dia sampai kepada wow nikmat tadi. Mereka yang sudah sampai kepada wow nikmat itu yang mengatakan nikmatnya menikmati harta ini tak sebanding dengan pahitnya mencari harta. Dan bagi antum yang sudah kaya, tahulah maksud itu apa kata-kata bapak ini tadi. Kalau anak gak tahu, ntar tahu karena anak gak kaya-kaya kan. Gak kaya beliau. Bisnisnya yang luar biasa untuk. Dan itu persaksian orang kaya. Maka kalau antum sengsaranya sedikit, dapatnya sedikit, ya memang itulah sunnatullah. Makin panjang lagi nanti, udah sampai sini aja dulu. Di sini aja dulu, kita sudah katakan itu tadi. Pertanyaan terakhir, kita tambahkan semoga bermanfaat agar kita tahu dunia ini kerdil, agar dunia kita tahu dunia ini enggak seperti yang Anda bayang-bayangkan loh, nikmatnya harta itu enggak seperti Anda bayang-bayangkan, enggak seperti itu juga gitu. Buktinya antum di mobil antum yang sekarang itu dibayangkan oleh orang yang pakai sepeda motor, enak sekali dalam mobil itu, dan enak kata orang yang pakai sepeda motor itu enggak seenak antum dalam mobil itu kan. Yang dia bayangkan enggak sebanding dengan apa yang antum merasakan dalam mobil itu. Antum biasa-biasa aja sih dalam mobil, apa sih enaknya dalam mobil ini gitu. Tapi ketika dibayangkan oleh orang pakai sepeda motor yang jalan kaki, kira-kira itulah realita kehidupan dunia. Wow, itu pasti. Kalau itu berlaku, berlaku juga bagi antum yang punya mobil ini, lalu membayangkan mobil mewah orang gitu. Sama aja, yang mobil mewah orang lebih mewah dari mobil antum, gak merasakan seperti yang antum bayangkan. Itu hanya semu-semu dunia saja. Dengan cara itu setan menyuruh kita untuk mencintai dunia berlebihan. Sampai di sini. Dan ini sekarang benar-benar sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi wa rasuli Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rojak Kendari, PM saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di Majlis Taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke Majlis Taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di Majlis Taklim. Bukankah di dalam Majlis Taklim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke Majlis Taklim, sesungguhnya buhul rizki ada di Majlis Taklim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
3: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
4: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda:
5: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrithuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
4: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
5: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
2: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik para pendengar Radio Rakyat Kendari dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengar kajian dari Ustadz kita, Ustadz Rohim Kalinggo, yaitu dengan membahas kitab Al-Manzumah Al-Qaid Al-Fiqhiyah. Baik para pendengar Radio Rakyat Kendari dimanapun Anda berada, dengan menghemat waktu, kepada Ustadz kami persilahkan.
2: Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya, hidayah dan taufiknya, kita bisa kembali diperkenankan meraih mendengarkan dari kebaikan-kebaikan agamanya yang sangat indah ini. Dan juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian pada siang menjelang zuhur ini, yang mana kita melanjutkan pembahasan kitab yang berjudul Syarah Manzumal Qawaid Al-Fiqhiyah, penjelasan dari bait-bait fikih tentang masalah fikih yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pemerhati Radio Raja Kendari rahmani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan kitab ini. Kita melanjutkan kembali, yang mana kita sampai pada halaman 129 pada bait ke-18, di mana Asy-Syaikh berkata, wa tarji'ul ahkamu lil yaqin fala yazilu syakku lil yaqin. Hukum-hukum syariat kembali pada keyakinan. Oleh karena itu, keraguan tidak dapat menghilangkan sesuatu yang telah diyakini. Bait yang indah ini menjelaskan kepada kita bagaimana hukum yang berdiri di atas sebuah keyakinan yang pasti, yang didasari oleh sebuah keyakinan, tidak dapat berubah hukumnya. Tidak dapat berubah hukumnya tatkala telah diyakini ya kepastiannya, apalagi akan dirubah oleh sebuah keraguan. Syekh berkata, "Fi hadzal bait isyaratan ila ihdal qawaidil khamsal quliyah." Pada bait ini terdapat petunjuk kepada beberapa kaidah yang merangkum 5 kaidah keseluruhan, yaitu kaidah yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bi syaqqi, keyakinan tidaklah hilang dengan keraguan. Keyakinan tidaklah hilang dengan keraguan. Wa hadhihi al-qa'ida min awsa'il qawaid al-fiqhiyyah tatbiqan. Dan kaidah ini merupakan kaidah yang paling luas penerapannya di dalam pembahasan fikih. Wa aktsaruha imtidadan fi abwabil fiqhi. Dan paling banyak, paling dominan penggunaannya di dalam bab-bab fikih. Wa qad dzakara Suyuti rahimahullahu taala, dan telah disebutkan oleh Imam As-Suyuti, salah seorang imam yang hidup di abad ke-10, salah seorang ulama yang terkemuka, yang terkenal dengan karyanya, karya tafsirnya, Tafsirul Jalalain, ini Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, menyebutkan annaha tadkhulu fi jami'i abwabil fiqh. Bahasanya kaidah ini masuk pada seluruh pembahasan bab-bab fikih. Ini keraguan ya, tidak dapat menghilangkan keyakinan, atau keyakinan itu tidak dapat hilang dengan adanya keraguan. Wal yaqinu fi lugha, adapun keyakinan dalam pengertian bahasa, fil masyhur, sebagaimana yang telah dikenal. Keyakinan berarti, artinya kata Syekh, al-ilmu, pengetahuan. Kalau kita mempelajari pengertian ilmu, idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ini pengetahuan adalah sebuah ya pengetahuan yang didapati sesuai dengan ya kenyataannya, atau sesuai dengan hal yang nyata, yang pasti. Maka keyakinan juga dalam perspektif bahasa artinya adalah ilmu, sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata. Wal muradu huna al-amru thabit al-ma'lum fi min syari'ati. Dan keyakinan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perkara yang telah ditetapkan, yang telah diketahui dari sisi syariat Islam. Ini perkara yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam, hukum-hukum di dalam syariat Islam tidak dapat hilang. Hukum-hukum itu hanya disebabkan sebuah keraguan. Jadi yang dimaksud keyakinan di sini adalah perkara yang ada di dalam syariat Islam, hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam, yang dimaksud keyakinan di sini. Ini keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Artinya hukum-hukum di dalam Islam yang telah ditetapkan tidaklah dapat dia dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Kemudian Syekh berkata, waqad ya'ti ba'da waqad ya'ti bima'na dhanni ar-rajih wal ghalib. Dan terkadang juga keyakinan itu datang di dalam beberapa dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, yang mana keyakinan itu datang, kalau keyakinan tadi kita artikan ilmu ya, terkadang keyakinan juga dalam pembahasan atau dalam dalil-dalil juga datang dengan lafaz dzan, sangkaan. Kalau bahasa Arabnya dzan itu secara bahasa sangkaan, prasangka. Tetapi dzan dia bisa bermakna keyakinan, atau yang disebut dengan dalam pembahasan fikih dhannu rajih, sangkaan yang kuat, prasangka yang kuat. Syekh berkata waqad ustu'mila dhannu bima'na al-yaqin fil Qur'ani fi adadin minal ayat. Dan kata dhan digunakan di dalam Al-Qur'an sebagai makna yakin di dalam beberapa ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah dalam surah Al-Haqqah di ayat ke 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya dahulu di dunia saya telah meyakini bahwasannya saya akan mendapati hari perhitungan ini. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita artikan Al-Qur'an, kita mengambil misalnya arti dari terjemah Al-Qur'an yang ada sekarang, apakah terjemahan dari Kemenag atau terjemahan dari yang kita meyakini kesahihannya, kita akan dapati arti dari dhon di sini adalah keyakinan. Misalnya terjemahan dari Kemenag, bisa kita melihat artinya, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Artinya sesungguhnya dahulu di dunia saya meyakini. Dhannu di sini, dhanantu di sini artinya meyakini. Bisa kita lihat terjemahannya. Jadi terkadang makna dhan juga adalah makna yakin di sebagian ayat dalam Al-Quran. Tapi dhannu yang rajih, dhannu rajih dalam pembahasan fikih itu adalah sangkaan yang pasti,

Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah An-Najm ayat 28 Allah berfirman, "Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a." وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, dan mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang mereka yakini. إِيَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya sangkaan saja. وَإِنَّ ظَنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, dan sesungguhnya sangkaan itu tidaklah dapat ya memberikan sesuatu dari kebenaran. Syekh berkata, wa wajhud dalala, sisi dalil dalam ayat dalam surah An-Najm ini di ayat 28. Annahu fassara fusira dhannu huna bitawahhum. Kata dhann dalam ayat ini ditafsirkan dengan makna tawahum, itu adalah sama seperti syak, yaitu keraguan. Sangkaan yang dibangun di atas keraguan. Waqad alimna anna al-wahm qad yutlaqu alaihi dhannul fasid. Dan sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan fikih, kalau kita belajar fikih, bahasanya kata waham ini keraguan terkadang dia melahirkan zonul fasid, sebuah sangkaan yang buruk. Sehingga dalam dua ayat yang kita bacakan tadi, kata dhon ada dua maknanya. Kata dhon dia bisa bermakna keyakinan, dan juga kata dhon dia bisa bermakna keraguan.

0: Qala Mujahid rahimahullah ta'ala, berkata Mujahid, salah seorang ulama murid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana seorang ahli tafsir juga, Mujahid rahimahullah ta'ala, berkata, kullu dhannin fil Qur'an fahuwa yaqinun. Setiap kata dhan di dalam Al-Quran, maka dia bermakna yakin. Ila Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala qala hunaka dhabitani lil farqi bainal yaqin wal dhanni fil Qur'an. Tetapi lain yang dikatakan oleh Imam Az-Zarkashi, beliau berkata di sana ada dua dalil untuk dapat membedakan keyakinan dan zon yang bermakna yakin dan zon yang bermakna keraguan. Yang pertama, annahu haitsu wajada dhann mahmudan musaban alaihi fahuwa al-yaqin. Jika kita mendapati di dalam Al-Quran ada kata zon yang dia mendapatkan pujian, maka kata zon di sini adalah maknanya yakin, keyakinan. Wahaitsu wajada mazmuman mutawa'idan alaihi bil azab fahuwa syak. Jika kita mendapati kata dhon di dalam Al-Quran dengan diberikan kalimat celaan atau ada ancaman azab, maka kata dhon di situ bermakna syak, keraguan. Ini penjelasan dari Imam Az-Zarkashi. Juga anna kulla dhanni bihi, juga penjelasan yang lainnya, anna kulla dhanni bihi an al-mukhaffafa fa huwa syaq. Jika ada dhan di dalam Al-Qur'an yang dia bentuk katanya itu menggunakan an al-mukhaffafah, ini dia dhon yang disukunkan kata dhanna yadhunnu, ya, yang diberikan sukun pada katanya, maka maknanya dhon di sini adalah keraguan. Wa kullu dhannin yattasil bihi anna al-mushaddada fa huwa yaqinun. Adapun kata dhann yang dia bersambung dengan an al-mushaddada, ya, yang bersukun, maka dhann di sini bermakna keyakinan. Yang bertasdid, yang bukan bersukun, yang bertasdid, maka dia di sini maknanya keyakinan. Dan ini penjelasan dari para ulama berkaitan dengan hal itu. Adapun secara umum, makna dhon di dalam Al-Quran ada dua, bisa pujian ataupun bisa keyakinan ataupun keraguan, tergantung konteksnya. Kalau dhon dikaitkan dengan pujian, maka maknanya adalah keyakinan. Kalau dhon dikaitkan dengan celaan dan azab, maka dia maknanya adalah keraguan. Kita kembali kepada penjelasan Syekh. Syekh berkata, wa qawlu Nazim rahimahullah ta'ala, wa tarji'ul ahkamu lil yakin. Dan hukum-hukum itu kembali kepada keyakinan. Ya'ni anna syari'ata awalat fi ahkamiha alal yakin. Maknanya bahasanya syariat ini membangun hukum-hukumnya itu di atas keyakinan. وليس مراد الناظم هنا عدم إعمال الظن الغالب. Dan bukanlah di sini, ya, makna Syekh adalah tidak adanya dhanil ghalib, ya. Jelas ada. Syariat Islam ini dibangun di atas keyakinan. Apakah tidak ada sangkaan? Ada juga sangkaan. Bukan berarti Syekh menjelaskan bahwa secara keseluruhan hukum itu ya berdiri di atas keyakinan. Tidak ada yang diragukan. Tidak ada juga. Li'anna syari'ata ja'at bi'i'mali dhannil ghalib fi adadin minal masail. Karena syariat Islam ini juga datang menggunakan kata zon, sangkaan, pada beberapa masalah. Wa idullu ala dhalika qawluhu ta'ala, yang menunjukkan hal itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Allah berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Dan jika para suami mentalak istri mereka dengan talak bain, yaitu talak yang talak tiga, ya, maka tidak dihalalkan ya bagi mereka, istri-istri mereka, bagi suaminya tidak dihalalkan lagi bagi mereka untuk dinikahi sampai istrinya itu menikah dengan lelaki yang lain. Fa in talaqaha fala junaha alayhima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Dan apabila ya istri mereka diceraikan oleh lelaki yang lain, yang telah dinikahi oleh lelaki yang lain, maka tidak mengapa suaminya yang sebelumnya ya merujuknya jika mereka berdua meyakini bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Dan inilah hukum-hukum Allah yang dijelaskan ya untuk mereka yang mengetahui. Kemudian Syekh berkata, fa'awwala bil hukmi 'ala dhanni wal muradu bi ihtimalur rajih. Dan di sini kata dhann ya digunakan sebagai bentuk dasar dari hukum. Fa'awwala bil hukmi, Allah Subhanahu wa taala ya mengaitkan hukumnya, hukum syariatnya, ala dhanni, dengan sebuah sangkaan. Jika mereka menyangka ya bisa menegakkan syariat Allah, ya, jadi makna menyangka di sini adalah ihtimalur rajih, yaitu sangkaan yang pasti, sangkaan yang memang ada kemungkinan kebenarannya. Jadi bukan sekedar sangkaan yang dibangun di atas keraguan. Dan inilah dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Adapun dalil dari Al-Quran, dari hadis, ya, adapun dalil dari hadis juga dijelaskan terkait masalah keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Misalnya dalil dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid rahimahullah ta'ala berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sukiya ilaihi rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati. Abdullah bin Zaid, seorang sahabat, berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW datang kepada beliau seseorang yang mengeluhkan bahwa orang tersebut ya berkhayal atau dia memikirkan atau dia mendapati sesuatu di dalam sholatnya. Dia memikirkan, ya apakah tadi saya buang angin, ya, sedang sholat atau tidak? Dia berhayal saat sedang sholat. Dia mengeluhkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya saat sedang sholat dia tidak khusyuk, malah dia menghayal. Dia memikirkan apa dia buang angin atau tidak. Ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam la yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kemudian Nabi SAW mematahkan keraguan sahabat yang mengeluh ini dengan berkata, jangan kau berpaling dari sholatmu, la yansharif, jangan kau berpaling dari sholatmu, ya, ini jangan kau batalkan sholatmu, hatta yasma'a sautan, sampai kau mendengar sesuatu. Kalau memang kau berhayal, kau kentut atau buang angin, ya, jangan kau batalkan sholatmu sampai kau dengar suaranya keluar. Au yajida rihan, atau kau mencium aromanya. Inilah sesuai dengan kaidah al-yaqin la yazul bisyak. Keyakinan tidaklah dapat dirubah dengan sebuah keraguan. Kita sedang sholat, kita ragu apa saya masih suci atau tidak. Maka tidak boleh kita membatalkan sesuatu hukum dengan sebuah keraguan. Tidak boleh kita membatalkan sebuah hukum, sebuah ibadah hanya disebabkan sebuah keraguan. Tidak boleh. Berlandaskan kaidah fikih ini, al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Juga ada dalil yang lain, misalnya dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana dia berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi sallallahu bersabda, idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalatan aw arba'an am arba'an. Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, ya, dia ragu, dia tidak tahu berapa jumlah rakaat salat yang sudah dia kerjakan, 3 rakaat kah atau sudah 4, dia ragu. Wal yatrah syakku wal yubna ala ma istaiqan. Maka hendaknya dia singkirkan keraguannya dan dia bangun rakaat sholatnya di atas keyakinannya. Ini kalau kita ragu 3 atau 4, ya kita hilangkan keraguan dan kita ambil yang kita yakini. Atau dalam penjelasan yang lain, kita mengambil rakaat yang sedikit, ya, agar kesalahan itu dapat di hilangkan. Ini berkaitan dengan keyakinan, tidak dapat dihilangkan dengan sebuah keraguan. Dan juga ijma para ulama. Tadi ada dalil Al-Quran berkaitan dengan bait ini, ya. Ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis. Juga di sana ada ijma para ulama. Misalnya Al-Qarafi dalam kitabnya Az-Zakhira, Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitabnya Ahkamul Ahkam, di sana mereka menukilkan para ulama berijma bahasannya al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Sehingga bait ini yang kita bacakan, bait ini dibangun di atas dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma para ulama. Sehingga segala sesuatu yang kita dapatkan dalam ibadah, jika kita mendapati keraguan di dalam ibadah kita, maka tidak dapat keraguan itu menghilangkan keyakinan atau membatalkan ibadah kita. Syekh berkata, fa idza syakka al-insan hal ahdats am lam yahdats fal aslu fi dzalika baqa'u tahara. Apabila seorang ragu apakah dia sedang berhadas, ya, berhadas besar atau berhadas kecil atau tidak, dia ragu apa dia berhadas atau tidak, maka asalnya dia masih suci. Kalau dia ragu, saya tadi berhadas atau tidak, ya, maka asalnya masih suci. Jadi keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, kecuali ya keraguan itu melahirkan sebuah kepastian. Seperti dalil-dalil hadis tadi, dia ragu dalam sholatnya apa dia buang angin atau tidak, Nabi menyebutkan jangan kau ya berpaling dari sholatmu sampai kau mendengar suara. Artinya buang angin itu sebuah keraguan, ya. Tetapi kalau keraguan ini mendatangkan sesuatu kepastian seperti mendengar, ya, atau mencium aroma, maka boleh kita ambil keraguan itu, ya, boleh kita batalkan sholat kita. Tapi secara asal, kalau belum ada kepastian dari keraguan yang kita ragukan, maka tidak boleh untuk ya mengambilnya atau membatalkan hukum yang asal. Kemudian Syekh berkata juga, wa idza syakka hal tathharu am lam yathhar fal aslu baqaul hadas. Kalau dia ragu apakah dia sudah bersuci atau belum, maka asalnya dia belum bersuci. Ya. Jadi kalau dia ragu, ini saya sudah bersuci atau belum, ya, maka asalnya dia belum bersuci. Dia belum bersuci. Wa idza syakka hal talla' al-fajr am lam yathlu' fal aslu baqa'ul lail falaka an ta'kul wa la tusalli al-fajr. Demikian juga apabila dia ragu, ya, apakah sudah terbit fajar atau belum, ya, maka asalnya ia menetapkan malam masih, ya, masih masuk waktu malam, belum masuk waktu fajar, ya. Atau dia dapat membedakan antara fajar shadiq dan kadzib, ya, sehingga dia tidak boleh ya sholat fajar kecuali dia meyakini telah masuk waktu fajar. Kemudian saya juga berkata, wa idza syakka fi ghurubi syamsi hal gharabat am lam taghrub fal aslu baqa'un nahar falaysa laka an ta'kul wala an tusalli al maghrib. Apabila seorang ragu apakah telah melenceng matahari memasuki maghrib atau belum. Maka asalnya ya menetapkan waktu siang masih berlangsung. Ya. Maka tidak boleh dia buka puasa dan tidak boleh dia ya sholat maghrib kecuali dia meyakini telah masuk waktu maghrib. Dan demikian juga dalam perkara talak. Kalau seorang ragu hal waqa'at talak am lam yaqa' fal aslu baqa'un nikah. Jika seorang ragu apa dia sudah mentalak istrinya atau belum, maka asalnya dia masih tetap ya terikat pernikahan dengan istrinya ya, sampai dia meyakini bahwa dia telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan ada di sana penjelasan tentang berkaitan dengan bait ini, masih ada penjelasan secara mendalam atau terperinci ya, berkaitan dengan al-qawaid al-mutafarri'a an qa'ida ya, kaidah-kaidah yang beraneka ragam ya, yang terperinci, yang lahir dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidaklah dapat hilang dengan keraguan. Lahir beberapa kaidah di sana seperti kaidah al-aslu adamul musqit wa baqaul wajib, asalnya itu ya tidak gugur ya sebuah perintah ya. Bahkan kewajiban itu tetap dianggap. Juga ada kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana, ya asalnya tetap ya menetapkan perkara yang ada pada saat ini ya sebagaimana telah berjalan sebelumnya ya, yang tidak dihilangkan. Dan juga ada kaidah al-aslu bara'atu dhimma, asalnya itu ya menetapkan perintah atau menjalankan sebuah tuntutan dari syariat dan tidak terlepas dari ya tuntutan dari syariat. Dan juga kaidah-kaidah yang lain berkaitan dengan kaidah ini. Mungkin kita akan bacakan di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar mukomullah telah kita ikuti bersama lanjutan dari pembahasan kitab Al-Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah bersama Ustaz Rahim Kalenggo hafizahullah. Banyak terima kasih kepada beliau atas materi ilmu yang disampaikan. Semoga Allah memberkahi kebaikan kepada beliau sekeluarga dan kepada kita semua yang telah menyimak siaran ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan pertemuan yang bermanfaat ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan. Tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair."
Wahai Rasulullah, dulu kami hidup, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adzal, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui, yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Dar'u Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang.
terhindar dari kegelapan. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatuhum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh, kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi, kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama, dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, asyauq ila liqa'illah merupakan sifat dan ciri utama orang-orang yang beriman. Rindu kepada Allah yang menjadikan kita selalu berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mendekatkan diri kepadanya sebagai konsekuensi cinta kepadanya. Ini merupakan sifat dan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi hamba-hamba yang dipilihnya di dunia, sehingga balasan untuk mereka Allah jadikan balasan yang khusus. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia melaksanakan amalan saleh, hendaknya dia melaksanakan amal kebaikan, dan jangan dia berbuat sekutu, menyekutukan Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Rindu kepada Allah tentu menjadikan seorang hamba ingin mengetahui jalan untuk bisa mengungkapkan rasa rindunya. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mengharapkan cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun cinta dan merindukan perjumpaan dengan dirinya. Ini keutamaan yang tentu berusaha untuk dikejar oleh orang-orang yang beriman. Berlomba-lomba mereka dalam melakukannya. Ini sebabnya yang menjadikan mereka berlomba-lomba untuk meraih sorga, berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka, para nabi dan para rasul, orang-orang yang sempurna imannya, adalah orang-orang yang selalu berlomba bersegera dalam menjalankan kebaikan, selalu berusaha untuk bersegera dalam melakukan amal-amal ketaatan. Dan itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi, disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Berlomba artinya bersegera, artinya melakukan sesuatu dengan penuh kerinduan. Ini merupakan bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mungkin dikatakan sesuatu itu berlomba untuk dilakukan kecuali kita senang, kecuali memang kita menginginkannya, kecuali memang hati kita mendambakannya, hati kita mendambakannya. Makanya orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka sebab yang menjadikan mereka semakin cinta kepada Allah. Melihat bukti-bukti yang menjadikan hati mereka semakin tertarik untuk bersemangat mengusahakan pendekatan diri kepada Allah. Coba lihat, salah seorang ulama ahlu sunnah, dinukil ucapannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha wa mazaku afyaba ma fiha. Alangkah miskin orang-orang yang hidup di dunia ini, ketika mereka meninggalkan dunia, mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia ini. Ditanya ulama tersebut, ayu syai'in aladdu ma fiha, apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Maka ulama ini mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang tertinggi yang ada di dunia ini adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk berjumpa dengannya. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ini merupakan bukti cinta kepada Allah. Dan inilah
sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sorga dunia yang disegerakan bagi mereka. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman kenikmatan yang disegerakannya di dunia, yang itu menjadikan mereka semangat untuk mengejar, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mengejar kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf pernah mengatakan seperti ini, innahu latamurru biya bi awqatun qultu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadzal aish kanu fi aishin thayyib. Sungguh aku pernah merasakan keadaan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah, yang sampai-sampai aku katakan pada diriku, seandainya penduduk sorga yang mereka rasakan seperti ini, maka sungguh benar-benar mereka merasakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ini artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sorga dunia yang disegerakan kepada mereka, kenikmatan yang Allah perlihatkan kepada mereka, rasakan untuk mereka di dunia. Wanginya sorga, hembusan-hembusan kesejukannya Allah berikan, yang ini menjadikan mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena mereka merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenali Allah dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Cintai Allah dengan mengenal kesempurnaan nama-nama, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, la nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul qur'ana wal hadis. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan hadis. Maka inilah cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Inilah sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sempurna keimanannya, dan inilah ciri-ciri yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi mereka, yang merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana caranya menjadikan kita semangat dalam beribadah dan berlomba-lomba dalam kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang yang sempurna imannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan iman, memperbaiki keadaan kita lahir dan batin, memudahkan kita untuk mengikuti jejak hamba-hambanya yang soleh, dan memudahkan kita untuk meraih kenikmatan yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti dengan taufik dan karunia-Nya. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kota dengan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pada pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Pembahasan kita adalah tentang mengenai salah satu syarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang 5 perkara yang mana seorang muslim dikatakan sebagai orang yang ketika dia mati dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu ikhwatul iman? Berikut kita akan membahasnya. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang sahih. Yani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu khamsatun al-mat'un wal-mabtun والعريك وصاحبه الحدم وصاحبه الحدم والشاهدون في سبيل الله. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati itu atau orang yang mati syahid itu ada 5. Yani yang pertama, orang yang mati karena penyakit atau wabah. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mati karena menderita sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan. Dan yang kelima adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ikhwatul iman, pemerhati Rojak Kendari di manapun Anda berada. Yang dimaksud syahid, ya, sebagaimana dikatakan di dalam hadis tersebut. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya tentang seseorang atau 5 perkara, bahwa apabila seorang muslim mati dalam perkara tersebut, maka dia dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Nah, disebutkan bahwasanya penjelasan dari hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang orang-orang yang mati dikarenakan 5 perkara tersebut, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan. Ada pendapat lain dari para ulama yang dimaksud dengan syahid. Nah, sebagaimana malaikat yang menyaksikan bahwa mereka mati dalam keadaan husnul khatimah di akhir kehidupan mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang mati syahid itu ada 3 macam. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa orang yang meninggal atau yang mati syahid itu ada 3 macam bentuknya. Yang pertama, ini syahid yang mati karena ketika berperang melawan orang-orang kafir, yakni orang kafir harbi tentunya, orang yakni orang-orang kafir yang berusaha untuk memerangi kaum muslimin. Jadi orang kafir harbi, nah, kita diwajibkan untuk berperang melawan mereka, membunuh mereka. Nah, orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat apabila beliau atau seorang muslim berperang terhadap orang-orang kafir harbi, dan kemudian ketika itu misalnya dia mati di dalam medan pertempuran, maka dia dikatakan adalah yakni orang yang mati syahid di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Dan syahid seperti ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, Allahu alam bisawab, apa maksudnya dari perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa orang yang mati syahid seperti ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, kemudian jenis yang kedua atau macam yang kedua dari 3 macam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, terdapat 3 macam orang yang dikatakan mati syahid. Yang kedua, boleh disebutkan bahwa orang yang mati syahid dalam hal pahala namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Contoh syahid jenis ini seperti mati karena melahirkan, mati karena wabah penyakit. Nah, sebagaimana yang saat ini yang sedang melanda negeri kita kaum muslimin, khususnya di negeri atau di negara Indonesia. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kita termasuk ke dalam jenis atau macam yang kedua ini. yakni syahid dalam hal pahala, namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, contohnya adalah seperti seorang yang terkena penyakit wabah. Nah, ya, mati karena penyakit wabah, penyakit. Atau misalnya mati karena saat melahirkan. Atau juga kata Imam Nawawi, misalnya mati karena dijatuhi reruntuhan, misalnya mungkin gempa, kemudian dia berada dalam rumah dan misalnya rumah itu rubuh dan menimpa orang tersebut, maka ketika dia mati dikategorikan dia adalah mati syahid, namun dari jenis yang kedua ini, yakni menerima pahala di dunia namun tidak disikapi dengan menerima pahala di akhirat, tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Nah, kemudian selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan bahwa ada contoh lain seperti mati karena membela hartanya, ya, mati karena membela hartanya dari rampasan orang-orang yang ingin merampas seperti perampok misalnya. Begitu pula kata saya selanjutnya, penyebutan syahid lainnya yang disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa mereka tetap dimandikan, yakni dari mati syahid dari jenis yang kedua ini, ya, mereka dikatakan mereka tetap harus dimandikan kemudian disolatkan, namun di akhirat mendapatkan pahala syahid. Nah, tidak seperti kata Imam Ibn Hajar Rasulullah rahimahullah bahwa orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir harbi, ya. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, mereka tidak perlu dimandikan dan disolatkan. Nah, namun pahala yang disebutkan tadi para Imam An-Nawawi rahimahullah, tetap pahalanya tidak harus seperti syahid dari jenis yang pertama, karena berbeda dari segi keutamaannya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga, ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, jenis mati syahid yang ketiga, yakni orang yang misalnya berkhianat dalam harta ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, dalam dalil ini, ya, menafikan syahid pada dirinya karena berperang melawan orang kafir, namun hukumnya di dunia tetap dihukumi sebagai syahid, yakni tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sedangkan di akhirat kelak nanti ia tidak mendapatkan pahala syahid yang sempurna. Nah, ini adalah tiga jenis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan tentang jenis-jenis dari seseorang atau seorang muslim yang mati dalam keadaan syahid. Nah, berdasarkan hadis Nabi tadi, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada lima perkara yang apabila seorang muslim mati di dalam lima perkara tersebut, maka dia dikatakan sebagai seorang yang mati syahid. Nah, diantaranya, nah, berhubungan dengan keadaan kita saat ini, ya, khususnya di negeri atau negara Indonesia, sedang terjadi wabah penyakit yang mana ini merupakan penyakit yang didapatkan oleh seluruh penjuru, ya, hampir seluruh penjuru di permukaan bumi ini, nah, terkena dengan penyakit ini. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala, nah, melindungi kita sekalian kaum muslimin dari wabah penyakit yang saat ini sedang melanda, nah, negeri kita, negeri Indonesia terkhususnya, nah, dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan, nah, berupa yakni kekuatan serta melindungi kita sekalian umat muslim dimanapun berada agar dihindarkan dari wabah penyakit tersebut. Nah, dari pembagian dari tiga macam mati syahid yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nah, jika ada yang disebutkan mati karena misalnya wabah yang saat ini terkena, nah, misalnya dikarenakan terkena misalnya virus corona, maka ia masuk ke dalam golongan mati syahid yang jenis yang kedua. Nah, di jenis yang kedua, yakni syahid dalam hal pahala, namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Nah, jadi khotbah iman pemerhati Raja Kendari ya, berhubungan dengan keadaan kita saat ini, yang mana kaum muslim terkena wabah, nah, hampir di seluruh penjuru dunia ini. Maka apabila seorang muslim mati dikarenakan terkena wabah penyakit, maka dia dikatakan sebagaimana pendapat Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia mati dalam keadaan syahid dalam hal pahala, namun tidak disikap dengan hukum syahid di dunia. Nah, karena kan terdapat perbedaan seseorang yang mati syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan seseorang yang mati syahid misalnya dikarenakan terkena wabah penyakit atau terkena musibah misalnya gempa atau tsunami. Ini berbeda jenisnya, dikarenakan berbeda keutamaan dari kedua hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang syarat syahid adalah bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artikel ini kami nukil, kami ambil dari rumaisurat.com tentang

0: Wasallam hadis mengenai seorang yang mati syahid. Nah, pembahasan kita adalah tentang syarat syahid adalah bersabar dan berharap pahala dari Allah. Disebutkan oleh Imam dari Yahya bin Ya'mar Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-taun atau wabah yang menyebar dan mematikan. Maka kata Rasulullah SAW, itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, namun Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari negeri tersebut, lalu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Nah, dia akan mendapatkan pahala syahid. Oleh karena ikhwata iman pemerhati Raja Kendari, berdasarkan hadis ini pula kita ya mendapat larangan dari Allah Rasulullah SAW, tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bahwa apabila dalam suatu negeri kaum muslim itu terkena wabah penyakit, maka sebagai seorang yang beriman tentu kita dituntut untuk bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana sebagaimana hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rahmat pada orang-orang yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ia tidak keluar dari negeri, suatu negeri yang terkena misalnya musibah wabah penyakit tersebut. Dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika misalnya ia mati, maka dia mendapatkan pahala syahid. Nah, sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 6619. Nah, ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, di akhir pembahasan kita Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai azab dalam hadis tersebut ini adalah untuk orang kafir dan para ahli maksiat. Ini yani untuk orang-orang kafir dan bagi para ahli maksiat, bukan untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana perkataan Nabi SAW, Allah menjadikannya wabah penyakit tersebut sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, manakala ia bersabar terhadap wabah penyakit yang ada dalam suatu negeri. Dia bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari daerah tersebut. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai rahmat terhadap orang yang beriman, dan orang yang beriman mengharapkan balasan berupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kota iman pemerhati Roja Kendari, ya demikian dulu pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang salah satu syarah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang lima perkara yang mana apabila seorang muslim mati dalam lima perkara tersebut, maka dia dikatakan sebagai orang yang mati syahid, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mau bersabar terhadap segala putusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu menjadikan kita ya sebagai orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini, dan kita berharap semoga dengan hal ini menjadikan ya menjadikan kita mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nah, demikianlah ikhwatul iman, semoga bermanfaat untuk kita sekalian pembahasan pada kesempatan siang kali ini tentang salah satu syarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lima perkara bahwa seseorang itu akan mati syahid ke dalam lima perkara tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan yang kali ini dalam program acara Literatur Islam dengan membaca zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari, PM saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayuhal ikhwah a'azakumullah kepada bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri di antara semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita diberikan hidayah di atas Islam, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita wajib bersyukur diberikan hidayah taufik oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas Islam. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak juga orang yang tidak diberikan hidayah taufik untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Di samping nikmat-nikmat yang lain yang wajib kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Ikhwanul Bidin, a'azakumullah. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Terutama nikmat Islam ini. Allah karuniakan kepada kita Islam yang merupakan nikmat yang paling besar. Ini merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu agar para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam mendakwakan dakwah ini, itu mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam ini, karena Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, mengajak manusia seluruhnya untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Satu-satunya agama yang hak ini agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ini wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah. Satu-satunya agama yang hak agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Apa saja bentuknya tidak akan diterima oleh Allah. Yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Allah berfirman, Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah agama Islam. Allah juga berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kita wajib meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wajib diyakini demikian. Jadi enggak ada istilah semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini perkataan yang batil, perkataan yang sesat, perkataan yang kufur. Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diridhoi insyaAllah agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dengan dasar surah Al-Imran ayat 19 dan surah Al-Imran ayat 85, Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah Taala dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi satu agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai Allah hanya Islam. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Majusi untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Seluruhnya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadhira, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad untuk seluruh manusia, seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka Nabi mengajak semuanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau ada orang, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau yang lain, yang mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutus di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya sesudah datangnya Nabi Muhammad SAW, semua wajib untuk masuk dalam agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Taala. Kemudian yang kedua, bahwa agama Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Enggak ada satupun yang tersisa dalam agama ini. Semua sudah dijelaskan berkaitan dengan masalah pribadi, dengan masyarakat, masyarakat pribadi, keluarga, masyarakat, masalah muamalah, masalah politik, semua lengkap dalam agama ini. Enggak ada satupun yang tersisa, enggak ada. Kalau masalah buang air diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Allah, berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan yang manhaj dan yang lainnya, enggak mungkin Nabi enggak jelaskan. Semua dijelaskan. Makanya ketika kaum musyrikin bertanya kepada seorang sahabat, "Apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu?" "Iya," dijawab. sampai tentang tata cara buang air diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi yang lain, yang masalah yang paling penting tentang masalah tauhid, bagaimana manusia beribadah kepada Allah dan yang lainnya, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke sorga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semuanya lengkap. Enggak ada satupun yang tersisa dari agama ini. Semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Allah turunkan ayat pada Hajjatul Wada' di Padang Arafah, di sore hari, di saat berkumpulnya lebih dari 100 ribu manusia. Allah turunkan ayat surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku redha Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Enggak boleh ditambah lagi, enggak boleh dikurangi. Semua lengkap. Dan agama Islam ini untuk seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad untuk seluruh manusia. Jadi ya, apa yang Nabi jelaskan, yang Nabi ajarkan kepada para sahabat untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi enggak ada Islam Indonesia, Islam Arab, Islam Amerika, enggak ada. Islam ini satu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia dan sudah diajarkan semuanya lengkap. Apa yang Nabi jelaskan kepada umat tentang akidah untuk semua umat ini. Apa yang Nabi jelaskan tentang sholat untuk seluruh manusia. Apa yang Nabi SAW jelaskan tentang masalah pakaian untuk seluruh manusia. Semuanya lengkap. Enggak boleh dikotak-kotak, enggak boleh dibagi-bagi. Jadi pakaiannya pengkotakan, pembagian itu tujuannya agar manusia keluar dari agama Islam sedikit demi sedikit. Makanya kita wajib hati-hati dengan orang-orang yang mengkotak-kotak agama ini. Bahwa agama Islam semuanya cocok, syamil dan kamil. Agama Islam kamil dan syamil, kamil sempurna semuanya dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan cocok untuk setiap masa, setiap zaman, setiap waktu, setiap bangsa, setiap orang. Cocok agama ini semuanya. Agama Islam ini datang untuk islah. Agama Islam ini sholah. Sholah artinya untuk seluruh manusia, seluruh zaman, seluruh tempat. Dan agama Islam muslih. Sholah dan muslih. Sholah baik untuk semuanya, dan muslih memperbaiki keadaan manusia. Islam datang untuk memperbaiki. Maka dakwah kita, dakwah Quran wa sunnah ala fahmi salaf, memperbaiki manusia. Semakin orang mengaji, semakin mengkaji, semakin baik, bukan semakin rusak. Ketika orang semakin rusak, berarti enggak benar ajaran yang disampaikan itu. Islam ini salah dan juga Islam ini musleh, memperbaiki semuanya. Ikhwan fiddin, azakumullah. Ini sebagai mukaddimah yang harus saya sampaikan. Karena yang kita peluk agama Islam, kita harus tahu tentang agama ini supaya orang itu jelas apa sih agama Islam itu. Kalau definisinya sebagian antum sudah tahu, Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Enggak ada kesyirikan dan tidak boleh ada kesyirikan dalam agama Islam. Karena seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wasalam, dakwahnya semua mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Enggak boleh ada kesyirikan dengan alasan budaya atau adat istiadat atau kebiasaan nenek moyang. Semuanya tidak boleh. Semuanya harus mentauhidkan Allah. Islam datang agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini ajaran Islam dan itu yang dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya agar kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan taghut, semua yang disembah selain Allah. Jauhkan semua yang disembah selain Allah. Maka agama Islam ini adalah tunduk menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Sami'na wa ata'na. Enggak boleh dibantah, enggak boleh dilawan. Semua nas Al-Qur'an yang ada dalam Al-Qur'an, semuanya ini yang dalam Al-Qur'an, semuanya benar. Enggak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Udal muttaqin. Ini Al-Qur'an enggak ada keraguan. Semuanya lengkap dalam Al-Qur'an. Dari mulai awal sampai akhir enggak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Makanya kewajiban kita untuk taat. Al-Qur'an dan sunnah untuk ditaati. Bukan dilawan dengan akal manusia, bukan dibantah, bukan diotak-atik, tapi taslim. Ini jalan selamat manusia. Ketika mereka melawan Al-Qur'an, membantah Al-Qur'an dengan ra'yunya, maka mereka tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah sesat. Kalau sudah datang wahyu, sami'na wa ata'na. Ini jalan selamat. Jangan diotak-atik agama ini. Agama ini datang dari Allah agar manusia menjalankan wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Definisi Islam, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang berbuat syirik. Karena enggak bisa akan berkumpul antara tauhid dengan syirik selama-lamanya. Enggak akan berkumpul antara iman dengan kufur dalam hati manusia, enggak akan kumpul selama-lamanya. Antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada orang musyrik, orang kafir, enggak akan berkumpul dalam hati manusia selama-lamanya. Ini wajib kita yakini. Ini akidah yang harus kita pegang. Ketika dia tidak berlepas diri kesyirikan, tidak berlepas diri orang-orang berbuat syirik, maka dipertanyakan tentang keislamannya. Dia betul Islam atau tidak? Anda perhatikan. Saya bawakan ayat lagi. Untuk perhatikan. Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mengajak bapaknya untuk masuk ke dalam agama Islam ini dan mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam ini, mereka tetap masih tidak mau. Kemudian Ibrahim berkata kepada mereka, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarni fa innahu sayahdin wa ja'alha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri barok gitu. Dengan apa yang kalian sembah selain Allah, illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, maka Allah akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah, kalimat yang tetap dan abadi pada anak keturunannya sampai didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bapaknya sudah enggak mau lagi menerima agama yang hak ini, agama Islam, begitu juga kaumnya. Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri kalian. Tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh mendukung mereka, tidak boleh membantu mereka, tidak boleh bergabung dengan mereka, tidak boleh mendukung mereka sama sekali. Barok, berlepas diri, kecuali zat yang satu, itu hanya Allah SWT. Karena Allah pasti akan menunjuki kita. Itu Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Ikhwan fil din, jazakumullah. Sekarang kita akan bahas buku memahami kalimat syahadat ini. Buku ini tebal, ya. Enggak mungkin semuanya kita bahas. Jadi kita bahas tentang poin-poin yang penting dari buku ini. Yang pertama, yaitu bab yang pertama, Kita akan bahas sedikit yang berkaitan dengan makna syahadat. Karena orang Islam itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan orang kafir dia dikatakan Islam setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna syahadat ini disebutkan di bab yang pertama ini. Ini panjang, saya enggak sebutkan semuanya. Jadi makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah yaitu persaksian. Dijelaskan oleh para ulama makna syahada yang pertama artinya kehadiran, itu kehadiran hati. Yang kedua pemberitaan. Yang ketiga mengetahui hakikat yang ia saksikan. Untuk melihat penjelasan di halaman 62 di buku itu, di buku tentang syahadat, antum lihat di halaman 62. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah yang menulis syarah kitab tauhid yaitu Fathul Majid dan juga Qurratu Uyunil Muwahhidin, beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, tidak diragukan lagi bahwa sebuah persaksian yaitu syahada tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahada yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan-raguan, maka itu telah tidak bermanfaat. Dan saksi dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang ia persaksikan. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilallah, kita harus tahu. Makanya Allah berfirman di dalam surah Muhammad surah 47 ayat 19, Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadai melainkan hanya Allah. Dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Makanya harus berilmu. Maka Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya di Kitabul Ilmi menyebutkan, jadi disebutkan oleh beliau al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat, sebab ilmu ini imamul amal. Jadi orang itu harus berilmu, yakin dan jujur. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dan melihat sama di halaman 62 juga, ketika beliau menjelaskan tentang makna asyhadu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, makna asyhadu, beliau berkata maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ini makna syahadat yang diucapkan oleh manusia, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi harus ada kehadiran hati, pemberitaan dia ucapkan, dan juga dia mengetahui tentang hakikat yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, kedudukan dua kalimat syahadat. Ini kedudukannya sangat tinggi dan ini enggak perlu saya baca tentang kedudukannya. Cuma di sini saya sebutkan tentang pentingnya di sini di halaman 68. Di halaman 68 pentingnya mengetahui makna la ilaha illallah semakin ditekankan ketika banyaknya orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar, dan semakin jarang juga orang yang serius menjelaskan dan menjabarkan makna kalimat ini. Betapa banyak penafsiran-penafsiran kalimat ini yang keliru menghiasi buku-buku dan lisan-lisan ahli bid'ah. serta berakibat pula penyimpangan dalam agama seseorang. Allahul musta'an. Jadi kita harus tahu tentang makna kalimat ini. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama ini. Maka disebutkan orang yang mengetahui kalimat ini, memahaminya, meyakininya, dan dia jujur mengucapkannya, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan kenikmatan iman. Dia akan merasakan kecintaan hanya kepada Allah, kedekatan kepada Allah, kerinduan kepada Allah. Dia ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Dia takut hanya kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Ketika dia mengucapkan seperti ini dan dia meyakini demikian, dia telah masuk ke dalam sorga dunia. Perhatikan itu. Ketika orang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, dia memahami tentang kalimat ini, dia meyakini tentang kalimat ini, mencintai kalimat ini, dia jujur dengan kalimat ini, dan dia meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah. Dia berbuat semuanya karena Allah. Maka dia telah masuk ke dalam sorga dunia. Sorga dunia. Seperti bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Makanya di sini disebutkan, antum lihat di halaman 72. Di halaman 72. Sorga pengetahuan, kecintaan, kedekatan dengan Allah, kerinduan terhadap pertemuan dengan Allah, senang dengan Allah, dan ridho terhadapnya merupakan tempat tinggal ruhnya di dunia. Barang siapa yang surga tersebutlah tempat tinggalnya di dunia, maka surga abadi yang akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari surga yang abadi. Orang-orang yang melakukan kebajikan berada di dalam surga kenikmatan, meskipun mereka mengalami kesulitan, kesempitan hidup di dunia. Sedangkan orang-orang yang durhaka berada dalam neraka kepedihan, meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Jadi surga dunia itu yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Taala, meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dia takut hanya kepada Allah, dia cinta hanya kepada Allah, dia tawakal hanya kepada Allah, dia menyembelih hanya karena Allah, dia menurut syariat Allah, dia bernazar karena Allah. Seluruh ibadahnya ditujukan hanya kepada Allah SWT. Ini dia mendapatkan surga dunia, kenikmatan, kelezatan, dan nikmat juga dalam dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Karena dia meyakini bahwa yang memiliki langit, bumi, dan menciptakan seluruhnya Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan, mematikan hanya Allah SWT. Dia yakin dengan itu. Maka dengan yakin dan dia pahami dan dia amalkan, maka dia mendapatkan surga dunia. Meskipun dia hidupnya sempit, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, tapi dia hatinya nikmat, mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Kemudian disebutkan lagi di halaman 74, mukmin yang ikhlas kepada Allah merupakan mukmin yang paling baik hidupnya, paling tenteram pikirannya, paling lapang dadanya, dan paling bahagia hatinya. Inilah sorga yang disegerakan sebelum sorga yang abadi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nuqayyim dalam kitabnya Adda wa Dawa. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seperti Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falunuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki dan perempuan, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Hayatun thayyibah, pertama kali ketika disebutkan kehidupan yang baik, kehidupan hati, hatinya hidup, ruhnya hidup, dan kami akan balas mereka dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini yang dikatakan surga dunia. Bab yang ketiga tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Keutamaan dua kalimat syahadat, keutamaan yang besar, keutamaan dua kalimat syahadat ini. Di sini disebutkan bahwa semua menyaksikan, ya, semua di langit dan di bumi menyaksikan semuanya, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 18. Untuk melihat di halaman 76, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan begitu juga malaikatnya menyaksikan demikian. Orang-orang yang berilmu juga menyaksikan demikian dengan menegakkan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dalam surah Ali Imran ayat 18. Kemudian keutamaan yang pertama, ini keutamaannya banyak, puluhan, saya sebutkan tiga saja. Dari puluhan keutamaan syahadat itu, saya sebutkan tiga. Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadiyah Khairul Ibad, ini saya sebutkan terjemahannya, saya bacakan penjelasan Ibn Al-Qayyim dari kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang pertama di halaman 34. Beliau berkata, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah. Kata beliau begini, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalimatan qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'i'ahu wa li ajliha nusibatil mawazin wa wudi'atid dawawin wa qama sawqul jannati wan nar wa biha inqasamatil khaliqatu ila al mu'minina wal kuffar wal abrari wal fujjar fahiya mansha'ul khalqi wal amri was thawabi wal iqab wa hiya al haqqu alladhi khuliqat lahu al khaliqah wa anha wa an huquqiha su'al wal hisab wa 'alayha yaqa'u thawab wal iqab wa 'alayha nusibatil qiblatu wa 'alayha ustisatil millatu wa li ajliha juridat suyuful jihad wa hiya haqqullah 'ala jami'il ibad fa hiya kalimatul islam wa miftahu daris salam wa 'anha yus'alul awwaluna wal akhirun fala tazulu qadamal 'abdi baina yadayhi hatta yus'alul mas'alatain madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Fajawabul ula bitahqiqi la ilaha illallah ma'rifatan wa iqraran wa amalan. Wajawabul thaniyati bitahqiqi anna Muhammadar Rasulullah ma'rifatan wa iqraran wa inqiyadan wa ta'atan. Artinya antum lihat di halaman 76-77, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Kalimat yang menjadi tegak dengannya langit dan bumi, diciptakan untuknya semua makhluk. Dengan kalimat itu Allah SWT mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya dan menetapkan syariatnya. Karena dengan kalimat itulah mizan, timbangan di hari kiamat ditegakkan, diletakkan catatan amal, serta digiring manusia menuju surga atau neraka. Dengan kalimat ini makhluk menjadi dua, mukmin dan kafir, serta yang baik dan yang jahat. Kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah awal dari penciptaan, perintah, pahala dan siksa. Ia adalah kebenaran yang karenanya makhluk diciptakan. Tentang kalimat la ilaha illallah dan tentang syarat-syaratnya akan diadakan pertanyaan dan hisab, perhitungan. Atasnya ada pahala dan siksa. Kiblat dipancangkan dan asas-asas agama diletakkan, dan untuknya lah pedang-pedang jihad dihunuskan. Dialah hak Allah Subhanahu wa taala atas segenap makhluknya. Dia adalah kalimat Islam dan kunci negeri kesejahteraan, yaitu surga. Tentangnya makhluk yang pertama dan terakhir akan ditanya. Tentang kalimat la ilaha illallah, makhluk ini semua akan ditanya. Sungguh kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah taala hingga ditanyakan dua pertanyaan. Yang pertama ditanya oleh Allah, apa yang dahulu engkau sembah? Apa yang kalian sembah di muka bumi ini? Yang kedua, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul? Jadi apa sambutanmu terhadap para rasul? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Kalian beriman, mengikuti, taat para rasul atau tidak? Jawaban pertanyaan pertama ialah dengan mewujudkan syahadat la ilallah. Tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Dengan ilmu, pengakuan dan pengamalan. Artinya ilmu, keyakinan, pengakuan dan kita amalkan. Mewujudkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sedangkan jawaban pertanyaan yang kedua adalah dengan mewujudkan syahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik dalam ilmu pengetahuan, yaitu kita harus mengetahui tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita wajib mengimani. Dan nanti ada pembahasannya tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Kita harus mengakui, mentaati, tunduk patuh kepadanya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadhi Khairil Ibad. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu kalimat ini yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah. Kalau orang itu memahami kalimat ini dan dia mengucapkannya dengan jujur, dengan benar dari hatinya, maka akan dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi syaratnya dia harus mengucapkannya dengan jujur, mengucapkannya dengan benar. Untuk melihat yang kedua, yaitu poin yang keempat, di halaman 79 Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak dibalai dengan benar melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya, maka Allah mengharamkan masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Sebab ada orang-orang yang mengucapkannya tapi enggak jujur. Seperti siapa? Mengucapkannya enggak jujur seperti siapa? Orang munafik. Orang munafik mengucapkan kalimat syahadat. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat mereka. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia mengatakan kami beriman kepada Allah dan akhir, dan mereka tidak beriman. Mereka mengucapkan kalimat syahadat dan mereka dusta dan bohong. Makanya harus jujur dia mengucapkannya. Seperti orang-orang yang masih beribadah kepada selain Allah, ini enggak jujur mereka mengucapkannya. Dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Ini enggak jujur orang ini. Ini pendusta. Maka harus jujur. Barang siapa yang bersaksi tiada ilah yang berhak diibadah dengan hanya Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur dari hatinya, maka diharamkan dia masuk neraka. Ada tempat tinggalnya di surga. Tapi harus kalimat ini yang diucapkan ini harus dengan ilmu, harus dengan keyakinan, harus dengan keikhlasan, dan harus dengan jujur, dan dia wajib melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga disebutkan tentang syafaat, orang yang paling bahagia di hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk melihat yang ketiga, yaitu keutamaan yang ke-32. Keutamaan yang ke-32. Jadi orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas dari hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumul qiyamati man qala la ilallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Artinya betul-betul dia ikhlas dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Apakah itu syirkun akbar ataupun syirkun asgar. Betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kalimat ini nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah bahwa tentang kalimat ini la ilaha illallah dan tentang hak kalimat ini akan ditanya manusia di hari kiamat. Antum lihat penafsiran para mufassirin di keutamaan yang terakhir, keutamaan 35 di halaman 98. Jadi manusia semuanya ini akan ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilallah. Sebenarnya sebelum di hari kiamat di kubur juga sudah ditanya. Di kubur sudah ditanya tentang siapa Rabbnya, man Rabbuka, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, akan ditanya di liang kubur. Tapi nanti di hari kiamat akan ditanya lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 92 93, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, kami Allah pasti akan menanyakan kepada mereka semuanya tentang apa saja yang telah mereka kerjakan dahulu. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Mujahid rahimahullah, bahwasanya Allah azza wa jalla akan menanyakan kepada manusia tentang kalimat la ilaha illallah. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Jadi manusia semuanya akan ditanya oleh Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk bab yang keempat tentang makna, rukun dan syarat dari kalimat la ilallah. Jadi setiap bab kita hanya beberapa poin aja yang kita bahas. Yang penting kita paham tentang pentingnya kalimat ini. Kita wajib memahaminya, meyakininya, mengucapkan dengan jujur dan mengamalkannya, konsekuensi dari kalimat ini. Makna, rukun dan syarat kalimat la ilallah. Tentang makna la ilallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kalau orang mengatakan la ma'buda illallah, tidak ada yang sembah kecuali Allah, ini tidak benar. Jadi yang benar harus ada kalimat la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Karena manusia masih banyak yang menyembah kepada selain Allah. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kubur, menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah patung, menyembah yang lainnya, menyembah pohon, batu dan yang lainnya. Ini semua sesembahan yang batil. Semuanya batil. Yang benar itu hanya Allah. Maka kita mengartikannya la ilallah, la ma'buda bihaqqin Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Berarti yang disembah oleh manusia semuanya ini semuanya batil. Maka Allah berfirman, "Dzalika bi annallahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa annallahu al-'aliyyul kabir." Yang demikian bahwasanya yang hak itu hanya Allah satu. Yang semua yang disembah oleh manusia selain Allah semuanya batil. Dan Allah itu yang maha tinggi dan Allah itu yang maha besar. Kemudian penjelasan tentang kalimat ini. Jadi, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilallah, maka kita harus tahu tentang rukun dan syaratnya. Antum lihat penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh di halaman 103 halaman 104. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah, kata beliau, kalimat yang agung ini, yaitu kalimat dari Allah, tidak akan menghasilkan manfaat bagi pemeluknya melainkan apabila ia datang dengan syarat-syarat kalimat dari Allah yang tersebut dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Bara'ah at-taubah dan selainnya tentang orang-orang yang mengucapkannya, tapi pengucapan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali. Sebagaimana keadaan kaum ahli kitab dan orang-orang munafik dengan segala macamnya, kalimat tersebut tidak memberikan manfaat kepada mereka dengan sebab mereka tidak mengamalkan syarat-syaratnya. Di antara mereka ada yang bodoh akan penunjukan kalimat ini, yaitu peniadaan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan tersebut, serta kejujuran dan keikhlasan. Dan ini berdampak ketidak diterimanya mereka terhadap orang-orang yang mendakwakan kalimat ini. Artinya berdampak mereka tidak menerima dakwah orang-orang yang mendakwakan kalimat ini secara ilmu dan amal, dan meninggalkan ketundukan untuk mengamalkan kandungannya, sebagaimana keadaan kebanyakan manusia yang mengucapkannya dahulu maupun sekarang. Akan tapi kasus di zaman sekarang lebih banyak. Di antara mereka ada yang dicegah oleh sifat sombong dan hawa nafsunya dari mencintai dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang murni, mereka mengucapkan dan mengamalkan syarat-syaratnya secara ilmu, keyakinan, kejujuran, keikhlasan, kecintaan, penerimaan, dan ketundukan. Mereka memusuhi atas dasar kalimat ini. Mereka loyal atau setia di atas kalimat ini. Mereka mencintai karenanya dan membenci karenanya. Di dalam kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin. Makanya kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan ini, itu kita mesti mengetahui tentang rukun dan syaratnya. Maka disebutkan, pernah ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, untuk melihat di halaman 105. Jadi pernah ditanyakan kepada Hasan al-Basri, sesungguhnya mereka mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah, maka dia akan masuk surga. Maka Hasan al-Basri berkata, barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah serta menunaikan hak-hak dan kewajibannya, maka ia masuk surga. Jadi harus menunaikan kalimat ini dan haknya kalimat ini. Begitu juga dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah.

Kalimat dari Allah, miftahul jannah, kunci surga. Beliau menjawab, iya, akan tapi tidak ada satupun kunci melainkan ia memiliki gigi. Apabila engkau datang dengan kunci yang bergigi, maka pintu akan terbuka. Kalau tidak, maka pintu tidak akan terbuka. Arti maksudnya, gigi itu adalah rukun dan syarat-syaratnya dari kalimat dari Allah. Begitu juga Ibn Rajab rahimah mengatakan, beliau menukil dari sekumpulan para ulama, sesungguhnya kalimat tauhid, kalimat Allah merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga dan selamat dari api neraka, akan tetapi ia memiliki syarat-syarat. Jadi orang itu harus tahu tentang mana kalimat la ilaha illallah, kemudian juga rukunnya, kemudian juga syaratnya. Saya enggak sebutkan tentang kesalahan-kesalahan orang yang menafsirkan kalimat Allah, nanti antum bisa baca sendiri. Nah, kalimat ini yang saya akan jelaskan tentang rukun dari kalimat ini. Untuk melihat di halaman 118. Dan yang seperti ini enggak dibahas dalam ceramah-ceramah atau kajian-kajian atau dakwah-dakwah. Padahal ini paling penting. Biar orang mengetahui tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Yang banyak dibahas tentang apa? Rukun wudu, rukun salat, rukun nikah. Itu yang sering dibahas. Tapi rukun la ilallah enggak dibahas. Makanya umat enggak pernah tahu tentang kalimat tauhid ini yang merupakan asas dalam kita beragama, yang merupakan diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Tegaknya langit dan bumi dengan kalimat ini. Berbeda orang itu muslim atau kafir dengan kalimat ini. Kalimat la ilallah. Orang itu masuk surga atau masuk neraka dengan kalimat la ilallah. Maka orang harus paham tentang kalimat ini. Maka harus diulang ribuan kali tentang kalimat ini agar umat Islam paham. Maka anda perhatikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda melihat ketika di Mekah, 13 tahun di Mekah, Nabi terus mendakwakan kepada orang-orang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum ada kewajiban perintah sholat, puasa, zakat, haji atau yang lainnya. Cuma ini yang dakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu musim haji, karena orang-orang jahiliyah juga menunaikan ibadah haji, Nabi datang kepada mereka di Mina. Nabi datang juga kepada mereka di Arafah. Nabi mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat Allah, kalian akan bahagia. Kalian akan menang. Kalian akan sukses. Ucapkan kalimat ini. Terus Nabi dakwakan siang malam untuk agar manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya orang-orang musyrik Mekah mengetahui tentang makna kalimat ini. Umat Islam enggak tahu kalimat ini. Orang musyrik Mekah tahu tentang kalimat ini. Disuruh mengucapkan kalimat Allah, enggak mau mereka. Karena apa? Kalau mengucapkan kalimat ini berarti meninggalkan semua patung yang ada, semua sesembahan yang ada untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Orang musyrik Mekah tahu. Sampai mereka mengatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadzal syai'un 'ujab." Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Hanya Allah saja. Ini kalimat yang sangat mengherankan kata mereka. Jadi mereka paham. Orang-orang musyrik Mekah paham. Kalau kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu, berarti harus beribadah hanya kepada Allah. Meninggalkan semua patung-patung mereka. Lata, Uzza, Manah dan yang lainnya. Hubal. Mereka tinggalkan semuanya. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka enggak mau mengucapkan kalimat ini. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Kalau sudah dikatakan kepada mereka, mereka enggak mau, mereka sombong. Mereka tolak kalimat itu. Karena mereka tahu tentang apa? Konsekuensinya. Sekarang umat Islam mengucapkan kalimat ini tidak tahu tentang maknanya. Bahkan dipakai ucapan ini untuk zikir, ya. Sampai dibuat macam-macam zikir oleh mereka. La ilallah, Allah Allah, hu dan yang lainnya. Dibuat main kalimat ini oleh mereka. Kata mereka sampai pingsan. Kalau sudah pingsan, baru

mereka tahu tentang mana hakikatnya? Bukan tahu. Mereka tidak tahu sama sekali. Tambah jauh mereka dari agama ini. Karena mereka enggak paham tentang kalimat ini. Enggak paham tentang rukun kalimat ini, tidak paham tentang syaratnya. Maka harus terus diingatkan tentang mana kalimat ini. Sedangkan Nabi SAW ketika mendakwakan kepada orang musyrik, maka orang musyrik mereka tahu. Makanya para sahabat begitu mengucapkan kalimat ini, mereka kokoh dan kuat dengan kalimat ini. Enggak bergeser dengan kalimat ini. Karena kalimat yang hak. Mereka mendapatkan kenikmatan dengan mengucapkan kalimat ini. Mengetahui tentang hakikatnya, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui tentang syaratnya, mengetahui tentang konsekuensinya. Mereka nikmat. Maka mereka pertahankan, hatta mereka disiksa, hatta mereka dibunuh, mereka siap untuk mempertahankan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Ada pun yang sekarang enggak tahu tentang kalimat ini, enggak tahu. Makanya rukunnya, anda perhatikan, kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, la ilaha illallah, la ilaha artinya nafi, illallah artinya isbat. La ilaha artinya nafi, illallah artinya isbat. La ilaha artinya menafikan. Kalimat la ilallah rukunnya dua, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahda la syarikala, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah, tidak sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama menafikan semua yang disembah selain Allah. Kita orang Islam sudah mengucapkan kalimat ini, la ilallah. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat, kita harus tahu tentang rukunnya. Maknanya kita tahu, yang kedua rukunnya kita tahu. Bahwa kalimat la ilallah artinya kita menafikan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Manusia menyembah Isa, menyembah patung, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah goa, menyembah binatang atau yang lainnya. Ini semuanya batil, semuanya batil, semua enggak benar. Kita wajib mengingkari semuanya itu. Artinya hati kita enggak bisa merasakan tenang sebelum kita mengingkari semuanya. Kita wajib mengingkari semuanya. Kemudian yang kedua, kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Enggak bisa kita masa bodoh kepada orang yang ada di sekitar kita, enggak bisa. Kita wajib mengingkari, kita wajib mendakwakan, kita wajib mengingatkan, kita wajib mengajarkan tentang kalimat ini, wajib. Sampai umat ini paham. Jutaan umat Islam, jutaan, bukan 1000-2000, masih menyembah kubur. Iya atau tidak? Kenyataan yang ada. Datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur kiai, ke kubur-kubur habib, dan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat, ya, antara orang-orang yang berbuat syirik zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Mereka sama-sama syirik, tapi beda. Kalau orang di zaman dahulu, ya perhatikan ini, di zaman dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Di saat mereka mengalami kesulitan. Mereka berbuat syirik kepada Allah di saat mereka mengalami kesenangan. Ketika mereka sulit, mereka minta kepada Allah. Itu syirik zaman dahulu. Kalau yang syirik zaman sekarang, lagi senang dan susah, mereka menyekutukan Allah. Kalau zaman dahulu orang-orang berbuat syirik, mereka ketika mengalami kesulitan, ibadah kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut, wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najaw ila al-bari idahum yusyrikun. Tatkala mereka ketika mereka menaiki perahu, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas.
Da'allahu mukhlishana huddin. Falamma najaw bil barri idzaum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Ya perhatikan. Kaum musyrikin pada zaman dahulu, mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Di saat senang, di saat sulit, di saat susah, mereka minta kepada Allah. Bahkan Allah menyebutkan, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi di saat senang, mereka berbuat syirik. Kalau umat yang ada sekarang ini, antum lihat, di saat senang, di saat susah, datang ke kubur-kubur minta. Berbuat syirik mereka di saat apa? Senang yang sulit. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah, mencari orang-orang apa? Soleh. Yang dicari orang soleh untuk mereka ibadahi orang soleh. Seperti Lata, itu orang yang baik, karena setiap haji dia membuat roti dibagi jamaah haji oleh dia. Meninggal karena dia orang baik, disembah patung Lata. Dan begitu juga yang lain. Tapi kalau orang yang berbuat syirik pada zaman sekarang, bukan hanya orang soleh yang disembah, didatangi ke kuburnya diminta apa? Orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang gak sholat, sampai kerbo pun disembah, dibilang kiai selamat oleh mereka. Kalau dulu orang musyrikin gak mau dia beribadah kepada selain Allah, kecuali orang soleh. Mereka syirik. Sama, ini kita bicara soal orang-orang yang berbuat syirik. Semuanya batil, semuanya kufur. Mereka berbuat syirik, tapi mereka cari orang soleh untuk mereka sembah. Kalau orang jahat mereka gak mau. Kalau yang sekarang, yang disembah oleh manusia, ya semuanya gak sholat disembah juga, karena dibilang kiai atau dibilang habib, meskipun dia berbuat kejahatan, gak sholat Jumat, minum khamar, tetap disembah, datang kuburnya. Yang gak sholat tetap datang kuburnya. Bahkan binatang pun disembah. Na'udzubillah, nasallu sallallahu alaihi wa sallam. Atau kalau mau tambahkan lagi yang ketiga, itu baru dua ya. Yang ketiga, orang musyrikin pada zaman dahulu mengetahui tentang mana la ilallah, makanya mereka gak mau. Mereka tahu. Kalau yang sekarang tidak tahu tentang kalimat la ilallah, diucapkan, dinyanyikan dan segala macam, tapi mereka gak tahu tentang mana ini. Makanya kita harus tahu tentang rukun ini. Rukun la ilallah artinya kita wajib menafikan semua yang disembah oleh manusia. Kita mengingkari orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa saja, semuanya batil, semuanya gak benar, semuanya sesat, semuanya kufur, semuanya syirik. Kita wajib meyakini bahwa itu gak benar semuanya. Gak boleh kita benarkan dengan alasan apapun juga. Dengan alasan tawassul, dengan alasan syafaat, atau dengan alasan orang soleh. Gak bisa semuanya. Semuanya batil. Bahwa kita mengucapkan kalimat la ilallah, kita harus mengingkari semua sesembahan selain Allah. Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Kita wajib yang kedua menetapkan ibadahnya kepada Allah. Itsbatul ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dan gak akan sempurna tauhid kita kepada Allah kalau tidak ada pengingkaran kepada selain Allah. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan. Dan tidak akan sempurna tauhid kita, bahkan gak benar tauhid kita, kalau tidak ada pengingkaran kepada selain Allah. Kita wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib kita ingkari. Dan kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini tauhid. Ini makna yang benar dari kalimat Allah, dan ini rukun dari la ilaha illallah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang rukun ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim." Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kokoh. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Rukun di sini, faman yakfur bitaghut, ini nafi. Karena la ilaha illallah dua rukunnya, nafi dan isbat. Faman yakfur bitaghut, ini nafi. Barang siapa yang kufur kepada tagut, barang siapa yang ingkar kepada tagut, barang siapa yang mengingkari semua yang disembah selain Allah. Barang siapa yang mengingkari
semua yang disembah selain Allah. Kemudian wa yu'min billah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini isbat. Wa yu'min billah artinya isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Maka kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh. Lam yasamana, tidak akan terpisah dia. Kuat. Kalau dia sudah paham kalimat ini, dia mengucapkannya, meyakininya, dan dia ucapkan dengan jujur dan dia mengamalkannya, dia berpegang dengan tali yang amat kokoh. Meskipun diancam, meskipun disiksa, tetap dengan kalimat ini. Meskipun dibakar, tetap dengan kalimat ini. Kokoh dia. Makanya antum lihat, kita ini belum seberapa dibandingkan umat-umat terdahulu dan juga dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW. Antum lihat bagaimana tukang-tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun. Begitu dia ada, begitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam memberikan hujah kepada dia tentang wajibnya beribadah kepada Allah, tentang perbuatan mereka itu enggak benar, maka mereka sempat bingung. Begitu Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat yang besar, tongkat yang dilempar menjadi ular yang besar memakan semuanya sihir mereka, sujud mereka, beriman kepada Allah, mengetahui tentang mana kalimat la ilaha illallah. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Firaun, saya akan potong kamu dengan bersilang, tangan dan kaki dipotong. Mereka siap untuk dipotong dan mereka siap untuk mati. Jadi kalimat ini kokoh betul dalam hati mereka, karena mereka yakin hanya satu Allah yang disembah, selain Allah tidak ada yang disembah, meskipun disiksa. Seperti Mashitah, tukang sisirnya, anaknya Firaun, ketika dia membaca bismillah, apakah ada Tuhan selain Bapakku? Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan Bapakmu Allah SWT. Diadukan kepada Bapaknya, disiksa, dia dan anaknya disiksa, dilempar satu persatu ke dalam api. Siap dia, karena dia yakin hanya Allah saja yang disembah, selain Allah semuanya batil. Siap dia disiksa. Begitu para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mengucapkan kalimat, tahu tentang rukun kalimat ini, siap dia. Seperti siapa? Seperti Sumayyah, seperti Yasir, bapaknya Ammar radhiyallahu anhum ajmain, ketika mengucapkan kalimat, yakin dengan kalimat ini, meskipun disiksa sampai dibunuh, tetap tegar dengan kalimat ini. Dia sudah berpegang dengan tali yang amat kokoh, kuat, menghunjam dalam hatinya. Dia yakin kalimat yang benar, meskipun mereka disiksa tetap. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Yasir, Sumayyah, dan juga Ammar dalam keadaan demikian, Nabi mengatakan kepada mereka semuanya, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena jaminan kamu adalah surga. Surga. Surga. Jaminannya surga. Kalimat ini la ilaha illallah. Belum ada kewajiban salat yang 5 waktu. Belum ada kewajiban puasa. Belum ada kewajiban zakat. Belum ada kewajiban haji, belum ada. Tapi dengan kalimat ini Allah masukkan mereka ke dalam surga. Makanya kita harus paham dengan kalimat la ilaha illallah. Ini dasar dalam kita berpijak, dasar dalam kita beramal, dasar dalam kita melakukan semua amal kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl di ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Kalimat ini ada nafi dan ada isbat. Isbat dari kalimat an ya'budullaha, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nabi wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Artinya tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Baru mereka itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hidayah dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah.
Kemudian para anbiya wa rasul alaihi salatu wassalam, mereka juga mendakwakan demikian. Semuanya. Seperti Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 65 dan seterusnya, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka, yang berkata, wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, tiada ilah sesembahan bagimu selain Allah, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, untuk melihat di halaman 122. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan aku, melainkan Allah, maka beribadah kalian kepadaku. Jadi semua rasul, semua nabi yang Allah utus ke muka bumi, semua nabi yang Allah utus, ada 124.000 nabi. Rasul 313 rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua dakwanya dakwah tauhid. Dan wajib kita memulai dakwah tauhid. Bukan kalau kita katakan melaksanakan dakwah tauhid, kita enggak membahas tentang masalah salat. Tetap kita bahas. Tentang masalah fikih kita bahas, tapi yang paling penting apa? Dasarnya tauhid dulu. Itu paling penting. Jadi dakwah yang harus kita hidupkan, dakwah tauhid, agar umat memahami tentang kalimat la ilaha illallah. Agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini yang harus kita dakwakan pertama kali sebelum yang lainnya. Agar umat ini paham. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum lihat di halaman 122 hadis sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qala Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla." Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Nabi juga bersabda, "Man wahhadallahu wa kafara bima yu'badu min dunihi, haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla." Barang siapa yang mengesakan Allah dan mengingkari ilah sesembahan selain Allah, maka haram harta dan darahnya, dan hisab perhitungannya diserahkan kepada Allah. Arti maksudnya di sini, haram harta dan darahnya, enggak boleh mereka diperangi. Enggak boleh mereka dibunuh. Enggak boleh mereka diambil hartanya sebagai ghanimah, enggak boleh. Enggak boleh diperangi karena dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan nanti perhatikan lagi di sini bahwa Nabi menyebutkan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa mengucapkan kalimat Allah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, wajib dia ingkari. Enggak boleh kita membenarkan agama selain Islam, enggak boleh. Enggak boleh kita benarkan tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Enggak boleh juga yang namanya dia seorang dai ceramah di gereja, enggak boleh. Pengingkaran dia wajib mengingkari. Bukan dia membenarkan, wajib mengingkari. Bukannya masuk ke gereja atau ke kelenteng untuk ceramah menasihati mereka, enggak bisa. Mereka dinasihati agar mereka mengingkari semua sesembahan selain Allah. Bukan dikatakan di gereja itu bahwa Islam dengan Nasrani itu sama. Islam dengan Hindu, Buddha, Konghucu sama, ini enggak benar. Ini dai-dai yang sesat dan menyesatkan umat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatal mudhillin.
Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku a'immatul mudhillin, imam-imam, tokoh-tokoh, para penyeru yang menyesatkan umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain dari sahabat Tsauban radhiyallahu an. Jadi yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW yaitu tokoh-tokoh, dai-dai, para penyeru yang mengajak kepada kesesatan. Nah, itu yang Nabi khawatirkan. Enggak boleh kita membenarkan agama yang lain, sesembahan yang lain, enggak boleh. Hanya satu yang wajib disembah dan diibadahnya Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan kepada ahlul kitab. Karena ahlul kitab Yahudi Nasrani di dalam kitab mereka Taurat dan Injil itu dijelaskan di dalam kitab itu untuk beribadahnya kepada Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan tidak boleh menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuan, tidak boleh. Maka Nabi disuruh oleh Allah SWT di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat 64 Allah berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 64, Qul ya ahlal kitabi, wa katakanlah Muhammad kepada mereka, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Wahai ahlul kitab, ta'alau kemari ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah saja. Wajib itu disampaikan kepada mereka. Tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang ketiga, wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Itu yang harus disampaikan kepada mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Bukan kita membenarkan ajaran mereka, enggak boleh. Enggak boleh membenarkan ibadah mereka, tidak boleh. Kita harus berlepas diri dengan semua sesembahan selain Allah. Kita wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi'annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allahu wal 'aliyyul kabir." Dzalika bi'annallahu wal haqq. Yang demikian bahwa Allah satu-satunya yang hak. Allah yang hak. "Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Bahwa apa yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. "Wa anna Allahu wal 'aliyyul kabir." Hanya Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Besar. Jadi konsekuensi dan rukun dari kalimat Allah yaitu seorang muslim yang sudah jelas mengucapkan kalimat tauhid, maka ia wajib menolak dan wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah dan diibadahi selain Allah adalah batil, dan ia pun wajib menetapkan bahwa satu-satunya yang benar dan wajib diibadahi hanya Allah saja. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal dan tidak boleh kepada selainnya. Ini rukun dari kalimat La ilaha illallah. Kemudian tentang syarat-syaratnya, nanti antum bisa baca penjelasan ayat-ayatnya dan juga dalilnya. Syaratnya di sini ada 7, ada yang menambahkan jadi 8. Jadi syarat yang pertama al-ilmu, itu mengetahui. Saya ringkas saja, nanti antum bisa baca sendiri. Kemudian yang kedua yakin, meyakini tentang kalimat ini. Dan tidak boleh ada keraguan sama sekali, enggak boleh ragu. Yakin dengan kalimat ini. Hanya Allah satu-satunya yang diibadahi, selain Allah semuanya batil. Yang ketiga, qabul, menerima kalimat ini secara mutlak. Yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh. Sebagai konsekuensi dari kalimat ini, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sidq, jujur.
Yang kelima, sidq, yaitu jujur, tidak dusta seperti orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu mereka pendusta. Yang keenam, ikhlas, yaitu kita memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah saja. Yang ketujuh, mahabbah, cinta. Kita mencintai kalimat ini, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari kecintaan kepada yang ada. Jadi wajib kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, kufur, ingkar terhadap sesembahan selain Allah. Kita wajib mengingkari semua sesembahan selain Allah. Ini tentang rukun dan syaratnya yang wajib kita ketahui. Kemudian bagaimana kita mewujudkan, merealisasikan kalimat tauhid ini? Kita harus mewujudkan kalimat ini. Ini masalah yang penting, ya. Orang banyak mengucapkannya, mengetahui tentang rukunnya, mengetahui syaratnya, tapi dia belum mewujudkannya. Maka harus diwujudkan. Bukan sekedar tahu, tapi bagaimana meyakininya dan mentatbiknya, mengaplikasikannya, mengamalkannya, mempraktekannya dari kalimat ini. Antum perhatikan tentang merealisasikan kalimat tauhid, halaman 138-139. Saya bacakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Ini harus dibaca ini oleh para dai, para ustaz, ya, apalagi kiai. Baca ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang kalimat tauhid dalam syarahnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, syarah kitab tauhid. Di bab ini, di bab tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab, barang siapa yang mewujudkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, fa inna tahqiqa tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatuhu min asy-syirk al-akbar wa asghar wa min al-bid'ah al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal-bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah wa min al-ma'asi wa dhalika bi kamal al-ikhlas lillah fil aqwali wal af'ali wal iradat wa bi salamati min asy-syirk al-akbari al-munaqid li asli tauhid wa min asy-syirk al-asghar al-munafi li kamalihi wa bi salamati min al-bid'ah wal-ma'asi allati tukaddir tauhid wa tamna'u kamalahu wa tu'awiquhu an husuli atharihi. فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوئ المنازل منها ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله والناس في هذا المقام العظيم درجات ولكل درجات مما عملوا وليس تحقيق توحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلي العاطلة وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة فمن حقق توحيدا على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها والله أعلم. Untuk melihat artinya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan dari merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid,
adalah membersihkannya dari syirik besar maupun syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan, dan niat. Juga dengan menghindar dari perbuatan syirik yang besar yang membatalkan tauhid, dan syirik yang kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Serta menghindar dari perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, meniadakan kesempurnaannya, dan mencegah dari mendapatkan pengaruhnya. Barang siapa yang merealisasikan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid, dan ikhlas, dan dibenarkan dengan amalan, dia tunduk kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan tidak mengotorinya dengan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempatinya. Dan di antara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudan tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan kuatnya tawakal kepadanya, yang mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk di dalam setiap urusannya, tidak meminta kehormatan dari mereka, serta tidak minta-minta kepada mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sebaliknya, kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, dan seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia dalam posisi ini bertingkat-tingkat. Yang keempat, mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan dan dakwaan yang kosong dari kenyataan, tidak juga dengan kekaguman yang sepi dan tindakan yang nyata, akan tapi ia dirasakan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan, serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal yang saleh yang mulia. Maka siapa saja yang merasakan tauhid sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak lagi sempurna. Antum perhatikan di sini, ini ada 4 poin. Tolong antum catat dan perhatikan, ya, tentang bagaimana kita mewujudkan tauhid. Antum perhatikan di sini. Yang pertama di sini, yang dimaksud dengan mewujudkan tauhid, membersihkan dari syirik besar, syirik kecil. Kita wajib membersihkannya dari syirik besar, syirik kecil, syirkun akbar maupun syirkun asghar, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dan bid'ah-bid'ah berupa perbuatan. Ya, perkataan, keyakinan-keyakinan ini harus kita hindari. Seperti apa bid'ah berupa perkataan keyakinan? Contohnya seperti mengatakan Quran itu makhluk, ini bid'ah berupa perkataan dan keyakinan. Atau perkataan dan juga keyakinan mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu bisa memberikan manfaat atau bisa mencegah bahaya, ini bid'ah bentuknya perkataan dan keyakinan. Orang yang sudah mati gak bisa apa-apa, selagi dia masih hidup saja gak bisa memberikan manfaat, gak bisa melakukan bahaya, apalagi dia sudah mati. Kalau ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah mati, apakah nabi, apakah kiai, apakah ustaz, apakah habib, dia bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup, bisa melok bahaya, ini keyakinan yang batil, syirk akbar ini. Perhatikan itu. Atau dia punya keyakinan atau perkataan dan keyakinan yang dia mengatakan bahwa ada orang yang mengetahui perkara yang gaib, ini syirkun akbar. Karena enggak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Allah Ta'ala. Enggak ada yang tahu yang gaib. Hatta Nabi Muhammad SAW enggak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada kiai atau ustaz atau habib, dia mengetahui yang gaib, maka dia telah menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 65. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah.
dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Makanya kalau ada orang-orang yang mengatakan yang gaib, maka mereka ini adalah telah berbuat kekufuran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Utsaimin di juz yang kedua, beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa ada seorang manusia mengetahui yang gaib, maka dia kafir. Kafir. Karena dia menyamakan apa? Dengan Allah SWT. Karena enggak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib, tidak tahu. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, Allah sebutkan juga dalam surah Al-A'raf. Wa Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib sama sekali. Ini wajib nih kita perhatikan bahwa kita harus bersihkan diri kita dari syirik besar, syirik kecil, dari bid'ah berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan. Kalau ini banyak ya, ribuan bid'ah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, tentang ziarah kubur aja banyak dong bid'ahnya. Tentang kematian, tentang jenazah aja itu ratusan bid'ahnya. Belum lagi yang lain dalam sholat, banyak bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Dan masih banyak lagi yang lain yang dilakukan oleh manusia. Kemudian juga dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Kalau kita mentauhidkan Allah, kita mesti takut kepada Allah. Kita sudah mengucapkan kalimat la ilallah, mestinya takut kepada Allah. Hati-hati dalam berbuat maksiat. Bukan berani. Kalau sekarang banyak orang berani dengan berbuat maksiat, seolah kalimat yang dia ucapkan itu gak ada arti apa-apa. Mestinya dia takut hanya kepada Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah mengetahui tentang isi hatinya. Dia hati-hati, takut dia kepada Allah. Makanya sering saya sampaikan di majelis ilmu, setiap kita ngaji, setiap kita nuntut ilmu, mesti bertambah keyakinan kita kepada Allah, tambah ketaatan kita kepada Allah, tambah iman kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah amal kita yang soleh, amal kita yang baik. Setiap ngaji, bukan tambah keras hati kita, bukan, tambah tunduk, tambah tunduk, tambah tunduk, tambah takut kepada Allah, bukan tambah berani. Jadi jauh dari perbuatan dosa dan maksiat itu banyak, banyak sekali. Dan antum bisa lihat nanti penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau jelaskan itu bahaya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian dilanjutkan di sini, yaitu dilakukan dengan menyempurnakan keikhlasan kepada Allah setiap perkataan, perbuatan dan niat, menghindar dari perbuatan syirik yang besar yang membatalkan tauhid, dan juga dia menghindar dari perbuatan syirik yang kecil yang menindakan kesempurnaannya, dan juga dia menjauhkan perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid. Jadi bid'ah dan maksiat mengotori tauhid, menghilangkan kesempurnaan tauhid, dan mencegah kita dari mendapatkan pengaruh dari tauhid. Maka banyak orang mengucapkan kalimat la ilallah, enggak berpengaruh dalam kehidupannya. Kenapa? Ya dikerjakan bid'ah, dikerjakan maksiat, enggak ada asar. Tapi lihat umat-umat terdahulu, mereka mengucapkan kalimat ini luar biasa, mendorong dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mendorong dia untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Pengaruh dari kalimat ini. Coba kita merenungi lagi. Antum sekarang yang hadir semuanya ini, yang ngaji, coba merenungi lagi. Antum sudah mengucapkan kalimat ini, berpengaruh gak dalam hati? Mesti punya pengaruh dalam kehidupan kita, merubah kehidupan kita kepada lebih baik. Makanya antum lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dulunya jahiliyah, berbuat semua maksiat mereka berbuat. Maksiat semua mereka berbuat. Begitu mereka masuk Islam, luar biasa mereka. Berubah semuanya. Kehidupannya berubah. Terus berbuat kebajikan, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhkan semua kesyirikan, menjauhkan semua maksiat, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, takut kepada Allah. Mestinya pengaruh dalam kehidupan kita. Yang kedua, barang siapa yang mewujudkan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas, dan dibenarkan dengan amalan, tunduk kepada perintah Allah, tidak mengotorinya dengan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, maka ia akan masuk surga tanpa hisab, bahkan termasuk orang-orang yang pertama masuki dan menempatinya. Jadi kalau sudah kita mengucapkan kalimat tauhid ini dengan ilmu,
keyakinan, kejujuran, keikhlasan, dan kita lakukan amalan, melakukan perintah-perintah Allah, dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita harus berusaha, berusaha terus bagaimana kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Maka orang yang seperti ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang ketiga, di antara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudan tauhid ini adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sempurna dia taat kepada Allah. Kemudian kuatnya tawakal kepada Allah. Taatnya sempurna kepada Allah dan kuatnya tawakal kepada Allah. Di mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk dalam setiap urusannya. Tidak meminta kehormatan dari mereka. Tidak minta-minta kepada mereka, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini sering saya sampaikan ini. Minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Dalam Islam, kalau kita sudah mengucapkan kalimat tauhid ini, enggak boleh kita minta-minta pada manusia. Hati kita enggak boleh condong kepada manusia. Kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba manusia. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Dan ini sering saya sampaikan, tidak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Mengharapkan kepada Allah. Antum beribadah mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan dari manusia. Kita nuntut ilmu saja, nuntut ilmu aja. Enggak boleh kita mengharapkan sesuatu dari dunia, enggak boleh nuntut ilmu. Apalagi kita mengajar, berdakwah, kita jadi imam, jadi muadzin, kita menolong orang, enggak boleh mengharapkan sesuatu dari mereka, tidak boleh. Semua harus karena Allah SWT. Harapkan ganjaran dari Allah. Balasan dari manusia cuma sekedarnya. Tapi balasan dari Allah ganjaran yang berlipat ganda, dunia dan akhirat. Makanya harus kita ingat ini. Jangan mengharapkan dari manusia, jangan. Jangan minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Dan ini merusak tauhid kita kepada Allah. Merusak. Kita menyakiti diri kita dan menyakiti orang yang kita minta. Enggak boleh minta-minta dalam Islam. Hukumnya haram dalam Islam. Dan orang yang minta-minta dari kiamat enggak ada mukanya itu. Enggak ada mukanya. Walaysa fi wajhi muzatu lahmin. Barang siapa yang minta-minta nanti dari kiamat enggak ada mukanya, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Jadi harus perhatikan, kalau kita sudah bertauhid kepada Allah, mestinya kuat tawakal kita kepada Allah. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Kita harus yakin yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita ialah Allah. Yakin, dengan seyakin-yakinnya. Dan semua kita lakukan, lahir batin kita cinta dan benci karena Allah. Semua mengharapkan wajah Allah, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan, bukan dengan dakwaan yang kosong, juga bukan dengan kekaguman yang sepi dari tindakan yang tak, tapi ia diwujudkan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan, kemudian dibenarkan dengan akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia. Nah, harus dibuktikan kita dengan akhlak yang mulia dan amal soleh yang indah. Bab yang kelima, kita masuk bab yang kelima. Jadi tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah SWT, karena Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Dan aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan mengingat terus-menerus, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah. Dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi kalau rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah,
Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Kalau asma wa sifat itu berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah. Tauhid rububiyah artinya semua perbuatan Allah. Allah sebagai khalik, kita meyakini, mengimani bahwa Allah sebagai khalik, pencipta. Allah sebagai razik, pemberi rezeki. Allah sebagai malik, yang memiliki langit dan bumi. Allah sebagai mudabbir, yang mengatur alam semesta. Allah muhyi, Allah mumit. Allah yang menghidupkan, Allah matikan. Allah yang mentakdirkan seluruh apa yang terjadi di langit dan di bumi dan di antara keduanya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita wajib mengimani itu. Jadi kalau kita sudah memahami tentang tauhid rububiyah dengan keimanan yang benar, kita tenang hidup kita ini. Kita yakin Allah yang menciptakan, mesti Allah pasti memberikan rezeki. Enggak mungkin sudah. Sekecil apapun makhluk yang Allah ciptakan, pasti Allah memberikan rezeki. Dan dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Seluruh manusia ini, seluruh makhluk ini, dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis baru dimati. Ini maha adilnya Allah dan maha kasih sayangnya Allah SWT. Maka wajib kita yakin. Maka jangan takut kita dengan rezeki. Wajib kita ikhtiar mencari rezeki. Wajib mencari nafkah. Kita yakin kalau orang yang berbuat dosa dan maksiat dikasih rezeki oleh Allah, yang berbuat syirik, orang kafir kasih, apalagi kita yang rukuk dan sujud, pasti dikasih rezeki oleh Allah. Harus yakin. Maka jangan mengharapkan sesuatu dari manusia dan jangan minta-minta kepada manusia. Minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Yakin. Jangan minta-minta. Ini merusak rububiyahnya kita kepada Allah. Begitu juga tentang apa yang terjadi di langit dan di bumi, tentang kematian, tentang musibah. Yakin Allah yang mentakdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang berbuat semuanya. Wajib meyakini itu. Ini tauhid rububiyah. Ini diyakini oleh siapa? Oleh kaum musyrikin. Tapi tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam. Mereka kaum musyrikin mengakui. Ayatnya banyak ya tentang masalah ini. Makanya dikatakan oleh Imam Nuqayyim, untuk melihat di halaman 148, andai saja keimanan kepada tauhid rububiyah ini dapat menyelamatkan, tentulah para penyembah berhala, orang-orang musyrik telah diselamatkan. Akan tetapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalam kitabnya Madarij Salikin di juz yang pertama. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, ini dakwahnya para nabi dan para rasul agar manusia beribadah hanya kepada Allah, agar manusia mentauhidkan Allah. Seperti ayat yang tadi sudah saya bacakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budallaha wa yastanibu tauhid. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya adalah beribadah kepada Allah dan jauhkan tauhid. Semua rasul mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Maka dakwah kita pun demikian. Enggak boleh lepas tuh dakwah kita. Setiap dakwah ajak umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Yaitu kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat Allah. Semua nama dan sifat Allah semuanya baik dan semuanya indah. Enggak boleh kita mengingkari nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mentakwil, memalingkan dari mana yang sebenarnya atau lafaz yang sebenarnya kepada lafaz atau makna yang lain, enggak boleh. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh. Tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak boleh. Bahkan enggak ada yang tahu. Sebagaimana orang tidak tahu tentang zat Allah, begitu juga orang tidak tahu tentang sifat Allah. Kita wajib mengimani semuanya. Makanya kata ulama salaf, amiruha kama ja'at bila kaif. Tetapkan semua nama dan sifat Allah. Jangan menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Makanya para ulama salaf menetapkan semuanya. Kau disebutkan Allah itu berkuasa, kita wajib menetapkan demikian. Kau disebutkan bahwa Allah itu di atas langit, di atas arsy, wajib kita menetapkan. Enggak boleh kita mengingkari.
wajib kita tetapkan demikian. Kalau disebutkan tentang wajah Allah, kita wajib tetapkan. Disebutkan tentang tangan Allah, Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan. Gak boleh kita ta'wil, gak boleh kita samakan dengan makhluknya, gak boleh kita ingkari, gak boleh kita menanyakan tentang bagaimana. Ini kaidahnya saya sebutkan, nanti antum bisa baca di halaman 159. Sampai halaman 164. Halaman 159 sampai halaman 164. Kemudian bab ke-6 itu tentang keutamaan tauhid. Ini enggak perlu saya sebutkan karena banyak keutamaannya. Sekarang kita bahas bab yang ke-7 tentang syirik. Bab kalau tauhid lawannya syirik. Definisi syirik antum lihat di halaman 180. Di halaman 180. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah serta asma wa sifat. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da wa Dawa. Jadi syirik itu menyamakan Allah dengan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Atau berdoa kepada selain Allah atau menyekutukan Allah, itu namanya syirik. Syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim. Syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Luqman berkata kepada anaknya sebagaimana Allah berfirman, wa idz qala luqmanu libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Kezaliman yang amat besar. Jadi kezaliman yang paling zalim adalah syirik, dan dosa yang paling besar adalah syirik. Maka Nabi menyebutkannya tentang akbarul kabair. Untuk melihat hadisnya di halaman 181, 182. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabiukum bi akbaril kabair?" Sampai 3 kali Nabi sebutkan. Qalu bala ya Rasulullah, "Ala unabiukum bi akbaril kabair?" "Ala unabiukum bi akbaril kabair?" Qalu bala ya Rasulullah, "Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian wa qala ala wa qaul az-zur." Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulang 3 kali. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar syirik, menyekutukan Allah, yang pertama. Yang kedua, durhaka pada kedua orang tua. Kemudian beliau bersandar lalu duduk tegak. Tadinya bersandar kemudian duduk. Beliau berkata, yang ketiga, hati-hati dengan perkataan dusta. Hati-hati berkata dusta, menjadi saksi palsu, hati-hati. Berita yang lain, qaulu zur wa syaratu zur. Dan beliau terus mengulang-ulang sampai kami mengatakan mudah-mudahan beliau diam. Jadi syirik ini dosa besar yang paling besar. Dan orang yang berbuat syirik, dosanya enggak akan diampuni oleh Allah SWT. Antum lihat ancamannya banyak dalam Al-Qur'an. Antum lihat di halaman 184 dan seterusnya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang paling besar. Orang yang berbuat syirik diharamkan bagi dia masuk surga. Orang yang berbuat syirik dihapuskan seluruh amalnya. Orang yang berbuat syirik halal darah dan hartanya. Ini yang berkaitan dengan syirik besar. Jadi syirik dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Kemudian nanti ada syirkun asghar. Syirik yang kecil seperti apa? Seperti riya. Ingin dilihat oleh orang dalam beramal, pamer kepada orang,
Ini riya. Atau dia bersumpah dengan selain nama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighairi faqad kafara wa asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia terkufur atau dia berbuat syirik. Nah, bentuk-bentuk kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Anda melihat di halaman 197. Bentuk-bentuk kesyirikan

kaum muslimin. Yang pertama, meminta suatu maslahat atau dijauhkan dari mudarat kepada kuburan tadi. Apakah kuburan Nabi, Habib, Wali, Kiai dan lainnya. Bernazar menyembelih hewan untuk mereka. Ini saya tanya kepada antum, ini masih ada atau tidak? Masih ada di tengah kaum muslimin. Masih jutaan kaum muslimin datang ke kubur-kubur wali atau kubur kiai atau habib atau yang lain, mereka minta di sana. Minta apa? Minta disembuhkan penyakitnya. Minta dagangannya supaya laris. Supaya minta enteng jodohnya. Minta supaya naik jabatannya. Atau minta supaya partainya tambah banyak pengikutnya. Atau yang lain. Ini masih ada. Ini perbuatan syirkun akbar. Perbuatan syirkun akbar. Yang kita wajib mengingatkan mereka, enggak boleh dibiarkan. Ada wajib dari Majelis Ulama Indonesia, para dai, para ustaz mengingatkan seperti ini. Masih banyak lakukan kaum muslimin. Menyembelih, bernazar untuk penghuni kubur, tawaf di kuburan. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Kalau sudah sampai hujjah kepada dia dan tetap melakukan, keluar dari agama Islam ini. Ini karena ini termasuk pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Kemudian yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun-dukun. Yang pertama ini, antum perhatikan lagi. Bahwa yang mereka minta, ini Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa mereka gak bisa apa-apa. Orang yang sudah mati gak bisa apa-apa. Allah sebutkan dalam surah Fatir, walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yaghfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun setipis kulit ari. Arti mereka tidak mampu untuk menciptakan apa-apa. Mereka tidak bisa menciptakan apa-apa sama sekali. Mereka diciptakan oleh Allah. Jika kalian berdoa meminta kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab. Dan nanti pada hari kiamat, dia akan mengingkari kesyirikan kalian, kekufuran kalian. Dan gak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang maha mengetahui. Maka Allah menyebutkan orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, mereka lah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khushira an-nasu kanu lahum a'dan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini, kata Allah, tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan apabila nanti dikumpulkan, mereka akan jadi musuh antara orang yang meminta dengan yang diminta, akan jadi musuh pada hari kiamat nanti. Dan mereka lalai dari doanya orang-orang yang meminta kepada mereka. Jadi Allah sebutkan dalam beberapa ayat bahwa mereka enggak bisa memberikan manfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Yunus di ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'ata fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa, jangan kamu meminta, jangan kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa melakukan bahaya. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang yang zalim, orang yang berbuat syirik. Orang zalim artinya orang yang berbuat syirik. Kemudian yang kedua, mempercayai, mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, tukang ramal dan yang sepertinya, meminta perlindungan kepada jin. Ini semuanya syirik. Mendatangi dukun, hukumnya

0: haram dalam Islam, dosa besar. Orang yang datang ke dukun, paranormal, orang pintar, enggak diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasal syai'in lam tuqbalau sholatun arba'ina layla. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, orang pintar, didatangi, maka enggak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Muslim. Enggak boleh. Cuma sayangnya sekarang ini banyak orang jadi tukang ramal. Ya. Ketika ada pertandingan bola, jadi tukang ramal dia, jadi dukun. Ketika ada pemilu, jadi tukang ramal, jadi dukun. Ketika ada isu politik, isunya yang dipunculkan Syiah. Nanti Indonesia akan jadi seperti Suria tahun segini. Ini namanya dukun. Tukang ramal. Bukan seorang muslim yang baik yang seperti ini. Ini dukun. Sekarang banyak dukun-dukun ini. Katanya udah ngikuti Quran, Sunnah, Alaman, Haji, Salaf. Kok jadi dukun sekarang? Ngeramal. Syiah akan berkuasa. Nanti Syiah akan begini. Ini tukang ramal. Kayaknya kita gak yakin kepada Allah. Kalau Syiah ada, Khawarij juga ada, Mu'tazilah juga ada, penyembah kubur juga banyak, Ahlul Bidah juga banyak. Kenapa kita takut kepada satu, takut sama yang lain? Tidak. Semua harus kita khawatirkan. Mereka berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Tapi kita tetap tawakal kepada Allah. Kalau kita sabar dan kita tawakal kepada Allah dan takwa, gak akan bisa membahayakan tipu daya mereka sama sekali. Yakin kepada Allah. Cuma gak yakin. Kenapa? Gak paham tentang la ilaha illallah. Jadi tukang ramal sekarang. Tukang ramal. Jadi hati-hati ini. Ini setan masuk. Yang tadinya dikasih hidayah, sesat sekarang ini. Bahkan dimasukkan lagi di media sosial. Gitu. Nanti tahun segini, kalau gak milih ini, tahun lalu tuh, kalau gak milih ini, nanti kita akan disembelih, kata mereka. Ini tukang ramal, dukun, katanya udah sekolah, udah dapat gelar, serenceng gelarnya, tapi kok jadi dukun? Na'udzubillah, nas'alullah salamu wal afiyah, Allahul musta'an wa alaihi tuklan, la hawla wa la quwwata illa billah. Mesti tambah yakin kepada Allah. Allah sebutkan di tengah-tengah tentang ayat perang Badar, dan juga Allah sebutkan tentang orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, tidak akan bisa membahayakan tipu daya mereka, makarnya mereka, rencana mereka, enggak akan bisa membahayakan kalian, kata Allah Taala. Allah mengetahui semuanya, Allah mengetahui. Kita harus yakin kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Jangan menyandarkan kepada ilmu pengetahuan kita. Jangan kepada orang banyak. Jangan kepada pendapat. Yakin kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Kan kita sudah keluar rumah, kita baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Tapi kok gak yakin? Masih takut. Takut kepada segelintir orang, kelompok yang sesat. Kita kan memang sesat mereka. Tapi banyak juga yang sesat, bukan selain mereka banyak. Kenapa ini dimunculkan? Berarti ada sesuatu yang gak beres. Gitu. Isu-isu politik yang gak benar. Kita harus kembali kepada akidah yang benar, tauhid yang benar. Coba baca lagi, pelajari lagi dari awal lagi. Ya. Kemudian diantaranya lagi bentuk kesyirikan, mempercayai jimat, tongkat, tangkal, susuk kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan bintang dan yang lainnya. Ini masih banyak. Jimat-jimat, tongkat, tangkal-tangkal. Ini gak ada manfaat sama sekali. Dan Nabi menyebutkan, inna ruqa wattama ima wati wala syirkun. Sesungguhnya ruqya, jimat-jimat, tangkal-tangkal itu syirik. Gak boleh kita bergantung kepada selain Allah, gak boleh. Kepada manusia aja gak boleh, apalagi kepada benda mati. Yang gak bisa memberikan manfaat, gak bisa melok bahaya. Kemudian yang keempat, juga mempercayai menggunakan jampi-jampi pelet dan guna-guna, gak boleh. Ini kesyirikan merupakan maksiat yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dosa yang paling besar, yang tidak akan diampuni Allah. jika pelaku syirik itu mati di atas syirik dan tidak bertaubat kepada Allah. Ini saya sebutkan juga akibatnya. Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah sedikit. Ya, sedikit saya mau jelaskan. Ini penting. Kita sudah mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dan kita harus bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Nah, konsekuensi kita dalam kesaksian kita tentang Nabi Muhammad utusan Allah, saya sebutkan tentang masalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW, antum lihat di halaman 221, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, jadi kita sudah bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Yang pertama, kita wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Kita wajib mengimani beliau, meyakini bahwa beliau diutus oleh Allah SWT dan beliau Nabi dan Rasul yang terakhir, dan beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan sudah menjelaskan semua agama ini kepada umat manusia. Yang kedua, ta'atu fima amar. Kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Semua yang Rasul perintahkan kita wajib mentaatinya. Dan ini yang akan membawa kepada keselamatan. Kalau Rasulullah perintahkan, apa aja bentuknya? Yang pertama kali, tauhid kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya kita wajib taati. Umumnya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memelihara jenggot. Yang menyeru siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah, u'ful liha wa arkhul liha. Kata Rasulullah, u'ful liha, arkhul liha wa khaliful majus. Pelihara jenggot kalian, panjangkan jenggot kalian, tidak akan melihara orang-orang majusi. Kalian menyalahi orang-orang musyrikin. Ini perintah siapa? Rasulullah SAW. Kalau perintah Rasulullah wajib ditaati. Jangan sekali-kali melecehkan perintah Rasulullah. Jangan menghina. Yang mencontohkan Rasulullah, yang paling banyak jenggotnya, tebalnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memerintahkan. Orang yang menyalahi perintah ini, menyalahi perintah Rasulullah. Kemudian dia menyerupai orang-orang musyrikin. Yang ketiga, dia menyerupai wanita. Yang keempat, dia merubah ciptaan Allah. Kalau orang mencukur jenggot, yang pertama, dia menyalahi perintah Rasulullah, perintah Allah Rasulnya. Maksiat dia, dosa besar. Yang kedua, dia telah berbuat merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Bab laki-laki secara umum itu berjenggot, perempuan tidak berjenggot. Maka yang ketiga, kalau dia tidak memeliharanya, dengan dia mencukurnya, dia sama dengan perempuan. Dengan Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi ini harus perhatikan. Ini perintah Rasulullah wajib ditaati. Maka di zaman Rasulullah, ketika ada seorang yang dia makan atau dia minum dengan tangan kiri, tangan kiri, kidal, Nabi suruh obat dengan tangan kanan, gak mau dia. Gak boleh orang makan, minum tangan kiri, hukumnya haram. Nabi suruh tangan kanan. Ketika dia gak mau, kalau gitu kamu gak bisa mengangkat tangan kamu, gak bisa mengangkat, kaku tangannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka perintah Rasulullah jalankan, taati perintah Rasulullah SAW. Yang pertama kali perintah Rasulullah, tauhid kepada Allah. Kemudian yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang beliau sampaikan kita wajib membenarkan semuanya. Karena beliau tidak berkata dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Yang keempat, menjauhkan apa yang beliau larang. Apa yang beliau larang kita harus tinggalkan. Yang pertama kali, yang paling besar larangannya apa? Syirik, menyekutukan Allah. Durhaka pada orang tua. Maka jangan kita durhaka pada orang tua. Kita wajib berbuat baik pada orang tua. Jangan durhaka. Yang kelima, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang disyariatkan. Artinya kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana ibadah itu diterima, Rasulullah itu mencontohkan. Kita enggak boleh beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib kita perhatikan tentang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang haknya Rasulullah, nanti antum bisa baca sendiri tentang haknya Rasulullah. Jadi kita harus betul-betul beribadah kepada beliau dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah. Kalau kita ingin dicintai Allah, dicintai oleh Rasulnya, kalau kita ingin masuk surga, kita wajib mengikuti Rasulullah. Kita wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang wajib kita ikuti, bukannya syekh, bukannya ulama, bukannya tokoh, bukannya kiai, bukannya habib. Yang kita wajib ikuti, yang kita wajib teladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti akan ditanya oleh pada hari kiamat tentang satu ini, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak akan ditanya tentang yang lainnya. Meskipun kita menyalahi orang banyak, selama kita mengikuti Rasulullah, meskipun kita menyalahi orang banyak, kita enggak mengikuti syiriknya mereka, bid'ahnya mereka, kita sendiri, kita akan selamat. Kita akan ditanya, bagaimana kamu mengikuti Rasulullah atau tidak? Ketika kita menyalahi Rasulullah dengan berbuat syirik, berbuat bid'ah, maka binasa, binasa. Orang kalau sudah menyalahi sunnah Rasulullah, meskipun dia semangat mengerjakannya perbuatan syirik dan bid'ah itu, itu pasti binasa sudah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah, wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Kata Nabi, setiap amal itu mesti ada masa semangatnya dan mesti ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang semangatnya lelah hatinya bukan karena sunnahku, karena syirik, bid'ah atau perbuatan yang sia-sia, maka dia pasti binasa, pasti binasa. Hadis ini sahih.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Barakallahu fikum, pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rizki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rizki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rizki di sini, rizki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rizki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
3: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
3: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
4: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda:
5: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
4: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
5: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
2: La yu'minu man la ya'manu syaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد، لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Para pendengar hukumullah, di kesempatan sore hari ini, setiap hari Sabtu sore kita akan ikuti sebuah kajian ilmiah, kali ini dengan tema berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga bersama Ustaz Romli bin Hayy hafizahullah. Seperti biasa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9595. Kepada beliau persilakan Faliyat Afdhal Maskuro.
2: Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari, sore hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema, bagaimana kita bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga. Jadi masuk ke dalam surga adalah merupakan tujuan dan cita-cita tertinggi bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Masuk dalam surga ini merupakan sesuatu kesuksesan, kebahagiaan yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 20, ashabul jannati humul faizun, penghuni surga atau penduduk surga adalah mereka orang-orang yang sukses. Di dalam surga juga tidaklah sama derajatnya, bertingkat-tingkat ya derajat dalam surga tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, untuk para mujahid fi sabilillah saja disiapkan 100 derajat tingkatan di surga. Itu khusus bagi mujahid fi sabilillah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya surga itu memiliki tingkatan sebagaimana jumlah ayat dalam Al-Qur'an, 6666 tingkatan sebagaimana jumlah ayat, karena berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya seseorang itu, kata Nabi, Iqra Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya seseorang itu tingkatannya di surga ya sama dengan bacaan atau hafalan Qurannya ya ketika di dunia. Tentunya bagi kita setiap mukmin ya berharap masuk surga, bahkan kita dambakan surga itu berdekatan, bertetangga dengan Rasulullah SAW kelak. Untuk berdekatan dan bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga, maka setelah keimanannya kita, keimanannya seorang hamba, ada beberapa amalan yang secara khusus disyariatkan untuk menjadi sebab setelah keimanan seseorang dengan Rasulullah SAW berdekatan nanti, ya kedudukannya atau tempatnya ya atau surganya di hari kemudian nanti. Di antaranya ya disebutkan dalam hadis Bukhari, yakni ketika kita mencintai Rasulullah SAW. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW ya dengan ya rindu kepadanya, menghidupkan sunnahnya, kemudian beribadah sesuai dengan tuntunannya. Itulah di antara cinta kita kepada Rasulullah, karena kita ya tidak seperti sahabat Rasulullah melihat bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jauh ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka masih ada cara untuk kita mencintainya, yaitu kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu, kita membenarkan apa yang dikhabarkannya, kemudian kita beribadah sesuai dengan tuntunannya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi SAW anis sa'ati, pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya faqala, ya berkata Rasulullah SAW, matas, ya, orang tersebut mengatakan matas sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Ya maka Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban karena Rasulullah tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Jadi semua makhluk termasuk malaikat, ya, Jibril juga tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Cuma Rasulullah SAW diberikan kabar tentang tanda-tandanya. Tetapi Rasulullah ketika ditanyakan oleh orang tersebut, Rasulullah SAW mengalihkannya dengan sesuatu yang paling penting. Karena pertanyaan tersebut tidak terlalu penting. Yang paling penting untungnya, kata Rasulullah SAW, wa maza adatta laha, apa persiapanmu untuk hari kiamat? Ya. Itu yang penting. Apa persiapan kita untuk hari kiamat? Ya, berkata orang tersebut, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak memiliki sesuatu yang saya harapkan kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata Rasulullah, anta ma man ahbabta, maka engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, ya, berkata bahwasanya, fama farihna bisyai'in farahan biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah bergembira dengan sesuatu kecuali gembira kami itu para sahabat dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Berkata Anas, wa ana uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abubakrin wa Umarah. Saya juga mencintai Abu Bakar dan Umar. Ya, wa arju an akuna ma'akum bi hubbi iyyahum. Saya berharap bersama mereka nanti dengan kecintaanku kepada mereka. Wa in lam a'mal bi misli a'malihim. Walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka. Ya, kata Anas, walaupun amalku tidak seperti amalannya Rasulullah, amalannya Abu Bakar, amalannya Umar yang sangat agung, yang sangat tinggi amalan-amalan mereka, ya, tetapi saya berharap bersama dengan mereka berdasarkan hadis Nabi, ya, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita cinta Rasulullah SAW, kita cinta Abu Bakar sahabatnya, kita cinta Umar, kita cinta para sahabat, ya, kita selalu berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin, ya, dengan bukti cinta kita tersebut, maka ya, berdasarkan hadis Nabi, orang yang mencinta seseorang akan didekatkan nanti bersama atau bersama dengan orang yang engkau, yang kita cintai. Ya, kita sama dengan Anas bin Malik, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Abu Bakar, kita mencintai Umar dan para sahabat, meskipun ya kita amalan kita tidak sama dengan mereka, tapi kita berharap dengan cinta kita kepada mereka, kita nanti akan berkumpul bersama mereka. Inilah di antara ya amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, kelak nanti di surga. Kemudian juga tentunya kita merasakan cinta kepada Rasulullah SAW ini dengan taat kepada perintahnya. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah taat kepada perintahnya, menghidupkan sunnahnya, mengagungkan kedudukannya, beribadah sesuai dengan petunjuknya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'allazina namallahu alaihim minan nabiyyi wasiddiqina wasuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu ma'allazina, akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, dari para nabi, bersama orang yang siddiq, bersama suhada, bersama salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman yang baik. Jadi ya, disebutkan ayat ini bahwasanya teman yang baik, ya, sebenarnya teman yang baik kita adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, itulah teman yang baik kita. Siapa mereka? Manusia-manusia terbaik, yaitu para nabi, orang-orang siddiq, para suhada, wasalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang sahabat, ya, Ansar, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan namanya Sauban. Berkata dia, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa ahabba ilayya min ahli wa ahabba ilayya min waladi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang saya paling mencintai. Ya, engkau adalah seorang yang paling aku cintai melebihi daripada cintaku kepada diriku, melebihi cintaku kepada keluargaku, melebihi cintaku kepada anak-anakku. Wa inni la akunu fil baiti. Kalau saya di rumah, ya fa azkuruka. Ya, saya mengingatmu. Kalau saya dia pulang di rumah lagi, kata beliau, saya mengingatmu. Fama asbiru hatta ataka fanzura ilaika. Saya tidak sabar kecuali saya lagi datang kepadamu untuk melihatmu. Luar biasa cintanya orang ini. Dia kalau pulang di rumahnya, dia tidak bisa sabar kecuali harus melihat Rasulullah SAW. Lantaran cintanya kepada Rasulullah SAW, dia ungkapkan dia lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri, daripada keluarganya, daripada anak-anaknya. Dia tidak sabar kalau tidak melihat Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan demikian, wa iza zakartu mauti wa mautaka araftu annaka iza dakhalta al-jannata wa rafa'ta ma'an nabiyyin. Kalau saya ingat kematianku dan kematianmu, saya tahu bahwasanya engkau ketika masuk dalam surga, engkau diangkat surgamu bersama para nabi. Wa inda khaltu jannata, kalau saya masuk surga, hasitu ala ara ala alla araka, saya takut jangan sampai saya tidak melihatmu lagi ya Rasulullah, karena surgamu surga yang tinggi bersama dengan para nabi, ya, di tempat yang tinggi atau surga yang tertinggi. Sedangkan kalau saya masuk surga, tentunya surgaku tidak sama dengan surgamu. Bisa jadi saya takut jangan sampai saya tidak lagi melihatmu. Falam yarudda alaihi salatu salam hatta nusilat alaihi. Maka ketika itu Nabi diam, tidak memberikan komentar sampai turun ayat kepadanya. Ya, wa may yutillahu wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika malladzina namallahu alaihim minan nabiyyi wasiddiqina wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafika. Ya, maka mereka itulah akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Jadi kita taat kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini, ya, maka kalau kita dalam istiqomah demikian, ya, wafat, maka kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Siapa itu? Dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, para saudara, para salihin. Dan itulah kata Allah, teman yang baik. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW memanggil orang tersebut. Kemudian dia memberikan kabar gembira. Di antaranya dalam riwayat lain dikatakan, ya, anta ma'i fil jannah insyaallah, engkau bersama dengan aku di surga insyaallah. Jadi inilah yang membuat ya seseorang bisa mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah SAW di surga nanti, adalah dengan kita mencintai Rasulullah SAW. Bukti cinta kita adalah kita taat kepadanya, kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang ditunjukkannya, kita mengagungkannya, kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian juga di antara amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita ya kepada Rasulullah SAW, bisa ya mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW ya dalam derajat dan manasil tempat tinggalnya di surga, adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi tentang bagaimana keutamannya seorang yang menuntut ilmu kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadil kamari lailatal badar 'ala sa'iril kawakib." Sesungguhnya keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang-bintang. Jadi bulan itu orang alim, ahli ibadah hanyalah sebagai bintang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham." Dirham. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan uang dinar dan uang dirham. innama warasul ilma, sesungguhnya Nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bi khadzin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut maka dia mengambil ya bagian yang sangat banyak. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya ya seorang ulama, ya tentunya ulama yang mewarisi ilmu, ya ulama yang mewarisi ilmunya Nabi adalah orang yang khasyah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya dia merasa takut, kemudian dia amalkan ilmunya. Ya, maka ya dia bukanlah seorang yang selalu melakukan bid'ah. Ya, karena disebutkan di sini di antara faedahnya, ya seorang alim diumpamakan seperti ya bulan. Bulan itu ya dia ya menerima cahaya dari matahari. Ya, bulan tidak membuat cahaya. Jadi bulan itu menerima cahaya dari matahari, ya ilmu didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya dengan itu dia amalkan. Ilmunya bukan dia buat-buat. Karena bulan itu diumpamakan di sini sebagai seorang alim, berarti bulan itu mendapatkan cahaya. Bulan tidak membuat cahaya sendiri. Jadi seorang ulama itu bukanlah orang yang membuat bid'ah, ya tetapi dia mempelajari ilmu agama dari Rasulullah SAW, ya dari Rasulullah SAW, kemudian dia setelah itu meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, yaitu dengan berdakwah. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim, ya beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya innakum akrabun nasi ilaihim, ya sesungguhnya para ulama itu adalah manusia yang paling dekat kepada Rasul. Kenapa? Karena ya dikatakan sebagai ahli waris. Namanya ahli waris itu dia adalah manusia yang paling dekat kepada orang yang mewarisi. Jadi ahli waris itu adalah orang yang paling dekat kepada orang yang mewarisi. Maka ulama dikatakan ahli warisnya Nabi, mereka berarti orang yang paling dekat nanti kedudukannya di surga bersama dengan Nabi, karena mereka adalah ahli warisnya. Sebagaimana di dunia ahli warisnya ya ada ahli waris adalah orang yang paling dekat dengan orang yang mewarisi. Oleh karenanya ya disebutkan juga oleh Ibn Baz dalam kitabnya Al-Ilmu Ahlaku Ahli, beliau mengatakan fakullu man kana ala a'lamu billahi wa bi asma'ihi wa bi sifatihi wa akmalu fid da'wati fil amali wad da'wati kana akrabun nasi ila rusul, maka dia adalah ya orang yang paling dekat kepada Rasul fi darajatihim wa manazilihim fil jannah, dalam derajatnya dan tempatnya nanti di surga. Setiap orang, kata Ibn Baz, yang lebih alim tentang agama Allah, tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, lebih sempurna dia dalam beramal dan lebih sempurna dalam berdakwah, maka dia adalah manusia yang paling dekat kedudukannya dan derajatnya di surga bersama dengan Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kalau kita ingin ya bertetangga dengan Rasulullah SAW nanti di hari kemudian, di samping keimanan kita, di antara amal adalah kita belajar ilmu agama, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, kalau bisa lagi sempurnanya kita mendakwakannya. Karena kata Ibn Baz, setiap orang yang lebih alim tentang agama Allah, lebih sempurna dalam dakwanya dan amalnya, maka dia adalah akramun nasi ila rasul, dia adalah orang yang paling dekat kepada Rasul nanti di hari kemudian di surga, yakni derajatnya dan tempat tinggalnya. Kemudian juga di antaranya juga ya amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW, ya kita ya berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna man ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yawmal qiyamati akhasanakum akhlakan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat ya kepadaku tempatnya nanti di hari kiamat. Siapa itu? Ahasanakum akhlakan, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi seseorang setelah keimanannya, semakin bagus akhlaknya, berarti semakin sempurna imannya, semakin dekat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Oleh karenanya, setelah keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan akhlak yang bagus, itulah orang yang paling dekat tempatnya, majelisnya di hari kiamat, ya, bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan? Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Ya, jadi oleh karenanya kita hidup di dunia ini, di samping kita berusaha untuk beriman, menjauhkan dari perkara syirik, kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang bagus akhlaknya. Karena ini adalah sesuatu yang akan memberatkan nanti timbangan di hari kemudian nanti. Kemudian kata Nabi, orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat kedudukannya di hari kemudian nanti, ya, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian juga di antara amalan, ya, jika seseorang dikaruniai anak perempuan, ya, kemudian dia mendidiknya dengan baik sampai dewasa. Jadi beda itu kita mendidik anak perempuan, memelihara anak perempuan, ya, daripada anak laki-laki. Ya, karena anak perempuan banyak fitnah yang terjadi padanya. Dari kecil sudah lebih menusakan dari anak laki-laki. Kemudian setelah besar lebih juga, ya, ya, kalau tidak didik akan lebih menyusahkan kita. Oleh karenanya, ya, dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, orang yang memiliki anak perempuan dua, ya, atau lebih, ya, kemudian dia mendidiknya sampai dewasa, sampai dia menikah, ya, atau sampai dia wafat, maka, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan janji akan berdekatan dengannya di surga nanti. Berkata Rasulullah SAW, man ala jariyataini, barang siapa yang memelihara atau memiliki dua, ya, anak perempuan yang dia didik, dia pelihara, dia berusaha untuk memberikan tarbiyah yang baik kepadanya, hatta tabluga, sampai dia dewasa, ja'a yaumal kiamati, maka dia datang nanti dari kiamat, ana wahua, saya dan dia, wadomana asabiyahu, kemudian Nabi, ya, merapatkan jarinya, ya, merapatkan jarinya, berarti bertetangga, saya dan dia, kata Nabi, ya, merapatkan seperti demikian. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan bahwasanya bertetangga, bertetangga dengan Nabi, ya, setelah keimanannya, orang yang dia ini memiliki anak perempuan. Oleh karenanya keutamaan memiliki anak perempuan, ya, kemudian dia berusaha untuk memeliharanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena, ya, apa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendidik, mentarbiyah, memberikan pendidikan yang baik kepada perempuan sampai kita menikahkannya atau sampai dia dewasa atau sampai dia wafat, maka datang dari kiamat seperti, ya, seperti saya dan demikian. Kemudian Nabi mengisyaratkan, ya, dua jarinya atau jarinya yang berdekatan. Berarti maksudnya bertetangga atau berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan juga dalam riwayat Muslim, di antara amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyantuni dan menyayangi anak yatim. Sebagaimana, ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati wa asyara bisubabati wal wusta. Kata Nabi sallallahu alaihi kafil anak yatim, orang yang selalu berusaha menyantuni anak yatim, ya, sebagai kafilnya, ya, pemelihara, penyantunnya, ya, baik anak yatim itu adalah miliknya atau kerabatnya atau maupun anak yatim yang bukan kerabatnya, maka dia nanti dengan saya seperti demikian di jannah. Ya, Rasulullah mengisyaratkan juga antara subaba, jari telunjuknya, wal wusta, jari tengahnya. bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga. Ya, oleh karenanya, ya, memelihara anak yatim dengan baik itu adalah berusaha untuk, ya, memeliharnya dia, memberikan nafkah, memberikan pakaian, memberikan pelajaran adab, memberikan tarbiyah kepadanya. Ya, baik anak yatim tersebut adalah berada dalam wilayahnya, ya, atau baik anak yatim apa baik dengan hartanya sendiri atau hartanya anak yatim tersebut dia pelihara, ya, dengan hartanya tersebut baik anak yatim itu merupakan kerabatnya, ya, atau bukan kerabatnya, maka jaa yaumul kiamati, dia datang dari kiamat nanti bersama, ya, ya, berdekatan dengan Rasulullah SAW, ya, di surga. Oleh karenanya, bagi kerabat-kerabat anak yatim seperti jaddihi, kakeknya, atau jaddatihi, neneknya, atau ummi, bahkan ibunya anak yatim tersebut, ya, saudaranya anak yatim tersebut, saudara perempuannya, pamannya, bibinya, dan lain sebagainya, ya, kalau dia pelihara anak yatim tersebut, ya, termasuk ibunya, meninggal bapaknya, berarti anak ini termasuk anak yatim, maka istri dari bapaknya itu ibunya, dia pelihara anaknya tersebut, ya, dia berikan pendidikan, adab dan lain sebagainya, atau dia masukkan di pondok, dia usahakan, ya, bagaimana biaya pondoknya tersebut, maka, ya, dia nanti datang di hari kemudian, ya, kata Rasulullah, ana wahwa, saya dan dia bersama di surga atau bertetangga di surga. Kemudian juga disebutkan juga di antara amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita, ya, kepada Rasulullah SAW juga nanti di surganya, yaitu menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, at-tajir suduq al-amin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyina wasiddiqina wasuhada. Ya, seorang pedagang yang jujur, ya, yang terpercaya nanti, ya, bersama dengan para nabi, para siddiq dan para suhada. Berkata Imam Tirmizi Abu Isa, hadza hadisun sahihun hasanun. Inilah hadis yang hasan. Ya, jadi, ya, berdagang itu memang, ya, biasanya banyak keuntungannya, cuma ada juga resikonya. Jadi, ya, seseorang ketika dia perhatikan, ya, kejujurannya dalam berdagang, tidak menyembunyikan aib, menjelaskan tentang barang yang didagangkan, didagangkannya, kemudian kalau dia jujur demikian, maka dia nanti akan bersama dengan para nabi, para siddiq dan para suhada. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Maka, ya, kalau menjadi pedagang, ya, jadilah pedagang yang jujur. Meski mungkin keuntungan sedikit, tetapi berkah di dunia apalagi di akhirat. Ya, dengan amalan ini akan bersama dengan para nabi, bertetangga dengan para nabi nanti, para suhada, para salihin di hari kemudian. Kemudian juga menjaga salat wajib dan memperbanyak salat sunnah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ya, disebutkan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulullah SAW. Suatu saat pernah saya bermalam bersama dengan Nabi SAW. Ya, bermalam. Ya, di suatu rumah dengan Nabi SAW. Fataituhu biwadu'ihi. Maka saya mendatangkan, membawakan air untuk wudunya Nabi. Ya, salat subuh atau salat malam. Wahajati, dan hajatnya untuk dia bertaharah. Qala li, ya, Nabi, ya, kebiasaan Nabi ketika diberikan satu kebaikan maka dia berusaha untuk membalasnya. Kalau tidak bisa, tidak ada sesuatu yang bisa membalasnya, dia mengucapkan jazakallahu khair. Maka, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sal, mintalah." Mintalah. Ya, fakultu, maka kata Rabi, ya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta, ya, kepadamu, ya, bisa bertetangga denganmu di surga, bisa berdekatan atau bersamamu di surga nanti. Kalau aku kali, kata Nabi, ya, atau yang lain permintaanmu, karena ini permintaan yang berat, atau yang lain. Maka dia mengatakan, kultu huwa zaka, itulah permintaanku, tidak ada yang lain. Kalau, berkata Nabi SAW, fa'ainni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu, bantulah aku dengan permintaanmu itu, bantulah aku untuk dirimu dengan banyak bersujud. Ya, bantulah aku maksudnya hatta yuhakkakahullahu laka, sehingga engkau diberikan kepantasan oleh Allah untuk berdekatan denganku nanti di surga. Bantulah aku dengan apa? Bika salat sujud, dengan banyak sujud. Disebutkan baik salat-salat, banyak sujud maksudnya dalam salat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Maka ya, perbanyak salat-salat sunnah, perbanyak salat-salat fardu. Disebutkan juga dalam sebagian sarannya bahwasanya perpanjang sujud, perpanjang sujud, apalagi di salat-salat sunnah. Perbanyak, ya, perbanyak melakukan salat sunnah, perpanjang sujudnya, maka itu akan mendekatkan dia, kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan bahwasanya di antara amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi dalam hadis At-Tirmizi, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salata." Ya. Ini hadis, ya, At-Tirmizi mengatakan hadis hasan gharib. Rasulullah SAW bersabda, "Manusia yang paling utama ya denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku." Ya. Dalam hadis yang lain, Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, hadis ini dinilai hasan li ghairi. Ya, kata Nabi SAW, "Aksiru alaiya minas salati fi kulli yawmil jum'ati." Ya, perbanyaklah salawat untukku kepadaku, salawat ya untukku, bersalawat kepadaku pada setiap hari Jumat. "Fa inna salata ummati tu'radu alaiya fi kulli yawmil jum'ah." Sesungguhnya salawatnya umatku akan ya diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. "Faman kana aktsaruhum alayya salata." Kemudian kata Nabi, "Barang siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, kana aqrabuhum minni manzilatan." Maka dia adalah orang yang, manusia yang paling dekat ya dariku kedudukannya. Jadi banyak bersalawat khususnya di hari Jumat. Ya, kita di sela-sela hari Jumat kita selalu banyak memberikan salawat. Ya, tentunya salawat ini adalah bukan salawat yang dibikin-bikin oleh manusia. Salawat yang ada sunnahnya, itu salawat Ibrahimiyah atau salawat-salawat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kemudian terakhir, bahwasanya di antara amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada ya Rasulullah SAW di surga setelah keimanan kita adalah kita berdoa. Minta apa? Supaya didekatkan dengan Nabi di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud ya berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah masuk di masjid dan dia berada di antara Abu Bakar dan Umar. Wa iza ya Ibnu Mas'ud yusalli, ketika itu Ibnu Mas'ud sementara salat ya salat sunnah, kemudian beliau ketika itu membaca surat An-Nisa. Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa, setiap bacaan 100 ayat beliau berhenti kemudian dia berdoa. Setiap bacaan 100 ayat dia berhenti kemudian dia berdoa. Ya, dia berdoa dalam keadaan dia masih salat. Ya, jadi boleh kita berdoa salat sunnah kalau dalam salat sunnah ya ketika kita membaca ayat, boleh di sela-sela kita baca ayat kita berdoa. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Is'al tu'tahu, is'al tu'tahu." Berkata Nabi SAW, ya mintalah kamu akan diberikan, mintalah kamu akan diberikan. Sumakala, ya kemudian ya, kata Nabi, "Man sarrahu an yakra'ul Qur'an goddan kama unsila fal yakra'a bi kira'ati ibnu Umi Abdin." Barang siapa ingin baca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu turun, maka ya hendaklah dia membaca seperti bacaannya ibnu Umi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Falamma asbaha ghadan, ketika berarti malam ini salat malam. Ya, kemudian ketika subuh hari ya datanglah Abu Bakar kepadanya memberikan kabar kepada kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, faqala lahu, ya berkata Abu Bakar kepadanya, "Mas'altallaha al-bariya?" Apa yang engkau minta tadi malam? Karena kata Nabi, mintalah kamu akan diberikan, mintalah kamu akan diberikan. Apa doamu tadi malam? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Saya berkata berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu." Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak kembali lagi, keimanan yang tidak murtad. ya wa naiman la yanfadu, dan kenikmatan yang tidak terputus. Wa murafaqata Muhammadin fi a'lal jannatil khuldi, dan saya juga meminta untuk bertetangga dengan Nabi, ya bersama dengan Nabi di tempat ya surga yang tinggi, di surga khuldi. Suma ja Umar, kemudian datang Umar juga, dia berkata juga ya kata demikian. Maka kata Ibnu Mas'ud kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar kada sabakah, sabakakah, sesungguhnya Abu Bakar telah mendahuluimu. Ya, berkata Umar, yarhamullahu Abu Bakrin, semoga Allah merahmati Abu Bakar, ma sabaktuhu, tidak pernah saya mendahului dia bila khairin kat, satu kebaikan pun tidak pernah saya mendahului. Ketika ada satu kebaikan pasti Abu Bakar mendahului aku, illa sabakan ya ilai, kecuali Abu Bakar pasti mendahuluiku. Jadi inilah Umar menunjukkan bahwasanya Abu Bakar lebih utama daripada Umar, selalu mendahului dalam kebaikan, tetapi Umar tidak merasa hasad, merasa iri dengan Abu Bakar. Ya, bahkan Umar mendoakan Abu Bakar, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Demikianlah juga kita hidup di dunia ini, ketika ada orang yang mendahului kita dalam kebaikan, kita doakan dia supaya ditambahkan kebaikan itu kepadanya, dan kita doa juga untuk diri kita supaya diberikan kebaikan yang lebih baik darinya. Ala kulli hal, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ya Abdullah bin Mas'ud, dia meminta kepada Allah agar didekatkan dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, is'al tu'tah, mintalah Abdullah bin Mas'ud, kamu akan diberikan. Jadi doanya Abdullah bin Mas'ud tersebut ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan daripada perkataan Nabi SAW. Ya, ini adalah perkara gaib, tetapi Nabi mengatakan, mintalah kamu akan diberikan. Jadi di antara permintaannya Abdullah bin Mas'ud untuk bertetangga, berdekatan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya setelah keimanan kita, setelah tauhid kita, kemudian kita beramal dan amal-amal soleh, secara khusus ada amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni kita cinta kepada Nabi, kemudian kita bersalawat kepada kita belajar ilmu agama dan berusaha untuk mengajarkan ilmu agama tersebut, kita berakhlak yang baik, kita kalau punya dua anak perempuan kita pelihara dengan baik, kemudian kita mendidiknya, mengajarkan adab kepadanya ya sampai dia dewasa atau sampai nikah atau sampai dia wafat. Kemudian kalau ada anak yatim, baik keluarga kita maupun bukan keluarga kita, kita santuni, kita menjadi kafil baginya. Kemudian kalau kita berdagang juga berdagang yang jujur. Kemudian kita selalu memperbanyak dan memanjangkan sujud-sujud kita. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi. Kemudian kita berdoa kepada Nabi, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa bisa berdekatan atau bertetangga dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kemudian nanti. Wallahu a'lam bishawab.

0: Selanjutnya mungkin ada yang ingin dipertanyakan masalah ini, ya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdul Rahman.
1: Ya, baik. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum kepada Ustaz Romli bin Hayah Hazahullah. Lanjutan atau materi kita di kesempatan sore hari ini tentang berdekatan dengan Rasulullah SAW di surga. Baik, para pendengar Rumpumullah, Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp ataupun telepon langsung 08234349595. Baik Ustaz, kita akan pertanyaan yang masuk kali ini dari pendengar kita di 08134159 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW itu tempatnya di surga itu tinggi. Saya pernah mendengar Nabi SAW mendapat surga al-wasilah dan ini hanya untuk Nabi. Apa maksudnya bertetangga dengan Nabi? Apakah berarti mereka juga tinggal di surga yang sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum.
0: Ya, jadi setiap setelah azan disunnahkan kita untuk membaca dua azan. Di antara dua azan tersebut, ya ati Muhammadanil wasilata. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad al wasilah. Para ulama menjelaskan al wasilah itu apa? Yaitu maka apa tempat yang tertinggi di surga. Jadi ada surga yang paling tinggi, ya surga. Jadi para nabi itu surganya tertinggi, surga yang tinggi. Tetapi di antaranya ada yang paling tinggi, yaitu surga wasilah. Surga wasilah ini adalah surga yang hanya ditempati oleh seorang pun. Inilah surga yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surga yang hanya ditempati seorang pun, yaitu ya. Kata Nabi, saya berharap ya saya lah yang menempati surga tersebut. Kenapa? Karena Allah di antaranya mensyariatkan kita untuk kita memintakan kepada Nabi, umatnya memintakan untuk Nabi al-wasilatah. Jadi ini adalah surga yang tertinggi, surga yang hanya ditempati oleh seorang, yaitu ya kata Nabi, dia berharap dialah yang menempati ya, surga tersebut. Ya, jadi kalau kita tidak mungkin kita menempati surga tersebut, kita hanya bisa mungkin bertetangga dengan surganya Nabi kalau kita melaksanakan amalan-amalan tersebut. Yakni, ya kita mungkin di bawahnya, ya berdekatan dengan tingkatan surga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mungkin kita menempati surga tersebut karena itu hanya ala surga yang hanya ditempati oleh seorang. Ya, walau alam bisawab, apakah juga termasuk istrinya Nabi ya juga ikut kepada Nabi, walau alam ya kita tidak tahu, cuma disebutkan bahwasanya surga itu hanyalah milik ya untuk seorang. Ya, dan kita juga paham bahwasanya istri-istri Nabi adalah di dunia termasuk istri-istri Nabi di dalam surga nanti, walau alam bisawab.
1: Ya, terima kasih Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Dan ini mungkin satu-satunya pertanyaan di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam, mungkin ada yang disampaikan, tafadhol Ustaz.
0: Ya. Jadi harapan kita hidup di dunia ini, cita-cita kita adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam rahmatnya Allah, yang dengan rahmat tersebut Allah SWT menjanjikan surga bagi orang-orang yang Allah rahmati dan Allah cintai. Oleh karenanya, ya setelah keimanan kita, ya kita berusaha untuk melakukan amal-amal. Ya di antara amalan-amalan ada yang disebutkan secara khusus yang bisa dengan sebab itu berdekatan dengan surganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surga di hari kemudian nanti bertingkat-tingkat, maka kita berharap juga kalau seandainya kita masuk surga, maka kita berharap agar surga kita adalah surga yang berdekatan dengan Nabi. Maka Nabi telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang berhubungan dengan agama kita, termasuk diantara amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada surganya. Maka 9 amalan ini yang kita sebutkan tadi, ya kita berusaha untuk mengamalkannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bertetangga dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar Rumpumullah, kajian kita di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Romli bin Hayah Hafizahullahu Ta'ala. Banyak terima kasih kepada beliau Hafizahullah atas ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga Allah memberkahi kehidupan beliau sekeluarga, Allahumma amin. Dan kepada Anda semua yang telah menyimak dan mengirimkan pertanyaan, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan majelis ilmu kita ini, dan semoga Allah

0: wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari PAM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rojak Kendari, FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
3: Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi.
4: Sebenarnya, namun Allah menciptakan pembicaraan yang didengar oleh Musa. Alias Allah itu enggak bisa bicara, kata Ibrahim bin Ismail bin Ulayya. Orang ini menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i pun dengan tegas mengatakan, aku menyelisihi orang tersebut. Jadi sekali lagi ini adalah pelajaran berharga bagi kita, dalam masalah akidah. Tidak ada kata basa-basi, tidak ada kata-kata ikhtilafu ummati rahmah. Jangan mengatakan imam-imam saja bisa berselisih dan bisa bertoleransi. Itu dalam masalah fikih, dalam masalah akidah mereka tegas dan mereka tidak berselisih dalam masalah apa? Al-akidah, Namun sebagian orang ingin mengkiaskan toleransi mereka dalam perselisihan masalah fikih dengan masalah al-akidah. Tidak benar sama sekali. Imam Syafi'i, Imam Ahmad sangat tegas dalam masalah apa? Al-akidah. An-Rabi' bin Sulaiman, kemudian ini poin yang terakhir tentang pembahasan tauhid asma wa sifat. An-Rabi' bin Sulaiman qala, dari Rabi' bin Sulaiman beliau berkata, hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ja'atu rik'atun minas sa'id. Kata Rabi' bin Sulaiman, aku pernah menemui Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada waktu itu datang surat dari tempat namanya As-Sa'id, yang di situ ada tulisan, mataqulu fi qouli ta'ala, apa pendapat engkau wahai Imam Syafi'i tentang firman Allah, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka itu pada hari kiamat tertutupi dari melihat Allah. Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, falamma hujibu ha'ula fi sukhti kana hadha dalilan ala annau yarawnau fi ridha. Kalau para penghuni api neraka itu terhijabi, tertutupi dari melihat Allah, ketika Allah dalam keadaan murka, maka ini dalil Allah dilihat oleh orang-orang beriman dalam keadaan ridha. Ini adalah akidah Ahlussunnah, bahwasanya Allah itu dilihat ketika di surga oleh orang-orang yang beriman. Adapun di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, siapapun. Malaikat ataupun atau baik nabi ataupun para wali, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidul Waladi Adam, tuannya anak Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu ketika Isra wal Mi'raj? Kata Rasul, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, manusia terbaik pada zamannya, ketika berdialog dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa meminta, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Allah, Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Allah menjawab, lantarani, di dunia ini engkau tidak akan mungkin bisa melihat diriku. Walakin undur ilal jabali fa istaqarra makana wa fasafa tarani. Namun coba lihatlah ke gunung itu. Kalau dia masih tetap kokoh, ketika aku memperlihatkan diriku kepadanya, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'ala udakka. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, gunung itu hancur. Kata para ulama, gunung aja yang kokoh hancur ketika melihat Allah di dunia, apalagi manusia. Makanya karena rahmatnya Allah, di dunia manusia tidak mungkin bisa melihat Allah. Sebagaimana kata Rasul, innakum lan tarana rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak mungkin bisa melihat Allah, Rabb kalian, sampai kalian mati. Ya, di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Kalau ada yang mengaku bisa melihat Allah, ini dusta. Ya, karena ini adalah apa yang telah Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, lan tarani. Adapun di surga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Adapun di surga, Allah memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya untuk bisa melihat kepada dirinya. Makanya Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum, kama tarawnal qamara laylatal badri la tudhamuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, yaitu di akhirat, sebagaimana kalian melihat kepada bulan di kala purnama, kalian tidak saling berdesak-desakan. Ya, dalil tentang Allah dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat ini banyak sekali dari ayat ataupun dari hadis. Di antaranya ayat ini, demikian pula surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri kepada wajah Rabb-nya mereka melihat. Allah mengatakan, lilladina ahsanul husna wa ziyada, orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahannya, bonusnya. Rasul mentafsirkan sendiri, aziyada adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian akhir dari tauhid asma wa sifat menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Karena ada waktu 15 menit kurang lebih, ada poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, yaitu masalah al-iman, tentang definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Anil Rabi' qal, dari Rabi' bin Sulaiman, beliau berkata, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al-imanu qaulun wa amalan wa i'tiqadun bil qalbi. Iman adalah ucapan dan perbuatan dan keyakinan hati. Dalil-dalil tentang hal ini banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, di sini disampaikan, ala tara qallahu taala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan imannya kalian. Yang dimaksud iman di sini kata Imam Syafi'i, ya salatakum, salatnya kalian. Artinya amal perbuatan bagian daripada iman. Ini dalilnya. Adapun secara lengkap ucapan, keyakinan, perbuatan termasuk bagian daripada iman, yaitu sabda Rasul dalam hadis, su'abul iman, al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa ajnaha imatatul adain tariq. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, ucapan dan perbuatan. Kemudian Rasul mengatakan, wal haya syu'batun minal iman, rasa malu bagian daripada al-iman. Ini rangkaian iman ada 3: keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Orang yang beriman namun tidak pakai keyakinan seperti orang apa? Munafik. Hatinya beda dengan lisannya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka orang munafikin mengatakan apa yang tidak ada dalam hati mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kadibun. Apabila datang kepada engkau Nabi Muhammad orang-orang munafikin, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, Allah tahu engkau adalah utusannya, wallahu yashhadu innal munafiqina la kadibun, Allah bersaksi orang-orang munafikin itu dusta. Karena apa? Mereka menyembunyikan kekafiran mereka tanpa keyakinan mengucapkan dua kalimat syahadat. Keyakinan tanpa ucapan tidak ada manfaatnya juga. Seperti kata ulama, keadaan Abu Talib, pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Rasul yang bernama Abu Talib, dia dalam hati sangat yakin Islam itu agama yang terbaik. Dia sempat menyenandungkan dua bait syair. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh kata Abu Thalib, sungguh laqad alimtu, aku yakin, ya aku tahu agama Nabi Muhammad sebaik-baik agama manusia. Ya. Namun kenapa dia enggak masuk Islam? Dia mengatakan laulal malamatu aw hidaru masabatin lawajatani samhan bidaka mubina. Seandainya aku tidak takut celaan, khawatir dengan cemoan, dengan caci makian orang-orang kafir Quraisy, engkau akan mendapatiku masuk Islam. Dia enggak mau masuk Islam karena ikut ajaran sungkanisme. Ya, sungkan, ya. Ini adalah ajaran yang sangat berbahaya, enggak enak rasanya. Masuk Islam yang lain masih kufur, yang lain masih syirik, ya. Enggak enak, sungkan. Ini ajarannya Abu padahal hatinya yakin Islam yang terbaik. Namun itulah, ya, tidak mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat sampai akhir hayatnya. Rasul pun apa tetap mendakwai, namun dia tetap berpegang dengan ajaran sungkanisme tadi. Ini sekali lagi adalah apa? Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah harus dengan hati, dengan ucapan. Namun enggak cukup hati, keyakinan dalam hati, ucapan lisan, namun harus dengan apa? Al-amal. Makanya Allah sering menggandengkan antara apa? Al-iman wal amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilu as-salihat. Kecuali orang beriman, apakah cukup iman saja yakin? Tidak cukup, harus dengan apa? Al-amal wa amilus salihat. Kata para ulama, dicantumkannya hal ini dalam kitab-kitab akidah ini diantaranya untuk membantah kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah definisi iman. Ada kelompok namanya Jahmiyah mengatakan iman itu hanya sekedar ma'rifah, mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah maka dia mukmin. Dibantah oleh para ulama, kalau iman hanya sekedar mengenal, iblis itu mengenal Allah. Apakah iblis mukmin? Na'udzubillah min dzalik. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, mereka mengenal Allah. Apakah dikatakan mereka mukmin? Tidak. Enggak cukup mengenal Allah dikatakan mukmin. Ada pula kelompok yang mengatakan iman itu hanyalah at-tasdiq, membenarkan. Ini juga tidak benar. Karena apa? Abu Thalib membenarkan, namun dia tidak mengucapkan, tidak mengamalkan, tetap dia musyrik. Ada pula kelompok yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan dan keyakinan, yang dikenal dengan istilah kelompok Murji'ah. Mereka tidak mengatakan amal bagian daripada iman. Bahkan mereka mengatakan imannya orang fasik sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Iman hanya perbuahannya ucapan dan keyakinan. Iman enggak bisa bertambah, kata mereka. Iman satu kesatuan. Ini ucapan yang sesat, karena apa? Allah menggandengkan amal dengan al-iman yang menunjukkan amal bagian daripada apa? Al-iman. Dan keyakinan seperti ini masih dipegang oleh sebagian kaum muslimin, meskipun bukan namanya Murji'ah, namun mungkin namanya Fatimah, atau namanya perempuan-perempuan ketika diperintah untuk berhijab, dia berkeyakinan yang penting hatinya apa? Baik, yang penting hatinya berjilbab. Ini adalah apa? Warisan ajaran Murji'ah. Ketika orang laki-laki disuruh sholat, dia berdalil yang penting hatinya baik. Disuruh puasa, yang penting hatinya baik, meskipun enggak puasa Ramadan. Ini sekali lagi ucapan yang sesat, warisannya kelompok Murji'ah. Adapun Ahlussunnah mengatakan iman itu harus dengan keyakinan, ucapan dan amal, perbuatan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini juga keyakinan Ahlussunnah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kelompok Khawarij, yang sudah kita sering sampaikan tadi, itu punya keyakinan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kata mereka iman itu satu kesatuan. Kalau satu lepas, hilang kafir. Makanya orang Khawarij, kelompok teroris, itu gegabah mengkafirkan, karena di antara keyakinan mereka iman itu layatabaat, iman tidak bercabang, tidak berbilang. Kalau satu runtuh, murtad, kafir, halal darahnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya mereka sejak dahulu mengkafirkan pelaku dosa besar, Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khawarij awwalu man kaffara ahlal kabair. Bahwasanya kelompok khawarij adalah kelompok pertama yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar seperti zina, mencuri, merampok, membunuh itu mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Orang-orang yang berbuat dosa besar dia dikatakan mukmin namun berkurang keimanannya, tidak kafir. Adapun kelompok khawarij mengatakan kafir karena apa? Iman enggak bisa bertambah, bisa berkurang. Iman satu kesatuan, satu hilang, hilang semuanya. Makanya ditegaskan di sini, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dalilnya banyak sekali juga dalam ayat atau hadis. Di antaranya Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman yang sesungguhnya apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Iman bisa bertambah yaitu dengan ketaatan, dengan kita belajar ilmu agama. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dalam kitab beliau Asbab Ziyadatil Iman menyampaikan di antara cara atau kiat menambah keimanan yaitu dengan belajar ilmu agama. Di antara ilmu agama yang dipelajari untuk menambahkan keimanan, belajar Al-Quran, belajar Tauhid, Asma wa Sifat, itu di antaranya. Kemudian banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga mentadaburi alam semesta. Ini di antara kiat menambahkan keimanan. Adapun iman kata beliau, kata Imam Syafi'i, wayangkus, bisa berkurang. Di antaranya berkurang dengan kemaksiatan. Syekh Abdul Razak juga dalam kitabnya tadi menyebutkan ada dua faktor iman kita bisa berkurang. Faktor eksteran dan interan, faktor dari dalam dan dari luar. Bagaimana iman kita bisa berkurang? Ada faktor interan dari dalam diri kita sendiri. Di antaranya kejahilan. Orang jahil ini kalau enggak tahu mana maksiat mana taat, dia akan jatuh ke dalam maksiat, akan berkurang keimanannya. Atau dia lalai, tahu cuma dia lalai atau lupa, ini bisa mengurangi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor intern juga yaitu hawa nafsu. Setiap manusia punya hawa nafsu. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa menyuruh kepada kejelekan. Kemudian yang keempat kata beliau, maksiat yang dilakukan oleh orang itu bisa mengurangi keimanannya. Adapun faktor eksteran, faktor dari luar orang itu yang bisa mengurangi keimanannya, di antaranya fitnah dunia. Karena tamak dengan dunia, enggak mau ngaji, enggak mau beramal saleh, enggak mau bersedekah, karena tamak dengan dunia. Ini bahaya fitnah dunia. Makanya Rasul mengatakan, ittaqud dunya, takutlah kalian dengan apa? Dunia. Karena ini bisa apa? Menarik orang kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, teman yang jelek. Jelek bukan wajahnya, bukan tampangnya, mana apa jelek akidahnya, jelek manhajnya, jelek akhlaknya. Ini yang akan bisa menarik orang kepada kejelekan. Orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Sahib, sahabat, teman dekat, itu sahib bisa menarik. Di antaranya menarik kepada kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Setiap orang itu sesuai dengan keadaan agama, teman dekatnya, sahabat karibnya. Maka selektiflah salah seorang di antara kalian dalam mencari apa? Teman. Seperti tadi, Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, kekal dia dalam api neraka selama-lamanya meskipun Rasul terus mendakwainya. Di antara sebabnya apa? Dia berteman dengan teman-teman yang jelek sampai matinya dia dibisikkan untuk berbuat kesyirikan, untuk tetap dalam keadaan syirik. Kenapa dia mati dalam keadaan syirik? Di antaranya karena punya sahabat-sahabat yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Wallahu taala alam, masih sisa 4 poin lagi dari makalah ini tentang akidah Imam Syafi'i yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi insyaallah taala. Sesi kurang lebih setengah jam. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Nah, silakan.
3: Ustaz.
4: Ya. Yang pertama, ya, kita sampaikan bahwasanya bahaya kalau kita keliru dalam mengkafirkan sesama kaum muslimin, ya. Ini kita bicara tentang seorang muslim yang dia jatuh ke dalam kekufuran. Ya, ini tidak bisa dikafirkan kecuali terpenuhi, ya, di antaranya tiga syaratnya tadi, yaitu apa? Tidak dipaksa, dia punya pilihan untuk berbuat. Kalau dipaksa, dia tidak sampai kepada derajat kafir karena dalilnya tadi firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Ya, Allah mengatakan secara umum, man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah dengan berbagai macam kekufuran setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali yang dia dipaksa. Ya, dan ulama sepakat yang dipaksa tidak keluar dari Islam selama dia apa? Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sedangkan hatinya apa? Tetap meyakini akan apa? Keimanannya. Ya, sekali lagi, ini adalah ijma' para ulama Ahlussunnah dengan dalil ayat tadi dan juga kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Jadi kita sudah kita sampaikan tadi kaidah kita hanya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah kekafiran, apa yang disebut kekafiran, ya? Ini butuh perincian panjang. Kufur akbar, kufur akbar kata ulama ada 6 macam. Kufur akbar ada 6 macam. Di antaranya kufur at-takdzib, mendustakan, misalnya mendustakan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ini apa? Kufur akbar. Ada namanya kufur al-juhud, ya, kufur juhud itu kalau kufur takdzib, mendustakan dengan hati dan lisan. Kufur juhud, mendustakan lewat lisan namun hati meyakini, tetap hukumnya kufur akbar. Seperti kufurnya Fir'aun, ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, itu hanya lisannya yang mengatakan, namun hatinya sebetulnya yakin Allah Rabb semesta alam. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaikonat anfusum dunman wa'ulwa. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya jahadu, yaitu mendustakan dengan lisan, hati meyakini. Kata Allah, wastaikonat anfusum, hatinya meyakini Allah Rabbnya. Itu kufur juhud. Ada lagi kufur nifak, jelas munafik. Lisannya beda dengan dengan hatinya. Hatinya kufur, lisannya beriman. Ini kufur akbar juga. Yang keempat, kufur syak ragu, Islam ini benar atau tidak, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir ini betul atau tidak, ragu. Ini bisa apa? Kufur akbar. Kemudian yang ke lima, kufur al-i'rad, berpaling dari agama Allah, sama sekali gak mau tahu agama Islam, meskipun KTP-nya Muslim. Totalitas, gak mau tahu tentang Islam. Ini bisa apa? Kufur akbar. Kemudian yang keenam, kata ulama, di antara kufur besar yaitu kufur kufur, saya ulang lagi, al-i'rad, al-juhud, at-takdzib, an-nifaq, asyak, al-i'rad, al-iba wal istikbar. Kufurnya iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia kafir karena dia enggan dan sombong. Jadi sekali lagi, ini bentuk kufur-kufur besar. Adapun kufur kecil banyak. Rasul mengatakan si babul muslim fusukun wa qitalu kufrun, mencaci orang muslim itu kefasikan, memeranginya kekafiran. Kata ulama, kufur kecil gak mengeluarkan dari Islam. Wallahu a'lam. Ya, ini ada syubhat bahwasanya Al-Qur'an itu hanyalah salinan, hanyalah interpretasi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Allah enggak bisa disaingi oleh seorang pun, gitu ya. Maka ini adalah ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mudathir, orang-orang musyrikin mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Qur'an kecuali ucapan manusia. Yang dimaksud adalah ucapannya Nabi Muhammad. Maka Allah mengancam dengan mengatakan sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Na'udzubillah min dalik. Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawi yang mengatakan Al-Qur'anu kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaulan, sesungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Darinya lah dia berasal, dari Allah lah Al-Qur'an itu berasal. Dan itu firman Allah, dan kita tidak tahu bagaimana Allah itu berbicara. Wa anzalau ala rasuli wahyan, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada rasulnya. Wa saddaqal mu'minu ala dzalika haqqan, dan orang mukmin membenarkan itu adalah firman Allah. Wa aykonu annahu kalamullah bil haqiqah, dan orang mukmin meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah sesuai dengan hakikatnya, bukan majaz, bukan interpretasi atau yang lainnya. Secara asal itu adalah kalamullah. Ya laisa ka kalamil bariyah, dan bukan seperti ucapan manusia. Kemudian Imam Thahawi mengatakan faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia, maka dia kafir. Saya ulangi lagi ucapan Imam Thahawi, faman sami'ahu, barang siapa mendengarkan Al-Qur'an dan dia meyakini itu ucapan manusia, ucapan Nabi Muhammad atau itu ucapan Jibril misalnya, maka faqad kafar, dia telah kafir. Kemudian Imam Thahawi mengatakan lagi, wa qad dzammahullah wa abahu wa au'adahu bisaqar liman qala in hada illa qaulul bashar, dan Allah mencela, Allah mengancam orang yang mengatakan tidaklah Al-Qur'an itu ucapan manusia dengan firman-Nya sa'uslihi saqar. Jadi ucapan itu ucapan kufur besar, namun orangnya perlu nasihati, mungkin dia jahil meskipun bergelar ustaz. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sikap seseorang yang menuduh orang yang tidak mengerjakan sholat dan lainnya dikatakan kafir, padahal dirinya sendiri tidak mau sholat dan lainnya? Dia berkata, bagaimana saya mau sholat, orang saya sholat dikatakan nyembah yang lain dan berkata tidak sesuai dengan apa yang dia tuduh. Yang pertama, seorang muslim kita katakan tadi, namanya iman harus dengan ucapan, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Diandai dengan apa? Sholat. Orang muslim kewajibannya sholat sehari 5 waktu. Adapun orang tidak sholat, apakah hukumnya kafir atau tidak? Ini ada khilaf sejak zaman 4 imam ahli sunnah diantaranya. Imam Ahmad mengkafirkan orang yang gak mau sholat. Gak mau sholat wajib maksudnya. Adapun Imam Syafi'i tidak mengkafirkan. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Beliau meriwayatkan perselisihan diantara ulama ahli sunnah tentang masalah ini. Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Dan ini insya Allah yang lebih rajih, yang lebih apa? Lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dikatakan kafir. Namun bukan berarti meremehkan. Kita meremehkan sholat tidak. Bahkan Imam Syafi'i meskipun beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, namun beliau berfatwa orang yang gak sholat wajib itu berhak dihukum mati. Itu dinukilkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabu Al-Hadith. Betul gak kafir, namun hukumannya berat. Yang berat menghukumi tentunya apa? Pemerintah, pemimpin kaum muslimin, bukan setiap orang langsung bunuh-bunuh aja. Intinya sekali lagi, pendapat yang rajih, yang kuat, ini tidak mengeluarkan dari Islam, akan tapi hukumnya berat. Karena ini masalah apa? Rukun Islam yang kedua, ibadah yang termulia setelah 2 kalimat asyhadah. Wallahu a'lam. Yang pertama sudah kita sampaikan tadi, akal kita sangat terbatas. Ini enggak usah pakai Imam Syafi'i. Tadi sudah kita tanya tadi, akal antum sudah pernahkah sampai kepada hakikat roh antum? Sampai? Sudah pernah sampai? Enggak mungkin akan sampai. Karena Allah yang mengatakan, Allah yang menciptakan akal, Allah tahu akal terbatas. Para ulama-ulama tadi, ulama-ulama tadi hanya menjabarkan apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Bahwasanya akal kita terbatas. Di antara dalilnya surat Al-Isra, Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu lika kana an mas'ula. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan apa? Ditanya oleh Subhanahu wa taala. Akal kita terbatas. Allah yang mengatakan demikian, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan orang muslim kalau mau yang sejati, yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana para sahabat dahulu, mereka adalah orang yang paling pandai, bukan seperti yang antum katakan dumulain naudzubillah min dzalik. Ketika turun ayat tentang nama dan sifat Allah, tentang ahkam, mereka apa sifatnya? Sami'na wa ata'na. Ya, enggak nyeleneh, enggak apa namanya? Engeyel. Tidak apa. Wah, enggak masuk akal. Kita mau berpikir dulu kita apa manfaatnya, apa ruginya. Seperti misalnya ketika Allah turunkan ayat haramnya khamr, padahal mereka adalah orang yang paling suka dengan khamr pada waktu itu. Namun ketika mereka tahu ayat turun haramnya khamr, innamal khamru wal maisir dan seterusnya, langsung apa? Sami'na wa ata'na. Tidak berpikir kenapa kok dilarang ya. Nah, ini adalah apa? Sifat orang-orang yang ngemintari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang muslim yang sejati. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang mukmin tidak selayaknya mukmin dan mukminah ketika datangnya perkara dari Allah, hukum dari Allah, untuk dia mengatakan kecuali sami'na wa ata'na. Ini sifat orang mukmin yang sejati. Bukan apa? Apa hikmahnya? Kenapa dan sebagainya? Artinya apa? Lama cari hikmah, namun tidak amal-amal. Itulah tadi yang kita katakan tadi, yaitu apa? Orang yang hanya ucapan dan keyakinan, namun tidak pakai apa? Amal. Kenapa? Ribut dengan akal-akalannya tadi. Sedangkan akal sudah kita sampaikan tadi, sebagaimana anggota tubuh semua manusia ada apa? Batasannya. Jadi sekali lagi, seorang muslim yang bijak, yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, cukup sami'na wa ta'na, tentang ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, justru inilah yang telah dipraktikkan oleh para sahabat, dan mereka yang pernah merasakan kejayaan Islam. Karena apa? Sami'na wa ta'na, enggak ngeyel, enggak ngotak-atik ayat dengan akal-akalan. Makanya Imam atau Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, laukana dinu birra'yi lakana asfal khufi awla bin masyim ina ala. Seandainya agama dengan akal-akalan, maka yang dibasuh ketika wudu, ketika kita pakai sandal atau pakai sepatu, itu yang bawah. Betul enggak? Karena apa? Yang paling kalau terkena tanah. Namun dalam Islam, kalau kita pakai sepatu kemudian wudu, cukup membasuh yang atas, enggak pakai bawah. Karena apa? Agama dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan akal. Kalau dengan akal, kata Ali bin Abi Thalib, justru kalau pakai akal apa yang dibawa? Karena akal ini bukan ukuran agama. Akal harus tunduk dengan apa? Dalil. Dan justru inilah yang menjadikan umat Islam jaya. Karena apa? Sami'na wa ata'na. Namun sekarang ini ketika banyak cendekiawan-cendekiawan yang ngotak-atik agama dengan akalnya, justru Islam apa? Kaum muslimin tertindas di mana-mana. Namun para sahabat ketika sami'na wa ata'na luar biasa hasilnya, menang jaya, dua negara dikuasa, ditaklukkan oleh mereka. Kenapa? Sami'na wa ata'na, Allah menolong mereka. In tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Namun ketika agama Allah diotak-atik, agama Allah dijadikan mainan, diakal-akali, maka inilah yang terjadi sekarang ini. Coba antum renungkan bagaimana as-sahabi al-jalil, manusia terbaik setelah Rasul, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kemenangan beliau? Dalam sebuah riwayat, ketika Rasul masih hidup di akhir-akhir hidup beliau, beliau mengirim pasukan Usama ke negeri Syam yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sebelum mereka sampai di negeri Romawi untuk perang, Rasul meninggal dunia di kota Madinah. Diangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Orang-orang Arab Badui di luar kota Madinah murtad, dan mereka mau menyerang kota Madinah. Umar bin Khattab, para sahabat yang lain memberi masukan kepada khalifah. Wahai khalifah Abu Bakar Siddiq, orang-orang itu mau menyerang kota Madinah. Di kota Madinah gak ada pasukan, atau kurang pasukannya, karena diutus ke negeri Romawi. Pulangkan mereka. Secara apa? Logikanya kan seperti itu. Pulangkan mereka, karena pasukan orang-orang ini mau menyerang kota Madinah. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq yang darah dan dagingnya bersatu dengan sami'na wa ata'na? Kata Abu Bakar Siddiq, fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jaratil kilab ala arjuli azwajir Rasul sallallahu alaihi wasallam marajatu jaisan arsalau Rasul sallallahu alaihi wasallam wala halatu liwaan aqadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri Rasul sallallahu, aku tidak akan memulangkan pasukan yang diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang dikibarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya? Pasukan Usama menang di Romawi, orang-orang murtad di kota Madinah atau di luar kota Madinah kalah, tidak jadi apa? Menyerang. Karena apa? Inilah akibat sami'na wa ato'na dengan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sekali lagi kembali ke jalan para sahabat, umat Islam akan jaya. Jangan mengomentari Rasul, jangan mengomentari para sahabat Rasul sallallahu. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, lan yusliha akhir hadil umma illa ma aslah awalaha. Umat Islam sekarang ini, akhir zaman ini, tidak akan baik, tidak akan jaya, tidak akan mulia, tidak akan menang kecuali dengan mengikuti jejak para sahabat generasi pertama umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Ya, apakah boleh seorang tokoh agama, tokoh masyarakat mengatakan kalau kalian gak sholat, nanti kalau mati saya gak mau mensolati kalian? Secara asal, seperti yang kita sampaikan tadi, yang rajih, yang benar dari pendapat ulama, orang yang gak sholat tidak kafir. Artinya masih muslim. Kalau masih muslim, dia punya hak untuk disolati. Ya, artinya kaum muslimin ada kewajiban mensolati orang yang selama hidupnya tidak apa? Sholat. Namun memang sebagian kata ulama yang merupakan tokoh masyarakat boleh gak ikut mensolati. Seperti Rasul dulu tidak mau mensolati orang yang masih punya utang ketika meninggal dunia. Bukan diharamkan, tidak. Cuma memberikan efek jera kepada yang lainnya. Cuma gak boleh sampai mengatakan yang lain gak boleh sholat, gak boleh. Karena tetap dia masih apa? Masih muslim. Kalau usahanya saja, selayaknya ketika menasihati orang untuk sholat, jangan dengan memakai kata-kata itu, semakin akan menjauhkan orang dari sholat nantinya. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, secara asal boleh-boleh saja dia gak ikut mensholati. Cuma jangan melarang orang lain untuk mensolati. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, saya rasa cukup sekian. Insyaallah masih ada sesi yang kedua ba'da salat subuh insyaallah ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wa jazakum khairan katsiran atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rojak Kendari, FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ustaz, memajang foto selfie di medsos adalah dosa jariah. Dikategorikan dosa jariah itu untuk yang buka aurat atau sama pula dengan yang berhijab. Karena di medsos banyak sekali foto-foto muslimah berhijab syar'i dan juga bercadar dengan dalih berdakwah atau juga berjualan pakaian syar'i. Tujuan berjilbab itu apa sih? Tujuan berjilbab itu untuk dilihat atau untuk agar auratnya tertutup? Bukan untuk cari perhatian. Makanya di antara syarat jilbab, tidak boleh pakai jilbab yang menarik perhatian. Makanya waktu Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahli nar, dua penghuni neraka jahanam yang aku lihat di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun ru'usuhunna, kata Nabi, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, menarik perhatian para lelaki. Kepala mereka seperti punuk onta. Kenapa? Waktu mereka berjalan dilihat oleh banyak orang. Ini sebenarnya simbol bahwasanya orang berjilbab tidak boleh yang menarik perhatian orang lain. Kalau dia pakai jilbab dengan model yang buat orang semua ngelirik, apalagi laki-laki melirik, itu berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Saya bilang ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu ini banyak yang cantik-cantik, ya. Maka jangan tempelkan wajah cantiknya tersebut di medsos. Orang lihat akan terpesona. Ya salah yang lihat, ya yang lihat juga salah, anti yang juga majang juga salah. Kalau dilihat tidak sengaja, anti tidak bermaksud memajang, terlihat tidak ada masalah. Tapi kalau anti kemudian dengan wajah yang cantik kemudian, ya enggak mungkin anti baru bangun tidur kemudian foto masukkan ke medsos, kan enggak mungkin. Pasti sudah berhias dulu, sudah ini rapi, baru foto, senyum-senyum, baru kemudian masuk di medsos, kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Kalau anti grup di antara akhwat enggak ada masalah, tapi harus amanah semuanya. Insya Allah enggak ada masalah, tapi kalau grup terbuka, semua orang bisa lihat, maka ini masalah.

0: bukankah pusat kecantikan di wajah, ya atau tidak? Di wajah pusat kecantikan. Yang bisa menggoda orang diantaranya wajah, kecantikan wajah. Lihat, lihat dengkul ya mungkin tergoda tapi kurang. Lihat jempol mungkin tergoda tapi kurang. Tapi kalau lihat wajah itu yang sangat menggoda.
1: Ya Ustaz, dahulu orang-orang tua kita jika sedang berkumpul dengan anak-anaknya dan para cucunya menjelang waktu istirahat tidur, pada saat-saat seperti itu orang tua kita mendongeng bercerita tentang kisah-kisah binatang. Dalam isi buku dalam kisah tersebut berniat orang tua hanya sekedar cerita, tetapi dalam ada kebaikan yang sifatnya mendidik yang bisa diambil. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bila kita selaku orang tua sering berkisah dengan niat seperti itu, yang umumnya anak-anak itu tertarik dengan cara-cara di atas, mohon penjelasannya.
2: Pertama, orang tua hendaklah mendidik dengan ilmu, bukan hanya sebatas menurut pendapatnya itu baik. Karena saudaraku seiman, para sahabat pun punya anak-anak. Adakah satupun sahabat yang kalau menidurkan anak-anak itu dengan cara berkisah dengan kisah-kisah yang tidak ada faktanya? Adakah tabi'in yang melakukan perbuatan seperti itu? Bukankah yang lebih baik ya ketika anak-anak tidur kita ajarkan doa untuk tidur? Kalaupun kita mau membawakan kisah, coba bawakan kisah-kisah para ulama yang menyebabkan mereka cinta kepada para ulama. Bawakan kisah para rasul, para nabi yang menyebabkan mereka cinta kepada para rasul dan nabi. Daripada bercerita tentang si kancil, daripada bercerita tentang sesuatu yang horor, menakutkan, menakut-nakuti anak-anak bahkan terkadang. Allah itu enggak ada manfaatnya. Lebih baik ia ceritakan tentang ya kisah orang-orang yang luar biasa dalam ilmu dan amal, yang menyebabkan si anak tersebut mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai para nabi dan rasul, sehingga ia mengidolakan mereka. Sebab kalau si anak ini sudah mengidolakan para ulama, dia akan cinta kepada ilmu. Kalau seorang anak sudah mengidolakan orang-orang saleh, dia akan cinta kepada amal saleh. Tapi kalau yang diceritakan tentang binatang, apa yang bisa dijadikan anak tersebut? Si kancil menculik ke ketimun, akhirnya udah gedenya jadi koruptor. Ya, Allahul Musta'an. Nah,
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di malam hari ini di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam

0: Lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Masailul Jahiliyah, buah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita telah selesai membahas masalah yang pertama dari masalah atau perilaku di zaman jahiliyah yang diingkari dan diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang di dalam Islam. Sekarang kita masuki pembahasan di al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua. Tafarruqu ahli al-jahiliyyati fi ibadatihim wa dinihim. Berpecah belahnya mereka, orang-orang di zaman jahiliyah, dalam ibadah mereka dan agama mereka. Perpecahan, ini sifatnya mereka. Tidak mau merujuk kepada kebenaran yang menyatukan, tapi mereka membuat sendiri-sendiri ibadah mereka, agama mereka, sehingga berselisih dengan yang lain. Maka inilah yang menjadikan perpecahan di kalangan mereka, ahlul jahiliyah. Baik. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau berkata, innahum mutafarriquna fi dinihim. Sesungguhnya orang-orang di zaman jahiliyah selalu berpecah belah dalam urusan agama mereka, karena masing-masing mengikuti hawa nafsu, mengikuti pendapat yang sesuai dengan kepentingan pribadi, maka pasti akan berpecah belah keyakinan dan agama mereka. Maka mereka senantiasa mutafarriqun, berpecah belah dalam urusan agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan, kelompok, bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ayat ini lengkapnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari awal ayat, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu berbuat atau menyerupai menjadi termasuk golongan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, sehingga jadilah mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Bukannya berbangga dengan petunjuk kebenaran, tapi membanggakan hal yang sudah ada pada diri mereka. Baik. Kata Syekh selanjutnya, wa kadzalika fi dunyahum, demikian pula dalam urusan dunia. Mereka berpecah belah. Bukan hanya dalam urusan agama, mereka dalam urusan dunia tidak mau bersatu. Makanya mereka tidak mau dipimpin oleh seorang imam. Ya. Ini termasuk kebiasaan ahli jahiliyah. Orang-orang di zaman jahiliyah selalu merontak kepada penguasanya, tidak mau dipimpin oleh seorang penguasa. Akhirnya mereka berpecah belah dalam urusan dunia juga. Wa yarawna anna dhalika huwa as-shawab. Dan mereka memandang itulah yang benar, itulah kebenaran. Ini kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah, berpecah dalam urusan agama, ibadah dan urusan dunia. Ditambah lagi mereka menganggap itulah yang benar, itulah yang sesuai dengan kebenaran. Fa'ata bil ijtima'i fid dini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa al ijtima' fid din, persatuan di dalam agama. Agama Islam diturunkan untuk menyatukan umat manusia, karena yang menurunkannya, yang mensyariatkannya adalah yang menciptakan manusia. yang tahu tentang kebutuhan mereka. Fa'ata bil ijtima'i fid dini biqaulihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa petunjuk untuk ijtima' bersatu di dalam agama yang beliau bawa. Sebaik-baik petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang beliau bawa, biqaulihi, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarruqu fihi. Allah mensyariatkan kepada kalian, wahai kaum muslimin, agama sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan yang juga kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, juga kami wasiatkan agama ini kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ini yang diwasiatkan kepada ulul azmi minar rusul, ya, rasul-rasul yang terpilih, yaitu an aqimuddin, agar kalian hendaknya menegakkan agama, menegakkan tauhid, wala tatafarruqu fihi, dan jangan berpecah belah dalam urusan agama. Perpecahan di dalam agama, orang yang meniatkan diri berpecah, tidak mau bersatu di atas agama, ini adalah orang yang dicela sebagaimana di dalam ayat ini. Karena kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agama ini, bersatu dengan petunjuk agama ini, dan tidak berpecah belah, yakni mengikuti keinginan sendiri-sendiri dalam urusan agama. Oleh karena itu, kita lihat, ya, ini pembahasan ini sama dengan pembahasan yang kita bahas di kitab Al-Usulus Sittah. Dan pembahasan-pembahasan kitab-kitab yang lain selalu mengingatkan tentang masalah bersatu di atas agama dan tidak boleh berpecah belah. Artinya tidak boleh mengikuti pendapat pribadi, mengikuti hawa nafsu, ya, karena hawa nafsu akan selalu membawa kepada kebinasaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fiihinna." Seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan runtuh dan hancurlah, akan rusaklah langit-langit, bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Ya, inilah akibatnya memperturutkan hawa nafsu, akan merusak semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat sebagai wujud maha sempurnanya rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia. Nah, wa qala ta'ala, dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga jadilah mereka bergolong-golongan, lasta minhum fi syai', kamu sama sekali, engkau wahai Rasulullah sama sekali tidak termasuk ke dalam golongan mereka. Yani Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya berlepas diri dari perbuatan orang yang memecah belah dalam urusan agamanya sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok dengan pemahaman sendiri-sendiri. Ini menunjukkan ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Sikap berlepas diri ini menunjukkan ini adalah dosa yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Wa nahana an musyabahatihim. Wa nahana an musyabahatihim biqaulihi, sebagaimana di ayat yang lain Allah melarang kita dari menyerupai mereka, menyerupai orang-orang jahiliyah yang selalu berpecah belah ini, di surat Ali Imran ayat 105. wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah, berpecah belah dan berselisih setelah datangnya petunjuk kepada mereka. Apa gunanya diutus seorang nabi, diturunkan kitab Al-Qur'an yang mulia, kalau bukan untuk menyatukan umat di atas kebenaran, kalau bukan agar seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang menyatukan dan menyelesaikan semua permasalahan di dalam agama kita. Makanya celaan ini ditujukan kepada mereka, mimba dimaja ahumul bayinat, setelah datangnya petunjuk, yakni setelah mereka mengetahui kebenaran, setelah sama-sama membaca memahami Al-Qur'an, setelah sampai dalil, kenapa masih ada perselisihan? Harusnya semua merujuk kepada dalil. Wa nahana 'anil tafarruqi fid dunya biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sikap berpecah belah dalam urusan dunia, biqaulihi, dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaknya kalian beriktisam, berpegang teguh, berkomitmen dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah Al-Qur'an. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai atau berpecah belah. Ali Imran ayat 103. Ini masalah yang kedua yang termasuk keburukan yang merupakan warisan zaman jahiliyah. Berpecah belah dan masing-masing bangga dengan pendapat sendiri-sendiri. Ya, ini termasuk perkara perilaku di zaman jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama untuk menyelisihi kebiasaan buruk tersebut. Ya, oleh karena itulah ini merupakan sifatnya orang-orang jahiliyah dalam semua jenis mereka. Baik orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi atau Nasrani, ya, atau al-wataniyun, para penyembah patung, penyembah berhala, semua sifatnya sama. Mereka tidak menginginkan persatuan, mereka hanya menginginkan pendapat mereka yang harus diikuti, sehingga menjadikan mereka berpecah karena masing-masing pastinya punya pendapat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang contoh perbuatan mereka-mereka yang berpecah di zaman jahiliyah di surat Al-Baqarah ayat 113. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Dan orang-orang Yahudi berkata bahwa orang-orang Nasrani tidak punya dasar pijakan sama sekali. Dan orang-orang Nasrani juga mengatakan seperti itu, bahwa orang-orang Yahudi tidak punya dasar pijakan sama sekali. Padahal mereka membaca kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawli. Dan demikian pula perkataan dari orang-orang yang tidak berilmu, yakni orang-orang jahiliyah yang tidak ada kitabnya, para penyembah patung dan berhala. Mereka juga mengucapkan seperti ucapan mereka, mengucapkan ucapan yang sama. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan mereka memang di zaman jahiliyah itu saling menyalahkan dan hanya merasa dirinya yang membawa kebenaran. Ya, makanya ya, perkara seperti ini dicela di dalam Islam. Agama Islam mengajak kita untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di sini tentu saja perlu diingatkan, kadang-kadang orang salah memahami atau menuduh ketika kita mengajak kembali kepada kebenaran, kita mengajak kembali kepada tauhid sesuai yang diserukan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita mengkritik perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah. Ada orang-orang yang berkomentar, jangan merasa benar sendiri, jangan merasa hanya kita yang tahu kebenaran sementara yang lain salah dan tersesat. Ini perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau seandainya orang-orang yang mengikuti pengajian merasa dirinya benar, maka mereka tidak akan ngaji lagi, tidak akan belajar lagi, karena sudah merasa tahu. Justru dengan kita mengikuti pengajian, kita baca keterangan para ulama, kita selalu berusaha mempelajari dalil, ini menunjukkan kita merasa diri kita tidak banyak ilmu. Makanya kita belajar. Justru mereka-mereka yang tidak mau belajar, tidak mau diajak kembali kepada kebenaran, ini yang bisa dikatakan mereka ini sombong yang merasa tahu, padahal kenyataannya perbuatan yang dilakukan oleh sebagian mereka jelas-jelas menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan petunjuk Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini perkataan yang perlu kita cermati dan kita sikapi dengan benar. Ya, waktu kita mengkritik atau menyalahkan, kan yang kita baca adalah keterangan Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan para ulama. Yang penting kita tidak mengklaim diri kita sendiri, hanya kita yang benar. Apalagi memvonis orang lain sebagai penghuni neraka, orang-orang yang tidak akan mendapatkan hidayah dan seterusnya. Ini tidak terucap alhamdulillah dari apa yang kita jelaskan. Kita cuma menjelaskan apa yang disebutkan dalam dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasan para ulama. Yang jelas sudah kita bahas, terangkan berkali-kali bahwa ayat-ayat Al-Quran senantiasa menyebutkan, ya, yang namanya persatuan itu adalah bersatu di atas kebenaran. Siapa yang mau kembali kepada kebenaran meskipun menyelisihi pendapat pribadinya atau keinginan hawa nafsunya, maka demi Allah dialah orang yang mulia, dialah orang yang selalu ingin bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersatu dan kembali kepada kebenaran. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pasti dan pasti kita yakin ajakan kepada tauhid ini adalah sebesar-besar ajakan untuk bersatu. Apa yang diterangkan oleh beliau penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dalam kitab ini, dalam kitab sebelumnya yang kita bahas, Kashf Syubhat Al-Usulus Sittah, Kitab Tauhid, ini adalah sebesar-besarnya ajakan kepada persatuan. Tapi banyak orang yang menganggap ini memecah belah. Berarti mereka tidak paham. Ya, justru yang mereka lakukan itu yang memecah belah. Karena pada kenyataannya perbuatan syirik yang dilakukan oleh pelaku-pelaku syirik sendiri kan bukan di satu tempat. Masing-masing membanggakan berhala yang mereka sembah, sebagaimana kabilah-kabilah Arab yang kita sudah pelajari. Masing-masing punya patung yang mereka sembah sendiri, tidak bersatu dengan satu sembahan. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembah Rabb yang satu, untuk beragama dengan agama yang satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya inilah agama kalian, agama yang satu. Dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah kalian kepada-Ku semata-mata. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang pantas dan berhak untuk diibadai. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya yang kita ikuti petunjuknya, tidak mengikuti kepada selainnya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang makna as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, tersimpul pada dua hal, yaitu tauhidul ibadah dan tauhidul mutabaah atau tauhidul ittiba', mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah semata-mata, hanya menyembahnya, tidak menyekutukannya. Dan yang kedua, menunggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti petunjuk beliau dan tidak mengikuti petunjuk yang lain. Inilah persatuan yang sesungguhnya yang diinginkan di dalam Islam. Baik. Setelah kita ketahui bahwa berpecah belah adalah sifatnya orang-orang di zaman jahiliyah dalam segala jenis mereka, baik itu ahlul kitab atau al-ummiyun, orang-orang yang tidak punya kitab, tidak bisa baca tulis, ya, orang-orang musyrik, penyembah berhala dalam segala bentuknya, kita ketahui mereka berpecah, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu-batuan dan seterusnya, ada yang menyembah jin. Ya, ini mereka berpecah belah dalam, sampai dalam masalah apa yang mereka jadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di dalam penjelasan yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama, ya, seperti penjelasan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, sehubungan dengan masalah ini adalah beliau menjelaskan, setelah menjelaskan panjang lebar tadi dalil-dalil yang menyebutkan keadaan ahlul jahiliyah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang perpecahan mereka, perselisihan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dan sebaik-baik petunjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan perpecahan tersebut. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala kemudian menyebutkan, wa yabqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf aw al khilaf fil masailil fiqhiyah. Ini penting. Di sini ya perlu untuk kita pahami tentang hakikatnya perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah fikih. Apakah ini termasuk perbedaan pendapat yang tercela? Bukankah tadi dikatakan ya bahwa perbedaan dan perpecahan itu adalah sifatnya ahlul jahiliyah. Nah, sekarang kenapa terjadi perbedaan dalam masalah-masalah fikih? Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang tabiat manusia, wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka akan selalu berselisih. Illa man rahimah rabbuka, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di sini orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang tidak mau berselisih. Nah, sekarang perselisihan pendapat dalam masalah fikih apakah tercela? Ya, maka beliau di sini menyebutkan pembagian. Ya. Ada perselisihan yang dicela dan diharamkan. Contoh perselisihan dalam masalah ibadah dan masalah akidah. Kenapa? Dalam masalah akidah, masalah ibadah ini tauqifiyah, harus bersumber dari dalil. Ini adalah semacam paket dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ada ijtihad padanya. Yakni menentukan ini ibadah disyariatkan atau tidak, tidak boleh dari pikiran manusia. Apalagi masalah-masalah akidah yang berhubungan dengan prinsip dasar agama. Ini adalah tauqifiyah, sebagaimana ibadah itu adalah tauqifiyah, harus mata-mata bersumber dari dalil. Tidak boleh dan tidak ada tempat ijtihad dalam masalah ini. Ya. Ibadah yang dibuat-buat tanpa ada dalil syariat, ini adalah perbuatan bid'ah. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama ini yang tidak ada contohnya, maka amal tersebut tertolak. Baik. Jadi perbedaan atau perselisihan dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah yang tidak boleh ada ijtihad padanya, maka ini tercela dan diharamkan. Ada jenis yang kedua. Al-ikhtilafu fima lirra'yi fihi majalun aw ma huwa musarrahun lilijtihadi fi masailil fiqh wastinbatil ahkam minal adillah. Perbedaan pendapat dalam hal-hal yang memang diperbolehkan menggunakan ijtihad dalam masalah tersebut, dalam masalah-masalah fikih, atau mengambil kesimpulan hukum dari dalil. Ya, terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini karena tentu saja pengetahuan manusia berbeda-beda. Ada yang sampai kepadanya dalil, ada yang belum sampai kepadanya dalil. Ini perkara yang diperselisihkan, dan ijtihad para ulama dalam masalah ini jelas-jelas ada. Ya, bahkan di zaman Rasulullah SAW para sahabat berijtihad dalam menentukan hal-hal yang mereka alami dan mereka harus segera menemukan jawabannya. Ya, ada yang berijtihad tapi mereka selalu kembali kepada dalil jika telah sampai kepada mereka. Ya, bagaimanapun manusia terbatas pengetahuannya. Ada hal-hal yang mereka harus amalkan dengan segera. Tapi tidak ada dalil yang sampai kepada mereka, maka mereka mengeluarkan pendapat. Setelah itu mereka berpesan kepada murid-muridnya, nanti kalau ada dalil maka tinggalkan pendapatku dan ambil dalil tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui ini pendapat dari para ulama imam madhab yang keempat. Perkataan mereka, idza shahal haditsu fahuwa madhhabi, jika satu hadis telah sahih maka itulah madhhabku, itulah pendapatku. Baik. Tentu saja dalam masalah-masalah ijtihad ini beliau menyebutkan lagi ada dua bagian. Ya. Ada bagian yang ketika terjadi perbedaan pendapat tadi, ada dalil yang jelas yang menunjukkan benarnya salah satu di antara dua pendapat tersebut, maka jelas ini wajib untuk kita kembali kepada dalil. Tidak boleh kita mengikuti pendapat yang tidak sesuai dengan dalil. Inilah yang kita ketahui ucapan dari para imam mazhab yang empat sepakat dalam masalah ini. Ya, mereka berijtihad, mereka berbeda pendapat, tapi mereka senantiasa mewasiatkan kepada pengikut mereka untuk kembali kepada dalil. Bahkan sampai-sampai kita ketahui, ya, pernyataan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah taala yang terkenal, beliau mengatakan idza ja'a al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra'si wal 'ain, jika datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini di atas kepala dan di atas pandangan, yakni ditinggikan, dimuliakan. Ya, wa idza ja'a al-haditsu an sahabati Rasulullah SAW fa'ala ra'si wal'ain, kemudian jika datang hadis dari sahabat Rasulullah SAW maka ini di atas mata dan di atas kepala, yakni dimuliakan, ditinggikan. Wa idza ja'a al-haditsu an tabi'in fa nahru rijalun wa hum rijal, tapi kalau datang hadis atau penjelasan dari para tabi'in maka mereka adalah laki-laki dan kami juga laki-laki, yakni mereka bisa berpendapat dan kami bisa berpendapat. Karena Imam Abu Hanifah dia di zaman tadi, dia memuliakan para sahabat, apalagi hadis Rasulullah SAW beliau agungkan. Tapi kalau pendapat dari kalangan tabi'in yang sezaman dengan beliau, maka beliau mengatakan mereka punya pendapat dan kami juga punya pendapat. Nah, ala kulli hal, ucapan Imam Abu Hanifah yang lain banyak seperti tadi, idza shahal haditsu fahuwa madhhabi, jika sebuah hadis telah sahih maka itulah madhhabku. Ya. Kemudian ucapan Imam Malik yang terkenal, laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya atau ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini ucapan yang kita dapatkan dari para imam madhab yang diikuti pendapat mereka, senantiasa mereka mewasiatkan kepada pengikutnya untuk mengikuti dalil. Berarti mereka berpendapat dengan pendapat yang mereka anggap itu adalah kebenaran, bukan sengaja untuk menyelisih. Tidak ada seorang pun di antara imam ahlu sunnah yang sengaja menyelisih kebenaran. Mereka berpendapat sesuai dalil yang sampai kepada mereka, sehingga hal-hal yang tidak mereka ketahui mereka telah perintahkan secara umum. Imam Syafi'i rahimahullah taala bahkan pernah mengatakan kullu haditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa qawli wa illam tasma'uhu minni, semua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah pendapatku meskipun kalian tidak pernah mendengarkannya dariku. Ini pernyataan mereka yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang selalu ingin bersatu, meninggalkan perpecahan yang tercela. Mereka bukanlah orang-orang yang sengaja ingin berselisih pendapat di dalam agama atau pendapat ijtihad mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah ijtihad fikih yang belum jelas bagi kita dalil yang mendukung salah satu dari dua pendapat tersebut. Masing-masing pendapat punya kemungkinan benar dalam hal ini. Ya, ada masalah-masalah yang seperti ini. Secara dalil tidak disebutkan secara tegas. Cuma yang salah satu ulama mengatakan menguatkan pendapat yang pertama, ada ulama lain menguatkan pendapat yang kedua. Yang seperti ini yang dikatakan la inkara fi masail ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad yang seperti ini. Karena tidak jelas dalilnya. Tapi kalau jelas dalilnya, kita ingkari yang salah sesuai dengan nasihat dari para imam itu sendiri. Oleh karena itu, ketika masalah-masalah yang tidak ada dalilnya, hanya sekedar pendapat saja, masing-masing menggunakan satu dalil kemudian berbeda pemahaman, ini yang seharusnya kita lebih ringan atau lebih toleran dalam menyikapinya. Tapi kalau ada yang dalilnya sudah jelas, yang satunya mengatakan seperti ini, sementara ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan dan mendukung pendapat yang satu yang jelas-jelas inilah yang benar, maka tentu tidak boleh seorang itu berpegang teguh dengan pendapat tadi. Inilah yang disebut dengan fanatik yang berlebihan. Inilah perselisihan yang dicela di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jelas, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah, ya. Masalah yang kedua ini adalah masalah yang berhubungan dengan senantiasa bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Maha mengetahui niat kita. Ketika kita berpendapat, ketika kita mengikuti satu ucapan, apa tujuan kita? Ada orang yang mencari-cari dalil mendukung pendapatnya pribadi, atau ingin mendukung pendapat orang yang dikaguminya, ya, agar sesuai dengan kesenangan dirinya. Tapi ada orang yang memang dia mungkin hari ini dia pegang pendapat tertentu, besok lagi dia berubah karena memang dia mencari kebenaran. Hari ini dia belajar, menurut dia ini yang benar, besoknya lagi dia dapatkan dalil, dia berubah. Maka orang yang seperti ini justru yang lebih dekat dengan sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu mengikuti dalil dimanapun dalil itu berada. Duru ma'as-sunnati haitsu darat, beredarlah bersama sunnah dimanapun sunnah itu berada, sebagaimana wasiat dari para ulama salaf yang terdahulu. Tapi barakallahu fikum, itulah masalah yang kedua atau perilaku jahiliyah yang kedua yang datang. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa petunjuk untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Cukup sampai di sini insyaallah, ya. Masalah yang kedua kita bahas dalam kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Silakan kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan, kepada barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lihat tafsir dari ayat ini. Saya pernah baca tapi saat ini saya tidak ingat secara persisnya tentang majidah hidangan yang dimaksudkan di ayat ini. Ya, barakallahu fikum.
1: Tadi penjelasan tentang tentang perbedaan dalam masalah fikih yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tadi sepertinya kan selalu disebutkan dua dari penjelasan Syekh
0: terbagi dua lagi. Ya. Yang kedua terbagi dua sudah sebutkan tuh. Ya, mungkin tadi antum apa? Karena panjang penjelasannya sehingga ada yang antum terlewatkan. Yang jelas saya sebutkan tadi semua. Pertama, perbedaan di dalam masalah agama, ya. Perbedaan dalam masalah agama ini yang dari perbolehkan, ya, masalah ibadah, masalah akidah ini harus tauqifiyah, hanya bersumber dari dalil. Yang kedua, perbedaan di dalam masalah-masalah yang memang bisa berijtihad padanya. Ini yang terbagi dua lagi, yaitu yang jelas dalilnya mendukung salah satu pendapat, yang kedua tidak jelas dalilnya dalam artian masih ada kemungkinan dari dua pendapat tersebut. Cuma itu bagian, jadi dua, masing-masing dua, ya. Yang secara umum tadi ada dua, ya, yang namanya ikhtilaf itu ada dua. Yang pertama yang dicela dan diharamkan perbedaan dalam masalah agama. Kemudian yang kedua, ini yang dirinci lagi, perbedaan dalam masalah-masalah yang bisa ijtihad padanya. Yang kedua ini yang terbagi dua lagi. Nah, oh, ini ada dua hadiah dikasih seorang ikhwan ini untuk dikasih kepada peserta. Jadi saya pilih yang bertanya dua tadi, ya, saya kasih. Ambil satu, sama satu satu. Pas ini dua hadiahnya. Dikit pagi dan petang, Ustaz Yazid. Apakah mengikuti ormas pergantian masyarakat termasuk penyebab perpecah belahnya umat? Iya, yang ada pada prakteknya saat ini biasanya kalau mendirikan ormas itu cenderung membawa kepada fanatik. Karena ketika melakukan kegiatan-kegiatan sampai berdakwah pun, melakukan bakti sosial pun, mesti membawa nama ormas tersebut dengan tujuan untuk memperbanyak masanya ketika nanti dibutuhkan. Ya, kita boleh saja misalnya membawa simbol untuk sesuatu, misalnya kalau tujuannya agar misalnya untuk dakwah, untuk kita berdakwah, kita bawa misalnya logo Rojak TV agar orang nanti membuka agar bisa mendengarkan ceramah, ini tidak mengapa. Atau kita bawa radio Rojak dengan frekuensinya agar nanti orang memutar siaran radio agar bisa mendapatkan dakwah, ini tidak mengapa. Tapi ada sebagian orang yang ketika menuliskan nasihat pun dia membawakan nama ormasnya, bahkan ketika menjalankan dakwah pun harus atas nama ormas sendiri. Dan biasanya yang seperti ini ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan, ya, mereka tujuannya hanya sekedar mengumpulkan massa. Nanti masalah amar ma'ruf dan nahi munkar tidak ditegakkan dengan benar di dalam kegiatan-kegiatan tersebut karena tujuannya sekedar mengumpulkan dan sekedar memperbanyak jumlah massa. Nah, saya bekerja di proyek, apakah berdosa jika saya menunda sholat karena menyelesaikan pekerjaan dulu? Kalau ada yang terdengar berkumandang dan antum sudah tahu waktunya, harusnya berusaha untuk dilaksanakan sholat terlebih dahulu. Sampaikan kepada atasan kita bahwa ketika waktu sholat, saya ingin waktu itu adalah waktu istirahat, karena itu nanti juga ada waktu istirahatnya. Daripada nanti ditunda, bisa dilaksanakan sekarang. Dan katakan dengan saya berdoa, saya sholat, saya berdoa, lebih bagus dalam pekerjaan saya dan lebih berkah dalam waktunya. Sampaikan sebelumnya dari perjanjian kerja sejak pertama kali kita menerima kerja tersebut untuk bisa menunaikan sholat pada waktunya, karena ini berhubungan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Nah, bolehkah jika saya meminta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang saya lakukan terus berulang-ulang meskipun saya telah bertobat? Hal ini saya lakukan dengan maksud untuk bisa bertobat dengan sungguh-sungguh agar tidak melakukan dosa tersebut lagi. Sudah banyak cara yang telah saya lakukan untuk meninggalkan dosa tersebut. Sudah kita pernah bahas tentang larangan mengangan-angankan kematian. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, La yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena ada satu musibah yang menimpa dirinya. Ada beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya hidupnya seorang muslim itu bisa jadi lebih baik karena banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ketika dia ada perbuatan dosa yang terus-menerus dia lakukan, itu karena kelemahan dirinya. Dia minta pertolongan kepada Allah. Ada hadis tadi kelanjutannya yang diperbolehkan, ya. Wa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Kalau dia harus mengangankan kematian, maka diperbolehkan hanya dalam bentuk berdoa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu masih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Jadi kembalikan kita kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita ini kalau sampai terpaksa dan harus mengangan-angankan kematian. Nah, jika kita dalam perjalanan dengan pesawat yang berangkat di waktu dini hari dan diperkirakan tiba di tempat tujuan telah keluar dari waktu salat subuh, apakah boleh kita salat subuh di pesawat? Jelas diperbolehkan, karena ini berhubungan dengan masalah waktu yang harus kita dahulukan dibandingkan yang lain. Kita berusaha salat di pesawat dengan semaksimal mungkin, ya, yang bisa kita lakukan dengan memperhatikan rukun-rukun salat yang bisa kita lakukan. Yang kita usahakan menghadap kiblat, meskipun cuma sekedar waktu takbiratul ihram. Mungkin waktu kita bertakbir kita bisa hadap kiblat dulu sambil berdiri, kemudian kita duduk setelah itu. Seandainya kita bisa dapat tempat duduk yang lapang, kita lakukan. Kalau bisa berdiri maka berdiri. Ya, kadang-kadang di sebagian pesawat-pesawat yang besar seperti di pesawat kalau kita umrah atau haji, itu di bagian belakang ada musholahnya. Bisa kita laksanakan sholat di situ, berdiri. Berdiri dengan sempurna, ruku dan sujud dengan sempurna. Ya, adapun kalau pesawat-pesawat domestik biasanya agak kecil, mungkin membutuhkan kita agak berani sedikit untuk sholat di tengah-tengah. Ya, kalau tidak ya kita sholat di tempat kita semampunya. Ya, semampunya. Biasanya kalau kita duduknya di jendela darurat itu lebih luas, kita bisa sujud dengan sujud yang benar. Kalau kulihat, kita berusaha untuk melaksanakannya. Yang jelas masalah waktu ini termasuk perkara yang harus kita dahulukan dibandingkan rukun-rukun salat yang lain. Ya, tentu kalau waktu kita salat di pesawat kan kita susah untuk bisa berdiri dengan sempurna, bisa menghadap kiblat. Tapi kata para ulama, karena berhubungan dengan masalah waktu yang harus kita dahulukan, ya, berhubungan dengan syarat sahnya salat yaitu duhulul waktu, ini kita harus dahulukan dibandingkan rukun-rukun yang lain. Maka kita laksanakan salat dengan keadaan kita waktu itu agar kita tidak luput dari waktunya. Nah, bolehkah puasa 3 hari di setiap bulan secara acak? Iya, karena ada keutamaan khusus untuk puasa 3 hari setiap bulan, yaitu dia mendapatkan keutamaan puasa dahar 3 hari asal di bulan Hijriah, itu dia dapatkan keutamaan seperti puasa sepanjang tahun, karena 3 hari dikali 10 jadi 30. Kalau tiap bulan 3 hari, maka berarti dia seperti setiap bulan puasa bulan penuh. Yang lebih utama dalam puasa 3 hari ini adalah puasa Iyamul Bidh, puasa di hari-hari bulan purnama yang terang, hari-hari putih ya, terang bulan purnama ya, 13, 14, 15. Itu yang lebih utama. Tapi kalau dia lakukan 3 hari setiap bulan Hijriah, maka itu juga dapat keutamaan tersendiri, meskipun tidak lebih yang lebih utama adalah kalau dilakukan di waktu Ayyamul Bidh. Nah, terkadang puasanya di hari Sabtu saja. Kalau puasa sunnah ini ada perselisihan pendapat yang kuat di masalah hari Sabtu, karena hadisnya jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan dan itu dinyatakan sahih. Ya, la tasumu yawma sabti illa fi mafturidu alaikum. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali dalam puasa yang diwajibkan bagimu. Nah, halalkah daging ayam yang disembelih 2 kali karena 1 jam tidak mati-mati? Masya Allah. Akhirnya pergi baca-baca apa ini? Ya. Alhamdulillah, ketika disembelih dalam kondisi seperti itu, kan dia disembelih, berarti halal. Ketika disembelih dan sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan, maka dia halal, karena kondisinya terpaksa. Daripada ayahnya tidak mati-mati dan tersiksa, disembelih lagi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz Afwan mohon doakan agar disegerakan menikah sehingga dia terhindar dari fitnah dan menjaga diri. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan antum yang bertanya ini untuk segera menikah dan mendapatkan istri yang saleh. Kalau dia seorang akhwat, mendapatkan suami yang saleh dan menjadi sebab untuk saling tolong menolong, menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Muslim yang lahir dan besar di negeri kafir, apakah harus taat pada pemerintah kafir tersebut karena pemerintah kafir itu juga memberi keamanan pada kaum muslimin sehingga mereka dapat beribadah dengan tenang? Kan ketaatan sudah kita ketahui dalam kebaikan saja. Jawabannya, ketika kondisinya dia di negeri kafir, maka dia tetap harus mengikuti ketaatan kepada pemerintah dalam urusan-urusan yang merupakan kemaslahatan yang nyata. Ya, dalam hal-hal yang kalau dia tidak taat akan merugikan dirinya sendiri. Apalagi dengan kondisi mereka diberikan ketenangan, mereka diberikan keamanan. Karena kalau seandainya mereka tidak taat dan memberontak, fatal akibatnya, keburukannya akan lebih besar. Mereka jumlahnya sedikit. Ketika mereka misalnya memberontak kemudian dikalahkan, bisa jadi akan ditumpas semua orang yang mengikuti agama Islam di negara tersebut. Ini tentu menimbulkan kemadharatan. Kalau mereka dengan sikap yang baik, mereka tetap bisa berdakwah, kemudian banyak yang masuk Islam, maka ini adalah kebaikan yang harusnya, nikmat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu saja di negeri kafir bukan kita niatkan untuk taat karena dia adalah pemimpin kaum muslimin, tidak, hanya karena pertimbangan maslahat saja, maslahat yang lebih besar, sehingga kita tidak mengganggu atau melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan pemerintah kafir tersebut. Nah, mohon nasihatnya istri yang masih bermudah-mudahan membuka tutup cadar di depan sepupunya. Ya, ini bertakwa kepada Allah. Ya, kalau dia telah mengetahui tentang keutamaan menutup aurat, menutup wajahnya, apalagi kalau dia berpendapat itu wajib, maka hendaknya dia berusaha menutupnya di depan siapapun, apalagi ketika itu diperintahkan oleh suaminya. Jadi wajib untuk dia laksanakan. Ya, makanya yang seperti ini harus dilakukan sejak sekarang, disampaikan kepada sepupu-sepupu kita agar mereka kemudian nanti tidak menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan mereka, karena mengetahui kita berpegang teguh dengan agama kita. Kalau kita biarkan dari awal mengikuti keinginan mereka, maka nanti dalam urusan-urusan yang lain kita juga akan dipaksa mengikuti keinginan mereka. Nauzubillah min dzalik. Nah, apa manhaj ahlu sunnah ketika ada ulama yang memiliki dua perkataan yang terkesan kontradiksi di tempat lain ulama tersebut mengatakan dengan tegas dan terperinci, sedangkan di tempat lain ulama tersebut mengatakan selalu menyelisih pernyataannya yang lebih terperinci? Kalau terjadi seperti ini, kita katakan contoh seperti Imam Ahmad, dia punya dua pendapat dalam hal ini. Nanti kita lihat para ulama biasanya menguatkan di antara dua pendapat itu dengan indikasi atau karinah-karinah yang ada. Misalnya pendapatnya yang terakhir ini menghapuskan pendapat yang dulu, atau pendapatnya yang terakhir ini yang dikuatkan oleh murid-murid utamanya yang mereka mengetahui persis bahwa inilah pendapat yang dikuatkan oleh imam tersebut, adapun pendapat yang lain ini adalah pendapat yang telah ditinggalkannya. Ada karinah seperti itu. Yang jelas kita tahu, kalaupun dia adalah ulama, maka ulama bukan merupakan dalil ucapannya. Kita lihat di antara dua pendapat yang sesuai dengan dalil itu yang kita ikuti. Kalau ada pendapatnya yang merinci, pendapatnya yang global, maka kita ikuti yang rinci. Dan tentu kita selalu mengedepankan sangka baik dari ucapannya, tetapi tetap kebenaran yang kita utamakan. Jadi kita sebutkan dulu yang benar dalam masalah ini sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pendapat ini. Adapun pendapat ulama tadi kita berusaha bahwa kepada kemungkinan yang terbaik, bahwa maksudnya adalah bukan seperti itu, maksudnya ini adalah seperti ini sesuai dengan perkataan yang lain yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu untuk kita bersangka baik kepada ulama tersebut. Nah, bagaimana dengan seorang muslim namun mengatakan semua agama itu sama? Ini bahaya. Ini bisa, pendapat ini termasuk pendapat yang kufur, ya. Mengatakan semua agama sama, padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menyebutkan kufurnya orang-orang yang meyakini agama-agama yang saat ini ada, yang telah berubah dari agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para nabi dan para rasul mereka alaihi wasallam. Al-Qur'an sendiri dengan tegas menyebutkan tentang kufurnya agama-agama tersebut. Maka yang mengatakan semua agama sama, yakni semua benar, maka ini adalah pendapat yang bisa mengeluarkan dari Islam, naudzubillah min dzalik. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
2: ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menerapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menerapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menerapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Promo diskon menyambut Natal. Bermuamalah dengan orang non-muslim termasuk tradisi yang ma'ruf dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka bermuamalah dengan orang Yahudi di sekitar Madinah. Dan sebelumnya, kaum muslimin juga bermuamalah dengan masyarakat musyrikin Quraisy yang merupakan musuh besar mereka. Imam Al-Bukhari juga membuat judul bab pasar-pasar di masa jahiliyah yang digunakan untuk jual beli masyarakat setelah datang Islam. Kemudian beliau membawa riwayat keterangan dari Ibnu Abbas. Dahulu, Ukadz, Majannah, dan Zul Majaz adalah pasar-pasar di masa jahiliyah. Setelah berkuasa, para sahabat merasa enggan untuk berdagang di sana. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang artinya, tidak ada dosa bagi kalian, dan seterusnya, ketika musim haji. Hadis riwayat Bukhari. Promo Natal. Terdapat beberapa keterangan para ulama yang membolehkan bagi kaum muslimin untuk mendatangi pasar yang diselenggarakan orang kafir dalam rangka memeriahkan perayaan mereka. Al-Khalal menyebutkan keterangan dari salah satu murid Imam Ahmad yang bernama Muhanna. Beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang hukum mendatangi beberapa perayaan Nasrani yang berada di Syam, seperti Tur Yanur atau Dir Ayyub atau semisalnya. Kaum muslimin ikut menyaksikan dan mendatangi pasar yang digelar di perayaan itu. Mereka membawa kambing, sapi, tepung, gandum, dan barang lainnya. Mereka hanya mendatangi pasarnya untuk jual beli dan tidak masuk ke kuil Nasrani. Jawaban Imam Ahmad, apabila mereka tidak sampai masuk ke kuil orang kafir, namun hanya sebatas datang ke pasarnya, tidak masalah. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan keterangan Imam Ahmad di atas. Jawaban Imam Ahmad yang membolehkan mendatangi pasar hanya untuk membeli tanpa masuk ke gereja bisa dibenarkan. Karena sebatas datang ke pasar, tidak ada unsur menyaksikan kemungkaran atau membantu orang kafir untuk bermaksiat. Di samping itu, jual beli dengan mereka, yaitu orang kafir, pada asalnya boleh, dan tidak termasuk membantu mereka untuk maksiat. Membeli barang promo Natal bukan termasuk membantu perayaan agama mereka. Allahu a'lam.
7: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Pemerhati Roja Kendari Mokumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Silakan kata
1: saya. Hayakallah Ustaz.
0: Silakan.
1: Hayakallah baik. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan, tetapi memakai jaringan network marketing. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, anak bawa bukunya, mohon kalau
0: nggak perlu anak nggak
1: nyebutin, ya. Tapi okay. Mohon ya, nanti ya. Di beri pencerahannya.
2: Okay. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
1: Ya sebagai agen.
2: Sebagai agen, berarti agen. Member ya?
1: Iya.
2: Member. Agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member.
1: Iya, iya.
2: Baik. Jadi tentang masalah MLM. Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
1: Afwan Ustaz, lalu sama tuh Ustaz. Ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi enggak tahu ulun kalau beda apa enggak kalau dengan MLM itu.
2: Nah, al asma la tughayyirul haqiqah. Ya. Oh, nama tidak mengubah.
1: Ya.
2: Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan. Atau dengan nama yang lain ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya, multi level marketing, yang mereka menggunakan sistem Ponzi, piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik, pertama begini, masalah MLM tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda bahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, enggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia enggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih dari, bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, ya, para cecunguk-cecunguknya ini ya. Mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon. Tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan, bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus. Tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol, dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan, karena orang sudah tidak membutuhkannya, dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan, sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming, banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja, dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.

seorang ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Jangan. Bilang saya tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia, tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar. Hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik, biar kita sama-sama renungkan. Apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir sampai belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya, semua orang tidak ada yang berani berfatwa di Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani saya juga bisa berfatwa. Emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majlis Syekh Abdul Husain Abbad hafizahullah ta'ala, sering dia mengatakan la adri, wallah alam, sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang saya tahu jawabannya. Eh, tahu-tahu Syekh Abdul Muhsin mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti saya bahlul. Syekh Abdul Muhsin aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, dia bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, itu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, saya akan jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilang la adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Nggak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi, padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca, tapi gayanya ini harus pernah murojaah. Wow, ada khilaf, cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang mengesankan kayaknya dia mutolaahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

0: Afwan, Anda pernah lihat ada ustaz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkurban dengan 70 ekor onta? Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk bikin rumah mewah, untuk belikan mobil mewah, untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi SAW, Nabi yang suruh kita tadi, kalau mampu beli baju mewah, tinggalkan. Allah akan gantikan dengan baju keimanan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil apa namanya ekonomi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam ghanimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Itu pun beliau sedekahkan. Beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan, ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi dunia itu sangat sangat ringan, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi jadahu haba'udhah." Ya, kalau seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir syarbatama, seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir. Karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir. Ya. Maka dunia ini kalau kita miliki, jangan jadi tujuan, tapi sarana untuk meraih akhirat. Untuk punya duit, sedekahkan. Ya, bantu orang tua, bantu fakir miskin, bantu dakwah. Ya, akhirnya mati enggak bawa apa-apa. Ya. Saya sampaikan di Arab Saudi, kalau orang meninggal tidak ada harta yang dia bawa. Kenapa? Karena penyelenggaraan jenazahnya pun gratis, kain kafannya pun gratis. Apa yang dia bawa? Enggak ada. Harta dia kumpulkan selama ini dia tidak bawa sama sekali. Tapi kalau harta tersebut dia rubah jadi amal soleh, dia bawa dalam kuburannya. Maka subhanallah, terkadang seorang dia cari dunia, ya, numpuk harta, kerja siang malam dia kumpulkan harta, dia tidak nikmati dunia kecuali sedikit waktu dia untuk menikmati dunia yang dia sudah bangun rumah mewah, sudah beli, cuma sebentar waktu dia habis untuk kumpulin. Sebagian orang seperti itu, siang malam kerja, waktu dia senang, cuma sedikit, ada bisnis baru, dunia saja tidak dia nikmati, apalagi di akhirat tidak dapat, ya. Maka seorang hidup yang ada buat dia, okay, buat anak-anak siap, dia sudah simpankan tabungan, dan ada buat dia di akhirat.
1: Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya, tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah, yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu. Itu gak ada itu orang kayak gitu. Gak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke gak ada orang nyaman seperti ini duduknya. apa? Ada kenyamanan hati. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri neraka Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti, bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke. Setelah sekian lama nanti didik diri ini, sebagian teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezatnya yang seperti ini, dia berkata, bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini. Sebagian mereka berkata kepada kami, para asatidah, ustaz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti, tahu kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu, kami hanya hanyut, hanyut, hanyut dan hanyut. Dan itu dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak, itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada, dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada. Namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustaz-ustaz yang mengerti, mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagikan orang sakau. 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah taala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu, jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi, datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah kawan, cari di mana ada majlis taklim, duduk di sana, paksakan diri anda. Dengan itu insyaallah anda bisa menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kalau tidak salah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Ya, siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, yakinnya mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai Imam Al-Albani, Imam bin Baz, dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fikih dan yang lain-lain.
1: Jika seorang sudah mandi junub kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudu terlebih dahulu ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa karena wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-10 dari bulan Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 25 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i dalam sebuah kajian dengan tema yang semestinya syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Tetapi hati saya tergerak untuk membicarakan tema su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Mohon dimaklumi jika kita merubah tema kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Pada perkataan Imam Maimun bin Mihran, seorang tabi'i, beliau pernah berkata ketika melihat para pemuda, para orang tua, ya ma'asyara syuyukh, wahai para orang tua, madha yuntabaru idha biyadda, yang artinya apa yang ditunggu kalau seandainya sebuah tanaman sudah mulai memutih. Maka para orang tua tersebut menjawab, al-hasad. Kalau tanaman sudah memutih, maka yang ada adalah dipetik. Ini adalah analogi yang disampaikan oleh seorang imam tabi'in, Maimun bin Mihran rahimahullah, ketika melihat di hadapan beliau orang-orang yang sudah berumur, orang-orang yang sudah tua, beruban, maka Maimun bin Mihran berkata, apa yang ditunggu bagi orang yang sudah berumur tua? Maka jamaahnya menjawab, al-hasad, dipetik, yaitu kematian. Kemudian beliau melihat kepada para pemuda, dan para pemuda tersebut beliau katakan kepada mereka, ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, i'lam anna al-afah qad tadkhuluhu az-zar' qabla an yustahsan. Ketahuilah, kadang-kadang penyakit hama bisa masuk ke dalam sebuah tanaman sebelum dia dipetik. Ini adalah analogi berfikir dari seorang Maimun bin Mihran kepada para pemuda. Jangan sampai wahai para pemuda, kalian mengira bahwa kematian kalian masih lama karena pendahuluan yang sudah disebutkan tadi. Maka yantadhiru az-zar' idza biyadda, apa yang ditunggu dari tumbuhan kalau sudah memutih? Iya, memang pada dasar hukumnya kadang yang lebih tua lebih dahulu meninggal dibandingkan yang lebih muda. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai hikmah di dalam penciptaannya. Kadang penyakit, kadang musibah, kadang kematian masuk ke dalam diri para pemuda sebelum orang tua. Ini adalah nasihat dari seorang tabi'i. Makanya kemudian beliau mengatakan, fa qabihun tarku taubati lisyuyukh, maka sangat buruk bagi orang-orang yang sudah syekh, orang yang tua, untuk terlambat bertaubat. Wa aqbahu minhu fa qabihun tarku taubati lisyabab wa aqbahu minhu tarku syuyukh, maka sangat buruk meninggalkan taubat bagi para pemuda, dan lebih buruk lagi apabila orang yang sudah tua tidak taubat-taubat. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah membagi umur manusia menjadi 5. Yang pertama, 0 sampai 15 itu adalah umur tufulah, umur anak-anak. 15 sampai 35 umur syabab, umur muda. 35 sampai 50 adalah umur kuhul, umur matang. Biasanya di umur matang inilah sudah seseorang sempurna keadaan sifatnya. Dia suka ngopi, ya berarti dia akan suka ngopi, susah untuk berubah. Kemudian umur 50 sampai 60 umur syaikhuha, dan umur 60 sampai 80 umur haram. Umur syaikhuha artinya umur tua. 60 sampai 80 umur haram, yaitu super tua, yang harus dikerjakan saat dia berumur 50 sampai 60 adalah benar-benar persiapan. Persiapan untuk berkumpul dengan kawan-kawan yang sudah mendahuluinya. Mulai sangat-sangat mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak akan bermanfaat untuk kehidupannya setelah kematiannya. Apalagi di umur yang 60 sampai 80, bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin, al-hathu ala liziyad fi awakhir al-umur, memperbanyak perintah untuk memperbanyak ibadah di akhir-akhir umur. Salah satu hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini, bab yang ke-12 dalam kitab Riyadhus Shalihin, adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur bagi orang yang berumur tua atau super tua. Sudah tua 50, 60 atau 60 sampai 70-80, super tua, untuk tidak menggunakan sisa-sisa umurnya beribadah lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati saya tergerak untuk membahas ini ketika saya masuk masjid ini tadi. Karena tahun yang lalu masjid ini belum jadi, kemudian sekarang sudah jadi. Kemudian kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan Dewan Kemakmuran Masjid Imam Syafi'i masih saya kenal wajah-wajahnya. Senang bertemu dengan kawan-kawan kembali. Tetapi tidak tahu apakah setelah ini kita bertemu atau tidak. Oleh karena itu, saya ingin membahas tentang sebuah hal yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama salafus saleh, yaitu su'ul khatimah. Kesengsaraan di dunia yang paling terbesar bagi seorang manusia. Tidak pernah ada kesengsaraan yang lebih sengsara dihadapi manusia dan didapati manusia di dunia selain su'ul khatimah. Semoga ini sebagai bekal bagi kita nanti pulang ke rumah masing-masing, terutama yang saya sebutkan tadi, umur yang syaikhuha 50-60 atau 60-80, agar benar-benar sudah fokus dirinya untuk

Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberi uzur orang yang sudah berumur 60 kemudian dia tidak memfokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih sibuk dengan hal-hal yang sangat duniawi. Semestinya harus benar-benar fokus untuk bekal menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar meninggalkan hal-hal yang sangat duniawi. Suatu ketika saya mengisi kajian seperti ini, ba'da maghrib sampai isya, kemudian setelah salat isya ada orang-orang yang super tua. Seorang super tua datang, umur 60-80, badan sudah bungkuk, kemudian rambut sudah putih, kemudian menyalami saya. "Assalamualaikum Ustaz. Kemarin saya lihat Ustaz di TikTok." Maka bagi siapa yang memakai aplikasi-aplikasi media sosial, kita tahu apa saja yang ada di dalamnya. Maka orang-orang yang sudah berumur seperti yang saya sebutkan tadi, 50, 60, 60, 80, maka fokuskan diri untuk lebih banyak membaca kitabullah, lebih banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ketika orang sudah berumur 40, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin." Kalau sudah berumur 40, banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah untuk bisa bersyukur atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan minta petunjuk kepada Allah agar kita bisa bertobat sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu pendahuluan yang ingin saya sampaikan mengapa saya berganti tema ini, karena saya masuk masjid kemudian mendapati kawan-kawan, alhamdulillah tahun ini masih bisa bertemu dengan kawan-kawan di masjid Imam Syafi'i, bapak-bapak sekalian, ami-ami, paman-paman saya yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk di akhir hidup kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini. Dan tidak pernah ada nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia mengalahkan semua harta benda. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas kiloan, kilauan, perak. Itu semua tidak ada manfaat jika seseorang tidak mati di dalam husnul khatimah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Makna su'ul khatimah adalah an yamutal 'abdu ala halatin sayyi'ah la yurdillahu 'azza wa jalla. Seorang hamba mati di atas keadaan yang buruk yang tidak diridhai oleh Allah. Berarti standarisasi su'ul khatimah tidak diridhai oleh Allah. Bukan dia terlihat tampan atau tidak tampan, tapi mati dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah su'ul khatimah. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab As-Sabat 'Indal Mamat. Ketetapan saat mati. Adkhudhila khalqun katsirun 'indal maut. Ini yang sangat harus kita selalu pikirkan. Dan subhanallah, memikirkan ini pak membuat hati kita menjadi bahagia. Yang sedang kesempitan karena permasalahan-permasalahan dunia, pikirkan niscaya hatinya akan lapang, bisa kembali bernafas dengan panjang. Yang sedang dalam keadaan kenyamanan dunia, niscaya dia akan lebih berhati-hati. Kata Imam Al-Jauzi rahimahullah, kebanyakan manusia telah dihinakan saat mati. فَمِنْهُمْ مَنْ آتَاهُ الْخِذْلَانَ فِي أَوَّلِ مَرَضِهِ فَلَمْ يَسْتَدْرِكْ قَبِيحًا مَضَى وَرُبَّمَا أَضَافَ إِلَيْهِ جَوْرًا فِي وَصِيَّتِهِ. Ada orang yang diberikan

awal sakitnya, bukan saat pertama kali dia sakit, bukan malah dia bertobat, akan tetapi malah dia tidak bertobat atas dosa-dosa yang dia telah lakukan saat pertama dia lagi sakit. Perhatikan saat kita sakit, apakah kita saat itu mengingat dosa-dosa yang terlalu kemudian bertobat atasnya, ataukah kita bangga dengan maksiat tersebut dan tidak peduli dengan maksiat tersebut. Maka awal khidlan, kesengsaraan pertama seseorang saat dia sakit, dia tidak bertobat atas dosa-dosanya. Warubbama adhafa ilaihi jawran fi wasiyati, bahkan saat dia sakit keras, dia menulis wasiat yang di dalamnya terdapat kezaliman terhadap orang-orang yang akan dia tinggal mati, anak-anaknya, istrinya. Dia menulis wasiat-wasiat kezaliman. Wa minhum man faja'ahu al-khidlan fi sa'ati ishtidadil amr. Dan ada orang saat dia tiba-tiba didatangi kehinaan saat dalam keadaan benar-benar mau dicabut nyawanya. Fa minhum man kafar. Ada orang yang saat mau meninggal malah kufur. Ini benar-benar kerugian, tidak ada kerugian setelahnya. Ini benar-benar kesengsaraan, tidak ada kesengsaraan setelahnya. Ini yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib atau Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, Imamul Muhaddithin. Beliau mengatakan, "Wallah, inni akhafu an uslab al-iman 'inda al-maut." Demi Allah, aku takut dicabut keimanan saat mati. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Jauzi, "Faminhum man kafar." Ada orang didatangi kehinaan, kesengsaraan saat benar-benar dicabut nyawanya dengan cara dia kufur terhadap Allah saat dicabut nyawanya. Wa minhum man ya'tarab wa tasakhab. Ada orang saat benar-benar sakit keras, sebentar lagi dia mati, dia malah menghina takdir Allah, dia malah murka dengan apa yang Allah berikan. Na'udzubillah min al-khidlan. Kita berlindung kepada Allah dari kesengsaraan ini. Wa hadza ma'na su'il khatimah. Inilah yang disebut dengan makna dari su'ul khatimah. Wa huwa an yaghliba 'ala al-qalbi 'inda al-maut asy-syakk wal awil juhud fatuqbadu an-nafsu 'ala tilka al-halah. Saat dia mati, keraguan-raguan terhadap Allah, kemudian menolak Allah sebagai Tuhannya, itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkata ulama yang lain, di antaranya Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullah, beliau mengatakan su'ul khatimah ala rutbatai, mati dalam keadaan buruk ada dua tingkatan. Yang pertama, wahia a'zamu min ats-tsani. Yang pertama ini lebih dahsyat keburukannya dibandingkan yang kedua. An yaghliba 'ala al-qalbi 'inda sakaratil maut syak aw juhud. Saat sakaratul maut. Jadi inna lil maut la sakarat, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya kematian itu ada rasa sakitnya yang disebut dengan sakaratul maut. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Waja'at sakratul maut bil haqq." Telah datang rasa sakit kematian dengan kebenaran. Maka saat datang rasa sakit kematian tersebut, di dalam dirinya timbul keraguan-raguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati banget, Pak. Makanya doa Rasulullah SAW yang sering sekali beliau berdoa, apa, Pak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Jangan pernah tinggalkan itu di dalam sujud. Karena kita tidak tahu saat dalam keadaan sakaratul maut, maka kemudian yaghlibu 'alaihi syak awil juhud. Perasaannya penuh dengan keraguan-raguan, perasaannya penuh dengan
penolakan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbadur ruh ala tilkal hal, maka ruh dicabut dalam keadaan demikian. Fatakunu hijaban bainahu wa bainallahi abadan wa dzalika yaqtadi al-bu'dud da'im wa adabul mukhallad. Maka itu menyebabkan akhirnya dia terhijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau matinya dalam keadaan dipenuhi dengan keraguan-raguan tentang ketuhanan Allah, dipenuhi dengan penolakan terhadap eksistensi Allah, terhadap Allah, eksistensi Allah dalam ketuhanannya. Hati-hati. Dan ini yang menyebabkan siksa yang kekal abadi. Wasthaniyah, tingkatan yang kedua dari su'ul khatimah, kata Syekh Siddiq Hasan Khan, an yaghliba ala qalbihi indal maut hubbu amrin min umuri dunya. Saat mati dia masih suka-sukanya perkara dunia. Yang saya katakan tadi, demi Allah Pak, yang sudah benar-benar umur syekhukah, tua atau super tua, kurangi, kurangi beban-beban perkara-perkara dunia. Rumah, masjid, baca Quran, zikir. Jangan terlalu banyak untuk mikirkan dunia. Pikirkan politik, pikirkan berita sana, cukupkan. Itu antum tahu tidak akan bermanfaat di akhirat. Tidak tahu, tidak ditanya di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tingkatan yang kedua dari su'ul khatimah, dia di dalam kalbunya saat sakaratul maut ada kecintaan dari perkara-perkara dunia, au syahwa min syahawatiha, atau syahwat dari syahwat-syahwat dunia. Fayatamatsalu dzalika fi qalbi, kemudian itu termisalkan di dalam kalbunya. Wa yastaghriqu hatta la yabqa fi tilkal halah muttasa'un li ghairi, dan terus mengisi hatinya sampai tidak ada di dalam hatinya kecuali yang dia cintai tersebut. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika disebutkan ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan ucapkan la ilaha illallah, apa yang ada pada dirinya? Asqini, tuangkan, karena suka minum khamar. Ada yang qul la ilaha illallah syahd. Kalau kita lagi main catur, main dom, main kartu, skater, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk ke dalam dirinya apa yang dia sukai dalam kehidupan dia saat di dunia, yang itu menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah dia mati di atas. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-insan yamutu ala ma 'asha alayhi. Seseorang akan mati di atas apa yang dia biasa hidup di atasnya. Kalau dia biasa memandangkan azan imam di masjid, pergi ke masjid, tidak heran ada orang yang setelah sholat subuh meninggal. Tidak heran ada orang yang sujud saat sujud meninggal. Tidak heran ada orang yang sedang mengisi pengajian meninggal. Seseorang mati di atas kebiasaan. Dan sebaliknya, tidak heran ada orang yang mati saat baca Quran dibandingkan baca Quran. Kalau di zaman sekarang mungkin tidak heran ada orang yang mati saat scroll hal-hal yang tidak bermanfaat, mati saat itu. Itulah tingkatan kedua dari su'ul khatimah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini semua masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung pada akhirnya. Amalan tergantung pada akhirnya. Ustaz, kalau begitu saya takut, Ustaz. Saya takut saat mati dicabutnya kita. Maka yakini baik-baik,
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Rabbmu tidak pernah menzalimi hambanya. Yang saat di kehidupan dunia dia benar-benar beramal saleh dan istiqamah di atasnya, pasti Allah akan tetapkan dia di atas iman tersebut. Asalkan dia beramal saleh di atas iman. Iman, keikhlasan dan mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin." Ayat Allah masya. Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman. Iman sinonim dengan keikhlasan, sinonim dengan tauhid, sinonim dengan Islam. Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikah alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, iman, tauhid, ikhlas, Islam, kemudian istiqamah di atasnya, pasti para malaikat akan turun kemudian memberikan kabar gembira, husnul khatimah. Jadi jawabannya kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, saya takut sekali kalau begitu. Ngapain kita capek-capek sholat ternyata dicabut keimanan saat mati?" Maka Allah tidak menzalimi hambanya. Saya jadi ingat Mama rahimahullah. Beliau sebelum sepekan sebelum meninggal bertanya. Salah satu materi-materi favorit kajian beliau dari saya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Beliau pernah bertanya begini, "In," saya dipanggil di rumah Jain, "In, apa yang terjadi kepada diri seseorang apabila dia dalam keadaan koma?" Maka saya jawab kepada Mama rahimahullah, "Sesuai dengan kebiasaannya, Ma. Yang biasanya dia baca Quran, maka dia akan murojaah Al-Quran. Yang biasanya dia berzikir, dia akan berzikir. Yang biasanya dia mengumandangkan azan, dia akan mengumandangkan azan. Yang biasanya punya kebiasaan-kebiasaan buruk saat sendirian, saat itulah terlihat. Dan saat itu sudah tidak berfungsi lagi ingatan. Yang berfungsi apa, Pak? Iman. Yang berfungsi iman." Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kisah Imam Ahmad. Ini menjadi perhatian kita, hati-hati sampai akhir. Pokoknya kalau sudah, kalau belum terpisah ruh dengan jasad, jangan pernah merasa aman atas iman kita. "La ya'manu makrallah illa al-qaumul kafirun." Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang kafir. Lihat Imam Ahmad rahimahullah. Suatu ketika dalam keadaan sakit keras, kemudian beliau berkata seperti orang mengigau, menurut kita yang melihat seperti orang mengigau. "La ba'du, la ba'du, la ba'du." Anaknya Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan ketika bapaknya sudah mulai sadar, "Ada apa wahai bapakku, engkau mengatakan tidak, belum, tidak, belum, tidak, belum." Kemudian kata Imam Ahmad, "Ja'ani syaitan," datang kepadaku syaitan. Kemudian syaitan berkata kepadaku, "Futtani ya Ahmad, engkau sudah selamat dari godaanku wahai Imam Ahmad." Kata Imam Ahmad sebagai orang yang berilmu, "La ba'd, belum, tidak, belum." Sampai ruh benar-benar keluar dari jasadnya. Bahkan para ulama mengatakan, saya pernah mendengar Syekh Dr. Muhammad Said Raslan dalam beberapa kajian beliau, beliau pernah mengatakan, "Hatta walaupun kakimu satu masuk ke dalam surga, jangan pernah aman kecuali engkau masuk benar-benar ke dalam surga." Coba lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya seseorang beramal amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta. Itu kan satu langkah berarti. Jangan pernah merasa aman. Kenapa? Fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali an-nar fa yadkhula. Mungkin saja ditetapkan dia sebagai penghuni neraka. Akhirnya dia beramal amalan penghuni neraka. Jangan pernah merasa aman dengan imanmu, terutama maksiat yang dilakukan saat sendirian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kita disyariatkan, jangan pernah tinggalkan. Saya tidak berbicara dengan hukum fikih di sini. Saya berbicara dengan manzur perspektif sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah tinggalkan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau setiap kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu ba'da tasyahud fi sholati min arba'. Beliau senantiasa meminta perlindungan setelah mengucapkan tasyahud. Kemudian sebelum salam beliau meminta perlindungan dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabin nar wa adabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masihid dajjal. Agar kita mati di atas husnul khatimah. Baik. Itu beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, makna su'ul khatimah. Yang kedua, tingkatan su'ul khatimah. Sekarang yang ketiga, khaufus salaf min su'il khatimah. Takutnya para ulama salafus saleh dari mati atau akhir mati yang buruk. Akhir mati yang buruk. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis. Sebelum saya sebutkan hadis ini, makanya kalau antum-antum ngefans sama seseorang, ustadzkah, siapakah, ya, maka hati-hati. Yang kita panuti ilmunya, bukan orangnya, apalagi yang masih hidup. Karena seseorang tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, yang mengetahui hakikat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah fanatik dengan seseorang yang masih hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man istanna fa man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Siapa yang ingin mencari suri tauladan, mencari model, role model, mengikuti, ngefan, suka kepada seseorang, maka sukalah kepada orang yang sudah meninggal. Nabi dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sesungguhnya yang masih hidup tidak dijamin fitnah sebelum meninggalnya. Tidak dijamin ujian sebelum meninggalnya. Perhatikan hadis berikut. Hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun. Nabi Muhammad SAW berperang bersama para sahabatnya dengan orang-orang musyrik. Wa fi ashabi rajulun la yad'u syadzatan wala fadzatan illa tab'a yadribu bi sayfihi. Di tengah para sahabat Nabi ada seorang lelaki. Tidaklah ada lawan musuh di depan kecuali dia akan tebas. Dia sangat terlihat pemberani, sangat terlihat pemberani. Maka para sahabat mengatakan untuk orang ini, ma ajza'a minna al-yawm ahad kama ajza'a fulan. Sungguh tidak ada yang lebih besar pahalanya pada hari ini di antara kita kecuali si fulan. Sangat pemberani, sangat banyak musuh yang dia bunuh menurut pandangan manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui wahyu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa min ahlin nar, dia penghuni neraka. Kemudian kata Sa'al bin Sa'd as-Sa'idi, ana sahibu fa attabi'u,
aku yang akan mengikuti orang tersebut. Kenapa? Kita menganggapnya sebagai pemberani, mujahid fi sabilillah. Rasulullah SAW menyatakan dia sebagai seorang ahli neraka. Fajuriha ar-rajul jarhan shadidan. Suatu saat orang tersebut luka dengan luka yang sangat berat. Fasta'jalal maut. Kemudian dia menyegerakan kematian. Apa maksudnya? Bunuh diri. Fawada'a nasla sayfi 'ala al-ard wa dzubabata baina sadayhi. Maka dia letakkan gagang pedangnya di tanah dan ujung pedangnya di tengah dadanya. Tsumma tahamala 'ala sayfihi faqatala nafsahu. Lalu dia tusukkan dirinya ke dalam pedangnya dan dia membunuh dirinya sendiri. Kemudian yang mengikuti tadi pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Dan beliau menceritakan kisahnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini hati-hati, Pak. Hati-hati untuk kita semua. Jangan pernah merasa aman walaupun kita semua sudah ngaji tauhid. Kita semua tidak minta kepada orang mati. Kita semua tidak pakai jimat, tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, pesugihan, gunung." Ya. Tidak percaya itu semua, tapi jangan pernah merasa aman. Lihat hadis Rasulullah SAW. Inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdulin nas. Ada orang yang beramal amalan penghuni surga dalam pandangan manusia. Wahwa min ahli nar, padahal dia termasuk penghuni neraka. Wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli nar fima yabdulin nas wahwa min ahli jannah. Innamal a'malu bil khatim. Dan ada orang mengamalkan amalan penghuni neraka dalam pandangan manusia, padahal dia penghuni surga. Dan sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Berkata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam At-Tabari dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, "La ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamulah." Jangan pernah engkau merasa takjub dengan amalan seorang yang beramal sampai engkau lihat bagaimana akhir hidupnya. Hati-hati, Pak. Mudah-mudahan kita diberikan akhir hidup yang baik. Amin.

0: dan untuk ibu-ibu yang ada di bawah, kami harap untuk menjaga ketenangan. Sekali lagi, ibu-ibu yang ada di bawah yang sedang ikut kajian, kami harap untuk jangan ramai atau menjaga ketenangan agar kajian di bawah bisa kondusif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat luar biasa, Tadhkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, dengarkan perkataan ini dengan penuh hikmah dan dengan penuh keimanan. La tu'jab bi imanik. Jangan merasa bangga dengan imanmu, wa amalik, dan amal salehmu, wa salatik, dan dengan salatmu, wa saumik, wa jami'i qurabik, dan puasamu, dan seluruh amal ibadahmu yang engkau dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak boleh bangga? Kenapa enggak boleh bangga? Fa inna dzalik wa in kana min kasbik fa innahu min khalqi rabbik wa fadlihi 'alaik. Meskipun itu engkau yang melakukannya, tapi itu adalah ciptaan Allah. Saya sekarang mengangkat botol ini, saya yang melakukan, tapi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di situlah kita tidak boleh bangga dengan amal ibadah kita. Disitulah kita tidak boleh merasa bahwa amal ibadah ini karena kekuatan saya, karena tahajud yang saya kerjakan karena kepintaran saya mengatur waktu, sedekah yang saya bisa lakukan karena kepintaran saya mengatur uang. Enggak. Meskipun kamu yang bersedekah, kamu yang sholat malam, kamu yang berdoa, tetapi itu adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa mahma iftakharta bidzalik kunta kal muftakhir bimata'i ghairi. Bagaimanapun engkau menyombongkan dengan amal ibadahmu tersebut, seakan-akan engkau menyombongkan dengan perbuatan orang lain, perbuatan selainmu. Warubbama suliba ank fa'ada qalbuka min al-khair akhla min jawfil ba'ir. Dan kadang-kadang itu diambil dari dirimu, maka akhirnya engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan pernah ujub dengan amalmu, karena semua adalah penentuannya sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian perkataan dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali tentang su'ul khatimah, perhatikan baik-baik. Di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarhu Khamsina Hadithan, beliau mengatakan, fal khawatim mirasus sawabiq. Akhir hidup seseorang itu adalah warisan dari kelakuan terdahulu. Catat itu baik-baik, Pak. Akhir hidup seseorang warisan dari kelakuan terdahulu. Bagaimana kelakuan-kelakuan, ucapan-ucapan terdahulu kita, itulah akhir hidup kita. Fa kullu dzalika sabaqa fil kitab as-sabiq. Semuanya itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Wa man min huna kana yastaddu khawfu as-salaf min su'il khatimah. Dari sinilah para ulama salafus saleh sangat takut untuk mati di atas su'ul khatimah. Wa minhum man kana yaqlaqu min dzikri ats-tawabiq. Ada di antara mereka yang tidak tenang kalau sudah menyebutkan tentang takdir-takdir yang terdahulu. Artinya gini, saya ditakdirkan apa ya? Bagaimana ya? Apa sebenarnya akhir hidup saya? Bagaimana status saya di akhir hidup saya? Itu membuat para ulama salafus saleh selalu tidak tenang kalau sudah memikirkan tentang sawabiq. Makanya mereka mengatakan, inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim
2: hati orang-orang yang saleh terpaut dengan akhir hidup. Akhir hidup saya diakhiri dengan apa? Di mana? Bagaimana? Saya, Pak, setiap kali ingin berdakwah keluar rumah, keluar kota, saya selalu ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Inna Allah idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha haja." Allah jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan menjadikan untuk hamba tersebut hajat di tempat tersebut. Hati-hati yang safar-safar. Bagus kalau seandainya safarnya dalam keadaan ibadah, safarnya sedang beribadah, safar yang ibadah, safar menuju tempat untuk beribadah. Lihat, inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim. Sesungguhnya hati orang-orang yang saleh terpaut dengan akhir hidup. Dia selalu berpikir, akhir hidup saya di mana, bagaimana, sedang apa? Itu selalu dipikirkan. Itu tanda kesalehan, Pak. Saya akhir hidup saya di mana, ngapain, sedang apa? Yaqulun bimadza yukhtamu lana. Senantiasa mereka mengatakan, dengan apa ditutup umur kita? Wa qulubal muqarrabin mu'allaqatun bis-sawab. Ini lebih tinggi. Sedangkan hati orang-orang yang dekat dengan Allah terpaut dengan apa yang sudah tertulis dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun madza sabaqa lana. Mereka akan mengatakan apa yang sudah tertulis terdahulu untuk kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah. Beliau mengatakan, khauf as-siddiqin min su'il khatimah 'inda kulli khatrah wa 'inda kulli harakah, wa hum alladhina wasafahum Allah idh qala wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Khaufnya orang-orang siddiq adalah mati di atas su'ul khatimah. Dalam setiap besitan, apa yang terbesit di dalam kalbunya, dalam setiap gerakannya. Makanya saya katakan tadi pada ya, karena kan begini, kita sebagai manusia hukum dasarnya yang tua umur berapa tadi? 50, 60. Super tua umur berapa tadi? 60, 80. Hukum dasarnya mereka lebih dulu meninggal daripada yang muda, meskipun tidak menutup kemungkinan yang muda lebih dulu daripada yang tua. Ya. Maka saya katakan tadi, setiap gerakan hati-hati, jangan-jangan ini mati. Ya. Sudah, kalau sudah umur tua, super tua, persiapkan baik-baik untuk berkumpul dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Selalu ingat tentang kematian. Persiapkan bekal-bekal terbaik. Meskipun juga anak-anak muda, jangan lupa hal tersebut. Yang bisa sepedaan dalam waktu jauh, yang bisa main bola, main macam-macam, tidak menutup kemungkinan. Sebagaimana sudah saya katakan tadi, innal afah qad tadkhulu zar' qabla an yastahsab. Penyakit bisa masuk ke dalam tumbuhan sebelum tumbuhan tersebut bisa dipetik. Seseorang bisa masuk ke dalamnya, ke dalam penyakit, ke dalam tubuhnya penyakit, meskipun dia belum waktu masa tuanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, khauf siddiqin, takutnya orang-orang yang siddiq adalah dalam setiap apa yang terbesit di dalam kalbunya, setiap apa gerakannya. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum ajra. Orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka dalam keadaan hati mereka takut. Ini ayat Al-Mu'minun ayat 60 bukan orang yang mencuri, meminum khamar, berjudi kemudian takut disiksa oleh Allah. Enggak. kata Rasulullah SAW kepada istrinya, humul ladzina yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka lah orang-orang yang salat, yang puasa, yang bersedekah dan takut tidak diterima dari mereka amal ibadah mereka.
1: Para ikhwan yang dirahmati Allah, lihat lagi perkataan Malik ibn Dinar rahimahullah. Waktu itu beliau berdiri sepanjang malam sambil memegang seperti ini sepanjang malam dan berkata, atau sambil memegang jenggotnya berkata, ya Rabb, qad alimta sakin al-jannah min sakin an-nar fa fi ayyi ad-darain manzilu malik. Wahai Rabb, pernah enggak kita tafakur seperti ini, Pak? Wahai Rabbku, Engkau sudah sangat mengetahui siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Lalu Malik ini di mana tempatnya? Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa harus benar-benar khawatir tentang akhir hidup kita. Baik, poin terakhir, apa tanda su'ul khatimah? Banyak tanda-tandanya su'ul khatimah. Di antara tanda-tandanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah saya sebutkan di awal, adalah saat dalam keadaan sakaratul maut malah mencaci maki Allah, malah tumbuh keragu-raguan di dalam kalbunya tentang eksistensi Allah, malah menolak keberadaan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. An Abdul Aziz bin Abi Rawat annahu qala hadartu rajulan 'inda al-maut ulaqanu asy-syahadah la ilaha illallah fi akhir ma qala huwa kafirun bima taqul. Allahu akbar. Tidak ada kehinaan setelah ini, Pak ya. Tidak ada kehinaan yang lebih besar daripada keadaan ini. Coba perhatikan, saya artikan. Dari Abdul Aziz bin Abi Rawat, beliau bercerita. Abdul Aziz bin Abi Rawat bercerita, aku pernah menghadiri seseorang saat dalam keadaan sakaratul maut. Saat itu ditalkinkan kepadanya, ya fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian sebelum meninggal dia mengatakan, huwa kafir bima taqul. Maksudnya, saya kafir dengan apa yang engkau talkinkan itu. La hawla wala quwata illa billah. Tidak ada kesengsaraan, kerugian, kesempitan hidup. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada ini, para ikhwan. Kemudian wa mata ala dzalik, orang itu meninggal di atas hal tersebut, di atas ucapan tadi, dia kafir dengan apa yang kamu talkinkan tersebut. Lalu kata Abdul Aziz bin Abi Rawat, fasaltu anhu, lalu aku bertanya kepadanya, kenapa dia sampai begitu? Faqal innahu mudminul khamr. Ketika ditanya apa sebabnya, kecanduan minum khamr. Kemudian Abdul Aziz bin Abi Rawat berkata, ittaqul dzunub fa innama hiya allati awqa'tuh. Hati-hati dosa, para ikhwan, itulah yang menyebabkan dia seperti itu tadi. Jangan pernah remehkan, ini dosa kecil. Sekro-sekro perempuan ini dosa kecil, jangan. La tahqiranna saghiratan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r in kunna na'udduha 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Kalian sering mengerjakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kalian anggap itu lebih tipis dari rambut, lebih ringan daripada rambut. Kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya dia adalah dosa-dosa besar yang membinasakan. Rasulullah Bilal bin Sa'ad berkata, la tahkiranna saghiratan, jangan engkau hina dosa kecil. Akan tetapi
2: agungkanlah zat yang engkau maksiati Allah Jalla fi'ala. Saya pernah khutbah Jumat dengan tema al-ibadah al-mafquda, ibadah yang hilang. Apa itu ibadah yang hilang, para ikhwan? Ibadah yang hilang saat-saat sekarang di tengah-tengah kita. Kita itu beribadah, kita sholat, ya sholat, kita puasa, kita jamaah, kita baca Quran, iya. Kita sedekah, kita zikir pagi, kita zikir setelah sholat, iya. Tapi ada yang hilang. Apa itu? Kelezatan saat beribadah. Lezat saat berdiri menghadap kepada Allah. Lezat saat pergi ke masjid, bukan hanya sekedar tunai kewajiban, tapi rindu untuk masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang di zaman sekarang sudah dijadikan sebagai tontonan untuk nobar Piala Dunia. Ini penyimpangan, para ikhwan. Tidak boleh rumah Allah dijadikan seperti itu. Lezat saat baca Quran bukan hanya sekedar dalam benak hatam Quran, kan? Lezat saat membaca Quran. Mana kelezatan berdoa sambil menangis itu sudah hilang. Itu ibadah mafkudah. Ibadah yang hilang di zaman sekarang. Salah satu obatnya yang paling besar adalah mengagungkan Allah Jalla. Wa ma qadarullah haqqa qadar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijratain, beliau mengatakan banyak sekali kisah-kisah wal hikayat fi hadhihi katsiratun jiddan. Kisah-kisah di dalam hal ini sangat banyak. Faman kana mashghulan billah wa bi dzikrihi wa mahabbati fi hali hayati wajada dzalika ahwaj ma huwa ilaihi inda khuruji ruhihi ila Allah. Lihat, indah sekali. Yang menyibukkan dirinya dengan Allah, berzikir saat hidupnya, penuh dengan kecintaan kepada Allah saat hidupnya, yang ada dalam benak, kapan ya Allah bisa ketemu engkau? Rindu, rindu. Mustaq ilallah, rindu kepada Allah. Itu ibadah yang sekarang hilang dari kalbu kita. Rindu, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, saat dia membiasakan itu saat hidup di dunia, maka dia sangat terbiasa nanti saat ruhnya keluar dari jasadnya. وَمَنْ كَانَ مَشْغُولًا بِغَيْرِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ فَيَعْسُرُ عَلَيْهِ إِشْتِغَالُ بِاللَّهِ وَحُضُورِ مَعَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. Sedangkan orang yang menyibukkan dirinya dengan selain Allah saat dia hidup, sibuk dengan dunianya saat dia hidup, maka mana mungkin dia akan menghadirkan Allah saat dia meninggal? Masuk akal enggak, Pak? Masuk akal sekali perkataan ini. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan itulah tanda-tanda su'ul khatimah. Ada lagi dia mengatakan tentang tanda-tanda su'ul khatimah saat dimandikan, saat dikafani. Perhatikan kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Innahu tufiya ba'dul ulad biqastantaniyah. Ada sebagian pemimpin di Konstantinopel yang sekarang Turki. Fahufiralah, lalu dikubur. Falamma faraghu min al-hafr wa aradu an yudkhilu al-mayyit al-qabr bihayya sawda dakhil al-qabr. Ketika ingin dimasukkan ke dalam kubur, ada ular hitam di dalam kubur. Fahabu an yadkhuluhu fihi. Maka mereka takut untuk masukkan ke dalamnya. Fahafaru lahu qabran akhar. Akhirnya dikubur, digali lagi kuburan yang lain. Fa idza bitilkal hayyah, ternyata ada ular lagi di situ. falam yazalu yahfiruna nahwa min 30 qabran, sampai 30 lubang. Wa idza bitilkal hayya tata'arradu lahum fil qabr alladhi yuriduna an yufinuhu, ternyata ular itu masih ada saja 30 lubang. Maka orang-orang pada bertanya, bagaimana nih, kita harus lakukan apa? Maka kata mereka, idfanuha idfanuhuma, kalau begitu sudah, kita kuburkan saja bersama ular tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, terakhir, apa penyebab su'ul khatimah? Kalau tadi tanda-tanda, apa penyebab su'ul khatimah? Hati-hati, baik-baik. Penyebab yang paling pertama dan utama, fasadul aqidah, rusaknya akidah seorang manusia. Apa itu akidah? Al-imanu billah min ghairi syak awil raib wa ma yata'allaku min arkanil iman, beriman kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun dan seluruh apa yang diimani dari rukun-rukun iman, itulah akidah yang benar. Apabila itu rusak, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan apa? Su'ul khatimah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebab su'ul khatimah. Ini hati-hati banget. Oke lah, kita ini diajarkan ustaz kita, jangan minta kepada orang yang sudah dikubur, jangan berdoa kepada orang yang sudah dikubur, tidak percaya kepada jimat, tidak menggantungkan jimat, tidak percaya tatoyur, apalagi bulan Safar ini, tidak percaya kepada tukang ramal, tukang dukun, pawang hujan, kuncen gunung kawi, dan seterusnya. Diajari kita itu. Tapi ingat baik-baik, kadang-kadang sudah tahu tauhid, tetapi kalbunya masih bersandar kepada makhluk. Buktinya apa? Kalau ditelepon oleh orang yang dia anggap bisa menolong dia, maka dia akan sangat tunduk. Siapa? Ditelepon. Tidak ada ketundukan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada penyandaran kalbu kepada sarana sama sekali. Sarana tidak akan bisa menjadi sebab kecuali dengan musabbibul asbab, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu. Ini air, Pak, saya minum sebab untuk bisa menghilangkan kehausan. Tapi kita tidak boleh bersandar kepada air untuk menghilangkan kehausan. Minumlah air tersebut, tapi bersandarlah kepada Allah untuk menghilangkan kehausan. Begitu cara berpikirnya, Pak. Maka sebab yang kedua su'ul khatimah, ta'alluqul qalbi bighairillah, bersandar kalbu kepada selain Allah, apapun dan siapapun. Hati-hati, kadang-kadang di mobil-mobil diletakkan pangkat bintang 4, pangkat apa? Pangkat tentara, pangkat polisi. Pernah lihat enggak, Pak? Hah? Untuk apa itu? Untuk apa? Biar orang takut enggak kena tilang. Betul? Bersandar kalbu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, bersandar kepada siapapun apapun. Seperti misalnya karun. Innama utitu 'ala 'ilmin 'indi. Aku mendapatkan harta yang begitu banyak ini karena ilmu. Bersandar kepada ilmunya, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hati-hati. Di zaman sekarang, mudah-mudahan yang berbicara juga tidak termasuk di dalamnya. Mukhalafatul zahir lil batin. Apa yang nampak tidak sama dengan apa yang tersembunyi. Terlihat soleh, Pak, apalagi kalau sudah di masjid, jadi soleh-solehat. Kalau di masjid semuanya soleh-solehat, Makanya saya katakan perjuangan kita saat pulang ke rumah masing-masing. Buktikan prestasi ibadahmu saat di rumah masing-masing. Saat tidak ada yang melihatmu, memujimu, kecuali hanya Allah dan malaikat pencatat amalmu. Sebab su'ul khatimah yang ketiga, mukhalafatul zahir lil batin. Yang nampak tidak sama seperti yang tersembunyi. Harus benar-benar usduq ma'allah, Pak. Kita benar-benar imannya yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kunu ma'as sadiqin. Jujurlah kepada Allah dalam beriman. Baik di hadapan orang banyak, Bapak nih kan sekarang tadi salat ba'diyah, qabliyah. Coba sekarang nanti saat di rumah. Makanya para ulama mengatakan ikhlas itu salah satu definisinya adalah istiwa wa a'malil 'abdi fi dhahir wal batin. Samanya amalan seorang hamba saat di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian. Ketika kita di hadapan khalayak ramai kita sholat sunnah, maka kerjakan itu saat di rumah. Saat di rumah, Pak, susah. Sudah sampai rumah, lepas peci, lepas jenggot. Tidak ada lagi jenggot sudah. Semua ditonton. Semua yang haram ditonton, didengar. Hati-hati, Pak, menjadi seorang munafik. Munafiknya bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Abdul Razak sering sekali menasihatkan, dan beliau seorang ulama yang hidup di zaman media sosial. Beliau sering ditanya tentang bagaimana berhadapan dengan media sosial. Beliau mengatakan beberapa hal. Yang pertama, yakini baik-baik apa yang engkau perbuat dengan media sosialmu itu semuanya tercatat di buku catatan amalmu dan akan dihadapkan kelak, dihisab kelak di hari kiamat. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu searching, apa yang kamu tulis, apa yang kamu komen, semuanya akan tercatat. Apa yang kamu dislike, masya Allah, barakallah, atau apapun, tercatat semuanya. Satu. Yang kedua, jadikan media sosialmu hanya untuk ta'awun al-birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang ketiga, benar-benar jujur saat bermedia sosial. Jujur dengan iman. Beliau pernah ditanya bagaimana cara saya terlepas dari kebiasaan bermaksiat saat sendirian. Kata beliau, tidak ada cara paling efektif kecuali meyakini annallaha ya'lam. Allah mengetahui, alam ya'lam bi annallaha ya. Apakah dia tidak mengetahui Allah melihat? Hati-hati, Pak, kemunafikan. Itu sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, hati-hati, hubbul ma'asyah wal israr alaiha, mencintai maksiat dan tenggelam kecanduan maksiat. Ada sebagian orang, mudah-mudahan kita jauh dari hal tersebut, ada sebagian orang dia melihat yang haram itu bukan karena nafsu lagi, enggak, karena memang sudah habit. Kapan ada waktu dimanapun, maka dia keluarkan HP-nya pasti lihat yang haram. Bukan karena nafsu lagi, tapi karena sudah habit. Paham enggak maksud saya, Pak? Karena sudah kebiasaan. Ada yang hilang kalau tidak melihat yang haram. Paham, Pak, maksud saya? Ini hati-hati, hubbul ma'asyah wal israr 'alaiha, kecintaan terhadap maksiat dan terus menerus mengulang-ulang. Ini penyebab su'ul khatimah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah iman cuma dalam angan-angan. Saya pengen taubat, tapi gak taubat-taubat. Saya pengen salat malam, saya pengen doang, tapi gak dikerjakan. Tulul amal, panjangnya angan-angan tapi tanpa pelaksanaan. Itu yang bisa disampaikan.
1: apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, sepertinya tidak perlu untuk tanya jawab ya. Ya. Karena biarkan nasihat itu tetap nasihat. Karena kalau sudah tanya jawab nanti nasihatnya dilupakan. Dan sekali lagi para ikhwah, Imam Ibnu Qayyim pernah berkata ketika mengomentari hadis Rasul yang berbunyi, "Man yudidillahu bihi khairan yafaqihu fid-din." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan pahamkan agama kepadanya. Kebaikan di dunia dan di akhirat dia akan dapatkan syaratnya paham agama. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Hadza in urida bil fiqhi al-ilmul mustalzimu lil 'amal." Paham agama yang dimaksud adalah paham agama yang menghasilkan amal.

0: Mujarradul ilm, adapun hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar tahu rekanensi ilmu, maka tidak dimaksud dengan paham yang seperti itu kebaikan dia akan dapat. Maksud saya dari penjelasan ini yang bisa saya sampaikan, dan ini ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya masing-masing. Dan saya ucapkan, mudah-mudahan kita berkumpul kembali di Masjid Imam Syafi'i untuk bisa menimba ilmu kembali. Kalau tidak ketemu di Masjid Imam Syafi'i, sampai jumpa di surga Firdaus ya Allah. Selalu Pak dalam benak kita, Allahumma la aisha illa aishal akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan paling hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ini yang saya sampaikan. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari, FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

urgensinya kita belajar tentang Sayyidul Istighfar, ada beberapa di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian lafal menganjurkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala Sayyidil Istighfar." Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang Sayyidul Istighfar, itu pimpinan dari segala bentuk istighfar. Kemudian juga dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu Sayyidul Istighfar." Belajarlah Sayyidul Istighfar, itu pelajarilah, hafalkan dan amalkan. Rasulullah perintahkan secara spesifik. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan istighfar ini dengan Sayyid, Sayyidul Istighfar. Dan Sayyid dalam bahasa Arab artinya yang itu pemimpin yang didahulukan, kalau ada perkara-perkara yang urgen maka dia yang jadi tempat kembali, itu namanya Sayyid. Terus seorang yang memiliki banyak keutamaan, tempat kembali berbagai macam permasalahan, ya, pemimpin dari suatu kaum namanya Sayyid. Maka ketika Nabi menamakan al-istighfar ini dengan Sayyidul Istighfar, maka dia adalah sighah atau konteks istighfar yang terbaik, istighfar yang terbaik, maka dinamakan oleh Nabi dengan Sayyidul Istighfar. Kemudian juga di antara urgensinya kita belajar Sayyidul Istighfar karena keutamaannya, di mana dalam hadis Syaddad bin Aus bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata di akhir hadis setelah beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi menyebutkan tentang hadis ini, Rasulullah SAW berkata, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha," siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di siang hari, "muqinan biha," dalam kondisi yakin, "famata min yaumihi qabla an yumsiya," kemudian dia meninggal pada hari tersebut sebelum petang hari, "fahuwa min ahlil jannah," maka dia termasuk penghuni surga. Jadi mengucapkan ini sebab masuk surga. Kemudian, "wa man qalaha minan lail wa huwa muqinun biha," dan siapa yang mengucapkannya setelah di malam hari, "famata qabla an yusbiha," kemudian dia wafat sebelum tiba pagi hari, "fahuwa min ahlil jannah," maka dia termasuk penghuni surga. Oleh karenanya Sayyidul Istighfar adalah zikir rutin yang diucapkan di pagi hari dan di malam hari. Di pagi hari dan di malam hari. Jadi bukan petang hari tapi malam hari. Kita baca di pagi hari waktunya panjang setelah salat subuh, dan di malam hari setelah maghrib kapan saja kita baca silakan. Dengan kondisi, dengan syarat harus meyakini kandungan dari Sayyidul Istighfar tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengucapkan atau membaca doa Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan merupakan sebab masuk surga. Kemudian di antara yang menunjukkan urgensinya kita mempelajari Sayyidul Istighfar ini adalah karena kita semua sadar kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Hampir tiap hari kita berdosa. Dan dosa itu banyak sisi, nanti akan disebutkan juga dalam Sayyidul Istighfar tersebut, ya. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, ya, dosa pendengaran, ya, dan banyak sekali dosa, ya. Dan kita tahu bahwasanya dosa merupakan sumber segala permasalahan, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fuan katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian tidak lain akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Dan wa ya'fuan katsir, banyak Allah maafkan. Allah tidak tampakkan dampaknya. Sebagian dosa-dosa saja yang Allah tampakkan dampaknya dalam kehidupan kita, dan banyak dosa yang Allah ampuni tidak Allah tampakkan dampaknya. Itu pun dampak tersebut kita rasakan, dan itu akibat dosa-dosa kita. Dalam beberapa ayat Allah menyebutkan semisal tersebut, kata Allah, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Sungguhnya kekalahan kalian atau apa yang menimpa kalian adalah dari diri kalian sendiri. Allah juga berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Keburukan apapun yang menimpamu maka akibat dari perbuatanmu. Allah juga berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri. Maka tidak ada masalah yang kita hadapi di atas muka bumi ini secara umum kecuali akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Demikian juga dosa-dosa merupakan sumber malapetaka pada destinasi kehidupan berikutnya di alam barzah dan juga apalagi di akhirat. Makanya ketika dikatakan kepada Nabi SAW, "Inna fulana matat wastarahat," ya Rasulullah, sungguhnya ibu fulan telah meninggal
dan dia telah beristirahat, dia telah meninggal dan telah beristirahat. Maka Rasulullah SAW pun marah, faghadiba Nabi SAW, Nabi pun marah. Sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, innama yastarihu man ghufira lahu. Sungguhnya yang istirahat di destinasi berikutnya di alam barzah adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak diampuni maka tidak ada istirahat baginya di alam berikutnya. Dari situ ini menunjukkan urgensinya kita untuk sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna istighfar? Istighfar adalah masdar dari istaghfara dalam wazan istaf'ala yang maknanya adalah talabul maghfirah, yaitu mohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-maghfirah maknanya dua, yaitu mohon agar dosa-dosa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia apalagi di akhirat. Yang kedua, memohon agar dilindungi dari dampak buruk dosa tersebut, karena dosa pasti ada dampaknya, tidak mungkin tidak ada dampaknya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, setiap dosa pasti ada dampaknya, walabut, pasti, tidak mungkin tidak. Oleh karenanya kita ketika mengatakan astaghfirullah, ya Allah aku mohon maghfirah darimu, yaitu ya Allah tutuplah aib-aibku di dunia, jangan kau bongkar, apalagi di akhirat lebih mengerikan jika dibongkar dosa-dosa di hadapan khalayak. Dan yang kedua, ya Allah lindungilah aku dari dampak buruk dosa-dosa yang aku lakukan. Dikatakan bahwasanya al-maghfirah diambil dari kata mikfar. Mikfar adalah helm perang yang dipakai oleh seorang prajurit ketika berperang, dan fungsinya dua. Fungsinya adalah menutup kepala, dan yang kedua melindungi, menutupi dan melindungi. Tidak semua penutup kepala disebut mikfar, seperti songkok ini tidak, dia hanya menutupi tidak melindungi. Kalau ada hantaman pedang dia tidak bisa melindungi, demikian juga sorban juga hanya menutupi tidak bisa melindungi. Tapi kalau mikfar, helm yang dipakai oleh prajurit disebut mikfar karena dia memiliki dua fungsi, menutupi dan melindungi. Maka demikian pula ketika kita mengatakan astaghfirullah, ya Allah aku mohon istighfar, yaitu mohon maghfirah, yaitu tutuplah dosa-dosaku. Karena jika dosa dibuka oleh Allah di dunia, maka semua orang akan menjauh dari kita, akan menghina kita, merendahkan kita. Serasa dunia ini sempit, entah mau hidup di mana jika semua dosa kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dibongkar di akhirat yang dampaknya sangat buruk. Dan yang kedua, memohon agar dampak dosa tersebut tidak mengenai kita. Toh kita sering bermaksiat. Kalau kita sering beristighfar, maka dampak dosa tersebut tidak akan mengenai kita karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebelum kita masuk tentang sirr istighfar, perlu diketahui bahwasanya istighfar yang sempurna adalah istighfar yang disertai dengan taubat. Dan taubat itu dia ada istighfar yang spesifik, yaitu istighfar yang di mana seorang meninggalkan dosa tersebut. Maka siapa yang bertaubat, jika memenuhi persyaratan taubat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan syarat taubat ada tiga. Pertama adalah al-ikhla' anidzam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosanya. Dan ketiga al-azm ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi. Siapa yang ketika dia bertobat dia memenuhi tiga persyaratan ini, dia meninggalkan dosanya, dia menyesali perbuatannya, bertekad tidak mengulanginya, maka pasti tobatnya diterima, pasti, karena Allah tawwab, Allah adalah maha penerima tobat. Dan itu adalah hukum asal, bahwasanya Allah maha menerima tobat dan Allah suka hambanya yang bertobat, dengan syarat syarat taubat tersebut dipenuhi. Dan jika dosanya terkait dengan orang lain, hak orang lain, maka dia harus kembalikan hak orang lain tersebut. Ini taubat. Jadi di antara syarat taubat adalah meninggalkan dosa tersebut. Namun banyak di antara kita tidak bisa meninggalkan dosa. Benar atau tidak? Apa yang dia lakukan kalau dia tidak bisa meninggalkan dosa? Dia masih terjebak dalam syahwatnya, dia masih ditawan oleh syahwatnya dengan berbagai macam dalih yang diajukan, karena kebutuhanlah, karena inilah, karena anulah, karena enggak enak sama oranglah, sehingga dia terjerumus dalam dosa-dosa. Maka dia boleh istighfar. Istighfar, ya, meskipun seorang belum bisa meninggalkan dosa tersebut, dia tetap mohon ampunan. Dia tetap mohon ampunan. Ini istighfar yang derajatnya di bawah. Berbeda dengan istighfar yang derajatnya tinggi, istighfar sempurna melazimkan apa? Taubat. Nah, kalau orang belum bisa bertaubat, belum bisa meninggalkan dosa, apakah dia boleh istighfar? Boleh. Boleh istighfar. Seperti kita mungkin, sebagian kita tidak bisa menundukkan pandangan, tetap beristighfar. Dia bertobat pun dia belum mau bertobat karena dia belum bisa meninggalkan. Maka dia beristighfar. Maka istighfar ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada di antara kita yang dia belum bisa meninggalkan sebagian dosa-dosanya. Maka dia tetap beristighfar, mohon ampunan, mohon ampunan. Kalau tobat pasti diterima. Kalau istighfar dia doa. Dia zikir tapi dia mengandung doa, yaitu mohon ditutupi aibnya dan mohon tidak diberikan dampak itu, mohon diterima atau diampuni.
tergantung Allah kabulkan atau tidak. Tergantung Allah kabulkan atau tidak. Itu namanya al-istighfar. Baik, hadirin hadirat yang mati subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kandungan dari Sayyidul Istighfar. Hadis ini tentang Sayyidul Istighfar diriwayatkan oleh banyak sahabat, di antaranya Saddad bin Aus bin Sabit radhiyallahu anhu, di antaranya Ibnu Umar, di antaranya Ibnu Mas'ud, di antaranya Ibnu Abza, di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi lafal yang terbaik adalah yang diriwayatkan oleh Saddad radhiyallahu anhu, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia lafal yang paling sahih. Dan para ulama mensyarah tentang hadis Sayyidul Istighfar, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Masail dari halaman 159 dan seterusnya. Saya ingin membacakan syarah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah karena syarahnya singkat tapi sangat padat. Baik, kita bacakan syarah dari beliau rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Istighfar an yaqul al-abdu. Sayyidul Istighfar, pimpinan istighfar adalah seorang hamba berkata. Sudah kita singgung tadi, Rasulullah menamakan dengan Sayyid, menunjukkan ini sigah istighfar yang terbaik. Dia boleh dibaca kapan saja. Seorang sebagaimana boleh beristighfar kapan saja ya. Tetapi minimal pagi dan malam. Pagi dan malam. Karena Rasulullah di akhir hadis mengatakan, siapa yang mengqalaha fi shabah mungkinan biha, siapa yang mengucapkannya di pagi hari dalam kondisi yakin dengan kandungan Sayyidul Istighfar, famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah. Siapa yang mengucapkannya kemudian meninggal sebelum petang hari, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha fil lail, ya, barang siapa yang mengucapkannya di malam hari, ya, famata qabla an yusbiha, kemudian dia meninggal, yaitu mungkinan biha, dalam kondisi yakin dan dia meninggal sebelum subuh hari, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Tapi bolehkah kita baca kapan-kapan saja? Boleh saja. Dan dia istighfar yang terbaik. Sebagaimana kita boleh beristighfar kapan saja. Dan semakin banyak istighfar, semakin baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Maka sering-sering kita berjalan sambil apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan istighfar itu di antara keistimewaannya, dia bukan sekedar zikir aja. Dia zikir tapi mengandung doa. Zikir mengandung apa? Doa. Berbeda dengan kalau kita bilang subhanallah, alhamdulillah, zikir. Itu zikir kepada Allah subhanahu. Tapi kalau istighfar, ada zikir sekaligus doa. Itu aku mohon ampunanmu ya Allah. Jadi mau baca kapan saja boleh. Ya, mau baca ketika sujud boleh, ketika tasyahud akhir boleh, kapan saja boleh. Tetapi yang penting di pagi hari sempat dibacakan, di malam hari sempat dibacakan. Boleh dibaca di waktu sahur boleh. Sahur termasuk bagian dari malam. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Ini salah satu waktu paling utama untuk orang beristighfar adalah di waktu sahur, terutama setelah selesai sholat malam, kemudian beristighfar. Baik, Rasulullah mengatakan, Sayyidul Istighfar adalah seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali engkau. Sebelum Ibn Taimiyah, sebelum kita menjelaskan perkataan Ibn Taimiyah, jadi Allahumma, Allahumma itu dari kata ya Allah. Allah diseru dengan dua metode, ya Allahu atau Allahumma. Dan Allah adalah munada, makanya i'rabnya adalah marfu, ya Allahu. Enggak boleh digabung keduanya, ya Allahumma enggak boleh. Enggak ada dalam bahasa Arab ya Allahumma. Yang ada cuma ya Allah atau Allahumma. Maka dari sini para ulama memahami bahwasanya ya Allah bisa diganti dengan Allahumma, berarti mim di Allahumma adalah ganti dari ya. Ya Allah sama dengan Allahumma. Maknanya adalah ya Allah. Kemudian ada pun pendapat mengatakan ya Allah maksudnya Allahumma maksudnya Allah ummana bil khair, ummana bil khair, ya Allah, ya Allah uksudna bil khair. Maka ini pendapat lemah kata Imam Nawawi rahimahullah karena terlalu banyak dihapus. Katanya Allah
ummana bil khair, maksud bil khair dihapus, kemudian ini dihapus, kemudian sehingga jadi Allahumma. Hamzah dihapus jadi Allahumma. Asalnya jadi Allah ummana bil khair. Tapi ini pendapat lemah karena terlalu banyak yang dihapus. Yang benar bahwasanya Allah alam biswab, bahwasanya Allahumma mim adalah ganti dari ya, sehingga makna dari Allahumma artinya ya Allah. Oleh karenanya pernyataan Allahumma datang dalam bentuk permohonan. Kalau kita bilang Allahumma gufirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma rizukni, ya Allah berilah rezeki kepada aku. Jadi karena kita menyeru ya Allah, maka tidak boleh kita, tidak pas kita mengatakan Allahumma ghafurur rahim, enggak cocok. Allahumma ghafurur rahim, karena tidak ada permohonan. Jadi Allahumma itu isinya apa? Permohonan. Kalau Allahumma gfirli, Allahumma rizukni, Allahumma sturni, ya Allah beri rezeki padaku, ya Allah tutuplah auratku, dan semisalnya. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak yang berhak disembah kecuali engkau. Ini kita mau secara berapa jam? Makan siang jam berapa? Sudah lewat. Baik, kita bacakan. Qad istamal hadzal haditsu min al-ma'arifil jalilah mastahaqqa li ajliha an yakuna sayyidal istighfar. Hadis ini telah mengandung makna-makna yang agung sehingga pantas jika dinamakan dengan sayyidul istighfar, karena maknanya agung sehingga dikatakan pimpinan sigoh-sigoh istighfar. Fa innahu saddarahu bi'tirafil abdi birubiyatillah. Karena di awal dari sayyidul istighfar, Allah atau Nabi SAW membuka hadis ini, doa ini, dengan pengakuan hamba terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah rabbku, mengakui tentang rububiyah Allah. Summa sanaha bi tauhidil ilahiyah. Setelah itu keduanya menyebut la ilaha illa anta, yaitu pengakuan hamba terhadap, yaitu bi qauli la ilaha illa anta, pengakuan hamba terhadap tauhid uluhiyah. Kemudian setelah itu ثم ذكر اعترافه بان الله هو الذي خلقه اوجده. Setelah itu dia mengakui Allah yang telah menciptakannya. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Yaitu engkau telah menciptakan dia, Allah telah menciptakan hambanya dari tidak ada, walam yakun syai'an, dari tidak ada menjadi ada. Fa huwa haqiqun bin ayyatawalla tamamal insani ilai bi maghfirati dzunubihi. Maka Allah lebih pantas untuk mengurusi atau memberikan kepada dia kesempurnaan kebaikan dengan mengampuni dosa-dosanya. Kama ibtada al-ihsana ilaihi bi khalqihi, sebagaimana Allah telah memulai berbuat baik kepadanya dengan menciptakannya. Baik. Di sini di antara sebab kenapa disebut sayyidul istighfar, karena hamba membuka doanya dengan Allahumma anta rabbi, dengan pujian kepada Allah. Dan kita tahu di antara sebab tawassul agar doa kita diterima adalah memuji Allah dan mengakui kehinaan kita. Memuji Allah dan mengakui kerendahan kita. Dan ini banyak doa seperti itu. Seperti doanya Zakaria, zikr rahmati rabbika abda zakaria idnada rabbahu nidana khafiya qala rabbi inni wahanal azmu minni washa'ala ra'su syaiba. Ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah putih, tulangku sudah lemah. Jadi mengakui kerendahan diri seseorang. Qala inni lima anzalta ilaika min khairin fakhir. Ya Allah, aku fakhir. Jadi seorang ketika berdoa dia mengakui kehinaan dirinya. Itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika diusir dari Taif, dia mengatakan asyku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada engkau lemahnya diriku, tidak kemampuan diriku, dan hinanya diriku di hadapan manusia. Jadi mengakui kerendahan, kehinaan. Ketika suatu doa digabungkan dengan mengakui keagungan Allah, memuji Allah dan menghinakan diri sendiri, maka ini sebab dikabulkan doa sangat mudah. Makanya kondisi yang paling mudah dikabulkan doa ketika sedang sujud. Kenapa? Karena ketika sedang sujud, seorang hamba sedang merendahkan dirinya sehina-hinanya, meletakkan bagian tubuhnya yang paling mulia di tanah, sambil mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Engkau yang Maha Tinggi. Maha Tinggi dalam segalanya, Zatmu Maha Tinggi, Sifatmu Maha Tinggi, Perbuatanmu Maha Tinggi. Maka ketika digabungkan pengakuan terhadap keagungan Allah dan kehinaan diri, maka doa sangat mudah dikabulkan. Dan itulah doa-doa para nabi, mengakui ketidakmampuan. Maka di sini dia berkata Allahumma anta Rabbi, kemudian la ilaha illa anta, engkau lah yang menciptakan aku. Dan tarbiyah Rabbi maknanya dari rububiyah, dan rububiyah itu maknanya adalah tarbiyah, itu engkau yang menciptakan aku, yang mengurusiku,
Itu makna dari rububiyah. Dan banyak doa-doa dibuka dengan Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbana. Dalam Al-Quran banyak doa para nabi dan doa para salihin dengan Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi. Karena pengkabulan doa terkait dengan sifat rububiyah Allah. Yaitu karena Rabbi maknanya engkau pengurusku, engkau yang menciptakan aku, engkau memberi rezeki pada aku, engkau memenuhi kebutuhanku, engkau yang mematikan aku, engkau yang menghidupkan aku, engkau yang membangkitkan aku. Maka rububiyah maknanya kepengurusan. Seperti seorang orang tua ngurusin anak. Saya sedang menterbiah anak saya, berarti saya ngurus kan? Artinya dia seakan-akan berkata, ya Allah, engkau lah pengurusku, aku ini bukan siapa-siapa. Dari tidak ada menjadi ada, kau yang bikin, yang beri rezeki juga engkau. Maka di antara sifat rububiyahmu adalah kau mengabulkan doaku. Dan di antara permohonanku adalah ampunilah dosa-dosaku. Maka banyak doa dibuka dengan Rabbi. Rabbi. Allahumma anta Rabbi. Kemudian la ilaha illa anta. Setelah itu dia mengakui tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tauhid uluhiyah. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang berhak melainkan engkau. Jadi dia sebutkan tentang makna rububiyah Allah khalaqtani. Dan ini suatu pernyataan indah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, hamba ini ketika berdoa, dia mengatakan, ya Allah, engkau telah menciptakan aku dari tidak ada menjadi ada. Dan itulah perbuatan baikmu kepadaku. Aku dari sebelumnya bukan sesuatu. Hal ata 'alal insani hayna min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada seorang manusia suatu masa di mana dia bukan sesuatu yang disebutkan. Dia tidak ada dan tidak disebutkan. Dia sempurna dalam ketiadaan. Ada sesuatu yang tidak ada tapi sudah disebut-sebut. Benar atau tidak? Akan datang, coming soon belum ada. Tapi akan datang. Adapun ketiadaan kita sempurna. Tidak ada dan tidak ada yang menyebutkan. Kita 200 tahun lalu siapa yang menyebut kita? Enggak ada. Tidak ada dan tidak ada yang disebut-sebut. Sehingga Allah mengatakan, lam yakun syai'an madhkura. Pernah datang suatu masa kepada manusia bukan sesuatu yang ada dan tidak pernah disebut-sebut. Setelah itu Allah menciptakan kita, dan ini adalah kebaikan Allah. Menciptakan kita dengan segala kesempurnaan sehingga kita menjadi suatu yang hidup, dari ketiadaan menjadi hidup. Khalaqtani wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika seorang mengatakan dalam doanya, khalaqtani, kau telah menciptakan aku, berarti kau telah berbuat baik kepada aku ya Allah. Maka sebagaimana kebiasaan engkau telah berbuat baik kepadaku, maka berbuat baiklah kepadaku saat ini juga untuk mengampuni dosaku. Ini salah satu tawassul seorang ketika berdoa menyebutkan kebaikan Allah masa lalu agar kebaikan tersebut berlanjut sampai sekarang. Ini salah satu metode tawassul berdoa kepada Allah. Seperti seorang berdoa, ya Allah, engkau telah berikan saya ini, engkau telah berikan saya ini, engkau terus, ya, kalau begitu ya Allah berikanlah aku ini lagi. Itu namanya bertawassul dengan menyebutkan nikmat Allah sebelumnya agar berkesinambungan. Seperti doanya Nabi Zakaria. Kata Nabi Zakaria, "Walam akum bidu'aika rabbika syaqiyya, bidu'aika rabbi syaqiyya." Aku tidak pernah celaka dengan memohon kepadamu. Itu sebelumnya doa-doaku telah dikabulkan. Maka sekarang aku ingin punya anak, kabulkan juga sebagaimana kebiasaan engkau mengabulkan apa? Doaku. Subhanallah. Husnudzon kepada Allah. Padahal ketika Nabi Zakaria minta anak, kondisinya sudah sangat tua, ya. Rabbi inni wahanal azmu minni, ya, tulangku sudah lemah. Wa sya'ala ra'su syaiba, rambutku sudah putih semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyan, aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu karena selama ini kau kabulkan doaku. Dan demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika dia berdoa lari dari Madian dalam kondisi kelaparan sehingga dia kemudian makan rumputan, makan daun-daun sampai tubuhnya menjadi kelihatan hijau dari luar. Summa tawalla ila dhil, setelah dia membantu dua wanita kemudian dia pun bernaung di bawah sebuah pohon kemudian berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakhir. Lihat di sini Nabi Musa berdoa dia pakai fi'il madhi, itu past tense. Lima anzalta, ya Allah, sungguh aku dengan anugerah yang pernah kau berikan kepadaku senantiasa membutuhkan. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia secara letter lek, Musa alaihissalam menggunakan past tense bukan continuous tense, yaitu masa lalu fi'il madhi. Kata Nabi Musa, ini lima anzalta ilayya min khair. Lima anzalta itu fi'il madhi, itu past tense. Maknanya, ya Allah, sungguh aku dengan nikmat yang pernah kau berikan kepadaku senantiasa membutuhkan. Kata para ulama, maksudnya apa? Dia berdalil dengan kenikmatan masa lalu agar Allah lanjutkan kenikmatan tersebut di masa sekarang. Faham? Dan ini juga suatu makna yang Allah ingatkan kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdoa, ketika akan dikirim ke berdakwah kepada Fir'aun, dia mengatakan, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa khulul ilaih, dan seterusnya. Dia berkata, ya Allah, lapangkan dadaku. Kemudian dia berdoa, doa yang kita kenal. Allah mengatakan,
Qala qad utita su'laka ya Musa, doamu sudah dikabulkan wahai Musa. Kemudian Allah katakan, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id auhayna ila ummika ma yuha an ikrifihi fit tabuti faqdifihi fil yam min surah Thaha. Kata Allah, wahai Musa, kau sekarang minta agar dadamu dilapangkan, agar lisanmu dimudahkan berbicara, agar mereka yafqahu qawli, memahami perkataanmu. Kata Allah, sekarang dikabulkan. Ingat, sebelum kau minta ini, aku telah berikan engkau banyak karunia. Ketika kau masih kecil, kau ingin dibunuh oleh Fir'aun, maka kami ilhamkan, aku ilhamkan kepada ibumu agar kau diletakkan di sebuah keranjang, dilepaskan di sungai Nil. Padahal ketika Nabi Musa masih kecil, dia bisa berdoa atau tidak? Tidak bisa. Seakan-akan Allah berkata, dulu waktu kau masih kecil tidak bisa berdoa, aku kasih nikmat. Apalagi sekarang kau minta kepadaku. Sebagaimana aku telah beri nikmat kepadamu masa lalu, aku akan lanjutkan nikmatku sekarang kepadamu. Maka seorang kalau berdoa husnudzan, apa susahnya bagi Allah mengabulkan doa kita? Kalau itu memang baik bagi kita. Kalau Allah tidak kabulkan berarti tidak baik. Apa susahnya Allah kabulkan doa kita? Allah telah berbuat baik kepada kita. Kata Ibnu Taimiyah, Allah telah menciptakan engkau dari tidak ada menjadi ada. Kama bada'ta, sebagaimana Allah telah kamabtada al-ihsana ilaihi bi khalqi, sebagaimana Allah telah memulai berbuat baik kepada hambanya, maka hambanya ingin kebaikan tersebut dilanjutkan. Faham? Ini salah satu bentuk tawassul ketika berdoa dan dilakukan oleh para nabi. Nanti boleh berdoa, ya Allah, saya dulu begini, ya Allah, saya dulu engkau telah ginikan aku, engkau telah berbuat kaya, ya Allah, maka begini. Contohnya gimana? Ya Allah, engkau telah menghidupkan aku, engkau telah buat aku dapat rezeki, aku badan sekarang sudah gemuk, ya Allah. Semua nikmat darimu, ya Allah. Sekarang aku melamar si dia, ya Allah. Sempurnakanlah nikmatmu, buatlah si dia terima lamaranku. Benar atau tidak? Ini kalau jomblo. Jadi husnudzon, jangan suudzon. Ternyata tidak terima, berarti enggak baik. Berarti enggak baik. Cari lagi yang lain. Ditolak lagi, berdoa lagi. Bukan pengalaman pribadi, bukan. Baik. Kemudian khalaqtani, itu tadi, engkau telah menciptakan aku hanyalah siapa? Wa ana abduk, dan aku adalah hamba-Mu. Ya, dia itu dia iktiraf pengakuan dengan ubudiyah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Taimiyah, tarafa lahu bil ubudiyah, dia mengakui tentang dia adalah seorang hamba. Fa inna Allah ta'ala khalaqa ibna Adam li nafsihi wal ibadati. Tidaklah Allah menciptakan anak Adam kecuali untuk Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Kama ja fi ba'dil athar, sebagaimana datang dalam sebagian riwayat, mungkin Israiliyat. Yaqulullahu ta'ala ibna Adam khalaqtuka li nafsi. Allah berkata, wahai anak Adam, aku telah menciptakan engkau untuk diriku. Wa khalaqtu kulla syai'in li ajrik. Adapun aku menciptakan segala sarana prasarana, alam semesta, hewan-hewan, tumbuhan untuk engkau. Fa bihaqqi 'alaika la tastaghil bima khalaqtuhu laka amma khalaqtuka lahu. Maka hakku kepada engkau, jangan sampai kau tersibukkan dengan apa yang kuciptakan untukmu sehingga kau lalai memenuhi tujuanku menciptakan engkau. Jadi Allah bilang, aku menciptakan dirimu untuk beribadah kepadaku, dan aku menciptakan prasarana untuk dirimu. Maka jangan sampai kau sibuk dengan prasarana sehingga kau lupa untuk beribadah kepadaku. Wa fi atharin akhar, dalam riwayat yang lain, Ibnu Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku telah menciptakan engkau untuk beribadah kepadaku, jangan kau bermain-main. Wa takaffaltu laka bi rizqika fala tat'ab, dan aku telah menganggung rizkimu, maka jangan sampai kau berlelah-lelah, yaitu lelah-lelah cari rezeki sehingga lupa beribadah kepadaku. Bena Adam, ya. Utlubni tajidni, mintalah kepadaku maka kau akan dapat. Carilah aku, kau dapati aku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai, kalau kau sudah dapati aku, kau akan dapati segalanya. Wa in futtuka fataka kullu syai, tapi kalau aku tidak kau dapati, kau akan lepas darimu segala sesuatu. Wa ana uhibbu ilaika min kulli syai, wa ana ahabbu ilaika min kulli syai, dan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu. Maka di sini seorang mengakui ubudiyah, bahwasanya adalah seorang hamba dan dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka segala kebaikannya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikannya bergantung kepada Allah. Kapan dia dekat dengan Allah, kapan dia mendapati Allah, maka segala urusan selesai. Kapan dia jauh dari Allah, maka urusannya bermasalah. Maka seorang berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa yang bisa mewujudkan peribadatan kepada Allah, maka dia menjadi hamba yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW sering disampaikan oleh para ulama,
dipuji oleh Allah bukan sebagai Rasul saja, tapi dia dipuji sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang hamba. Dan orang yang paling bisa membuktikan dirinya sebagai hamba adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah Nabi luar biasa dalam segala hal. Salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersedekah tidak pernah takut miskin, semua hartanya dia berikan, tidak pernah takut miskin sama sekali. Kalau jihad dia paling pemberani, paling depan, tidak pernah mundur sama sekali. Maka dia yang paling beribadah kepada Allah. Makanya Allah memuji Nabi sebagai hamba dalam kondisi-kondisi genting seperti ketika Isra Mi'raj. Kata Allah Subhanalladzi asra bi abdihi. Segala puji Maha Suci Allah yang telah perjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan perjalankan Rasulnya, tapi Allah mengatakan perjalankan hambanya. Di situ Allah memuji Nabi sebagai seorang hamba. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlih." Ketika datang ayat tantangan, jika kalian ragu wahai kaum Quraisy, wahai orang-orang Arab, tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada rasul kami. Makanya ketika hari kiamat kelak, ketika para manusia datang kepada para nabi minta agar memberi syafaat agar Allah segera datang memulai persidangan, maka semua nabi menolak. Nabi Adam alaihissalam menolak, menyebutkan alasannya dia pernah berdosa. Nabi Nuh juga menolak, tidak mampu beri syafaat. Allah sedang murka kata Nabi Nuh. Nabi Ibrahim akhirnya juga menolak, saya pernah dusta 3 kali kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Isa menolak tanpa menyebutkan alasan, tapi Nabi Isa mengatakan pergilah kepada Muhammad. Abdun, seorang hamba yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Di situ Nabi Isa menyebutkan tentang sifat istimewa Nabi Muhammad lah apa? Abdun. Karena tidak ada manusia yang bisa mewujudkan sifat peribadatan kepada Allah sebagai hamba yang hakiki seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kalau antara budak dengan tuannya, budak yang paling hakiki ya budak, benar-benar budak ya, dia tunduk, dia nurut apapun dia, itu namanya budak. Sekarang hamba kepada Allah. Allah yang ciptakan kita, maka kita hanya ditugaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang ini istighfar, dia menyebutkan sifat ini, wa ana abduk, siapakah aku? Bukan siapa-siapa, aku hanyalah seorang hambamu yang urusanku di tanganmu. Kebaikanku di tanganmu, yang bisa maafkan cuma engkau, wa ana abduk. Kemudian kita lanjutkan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fal abdu idza kharaja amma khalaqahu Allah lahu min ta'atihi wa ma'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi wa tawakkuli alaihi faqad abqa min sayyidihi." Seorang hamba atau seorang budak jika dia keluar dari tujuan yang Allah ciptakan dia untuk taat dan untuk mengenal Allah dan untuk mencintai Allah dan untuk kembali kepada Allah dan tawakal kepadanya, dia tidak lakukan. Dia tidak beribadah, dia tidak taat, dia tidak mengenal Allah, dia tidak mencintai Allah, dia tidak tawakal kepada Allah, maka budak ini faqad abqa min sayyidihi, maka dia telah kabur, abak itu membangkang dari tuannya. Orang bermaksiat ibarat budak yang kabur dari tuannya, tidak mau taat, disuruh dia kabur. Itu ibarat seorang yang berdosa. Fa idza taba ilaihi wa raja'a ilaihi faqad raja'a ma yuhibbuhu Allahu minhu. Dan jika seorang hamba bertobat kembali kepada Allah, maka dia telah kembali kepada apa yang Allah cintai darinya. Karena Allah suka dia tawakal, dia beribadah, dia mengenal Allah, dia kembali kepada Allah. Fa yafrahu Allahu bihadhil muraja'a, maka Allah sangat gembira dengan kembalinya hamba dari kesalahannya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam yukhbiru an dzalik. Yukhbiru anillah. Oleh karena Nabi SAW menyebutkan satu hadis tentang Allah senang ketika ada hambanya bertobat. Lallahu asyaddu farahan. Asyaddu farahan bitawbati abdihi min wajidin rahilatahu alaiha ta'amu wa syarabuhu ba'da ya'sihi minha fil ardil muhlikati wa huwa subhanahu alladhi waffaqahu laha. Sungguh Allah lebih gembira daripada wa huwa alladhi raddaha ilaih. Allah lebih gembira daripada seorang hamba yang kehilangan tunggangannya di tengah padang pasir, kemudian padahal di tunggangannya tersebut ada makanan dan minumannya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tunggangannya kabur, ucul, bekalnya semua dibawa. Ketika dia di tengah padang pasir, dia menyangka dia akan mati, maka dia pun berbaring menanti kematiannya datang sedikit demi sedikit. Fabainama huwa kadzalik, tatkala sedang putus asa, dia merasa bakalan mati karena mulai tanda-tanda kematian datang padanya. Mulai kehausan, mulai dehidrasi, mulai kelaparan, mulai kabur. Tiba-tiba ontanya datang lagi dan ada makanan dan minumannya. Maka dia pun segera memegang tali kekang onta tersebut saking gembiranya. Dia berkata,
saking gembiranya salah ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku, akulah Tuhanmu ya Allah. Kata Nabi, asyad akhtu amin siddatil farah. Dia salah ngomong akibat saking gembiranya. Nah, kata Nabi, Allah lebih gembira daripada gembiranya orang ini kalau ada hamba yang kembali bertobat. Kalau saya boleh beri gambaran, seperti kita orang tua punya anak nakal. Anak nakal tersebut mungkin kita jewel, kita tegur, dia kabur. Kalau dia kembali, kita senang gak? Senang. Kita lebih sayang mungkin. Lebih sayang. Makanya, dan Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Makanya Allah ketika menyebut tentang si ampunan, kata Allah, wahuwal ghafurul wadud. Allah itu maha pengampun dan maha mencintai. Sehingga sebenarnya mengatakan, kalau ada hamba yang salah dia kembali, Allah pun bisa mencintainya, bahkan lebih. Jangan disangka kalau saya bertobat berarti Allah tidak cinta lagi kepada aku. Saya sudah terlanjur salah, terlanjur dosa. Enggak, Allah bisa kembali lagi cinta kepada engkau, bahkan lebih lagi. Sebagaimana kalau kita kasih walillahil masalul a'la, sebagai perumpamaan seorang ibu anaknya nakal ketika balik, dia bisa lebih sayang atau tidak? Bisa. Kalau anak itu baik dengan benar-benar kembali kepada orang tuanya. Maka jika seorang bertobat kepada Allah, Allah senang. Karena ibarat budak yang lari, kemudian kembali lagi, bekerja dengan baik. Dan Allah suka hamba tersebut, ya. Maka di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa huwa subhanahu allazi waffaqahu laha wa huwa allazi raddaha ilaihi. Allah yang telah membuat sang hamba kembali kepada Allah, dan Allah yang telah, dalam konteks hamba ini yaitu Allah yang membuat dia ketemu dengan unta, dan unta tersebut yang membuat kembali kepada dia, yang mengembalikan unta juga Allah. Itu Allah yang membuat dia dapat taufik sehingga bertobat, dan Allah yang menerima taubatnya. Hada wa hada ghayatu ma yakunu min al-fadl wal ihsan wa haqiqun min hada sya'nu alla yakuna shay'un ahabba ila al-'abdi minhu. Maka inilah puncak daripada kebaikan karunia dan kebaikan Allah kepada hambanya. Maka Allah yang seperti ini suka dengan ampunan, suka dengan taubat. Maka Allah sangat suka, perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah jika hamba bertobat. Di sini Ibnu Taimiyah ingin memberikan keterangan kepada kita bahwasanya ketika kita bertobat atau istighfar, kita husnuzan. Bahwasanya kita sedang melakukan suatu perbuatan yang Allah sangat suka, yaitu seorang kembali kepada kebaikan. Seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat budak yang nakal kembali kepada tuannya, ibarat anak yang nakal kembali kepada ibunya. Tentu itu perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suma qala, ini kayaknya dua majelis ya, panjang. Saya juga belum makan siang. Tadi kita mulai jam berapa? Satu kurang berapa? Satu kurang 20? Tadi satu berapa? Yang benar. Udah lama. Mungkin lapar pengaruh. Suma qala wa ana ala ahdika wa adika ma tata'tu. Setelah itu sang hamba berkata, wa ana ala ahdika, dalam sayyidul istighfar, dan aku berada di atas janji kepadamu dan janjimu kepadaku semampuku. Yaitu apa maksudnya? Dia mengatakan, aku berusaha menjalankan janjiku kepadamu, itu taat kepadamu, untuk mengakui engkau adalah Tuhanku, untuk mengakui rububiyahmu. Yaitu berusaha berjanji untuk melaksanakan ketaatan, meninggalkan maksiat. Tetapi mastata'tu, semampuku. Ini isyarat saya sih seorang hamba ya Allah. Tidak, saya bukan malaikat yang melakukan apa yang kau perintahkan, tidak pernah bosan, tidak pernah capek. Adapun saya hanya seorang hamba manusia, kemampuanku terbatas. Makanya dia mengatakan, wa ana ala ahdika mastata'tu, aku hanya mampu menjalankan janjiku kepadamu untuk taat dan meninggalkan maksiat semampuku. Dan ternyata aku tidak mampu. Ternyata aku terjerumus dalam dosa. Padahal engkau sudah berjanji kepadaku, wa wa'dika, engkau telah berjanji kepadaku bahwasanya jika aku taat kepada engkau, maka kau akan masukkan aku ke dalam surga. Jika aku meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik, maka aku akan dimasukkan dalam surga. Aku tahu janjimu, tapi aku tidak mampu melaksanakan janjiku kepadamu kecuali kemampuanku. Ini menunjukkan bagaimana pengakuan seorang hamba tentang kelemahan dirinya. Kata Ibnu Taimiyah, "Fa Allah Subhanahu wa taala ahada ila ibadihi ahdan amarahum fihi wa nahahum." Allah telah mengambil janji kepada hamba-hambanya untuk memerintah mereka dan melarang mereka. "Wa wa'adahum ala wafa'ihim bi ahdihi an yuthibahum bi'ala al-masubat." Dan Allah telah menjanjikan kepada mereka, kalau mereka menjalankan janji mereka untuk taat, Allah akan beri ganjaran dengan ganjaran yang terbaik, yang tertinggi.
Fal abdu yasirun baina qiyamihi bi ahdillahi ilaihi wa tasdiqihi bi wa'dihi. Maka seorang hamba berjalan di antara menjalankan janjinya kepada Allah dan membenarkan janji Allah kepadanya. Ai ana muqimun ala ahdika musaddiqun bi wa'dika. Maksudnya aku berusaha menjalankan janjiku kepadamu untuk taat kepadamu ya Allah, dan aku senantiasa membenarkan janjimu. Tetapi aku tidak mampu. Kemampuanku terbatas. Makanya akidah Ahlussunnah mengatakan al-iman yazid wa yanqus, iman naik dan turun. Ada kemarin bertanya, "Ustaz, pernah futur enggak?" Ya, akhi. Saya bukan malaikat. Kalau malaikat enggak ada futur. La yafturun, tidak pernah futur. La yatamun, tidak pernah bosan. Kita manusia baca Quran sejam sudah ngantuk. Kalau medsos baru enggak ngantuk. Ibarat kita manusia lemah. Manusia lemah. Wahadal makna qadzakarahu Nabi SAW kaqauli, dan makna ini telah disinggung oleh Nabi seperti dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wal fi'lu imanan huwal ahdu alladhi ahadahu ila ibadihi. Maka seorang hamba ketika berpuasa dengan penuh keimanan, itulah janjinya yang Allah telah ambil janjinya darinya kepada hamba-hambanya. Wal ihtisab wa raja'u sababallahi lahu ala dhalik wa huwa la yaliku illa ma atasdik biwa'dihi. Dan ihtisab yaitu berharap, itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ganjaran kepada orang berpuasa. Maka ketika seorang berpuasa imanan wa ihtisaban, maka dia menjalankan ini. Imanan yaitu janjinya untuk taat kepada Allah. Allah telah mengambil janji kepada taat kepada Allah. Maka saya puasa karena saya beriman ini perintahmu. Faham? Dan saya berpuasa karena kau janjikan pahala, maka saya membenarkan pahala yang kau janjikan. Maka seorang berpuasa menggabungkan antara iman, yaitu menjalankan janjinya kepada Allah untuk taat, dan ihtisaban, yaitu mengharap yang Allah janji beri apa? Pahala. Itulah makna wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku senantiasa berada di atas usaha menjalankan janjiku kepadamu, yang kau ambil janji dariku, wa wa'dika, dan Rasulullah membenarkan janjimu, tapi saya semampunya. Makanya saya terjatuh dalam dosa. Mastata'tu, perhatikan. Qauluhu mastata'tu, semampuku. Ai innama akumu bidzalika bihasabi istita'ati. Aku hanya bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuanku. La bihasbi ma yanbaghi laka wa tastahiquhu alayya. Aku melakukannya semampuku. Bukan karena memang yang sesuai dengan yang seharusnya untukmu. Yang seharusnya aku lakukan untukmu, aku tidak mampu. Ya, sebagai malaikat berkata, "Ma abadnaka haqqal ibadatik." Ya Allah, kami tidak pernah beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang seharusnya yang layak pantas untukmu. Kami tidak pernah beribadah seperti itu. Allah lebih agung untuk kita ibadah daripada yang kita lakukan. Yang kita lakukan ibadah, kita lakukan sangat penuh dengan kekurangan. Malaikat saja yang tidak pernah bosan, tidak pernah letih mengatakan, "Ma abadnaka haqqa ibadatik." Kami tidak pernah beribadah kepada Engkau dengan yang seharusnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memuji Allah, Nabi mengatakan, "La uhsi sana'an 'alaik." Aku tidak mampu memuji Engkau sebagaimana yang seharusnya ya Allah. "Anta kama asnaita 'ala nafsi." Yang bisa memuji dirimu hanyalah dirimu sendiri. Maka kita mengakui ibadah kita penuh dengan kekurangan. Kurang atau tidak? Kuranglah. Sholat malam aja ngantuk-ngantuk. Itu pun kalau sholat malam. Tapi kalau bangun malam nonton bola, luar biasa, serius. Allahu Akbar. Nah, itulah kita. Baca Quran sedikit ngantuk. Ayah mengatakan kalau kamu susah tidur, baca Quran. Nanti ngantuk. Subhanallah. Terlalu banyak ibadah tidak kita kerjakan. Puasa juga malas-malas. Berbakti sama orang tua malas-malas. Sedekah pelitnya luar biasa. Kita penuh dengan kekurangan. Maka apa yang aku lakukan ibadah ini kemampuanku, itu hanyalah kemampuanku. Tidak pantas buat Engkau, tapi inilah kemampuanku. Jadi sehingga orang tidak ujub ketika beribadah. Dia tahu apa yang dilakukan tidak pantas. Allah harusnya menerima lebih daripada ini. Wa fihi dalilun ala itsbati quwwatil abdi wastita'atihi wa annahu ghairu majburin ala dzalik. Dan ini dalil bahwasanya manusia punya kekuatan, punya kemampuan, dan dia tidak terpaksa untuk melakukan ini dan itu. Dia bisa milih. Balahu istita'atun hiya manatul amri wan nahyi wa thawabil iqab. Dan dia punya kemampuan yang disitulah Allah membangun apakah dapat pahala, apakah dapat dosa, apakah dihukum, karena dia punya kemampuan. Sehingga itu menjadi pusat penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini itu bantahan kepada Jabariyah. Ibn Taimiyah selalu masukkan makna-makna akidah. Tapi ini bahasanya panjang, Qadariyah, Jabariyah. Wa fihi raddun alal Qadariyah al-mujabbirah alladhina yakuluna innal abdala kudratalahu walastita'ah.
Dan ini ada bantahan kepada Qadariyah, yaitu Jabariyah, yang mengatakan hamba tidak punya kemampuan sama sekali, tidak punya istita'ah. Wala fi'lalahul battah. Hamba tidak punya perbuatan sama sekali. Hamba itu ibarat buluh yang ringan yang diterbangkan oleh angin. Kata Ibn Taimiyah, hamba tidak demikian. Kita punya kemampuan. Kita punya pilihan. Benar enggak? Kita bangun malam punya pilihan. Salat malam nonton bola punya pilihan atau tidak? Punya pilihan. Karena kita punya kemampuan, itulah maka Allah kasih pahala atau Allah kasih dosa. Sehingga kalau orang tidak punya kemampuan, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa karena tidak mampu. Tapi kita punya kemampuan enggak? Punya. Buktinya kita bisa milih. Kita kalau lagi nonton YouTube bisa milih enggak? Ceramah atau film Korea? Bisa milih enggak? Bisa. Jangan bilang saya pilih film Korea karena terpaksa. Terpaksa yang paksa. Makanya setan pada hari kiamat kelak ketika masuk neraka, setan ceramah. Ya. Ya. Kata dia, innallaha wa'adakum wa'adal haqqa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum. Saya tidak punya, jangan salahkan saya, kata setan iblis di hari kiamat kelak. Allah telah janji kebaikan, Allah penuhi. Saya juga kan cuma janji-janji manis. Fa'akhlaftukum, tapi saya bohong. Wa ma kana li 'alaykum min sultan, saya tidak punya kemampuan untuk menguasai kalian. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya cuma ngomong-ngomong bisik-bisik kalian ikut. Setan tidak pernah dorong, ini nih, tuh, minum bir, pegang, enggak pernah. Setan bilang, saya tidak pernah paksa engkau, saya cuma bisik-bisik bohongin kamu. Berarti kita punya pilihan enggak? Punya. Maka kita enggak bisa berdalil di hadapan Allah. Jangan bilang setan yang salah, ya Allah. Nah, setan bilang, saya enggak pernah maksa, cuma bisik-bisik doang. Kalian yang bahlul. Kita semua bahlul. Baik. Maka ini bantahan ya, yang mengatakan manusia tidak punya kemampuan. Wa inna ma yu'aqibullah ala fi'lihi huwa da ala fi'lil abdi. Ini tentunya semua kesalahan. Wa fi radun ala tu'afil majusiyah wa ghairihim. Ini juga bantahan kepada Qadariyah, tentu pembahasannya panjang disebut dengan majusi, tentu waktunya tidak cukup membahasnya. Kita lanjutkan biar cepat makan siang. Suma qol, kemudian dalam doa tersebut, antum hafal doanya kan? Hafal enggak sidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika la yabu bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian lafal berikutnya, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari keburukan dosa yang aku lakukan. Fasti'adzatuhu billah iltija'u ilaihi wa tahassunu bihi wal hurubu ilaihi minal musta'adha minhu minal musta'adhi minhu. Kama yatahassanul haribu minal aduwi bil hisni alladhi yunjihi minhu. Maka ketika kita mengatakan a'udzubika, maknanya kita menjadikan Allah sebagai sandaran, benteng perlindungan, dan kita berlari menuju Allah dari yang kita takutkan. Apa yang kita takutkan? Dampak dosa. Dampak dosa mengerikan. Dampak dosa mengerikan. Kegelisahan hidup, tidak ada ketentraman, musibah sana musibah sini. Itu baru dampak di dunia. Maka aku berlindung kepada engkau ya Allah dari perkara yang menakutkan aku, yaitu dampak dosa-dosa yang aku lakukan. Sebagaimana seorang yang berlari berlindung di suatu benteng dari musuh yang akan menyerangnya, dari benteng yang akan menyelamatkannya. Wa fihi itsbatu fi'lil abdi wa kasbihi, dan ini menunjukkan ada perbuatan hamba. Wa anna syarra mudhafun ila fi'lihi huwa, dan keburukan yang lakukan dia. Dia mengatakan a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung akibat perbuatan buruk yang aku lakukan. Dia tidak mengatakan akibat perbuatan ciptaanmu ya Allah. Ini tentu masalah takdir. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Makanya dia mengatakan aku berlindung kepada engkau dari perbuatan keburukan yang aku lakukan. Fasyarru innama huwa minal abdi, maka keburukan yang melakukannya adalah hamba. Wa amma rabbu falahul asmaul husna, adapun Allah Subhanahu wa taala baginya nama-nama yang terindah. Wa kullu awsafihi sifatu kamalin, dan seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. Wa kullu af'ali hikmatun wa maslahatun, dan semua perbuatan Allah adalah hikmah dan maslahat. Wa yu'ayyidu hadza qawlu alaihi salam, dan di antara yang menunjukkan hal ini sabda Nabi SAW, wasyarru laisa ilaik, perbuatan tidak kembali kepada keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Maksudnya jangan sampai orang mengatakan ya Allah saya telah berdosa, ini kan takdirmu ya Allah, enggak boleh gitu. Dia menyandarkan keburukan kepada Allah. Memang semua dari takdirkan Allah, tapi ini perbuatanmu. Makanya dia mengatakan a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung dari keburukan dampak maksiatku, maksiat yang aku lakukan. Dia tidak mengatakan aku berlindung dari keburukan takdirmu, enggak. Nah, maka dia tidak boleh menyalahkan Allah, dia menyalahkan dirinya sendiri meskipun semua sudah ditakdirkan. Makanya Nabi mengatakan dalam doa istiftah, wasyarru laisa ilaik,
bahwasanya keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Wa fil hadis alladzi rawahu Muslim fi Dhul Sittah. Tsumma qala, kemudian berikutnya, abu'u bi ni'matika alayya. Aku mengakui, ai a'tarifu bi amri kadza, ai uqirru bihi. Ai fa ana mu'tarifun laka bi in'amika alayya wa inni anal muznib. Yaitu, ya Allah, aku mengakui semua kenikmatan dari engkau. Aku tidak ragukan. Ini firman Allah, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua kenikmatan yang kau rasakan dari Allah. Kita sehat yang kasih apa? Allah. Kita hidup yang kasih Allah. Kita bisa kasih Allah. Kita bisa makan pagi, siang, malam, alhamdulillah. Dari Allah. Kita punya istri dari Allah. Punya anak dari Allah. Punya anak-anak dari Allah. Punya istri-istri juga dari Allah. Semuanya nikmat dari Allah. Semua dapat pekerjaan dari Allah. Ketenangan hati dari Allah. Bisa beribadah dari Allah. Semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hidup di tanah air, alhamdulillah. Dengan berbagai macam problematika, tapi kita nyaman, alhamdulillah. Kita masih tenteram, tidak? Masih ada keamanan, alhamdulillah. Dengan berbagai macam kekurangan, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa adalah aku. Wa inni anal muznib, aku yang berdosa. Fa minkal ihsanu wa minil isaa. Engkau yang berbuat baik kepada aku yang berbuat buruk kepada engkau. Fa ana, yang aku melakukan keburukan. Fa ana ahmaduka ala ni'mati ni'amik. Maka aku muji engkau atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa anta ahlun li antuhmat, dan engkau memang berhak untuk dipuji. Wa astaghfiruka li dzunubi, dan aku mohon ampun kepada engkau akibat dosa-dosaku, karena dosa-dosaku. Walihada qala ba'dul arifin, oleh karenanya berkata sebagian orang-orang arif, billah, yang bagi lil abdi an takuna anfasuhu kulluha nafasain, hendaknya seluruh nafas seorang hamba ada dua nafas. Nafasan biham yahmaduhu fihi rabbahu, nafasnya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nafasan yastaghfiruhu min dzambihi, dan satu nafas lagi yang lain untuk bertobat dari dosa-dosanya. Wa min hadza hikayatul Hasan ma'a syabab, di antara hal ini kisah pertemuan Hasan al-Basri bertemu dengan seorang pemuda. Alladzi kana yajlisu fil masjidi wahdahu. Hasan al-Basri seorang ulama tabi'in bertemu dengan seorang pemuda lagi duduk di masjid. Wa la yajlisu ilaihi, tidak bergabung dalam majelis ilmunya Hasan al-Basri. Famarra bihi yawman, maka Hasan satu hari melewatinya. Kemudian Hasan bertanya, "Ma baluka la tujalisuna?" Kenapa kau tidak ikut majelis ilmu? Kenapa duduk sendiri? Faqala inni usbihu baina ni'matin min Allah tastaujibu alayya hamdan. Aku di pagi hari berada di dalam nikmat Allah yang mewajibkan aku untuk memujinya. Wa baina dzambin minni yastaujibu istighfaran, dan aku juga melakukan dosa yang mengharuskan aku untuk beristighfar. Fa ana mashghulun bihamdi wastighfarin an mujalasatika, sehingga aku sibuk untuk memuji Allah dan beristighfar sehingga aku tidak sempat ikut majelismu. Faqala, maka Hasan mengomentari, anta afqahu indi minal Hasan, menurutku engkau lebih faqih daripada saya sendiri. Artinya Ibnu Taimiyah mengatakan seorang selayaknya antara memuji Allah dan beristighfar. Nikmat yang Allah berikan kita terlalu banyak sehingga kita hendaknya memujinya, dan dosa yang lakukan juga banyak, maka kita harus beristighfar kepadanya. Wa mata syahidal abdu hadainil amrayni istaqamat lahul ubudiyah. Kapan seorang hamba menghadirkan dalam dirinya dua hal ini, bahwasanya nikmat yang terus dia dapatkan harusnya dia bersyukur, kemudian dosa yang dia lakukan dia bertobat, maka telah lurus ubudiyahnya, ibadahnya kepada Allah. Wa taraqqa fi darajatil ma'rifati wal iman, maka dia semakin naik imannya dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa tasagharat ilaihi nafsuhu, maka jiwanya semakin mengecil, semakin merendah. Wa tawadhu'a li rabbih, dan dia semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa kamalul ubudiyah, inilah kesempurnaan ibadah, mengakui nikmat Allah dan mengakui kekurangan dosa-dosa yang dia lakukan. Wa bihi yabra'u minal ujubi wal kibr wa zinatil amal, dengan cara seperti ini dia akan selamat dari penyakit ujub, yaitu bangga dengan amalnya, merasa hebat dirinya. Wal kibr, dan selamat dari sikap sombong, apa yang mau dia sombongkan sementara dosa banyak dia lakukan. Wa zinatil amal, dan merasa amalnya hebat, enggak, dia tidak, dia selamat karena dia tahu dia banyak kekurangan. Wallahul muwaffiqul hadi, dan Allah yang memberi petunjuk, beri taufik dan beri petunjuk. Walhamdulillahi wahdahu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selesai. Alhamdulillah. Intinya, maka ketika seorang mengatakan, ya, abu'ulaka bi ni'matika alayya, yaitu aku mengakui semua nikmat dari engkau. Kalau orang mengaku semua nikmat dari Allah, maka dia tidak ujub. Kapan kita ujub? Ketika kita merasa kita berhasil karena kemampuan kita. Saya berhasil, saya cerdas, saya punya pengalaman. Itu namanya ujub. Ujub maknanya adalah mensukutu

anak kita. Ini namanya ujub. Seorang merasa dia punya andil dalam keberhasilannya. Ketahuilah kita ini sangat lemah. Kalaupun kita berhasil karena kepintaran, yang kasih kepintaran juga siapa? Allah. Jika Allah ingin cabut kepintaran kita, bisa saja. Allah kasih kanker otak jadi bahlul. Ketatap kepada tembok jadi lupa. Benar atau tidak? Benar. Yang kasih kita kuat, saya kuat karena begini. Yang bikin kau kuat juga Allah. Kalau Allah mau kasih hilangkan kekuatanmu sangat mudah. Tinggal kirim nyamuk, kemudian cium kamu, kemudian kena malaria, kemudian tewas. Mudah. Gara-gara seekor nyamuk. Kasih corona gak bisa apa-apa. Sudah pakai masker, ternyata coronanya masuk begini. Mati. Oleh karenanya, manusia lemah. Maka jangan ujub. Dengan mengatakan abu laka bi ni'matika, aku mengakui seluruh nikmat dari engkau. Tidak satu nikmat. Semua nikmat dari engkau. Di antara nikmatlah yang Rasul ingatkanlah nikmat mafasil, yaitu nikmat apa sendi-sendi. Yang setiap hari kalau kita bangun, alhamdulillah, engsel semua oke. Okay. Kalau antum kena asam urat, Allah sakitnya luar biasa. Allah cabut saja nikmat engsel jadi apa? Asam urat. Encok. Allah pelintiri satu saja urat jadi saraf kejepit. Allah musta'an. Sakitnya luar biasa. Oleh karena kita ini lemah, manusia lemah. Ada kawan saya fitness. Ternyata sudah merasa diri mungkin tidak tahu, tapi kayaknya badannya sudah sehat. Ternyata kasih saraf kejepit. Fitness malah kena saraf kejepit. Maka jangan pernah pede dengan apa yang kita. Semua keberhasilan yang kita dapat semua dari siapa? Allah. Maka dengan mengatakan abu'u laka bi ni'matika 'alayya, hilang semua kesombongan kita, hilang semua ujub kita. Jadi itu saya bilang tadi, kalau ingin diterima taubat kita harus merendah. Jangan sedikit pun ada kesombongan. Kemudian apa? Abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Semua dosa ya ini karena kekuranganku, karena kelemahan diriku. Aku tidak mampu beribadah dengan yang sungguhnya. Aku tidak mampu melawan nafsuku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas yaitu bisa menundukkan adalla nafsahu, yang menundukkan syahwatnya, menundukkan hawa nafsunya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hari akhirat. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, yang bodoh, yang pandir, man atba'u nafsahu hawahu, yang buat jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, hawa nafsunya pengin dia ikut, tapi pengin ikut. Nah, kita selalu kalah dengan hawa nafsu. Nah, gini dosa-dosa kita. Wa abu laka bidzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Sebagian ulama menafsirkan abu laka bidzambi maksudnya adalah ada dosa yang aku tetap melakukan dan aku tidak bisa melepaskannya ya Allah. Ibarat seorang memikul sesuatu dia tidak suka, tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Ada orang seperti itu. Dia tahu ini dosa, dia tidak suka, tapi dia melakukannya lagi. Dia melakukannya lagi. Maka seakan dia berkata, ya Allah, anugerahkanlah taubat kepadaku, ilhamkanlah taubat kepadaku, aku bisa meninggalkan dosaku yang belum bisa aku tinggalkan. Abu ulaka bi ni'matika, abu bi dzambi, faghfirli, ampunilah aku. Setelah dia memuji Allah, setelah dia mengaku kekurangannya, kami syari masanatu. Abu laka bi ni'matika 'alayya abu bi dzambi. Aku mengakui nikmat seluruhnya dari engkau dan aku mengakui seluruh dosa-dosaku yang aku lakukan kepadamu. Innahu la yaghfiru, faghfirli, ampunilah aku, sungguhnya tidak yang memiliki dosa kecuali

0: Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخوات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Rojak Bandung dan juga radio-radio yang lainnya yang merilai seperti radio Sunnah yang ada di Tasik dan juga Al-Bayan ya, yang ada di Cianjur ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam rangka untuk membahas suatu pemikiran yang sangat berbahaya, yaitu pemikiran liberalisme yang sangat tersebar di tanah air kita dan telah menjalar bahkan kepada anak-anak muda, terutama yang hidup di daerah-daerah kampus ya, sering terkena dengan penyakit liberalisme. Lebih ngerinya lagi tatkala ada sebuah buku yang judulnya 50 Tokoh Pengusung Liberalisme, Pluralisme dan lain-lainnya ya. Dan saya punya buku tersebut. Dan kalau kita buka buku tersebut, kita melihat 50 tokoh tersebut, ternyata 50 orang tadi adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal di tanah air kita. Sebagiannya diberi gelar dengan guru bangsa dan yang lainnya. Tokoh-tokoh agama, rektor-rektor universitas dan yang lainnya. Jadi ternyata pemikiran ini tidak didukung oleh orang-orang sembarangan, tapi didukung oleh orang-orang yang top, yang terkenal, punya pengaruh ya di negara kita. Terutama lagi di akhir-akhir ini kita mendengar fatwa-fatwa yang aneh dari mereka ya, yang mereka keluarkan tanpa punya rasa malu sama sekali, seperti fatwa tentang bolehnya homoseksual, bolehnya menikah sejenis ya. Kemudian apa namanya, pernyataan-pernyataan mereka di Twitter ya, seperti ada yang mengatakan Allah saja tidak melarang kita untuk menyembah Tuhan yang lain, apalagi mau melarang kita untuk bermaksiat ya. Seperti pernyataan mereka, kalau memang homoseksual haram, harusnya negeri-negeri yang membolehkan homoseksual harusnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pernyataan-pernyataan yang sangat berbahaya ya, yang ini sangat merusak moral bangsa dan juga merusak akidah bangsa Indonesia. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk membahas tentang bahayanya pemikiran liberalisme dan apa saja syubhat-syubhat mereka. Kemudian kita bantah syubhat-syubhat tersebut untuk membentengi diri kita dari pemikiran yang berbahaya ini, karena pemikiran ini adalah pemikiran yang terstruktur ya. Terstruktur dengan kerangka pemikiran yang terstruktur. Oleh karenanya harus kita ketahui pemikiran tersebut dan bagaimana membantah pemikiran tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan bahas tentang liberalisme, ya. Liberalisme ya tentunya diambil dari kalimat liberal yang artinya kebebasan. Artinya kebebasan. Dan secara bahasa, secara etimologi, liberalisme sangat bertentangan dengan Islam. Karena Islam dalam bahasa Arab diambil dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya menyerahkan diri, yaitu seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala maha rahmat kepada hamba-hambanya. Allah menciptakan hamba-hambanya tidak dibiarkan begitu saja. Allah turunkan aturan-aturan agar mereka tunduk, terikat dengan aturan-aturan tersebut demi kemaslahatan mereka. Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan, ya, bukankah yang menciptakan mengetahui tentang apa yang dia ciptakan. Allah lebih mengetahui maslahat kita daripada kita sendiri. Allah lebih mengetahui mana yang lebih terbaik bagi kita daripada kita sendiri. Oleh karenanya Allah turunkan aturan-aturan dan Allah ingin agar seorang hamba terikat dengan aturan-aturan tersebut, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri, pasrah. Sementara liberal dalam secara bahasa artinya kebebasan. Ingin terlepas dari ikatan-ikatan. Nah, bagaimana Islam bisa digabungkan dengan liberal? Makanya penamaan Islam liberal adalah penamaan yang salah dalam secara bahasa. Karena menggabungkan antara dua hal yang kontradiktif. Islam artinya terikat, tunduk dan patuh. Liberal artinya apa? Kebebasan. Ya, seperti orang menggabungkan antara timur dan barat, antara utara dan selatan, antara panas dan dingin. Tidak mungkin. Karena secara bahasa, Islam tidak mungkin digabungkan dengan liberal. Sehingga orang-orang yang menjeduskan nama baru Islam liberal, apa maksud mereka? Sementara liberal maknanya kontradiktif dengan Islam. Baik, kita bicara terlebih dahulu tentang sejarah munculnya Islam liberal. Jadi liberal ini kebebasan, ya, dalam berislam, ya, ini pembahasannya luas, ya. Bebas dalam berpendapat, bebas dalam menikah, mau nikah dengan siapa saja bebas, ya. Bebas dalam berakidah, mau berakidah apa saja bebas, mau percaya ada Tuhan silakan, percaya tidak ada Tuhan juga boleh, ya. Bebas. Bebas berkaitan dengan kewanitaan, wanita bebas, tidak boleh diikat dengan aturan-aturan tertentu, bebas, ya. Jadi produk liberalisme banyak. Tetapi di antara produk yang paling berbahaya yang selalu diserukan oleh orang-orang liberal adalah kebebasan dalam berakidah. Kebebasan dalam berakidah. Ini yang secara spesifik ingin kita bahas pada kesempatan hari ini. Bahwasanya setiap orang bebas untuk berkeyakinan atau tidak berkeyakinan. Seorang bebas percaya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Kemudian semua agama benar. Semua agama benar. Seperti ada pernyataan baru-baru sebagian tokoh di tanah air kita mengatakan bahwasanya sebenarnya Tuhan semua agama sama, Tuhannya universal, cuma namanya beda-beda. Orang Hindu menamakan ini, orang Islam menamakan demikian, orang Yahudi menamakan demikian, ya. Jadi Tuhan bersama, ya. Ini salah satu ungkapan-ungkapan yang ingin menunjukkan bahwasanya semua agama benar. Jadi salah satu produk yang berbahaya dari liberalisme adalah kebebasan beragama dan semua agama adalah benar. Semua agama adalah benar. Taib, kapan muncul Islam liberal? Kapan muncul Islam liberal? Ya. Liberalisme yang salah satu produknya adalah pluralisme. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan, ya. Pluralisme dari plural artinya majmu, beragam, heterogen, ya. Ini bisa ditinjau dari dua tinjauan. Tinjauan pertama bahwasanya negara kita adalah negara yang plural, ditinjau dari ternyata negara kita terdiri atas berbagai macam agama, ya, atau plural dalam masalah suku, maka ini benar. Negara kita terdiri atas berbagai macam suku, terdiri atas berbagai macam tradisi, terdiri atas berbagai macam agama.
1: Sekarang ada berapa agama yang diakui dalam negara kita? Dulu waktu saya masih SD, setahu saya 5. Sekarang sudah berapa? Hah? Antum ikut perkembangan enggak? Kalau saya tidak ikut. Sekarang sudah berapa yang diakui? 5 atau 6? 6 ya? 6 apa saja? Islam, Kristen, terus? Oh, Kristen dengan Katolik dibedakan. Kristen, Katolik, terus? Buddha, Hindu, Konghucu sudah masuk. Laotse belum masuk. Belum. Ahmadiyah belum masuk. Syiah juga belum masuk. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan 6 enggak ditambah-tambah lagi ya. Jadi agama yang diakui negara kita ada 6 saat ini ya. Mudah-mudahan tidak bertambah. Kalau bisa dikurangi lebih baik. Jadi 6 diakui. Tapi ini plural, berarti negara kita plural. Nah, kalau ditinjau dari negara kita terdiri atas beragam agama plural, maka ini suatu kenyataan yang tidak bisa kita ingkari. Ini tidak jadi masalah. Suatu negara berbagai macam agama, maka diatur dengan aturan-aturan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bersama, terutama dari sisi duniawi. Ya, maka ini tidak jadi masalah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, waktu Nabi SAW pertama kali datang ke Madinah, Nabi mendapati ada berbagai komunitas di kota Madinah. Di awal-awal datang kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, Nabi mendatangi, mendapati di kota Madinah ada komunitas orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi tersebut terdiri atas 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Mereka tinggal di kota Madinah, dan mereka sengaja tinggal di kota Madinah untuk menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Kemudian ada komunitas orang-orang Islam, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Al-Aus dan Al-Khazraj, 2 suku asli penduduk kota Madinah yang mereka masuk Islam, sehingga ada komunitas kaum muslimin. Karena sebelum Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mengutus terlebih dahulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan Mus'ab bin Umair berdakwah sampai akhirnya timbul komunitas Islam di kota Madinah. Kemudian ada komunitas orang-orang musyrik, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pertama kedatangan Nabi belum masuk Islam. Nanti setelah Nabi menang dalam perang Badar, baru dia jadi orang munafik. Sebelumnya belum jadi munafik, masih terus terang orang musyrik. Jadi Nabi mendapati 3 komunitas, komunitas Yahudi, komunitas kaum muslimin, dan komunitas orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW disebutkan dalam berbagai literatur, dalam riwayat-riwayat hadis, ya. Kebanyakannya riwayat-riwayatnya lemah, tapi ada sebagian riwayat-riwayat yang sahih. Nabi membuat peraturan yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Wathiqatul Madinah, Piagam Kota Madinah. Yang dalam piagam tersebut ditandatangani atau disepakati oleh komunitas yang ada di Kota Madinah, di antaranya orang Yahudi dengan kaum muslimin. Di antaranya orang Yahudi dan kaum muslimin. Yang inti dari piagam tersebut di antaranya mengatur tentang masalah keduniawian. Terutama jika ada peperangan, ada orang yang menyerang dari luar, maka bagaimana sikap kaum muslimin dan orang-orang Yahudi? Harus bekerja sama untuk menolak musuh dari luar. Ya. Tapi kata Nabi SAW, walil Yahudi dinuhum, walil muslimina dinuhum. Orang Yahudi agamanya sendiri, orang kaum muslimin agamanya sendiri. Jadi tetap ada pembeda yang jelas antara agama Yahudi dengan agama apa? Kaum muslimin. Tapi dalam masalah keduniaan, Rasulullah SAW menyuruh atau membuat kesepakatan kerjasama sebagai penduduk negeri kota Madinah. Ya, tidak boleh berkhianat. Harus kerjasama menolak musuh. Kalau ada musuh datang, harus berinfak sama-sama, mengeluarkan duit, harta sama-sama untuk menolak musuh tersebut. Harus berjuang bela negara sama-sama. Ini disepakati orang Yahudi dan orang Islam. Namun di belakangan kemudian orang Yahudi berkhianat satu persatu, ya. Mulai Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Nadir berkhianat, kemudian diusir oleh Nabi SAW. Kemudian Bani Quraizah juga berkhianat, akhirnya diusir juga oleh, diperangi bahkan oleh Nabi SAW. Ya. Tetapi kerjasama tersebut terjadi, perjanjian tersebut terjadi. Nah, maksud saya kalau pluralisme maksudnya seperti itu, enggak jadi masalah. Itu bahkan dituntut dalam negara kita, ya. Karena negara kita pluralis, maka kita toleransi masing-masing menjalankan agamanya, ya, enggak jadi masalah seperti itu. Nabi membiarkan orang-orang Yahudi beribadah dengan gaya mereka, tetapi Nabi tetap berdakwah, mengingatkan mereka bahwasanya Yahudi itu orang-orang musyrik. Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam, tapi Nabi tidak melarang mereka untuk beribadah. Silakan. Silakan beribadah dengan gaya mereka, silakan mengadakan ritual mereka, ya. Nabi toleransi dengan mereka. Padahal Nabi sebagai kepala negara waktu itu, ya. Tetapi Nabi terus mendakwahi mereka. Mendakwahi mereka. Namun ada aturan-aturan khusus yang di mana tidak bisa diganggu gugat, ya. Ya, berkaitan dengan masalah hubungan antara kafir dengan muslim, ya. Intinya maksud saya, ya, kalau pluralisme maksudnya adanya sebatas pada toleransi dengan batasan-batasan yang jelas, maka ini tidak jadi problem, enggak jadi masalah. Ya. Sebagaimana Nabi membiarkan orang Yahudi beribadah disertai dengan Nabi mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam. Yang jadi masalah pluralisme dalam makna yang lain, toleransi kebablasan yang diserukan oleh dai-dai liberal. Sehingga menganggap bahwasanya semua agama sama, semua agama benar, tidak ada toleransi, tidak ada pembatas, ya. Sehingga silakan kalau ada acara Natalan ikut Natalan, ya, silakan. Ada acara keagamaan agama lain silakan ikut, ya. Apa sih toleransi itu? Ya, kita menghormati, kita beda baru kita menghormati, namanya toleransi. Nah kalau kita sudah gabung sama mereka itu namanya bukan toleransi lagi, itu namanya jadi seperti mereka, ya. Paham? Kalau toleransi itu kita beda, kita menghargai mereka. Nah kalau kita sudah masuk dalam acara mereka, ikut-ikutan Natalan, ikut-ikut acara agama mereka, ini bukan toleransi lagi. Itu namanya sudah berubah. Sudah berubah. Oleh karenanya alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang tegas, ya, tentang haramnya pluralisme, ya. Di mana dalam fatwa tersebut disebutkan di antara pemikiran pluralisme menganggap semua penganut agama masuk surga. Semua penganut agama masuk surga, ya. Jadi di surga sana, ya, bukan cuma ada surga orang Islam, ya. Ya, orang-orang liberal selalu mengatakan kalian jangan monopoli surga wahai orang Islam. Surga itu luas, ya. Jadi ada surga Islam, ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Hindu, surga Buddha, ya. Nanti mungkin bisa kunjung-kunjungan di sana, ya. Mungkin ada juga surga PKI, surga ateis, mungkin juga ada, ya. Jadi yang ini yang dikritiki oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa haramnya pluralisme. Haramnya pluralisme, ya. Jadi toleransi baik, tapi jangan kebablasan. Toleransi tetap aja harus ada pembeda antara Islam dengan orang non-Muslim, ya. Kita menghargai mereka, tapi kita tidak harus jadi seperti mereka. Tidak harus. Alhamdulillah, kondisi aman-aman saja. Ya. Tidak harus menimbulkan keamanan dengan menjadi mereka, tidak. Dengan membiarkan mereka mengadakan acara mereka, dengan membiarkan mereka berkeyakinan dengan keyakinan mereka, dengan membiarkan mereka beribadah di tempat ibadah mereka, enggak ada masalah. Itu toleransi yang benar. Ya. Karena kalau sudah gabung, bukan namanya toleransi lagi, tapi berubah, ya. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fatwa MUI ini tentang haramnya pluralisme dijadikan bahan ejekan oleh mereka, ya. Jadikan bahan ejekan oleh mereka dengan mengatakan, ya, pluralisme itu maknanya luas, ya, tidak sebagaimana didefinisikan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan macam-macam mereka berkicau untuk mementahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya. Oleh karena kita mendukung fatwa MUI tentang haramnya pluralisme, meskipun saya sendiri mengatakan fatwa MUI tentang haramnya pluralisme kurang sangar, ya, karena judulnya cuma haram pluralisme. Sebenarnya pluralisme itu bukan haram saja, tetapi kekufuran. Pluralisme itu kekufuran. Tingkat haram yang paling tinggi yaitu kekufuran. Karena meyakini agama lain masuk surga itu kekufuran. Berarti mendustakan ayat-ayat dalam Al-Quran begitu banyak yang menyatakan ahlul kitab di neraka jahanam, yang menyatakan orang musyrik di neraka jahanam, kita tolak semuanya, kita mengatakan semua agama masuk surga. Jadi membenarkan pluralisme, mengkonsekuensikan, membantah dan menolak puluhan ayat, ratusan hadis ditolak, melazimkan demikian. Maka pluralisme itu bukan cuma haram, tapi apa? Kufur. Tapi alhamdulillah MUI sudah keluarkan haram, ya masih mending ya. Ya, tapi kalau bisa ditingkatkan kafir, kufur lebih bagus. Lebih bagus. Karena pluralisme itu bukan cuma haram tapi kekufuran. Baik, kita bicara tentang sejarah munculnya pluralisme atau liberalisme, secara spesifik pluralisme. Kapan munculnya? Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah ya, liberalisme atau pluralisme itu adalah pemahaman yang baru, baru dalam semua agama, baru dalam semua agama. Pluralisme atau hukum asal semua agama adalah eksklusivisme. Eksklusivisme itu lawan dari inklusivisme. Inklusivisme mirip dengan pluralisme. Inklusivisme itu artinya semua benar, terbuka, eksklusif, eksklusif, hanya kita yang benar. Ya, kamu jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri. Itu namanya eksklusivisme. Dan semua agama dibangun di atas eksklusivisme. Ya. Semua agama merasa paling benar sendiri, semua agama demikian. Mana ada agama mengatakan kita benar semua, ya. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, semua merasa dia yang paling benar, ya. Jadi bukan orang Islam aja yang merasa paling benar. Semua agama merasa paling benar. Kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi, maka mereka merasa paling benar. Mereka mengatakan surga yang huni cuma mereka. Kata Allah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Orang Yahudi menyangka kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalau mereka mati pasti masuk surga.

Yahudi dan sering berdialog dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi meyakini demikian. Kita ini pasti masuk surga karena kita adalah Sya'bullahil Mukhtar. Kita ini adalah suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memandang suku Bani Israel. Adapun suku-suku di luar Bani Israel diciptakan oleh Allah untuk melayani Bani Israel. Bahkan dalam sebagian pernyataan mereka menyatakan bahwasanya seluruh manusia selain Bani Israel pada hakikatnya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan hewan-hewan tersebut dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang Yahudi. Kalau antum-antum ini bentuknya sapi, kambing kan susah diperintah-perintah. Tetapi kalau bentuknya manusia mudah untuk melayani orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyangka mereka aja yang benar. Tuhan hanya milik mereka saja. Makanya kenapa orang Yahudi tidak suka dengan agama Nasrani? Tatkala muncul Nasrani dianggap sebagai agama internasional. Ya, bid'ah yang dimunculkan oleh Paulus dalam agama Nasrani. Tadinya agama Nasrani juga agama spesifik, hanya untuk kambing apa domba-domba Bani Israel. Muncul Paulus membuat agama Nasrani sebagai agama yang apa? Internasional. Orang Yahudi tidak terima. Loh, kita ini agama spesial, kenapa dijadikan internasional? Sehingga orang Yahudi tidak suka dengan apa? Nasrani. Benci dengan agama Nasrani. Selain mereka tidak suka dengan Nabi Isa, terlebih lagi ternyata agama Nasrani dijadikan sebagai agama internasional. Mereka maunya eksklusif. Dan mereka menyangka mereka pasti masuk surga kalau meninggal. Maka Allah bantah. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min duninnas. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau seandainya surga itu hanya milik kalian, spesial, yang lain tidak bisa masuk surga, fatamannaul maut. Kalau gitu minta mati aja. Kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Minta mati aja sekarang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yatamannaunahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati. Justru orang Yahudi paling ingin hidup lama. Ya. Jadi mereka sangat merasa eksklusif. Seperti dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu" In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kalian merasa kalian hanya wali-wali Allah cuma kalian, dan kalian merasa masuk surga pasti kalau mati pasti masuk surga, maka mintalah kematian. Namun mereka tidak pernah minta mati. Jadi liberal susah masuk dalam Yahudi. Saya ulangi, pemahaman liberal susah masuk dalam Yahudi. Pluralisme susah masuk dalam Yahudi. Ya, karena kalau timbul pluralisme, hilang keyahudian mereka. Hilang keyahudian mereka. Mereka merasa bangga karena eksklusif. Bahwasanya Tuhan hanya milik mereka, Tuhan hanya untuk mereka, dan mereka hanya satu-satunya suku yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil pluralisme masuk dalam Yahudi, mustahil. Mereka tertutup, eksklusif sampai sekarang. Kalau ada orang Yahudi yang pluralis itu Yahudi Bahlul ya. Yahudi tidak mungkin pluralisme. Taib, kita bicara tentang Nasrani. Apakah Nasrani pluralis atau eksklusif? Yang benar Nasrani juga eksklusivisme. Merasa diri mereka eksklusif. Sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat. Tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat, melalui jalan Nabi Isa alaihi salam. Mereka punya khurafat bahwasanya Nabi Adam alaihi salam telah mewariskan dosa warisan. Waktu Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi, maka mereka berdosa. Dan dosa tersebut diwariskan kepada setiap anak Adam. Dan dosa tersebut diwariskan setiap anak Adam. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlemuran dosa. Itu keyakinan mereka. Dan tidak bisa dosa tersebut hilang sampai Nabi Isa datang anak Tuhan disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. Maka kalau Anda ingin dosa Anda terhapuskan, maka Anda harus meyakini tentang Nabi Isa yang diturun anak Allah, anak Tuhan yang disalib demi untuk menebus dosa Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya. Ini khurafat. Ya, tidak sama seperti keyakinan orang Islam. Orang Islam wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang menanggung dosa orang lain. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, sudah selesai urusan. Ya.
Rabbana

0: Zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya rab kami, kami telah melakukan kezaliman, ampunilah kami. Allah ampuni. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah pun menerima pernyataan-pernyataan Nabi Adam, menerima kalimat-kalimat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Ya. Oleh karenanya bagi dalam Islam, kalau orang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Makanya di antara pahala haji, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, man hajja al-baita lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan rafas, tidak berkata-kata kotor, tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti kalau orang lahir dari perut ibunya bersih atau tidak? Bersih. Orang Nasrani tidak. Nasrani orang baru lahir sudah berlumuran dosa dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya mereka memiliki pemahaman eksklusivisme. Makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel. Karena domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat harus diselamatkan. Ya. Kalau mau selamat harus ikut ajaran agama Nasrani. Dan mereka meyakini mereka yang benar. Ini eksklusivisme ada dalam agama Nasrani. Demikian juga dalam agama Hindu, agama Buddha. Mereka juga eksklusif. Orang Hindu mana merasa orang Islam benar? Mereka tidak merasa demikian. Mereka merasa mereka yang benar. Orang Buddha demikian. Lihat saudara-saudara kita di Rohingya, di Bantai. Ya. Karena mereka merasa mereka yang benar, orang Islam yang salah. Ya. Mereka tidak merasa semua orang mau surga. Jadi liberalisme itu sebenarnya pemahaman yang baru dalam semua agama. Tidak ada diyakini. Kita antum waktu kecil pernah dengar enggak orang bilang semua agama benar? Kita hampir enggak pernah dengar seperti itu. Ya, masing-masing merasa paling benar. Yahudi merasa paling benar, Nasrani merasa paling benar, Hindu merasa paling benar, ya. Coba kalau ada orang Hindu kemudian ada adiknya atau kakaknya masuk Islam, pasti dimusuhi. Pasti berusaha untuk dikembalikan, ya. Kembalikan. Nasrani pun demikian, ya. Buddha pun demikian. Begitu, ya, karena mereka merasa itu sesat. Selain mereka sesat, maka harus diselamatkan. Jadi liberal itu muncul baru bid'ah dalam seluruh agama. Jadi bid'ah itu ya, apa, liberal itu tidak ada dulu sebelum. Sekarang baru muncul belakangan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun anehnya di tanah air kita, liberal tumbuh berkembang merajalela di dunia Islam. Kita sering dengar ada ustaz liberal, ada kiai liberal, ada profesor liberal, tapi kita enggak pernah dengar pendeta liberal. Ada pernah dengar pendeta liberal? Hah? Saya enggak pernah dengar. Antum pernah dengar ada pendeta apa berpemahaman liberal? Pastor berpemahaman liberal. Biksu ya, berpemahaman liberal. Ada. Saulin berpemahaman liberal. Ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Yang berkembang ustaz liberal, kiai liberal, profesor agama liberal itu di dunia Islam. Jadi yang berkembang liberal di dunia Islam. Bagaimana bisa muncul liberal di dunia Islam? Ceritanya baru-baru saja sebenarnya. Tatkala sebagian pemuda-pemuda Islam belajar di luar negeri. Di antara yang belajar pertama adalah Harun Nasution. Ini angkatan liberal pertama, tapi dia masih dalam bentuk awal-awal peletak batu pertama liberalisme. Ya. Harun Nasution. Kemudian generasi berikutnya Durkholis Majid. Kemudian generasi berikutnya Ulil Absor dan kawan-kawan. Jadi Harun Nasution waktu belajar di luar negeri, ya, di mana katanya di McGill atau di mana, saya juga kurang hafal ya. Intinya di negara kafir belajar agama, negara kafir kemudian belajar agama, kemudian pulang. Membuat tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan. Ya. Di antara buku yang dia tulis adalah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Dua jilid. Saya punya buku tersebut. Ya. Di jilid pertama dia mengatakan bahwasanya agama ada dua model. Ada namanya agama monoteisme, agama yang bertauhid, dan ada agama yang syirik. Di antara agama yang bertauhid adalah agama Islam, Nasrani, Yahudi, dan Hindu. Jadi dia bilang Nasrani itu bertauhid. Kemudian Yahudi juga apa? Bertauhid. Yang lebih parah Hindu juga apa? bertauhid. Jadi katanya Hindu itu tiga tapi maksudnya satu. Ya. Ini awal-awal pemikiran menyimpang dari Harun Nasution. Ya. Kemudian ada sebagian ulama Indonesia yang membantah pemikiran-pemikirannya. Ya. Kemudian generasi berikutnya, generasi Nur Khalis Majid. Sama belajar ya, pandai bahasa Arab, sudah punya landasan agama yang baik, kemudian belajar liberal di negara kafir. Mereka belajar di negara kafir, belajar sama orang-orang orientalis, orang-orang teroris, orang kafir yang belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Dan ini secara akademis keliru. Seorang secara akademis kalau ingin belajar sesuatu, belajar pada pusatnya, harusnya demikian kan? Harusnya kalau Anda ingin belajar agama Islam, belajar pada pusatnya. Entah di Arab Saudi, entah di Mesir, ya. Entah di negara-negara Islam, itu namanya belajar Islam. Di mana pusat orang Islam, agar Anda tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Ya masa Anda belajar Islam di negara kafir? Itu namanya tidak akademisnya salah seperti itu. Ya, tidak logis belajar Islam sama orang kafir di negara kafir. Jadi belajar Islam sama orang kafir dengan niat pulang untuk menyelamatkan kaum muslimin dari neraka jahanam, tapi belajarnya sama orang yang masuk neraka jahanam. Gimana mau nyambung ya? Dia bawa pulang bawa kesesatan. Rasulullah Majid akhirnya dengan bukunya yang dan teman-temannya menulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Akhirnya muncul fatwa-fatwa aneh-aneh ya. Doa bersama, Tuhan bersama ya dan macam-macamnya. Kemudian generasi selanjutnya adalah Ulul Absar dan teman-temannya. Ulul Absar, kemudian di antaranya Abdul Muqsit Ghazali, kemudian sekarang Komaruddin Hidayat ya. Dan Lutfi Syaukani ya, dan macam-macamnya. Siapa lagi? Siapa? Iya, Zuhair Misrawi. Terus siapa lagi? Siapa? Iya, itulah. Banyak ya, banyak yang mereka suka berkicau di Twitter atau di internet. Itu generasi ketiga yang kita hadapi sekarang. Ya. Itulah muncul liberal. Dan mereka didukung oleh orang-orang kafir. Ya. Karena orang-orang kafir tahu ya, kalau Islam akidahnya lemah akan hancur. Kapan Islam akan hancur? Kalau dia tidak yakin dengan akidahnya sendiri. Ya, suatu umat akan hancur kalau dia ragu dengan kebenaran keyakinannya. Ya, apa yang mau dia perjuangkan? Sementara dia ragu, sementara yang lain juga benar, terus ngapain saya berjuang untuk Islam? Paham? Kalau dia sendiri ragu tentang Islamnya, Islam benar atau tidak, atau yang lain juga benar, buat apa saya berjuang untuk Islam? Dengan cara demikian, maka Islam akan hancur dari dalam. Orang-orang kafir tahu akan hal ini. Kerusakan yang ditimbulkan liberal potensinya lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang luar Islam. Kalau ada pendeta mengatakan semua agama benar, tidak ada orang Islam yang percaya. Ada biksu ya, kemudian mengatakan semua agama benar, tidak ada yang percaya. Tapi kalau ada profesor Islam ya, doktor filsafat orang Islam, apalagi disebut sebagai pakar ini, pakar anu, bilang semua agama benar, mulailah orang Islam percaya. Karena yang ngomong orang Islam sendiri. Ini benar-benar diketahui oleh orang kafir, sehingga mereka benar-benar menyokong dana untuk membantu tersebarnya program-program liberalisme di tanah air kita. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang asal-muasal munculnya liberal di tanah air kita, sehingga akhirnya sekarang kita lihat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang beredar ya, yang kita dengar ya, merusak akidah dan juga merusak moral. Ya. Gimana moral tidak rusak? Mengatakan boleh homoseksual, lesbi boleh, homo boleh, laki-laki boleh pacaran sama laki-laki, perempuan boleh pacaran sama perempuan ya. Bagaimana tidak sedih seorang wanita ternyata suaminya jatuh cinta sama suami orang lain? Sedih atau tidak? Sedih. Ini suami saya jatuh cinta bukan sama istri orang lain. Suami saya jatuh cinta sama suami orang lain. Menyedihkan ya. Gimana enggak rusak anak kita pacaran perempuan, pacaran sama perempuan juga? Rusak ya. Subhanallah, moral rusak. Fatwa lagi, jilbab tidak wajib. Ada sebagian wanita tadinya pakai jilbab, tahu jilbab tidak wajib, dibuka jilbabnya. Ya. Menampakkan aurat, kenapa? Ada fatwa jilbab tidak wajib. Yang fatwa, profesor. Ya sudah, buka jilbab.
1: Ente bantah-bantah, ente apa gelarnya? Enggak punya gelar, membantah profesor. Logika orang awam seperti itu. Yang ngomong jilbab tidak wajib profesor. Ente siapa ente? Enggak bisa apa-apa mau bantah profesor. Akhirnya jilbab dibuka. Rusak moral. Kemudian lagi fatwa bahwasanya laki-laki harus sama dengan perempuan. Bukan hanya laki-laki saja yang boleh menjatuhkan cerai. Perempuan juga boleh menjatuhkan apa? Cerai. Dan ini berbahaya. Berbahaya bagi laki-laki. Lu bayangkan kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, bahaya. Apalagi sedang haid. Ya waduh. Dia emosinya enggak stabil. Kalau perempuan boleh menjatuhkan cerai, antum dicerai 7 kali sehari mungkin. Oleh karenanya repot. Ya, seperti ini. Yang bayar mahar laki-laki, ya, yang menyediakan makanan, sandang, pangan, papan laki-laki, kenapa perempuan jatuhkan cerai? Ya, ini apa enggak merusak rumah tangga seperti ini? Kamu saya cerai suamiku. Kenapa tadi malam enggak pulang-pulang? Kamu saya cerai. Waduh, jatuh talak, talak satu. Terus kalau lelaki sudah ditalak, masa idahnya atau ada atau tidak? Ada masa idahnya. 4 bulan 10 hari. Kelamaan ya, akhi. 2 hari cukup masa idah. Kenapa 4 bulan 10 hari? Jadi kalau antum sudah dicerai oleh istri antum, antum enggak boleh nikah. Sudah antum terbengkalai selama 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan ada masa idah wajar untuk membersihkan rahimnya. Sudah tidak tercampur dengan mani laki-laki yang lain, bersih rahimnya baru dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau laki-laki buat apa masa idah? Apa yang mau dibersihkan? Fatwa aneh-aneh. Ya. Fatwa aneh-aneh. Ini merusak moral. Jadi moral rusak, ya. Kemudian juga akidah rusak. Semua agama benar. Gimana semua agama benar? Kalau semua agama benar, buat apa Allah utus Nabi Muhammad SAW? Allah kurang kerjaan namanya. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, Aslim Taslam, masuk Islam, kau selamat. Kalau enggak masuk Islam, enggak selamat. Ngapain? Nabi kurang kerjaan. Kirim surat kepada Heraklius, kepada Raja Persia, kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman mendakwai orang Yahudi. Kalau semuanya benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Iya atau tidak? Taib. Sebelum kita membahas tentang qadarisme, sebelum kita menyebut tentang syubhat-syubhatnya, ada perkara yang harus kita yakini, itu tentang kebenaran Islam. Bahwasanya agama yang benar satu-satunya hanyalah Islam. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh ada keraguan sama sekali dalamnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan demikian dan kita yakin akan kebenaran Al-Quran. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi hanya Islam. Hanya Islam. Allah juga berfirman, Wa may yabtaghi ghayral Islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, masuk neraka jahanam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim menegaskan, Nabi berkata, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Kata Nabi, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, tentang Muhammad, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yahudi dan Nasrani saja yang percaya kepada Allah, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, bagaimana lagi dengan nabi-nabi, dengan agama-agama lain yang tidak percaya sama Allah? Seperti Buddha. Buddha agamanya, Tuhannya lain, tidak sama dengan. Kalau Yahudi, Nasrani, Islam, Tuhannya sama. Tuhannya siapa? Allah. Hanya saja mereka musyrikin. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan yang dituju sama, sama-sama Allah. Itu saja kalau mereka mati tidak beriman kepada Muhammad masuk neraka, apalagi orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, Tuhannya memang asalnya sudah beda. Tak Konghucu Tuhannya si Konghucu, atau misalnya Buddha Tuhannya Buddha, ya. Atau Hindu Brahmana, apalagi Brahma Wais, apa? Brahma Wisnu sama Siwa, ya. Ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nawawi mengatakan tatkala mensyarah hadis ini, disebutkan Yahudi dan Nasrani karena mereka ahlul kitab, menunjukkan kalau mereka saja tidak beriman kepada Nabi Muhammad masuk neraka, apalagi selain mereka, apalagi selain Yahudi dan Nasrani. Ini pernyataan jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar cuma agama Islam, karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang mentauhidkan pencipta alam semesta. Tidak ada penyembahan terhadap makhluk. Islam tegas, syirik tidak boleh. Semua tidak boleh disembah, nabi tidak boleh disembah. Menyembah Nabi Isa salah, musyrik, kafir, di neraka kekal. Menyembah Uzair dibilang anak Allah, kekal di neraka. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, kekal di neraka. Kekal di neraka jahanam, ya. Tidak ada dalam hal ini, syirik tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menyembah nabi, tidak boleh menyembah nabi aja enggak boleh disembah apalagi wali. Wali aja enggak boleh disembah apalagi sunan. Apalagi batu, apalagi pohon. Malaikat saja tidak boleh disembah. Dulu orang-orang musyrikin mengatakan malaikat banatullah, putri-putri Allah, masuk neraka jahanam kekal. Kenapa menganggap malaikat sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala? Ini masalah bagi Allah, ini masalah besar. Menganggap Allah bukan Maha Esa, punya putri-putri atau punya anak-anak. Jadi Islam satu-satunya agama yang menyeru kepada pentauhidan, peribadatan hanya kepada pencipta alam semesta, cuma Islam. Yang lain semua agama menyeru kepada peribadatan terhadap makhluk, semuanya kepada makhluk, kepada jin, kepada dewa, kepada makhluk, kepada manusia, ya semuanya, kepada batu. Cuma Islam yang menyeru kepada penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan semua agama benar? Bagaimana kita mau menyamakan tauhid dengan kesyirikan? Bagaimana kita mau menyamakan penyembahan terhadap Allah pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap nabi? Apa mau disamakan Allah dengan nabi? Bagaimana kita menyatakan semua agama benar, mau menyamakan penyembahan terhadap Allah yang Maha Esa pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap sapi? Apa mau disamakan Allah dengan sapi? Ya, akhi, yang benar saja. Oleh karenanya agama yang benar cuma Islam, yang lainnya semua di neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi SAW membangun akidah di atas hal ini. Nabi SAW menyuruh manusia kepada tauhid sehingga dia bermusuhan sama om-omnya sendiri, bermusuhan dengan Abu Lahab, bermusuhan dengan ya Abu Talib, diseru untuk masuk Islam tidak mau, sampai Nabi bermusuhan dengan kerabatnya sendiri, orang-orang Quraisy, sampai akhirnya harus diusir dari kota Mekah. Semuanya gara-gara Nabi mengatakan cuma agama yang benar, cuma agama Islam. Kalau semuanya agama benar, semua agamanya bebas, ngapain Nabi mendakwai orang kafir Quraisy? Biarin saja mereka beribadah kepada Hubal, kepada berhala Hubal, kepada berhala Lata, Uzza, Manat. Nabi permasalahkan, Nabi mencampuri keyakinan mereka. Ingat, kalau orang liberal sering mengatakan, di antara privasi yang paling super privasi adalah privasi dalam berkeyakinan. Jadi ente jangan ngurusi privasi orang lain, katanya. Paham? Privasi keluarga kita jangan ente urusi. Apalagi masalah agama, ngapain ente nyalain-nyalain orang? Ente gak usah urus orang lain. Berarti Nabi dulu kurang kerjaan. Nabi dulu ngurusi privasi orang-orang Quraisy. Nabi nyalain-nyalain mereka. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian, bapak kalian, mbah kalian, buyut kalian, semuanya sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mengurus privasi orang atau tidak? Privasi orang. Kita ada toleransi, bukan, tapi toleransi tidak mengharuskan membenarkan semuanya. Itu toleransi yang keliru. Toleransi itu sudah tadi saya katakan, toleransi itu mengakui perbedaan. Mengakui perbedaan tapi kita menghargai mereka. Itu namanya toleransi. Bukan kita gabung dengan mereka. Kalau kita gabung dengan mereka sudah hilang nama toleransi. Itu namanya bukan toleransi lagi. Namanya berubah jadi mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama yang benar, satu-satunya yang benar cuma agama Islam. Ini harus kita yakini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengirim surat kepada Raja Heraklius dengan surat yang sangat singkat tapi padat. Isinya ancaman, ya. Nabi dalam suratnya ya, Nabi mengatakan aslim taslam, wahai Heraklius, masuklah Islam, kau akan selamat. Kemudian Nabi berkata, fa in tawallait, kalau engkau berpaling tidak mau masuk Islam, fa inna alayka ithmal arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Bayangkan, kalau kau tidak masuk Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini ancaman yang berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam kirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaya wa'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, ini surat dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah kepadaku masuk Islam. Tunduk. Jangan sombong. Kalau tidak mau, dalam ayat yang lain setelahnya, Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan kirim pasukan untuk membuing-hanguskan mereka. Ini Nabi Sulaiman ikut masuk dalam privasi orang atau tidak? Kalau orang liberal, Sulaiman ngapain? Balkis sudah hidup, ratu, tentram, ngapain ngurusin apa negara lain? Enggak, Nabi Sulaiman ngurusin. Karena dia seorang nabi untuk menyeru kepada tauhid. Nabi Muhammad SAW ngurusi kerajaan orang. Nabi SAW kirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir dikirimi untuk masuk Islam. Bahkan terjadi peperangan demi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau dalam apa namanya kacamata orang liberal, ini kurang ajar namanya, ya, ngurusi privasi orang, apalagi privasi yang super privasi masalah keyakinan. Jadi dalam Al-Quran juga banyak ayat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, semuanya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrikin di neraka jahannam kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Yang ngomong gitu siapa? Allah. Terus ente bilang mereka di surga, gimana ceritanya? Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masiih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu Isa. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkeyakinan trinitas, Allah satu dari yang tiga. Allah bilang mereka kafir, Allah bilang mereka di neraka jahanam, ente bilang mereka di mana? Di surga. Jadi pluralisme itu kekufuran, bukan cuma haram. Kekufuran. Intinya Al-Quran itu percuma, enggak ada fungsinya kalau begitu. Taib. Ini harus antum yakini. Setelah antum meyakini semua, dan antum saya rasa sudah yakin dari dulu seperti itu. Sekarang baru kita bahas tentang syubhat-syubhat pemikiran orang-orang pluralisme. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum mengantuk wudhu ya, ini karena kita bahas syubhat ya. Syubhat ada jawabannya. Antum mengerti, harus mengerti syubhatnya, harus mengerti pula jawabannya. Bahaya kalau mengerti syubhatnya, jawabannya enggak paham. Paham? Kalau antum enggak mengerti syubhat, tapi mengerti jawabannya, alhamdulillah. Nah, yang saya khawatirkan, syubhatnya paham, jawabannya tidak paham. Jadi harus seger. Ya. Yang minum-minum, saya mau minum dulu ya. Mungkin Anda bertanya, kok bisa Ustaz orang-orang liberal seperti itu? Bisa. Tadi sudah saya sebutkan di awal pengajian. Pemikiran mereka terstruktur, terkerangka. Ada pola pemikiran mereka. Syubhatnya teratur. Sehingga muncullah orang liberal. Di Mesir banyak orang liberal. Indonesia sangat banyak. Saudi mulai-mulai muncul. Saudi juga mulai ada orang liberal. Tapi liberal mereka tidak seperti orang kita. Liberal mereka masih masalah wanita, harus bebas, begini-begini. Tapi semua agama sama, belum saya pernah dengar di liberal, di Saudi. Kalau ada mungkin langsung dipenggal sama pemerintah Arab Saudi. Karena ini kekufuran. Ini perkataan murtad seperti ini, mengatakan semua agama sama. Karena itu kekufuran. Sekarang kan zaman terang-terangan kan? Ya. Saya katakan pluralisme itu kekufuran. Yang mau protes silakan. Itu kekufuran. Karena konsekuensi dari pluralisme, Nabi kurang kerjaan, Allah kurang kerjaan. Konsekuensi dari pluralisme, tidak usah ente dakwah tauhid. Biarkanlah kristenisasi tersebar. Ente ngapain masuk privasi orang? Bahaya, mikir ini bahaya. Taib. Jadi saya katakan, kenapa mereka bisa mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh? Tadi kita sebutkan. Homoseksual halal, ini halal, ini halal, ini halal. Ya. Karena pemikiran mereka terstruktur, terkerangka dengan baik. dibangun di atas syubhat-syubhat yang menurut mereka kokoh. Saya akan sebutkan beberapa syubhat-syubhat tersebut. Tidak semuanya tentunya, ya. Dan saya waktu menyampaikan syubhat-syubhat ini, saya bukan asal ngarang, tidak, ya. Karena disertasi saya tentang pluralisme. Saya baca buku-bukunya Nur Khalis Majid, buku-bukunya Zuhair Misrawi, buku-bukunya Komaruddin Hidayat, buku-bukunya Ulil Absar, ya, Harun Nasution, ya, Abdul Muqsit Ghazali. Itu bacaan saya sehari-hari sampai saya capek baca buku-buku mereka. Karena saya harus baca, karena untuk menyusun apa? Disertasi. Taib. Adapun di antara syubhat mereka, mereka mengatakan bahwasanya agama itu hanyalah sarana. Yang paling utama dalam kehidupan beragama adalah mencapai akhlak mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah mencapai tujuan. Saya ulangi, agama itu hanyalah apa? Sarana. Semua agama menyuruh kepada keadilan. Semua agama menyuruh kepada akhlak yang mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak yang mulia dengan agama apapun, sudah benar, tidak jadi masalah. Ini syubhat mereka sering lontarkan. Dan saya ditanya oleh orang-orang juga, ada dosen yang pernah tanya sama saya, "Ustaz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka?" Pertama, saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu, ya. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau, ya. Terus, kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik, di neraka. Harus di neraka. Ya. Tapi dia baik, Ustaz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berakhlak kepada manusia. Tapi bagaimana kita bantah syubhat ini? Jawabannya mudah. Islam menjunjung tinggi akhlak. Islam menyeru kepada akhlak. Ya. Agama Islam, terlalu banyak kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran menyeru kepada akhlak yang mulia. Tetapi itu bukan tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling primer adalah diturunkan agama adalah agar makhluk mentauhidkan Khalik. Agar makhluk mentauhidkan pencipta alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Adz-Dzariyat, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepada-Ku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini tujuan utama. Akhlak penting, tapi dia bukan tujuan primer, dia sekunder. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mentauhidkan pencipta? Apa hubungan paling kuat antara makhluk dengan penciptanya? Hubungan yang paling kuat adalah sang makhluk mengakui penciptanya sebagai Tuhan. Sang makhluk merendahkan dirinya kepada penciptanya. Itu yang paling penting. Bukan merendahkan dirinya kepada makhluk yang lain. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, waktu Rasulullah SAW ditanya, "Ayu dzambi a'zham?" Dalam hadis Abu Mas'ud, "Ayu dzambi a'zham?" Dosa apa yang paling besar, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau berbuat syirik padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Ini dosa yang paling besar. Percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan dosa terbesar, mengakibatkan dia kekal dalam neraka jahanam. Saya sering kasih logika, ya. Kalau ada orang tua, suami istri, kemudian istrinya mengandung seorang anak setengah mati 9 bulan dalam perutnya, ya. Betapa susah seorang wanita. Bayangkan, kita saja kalau taruh besi 3 kilo di perut kan enggak enak terus. Ini 9 bulan bawa barang dalam perut. Sehingga macam-macam, susah, sakit, belum lagi ngidam yang aneh-aneh, ya. Dia susah, suaminya juga susah, ya. Tahu-tahu jam 12 malam minta gado-gado, cari di mana? Tahu-tahu tidak ingin cium bau keringat suaminya, ya. Setengah mati. Wahnan ala wahnin. Belum waktu melahirkan bertarung dengan kematian, setelah melahirkan repot lagi menyusui dan nyebok dan macam-macamnya. Biaya di sana sini orang tua kerja setengah mati, kemudian disekolahkan, sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. kemudian sang anak sudah berhasil ngambil gelar S3, sudah punya pekerjaan. Tahu-tahu anak tersebut berbakti kepada bapak dan ibu yang lain. Kira-kira gimana? Kurang ajar atau tidak anak ini? Kurang ajar. Sama Allah menciptakan Anda, memberikan penglihatan, memberikan semuanya, rezeki, semuanya, sarana dan prasarana agar Anda beribadah kepada Allah, ternyata Anda beribadah kepada makhluk semisal Anda. Atau beribadah kepada makhluk yang lebih hina, batu dan pohon. Ini kesyirikan yang amat besar. Ibarat ada seorang laki menikah dengan seorang wanita. Kemudian dia sudah mengeluarkan mahar, kemudian dia bayar lagi uang kepada mertua. Ya. Kalau orang Bugis ada namanya uang naik. Uang naik itu uang yang diberikan kepada mertua. Kalau orang Jawa kayaknya enggak ada kan? Cuma mahar saja ya. Naik turun gratis ya. Sudah kasih uang lagi kepada mertua, kemudian mahar, acara walimah, belikan emas ya. Kemudian mungkin istrinya suruh masukin salon supaya lebih cantik. Kemudian mungkin sudah bayar uang untuk sedot lemak, sedot ini, sedot anu. Sudah begitu cantik, dicium sama laki-laki lain. Gimana kira-kira? Bang ajar. Tidak tahu terima kasih. Nah orang yang diciptakan oleh Allah, dia beribadah kepada selain Allah, ini orang musyrik. Orang yang tidak tahu diri. Meskipun dia akhlaknya super mulia sama orang lain. Dia tidak berakhlak kepada Tuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang akhlaknya top tapi masuk neraka jahanam. Contoh seperti Abu Thalib. Abu Thalib akhlaknya apa yang kurang baik? Mengurus anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan pengurus anak yatim di surga seperti ini dekat, kata Nabi SAW. Apalagi anak yatim tersebut ternyata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia rela mati untuk membela ponakannya Muhammad. Siapa yang lebih baik dari Abu Thalib? Antum saja jasanya tidak sebesar jasanya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib di neraka jahannam. Ya. Dhahdahin fi dhahdahin minan nar. Dia berada di neraka jahannam yang paling ringan. Kalau apinya kena kakinya maka otaknya mendidih, kepalanya mendidih. Kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka Abu Thalib di neraka jahanam yang paling bawah. Ya, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya dalam hadis riwayat Nasa'i yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan sanad yang hasan, tatkala Abu Thalib meninggal, Ali bin Abi Thalib, anaknya datang kepada Nabi. Ali berkata, "Ya Rasulullah, inna ammaka asy-syekh ad-dhal qad mat." Kata Ali dengan bahasa yang kasar, wahai Rasulullah, pamanmu, padahal bapaknya sendiri, wahai Rasulullah, pamanmu Abu Thalib, orang yang tua dan sesat, sudah mati. Kata Rasulullah SAW, idhab fawarih, pergilah engkau wahai Abu Thalib, kuburkan bapakmu. Kata Abu Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, la uwari, saya tidak mau kuburkan dia, innahu mata musyrikan, dia meninggal dalam kondisi syirik. Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib tidak mau kuburkan bapaknya. Kata Rasulullah SAW, idhab fawarih, pergilah engkau kuburkan. Akhirnya dikuburkan oleh Ali. Tapi Asy'ari Ali bin Abi Thalib tidak mau kuburkan bapaknya. Kenapa? Kata Ali, innahu mata musyrikan. Dia mati dalam kondisi apa? Syirik. Baiknya luar biasa. Tapi di neraka jahanam. Contoh lagi, ya, adalah Amr bin Ulay al-Khuza'i, pimpinan orang-orang kabilah Khuza'ah, pemimpin kota Mekah. Baiknya luar biasa. Suka memberi makanan gratis kepada jamaah haji. Sangat terkenal kebaikannya. Tapi dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Kata Nabi SAW, ra'aitu Amr bin Ulay al-Khuza'i yajurru qasbahu finnar li'annahu awwalu man sayyaba sawa'ib. Aku melihat Amr bin Ulay al-Khuza'i menggeret ususnya di neraka jahannam, dan dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan unta-unta di neraka. Kenapa berbuat syirik padahal baiknya luar biasa? Contohnya Abdullah bin Jud'an dalam Sahih Muslim. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasirur rahim, kana yakrid dhaif, kana yut'imut ta'am. Dia dulu baik ya Rasulullah, suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Percuma. Lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah berkata, ya Rabbku ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Mati dalam kondisi musyrik, tidak bermanfaat. Neraka jahanam. Semua kebaikan tidak bermanfaat. Kata Allah, wa ma ya mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah terhalang mereka diterima nafkah mereka, sedekah mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Percuma. Mau baik seperti apapun tidak diterima. Contohnya Hatim At-Ta'i, bapaknya Adi bin Hatim. Adi bin bapaknya terkenal Hatim At-Ta'i, orang yang sangat dermawan. Kata Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, bapak saya bagaimana ya Rasulullah? Dia dulu begini, begini, begini, baiknya luar biasa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna makana abuka yuridu amran fa asabahu." Bapakmu dulu ingin sesuatu waktu berbuat kebaikan, maka dia dapatkan. Dia dulu ingin dipuji. Tidak bermanfaat kebaikannya di neraka jahanam. Jadi para hadirin hadirat, orang sebaik apapun kalau mati dalam kondisi musyrik tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma kebaikannya. Adapun orang-orang liberal, mereka menyatakan agama hanyalah sarana. Tujuan utama adalah akhlak mulia. Ini salah, ini kaidah yang keliru. Kita katakan yang tujuan utama adalah tauhid, mengesakan Tuhan. Kalau tidak mengesakan Tuhan, percuma semuanya, tidak ada manfaatnya. Saya tanya sama antum, orang-orang Nasrani dimasuk, dikafirkan oleh Allah, difonis kekal dalam neraka jahanam, apa karena akhlak mereka buruk? Jawabannya tidak. Kalau orang Yahudi, iya, memang kurang ajar. Dalam Al-Quran disebutkan mereka makan riba, mereka pengkhianat, mereka ini, mereka kurang ajar, bunuh Nabi. Orang Yahudi memang kurang ajar. Tapi kalau Nasrani tidak disebutkan demikian, Nasrani baik-baik. Kesalahan mereka cuma satu, salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala itu. Karena mereka menganggap Allah punya anak atau mereka menganggap Allah satu dari yang tiga. Makanya semua keyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah. Di antaranya mereka menganggap Allah punya anak. Jadi orang Nasrani punya tiga keyakinan. Mereka khilaf. Yang satu, meyakini Allah itu adalah Isa itu sendiri. Paham? Allah itu Isa. Yang kedua, Isa adalah anak Allah. Paham? Yang ketiga, Allah dari satu yang tiga. Trinitas. Allah itu adalah Allah, Isa, dan Ruhul Kudus. Satu kesatuan. Ya. Ini semua dikafirkan oleh Allah. Contoh, Allah mengatakan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Bagi orang Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Allah. Allah mengatakan, mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansyaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi hancur, hampir-hampir gunung yang kokoh itu hancur. Kenapa? Anda ulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Dan tidak pantas Allah punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya akan datang bertemu dengan Allah sebagai hamba. Semuanya hamba. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Apalagi Nabi Isa, hamba Allah. Kenapa ente bilang Nabi Isa anak Allah? Allah murka. Allah turunkan surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Gara-gara berkeyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, dikekalkan dalam neraka, bukan masalah akhlak, masalah akidah. Mereka mengatakan Allah punya anak. Atau keyakinan kedua, Allah adalah Isa. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh mereka mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Allah kafirkan mereka. Atau mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Jadi, meskipun orang berakhlak mulia, tapi kalau salah berakidah tentang Nabi Isa dengan Allah, maka dikafirkan. Neraka jahanam. Ratu Bilqis apa kurang baiknya? Ratu Bilqis baik atau tidak? Baik. Rakyatnya makmur, dia hidup tentram. Rakyatnya sama dia menyembah matahari. Ya. Apa urusannya? Nabi Sulaiman ngurus, kirim surat, masuk Islam, kalau enggak saya perang. Jangan Nabi Sulaiman, burung hudhud tidak terima. Burung hudhud lapor kepada Nabi Sulaiman. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim. Wajadtuha wa qaumaha yasjudun lis-syamsi min dunillah. Burung hudhud, burung tidak terima ada syirik. Lapor kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, saya melihat seorang ratu menguasai rakyatnya, mereka semua sujud kepada matahari. Nabi burung hudhud tidak terima, lapor kepada Nabi Sulaiman. Ini orang liberal semuanya masuk surga. Lebih bahlul daripada burung hudhud. Baik. Jadi mereka dikafirkan bukan karena akhlak yang buruk, tapi karena apa? Akidah yang menyimpang. Karena akidah yang menyimpang. Jadi pernyataan orang liberal bahwasanya kalau orang berakhlak mulia pasti masuk surga, agama hanyalah sarana, ini batil, tidak benar. Yang benar, agama diturunkan untuk menyuruh manusia, makhluk menyembah kepada Khalik. Itu tujuan agama. Dan itu keyakinan semua agama seperti itu. Orang Nasrani suruh kita menyembah Nabi Isa supaya kita selamat, itu tidak. Orang Buddha menyuruh kita menyembah Buddha. Masalah akhlak masalah nomor dua, bukan nomor satu. Nomor satu masalah peribadatan. Ini semua agama ngomong seperti itu. Kemudian orang-orang liberal bikin bid'ah baru. Katanya yang paling utama adalah apa? Akhlak. Ini dari mana seperti ini? Semua agama sepakat yang paling pertama adalah masalah peribadatan, masalah akidah. Jadi mereka bikin hal-hal baru yang tidak dikenal oleh agama-agama sebelumnya. Taib, sekarang saya tanya sama antum. Menurut kaedah orang liberal, berarti kalau ada orang PKI yang mengingkari adanya Tuhan, baik, masuk surga atau tidak? Saya ulangi, saya tanya sama antum. Menurut orang liberal, kaedahnya orang liberal, kalau ada PKI yang baik, masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Masuk surga. Ada orang ateis yang baik, masuk surga atau tidak? Masuk surga. Loh, gimana dia masuk surga? Tuhan saja dia tidak percaya, surga apalagi tidak dia percayai. Ente masukkan dia, ngapain saya masuk surga? Saya tidak percaya sama surga. Yang penting ente masuk surga. Loh, gimana? Dia sih tidak percaya sama surga. Makanya saya katakan tadi, harusnya orang liberal mengatakan, bukan cuma di akhirat ada surga Islam. Ada surga Islam, surga Yahudi, surga Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Laose, surga Ahmadiyah, surga Syiah, terus ada surga apa? PKI. Di paling pojok itu surga PKI. Kenapa? Itu PKI akhlaknya baik. Itu PKI akhlaknya baik, masuk surga. Taib, kita sudah paham ya, syubhat yang pertama kita sudah bantah. Taib, kita lanjutkan dengan syubhat yang kedua. Kalau butuh break kasih tahu ya. Habis syubhat kedua kita break dulu ya. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan, ini sering mereka ungkapkan tatkala terjadi perdebatan. Mereka bilang, ya akhi, ente jangan monopoli kebenaran. Ya. Jangan ente monopoli kebenaran. Kebenaran di mana-mana. Kebenaran relatif. Tidak ada yang absolut. Jangan ente merasa ente benar sendiri. Ente jangan nyalah-nyalakan agama lain. Ente nyalakan agama lain karena ente melihat dengan kacamata agama anda. Kalau anda pakai kacamata agama lain, anda pasti membenarkan mereka. Selalu begitu, selalu begitu. Jadi menurut mereka, tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran adalah nisbi dan relatif. Nisbi dan relatif. Tidak boleh seorang merasa paling benar. Karena kalau anda merasa paling benar, berarti anda telah memonopoli kebenaran. Berarti kebenaran tersebut absolut. Yang benar, kebenaran tidak ada yang absolut. Semuanya relatif dan semuanya nisbi. Dan semuanya nisbi. Ini sering mereka ungkapkan. Sering mereka ungkapkan. Taib. Bagaimana kita membantah hal ini? Jawabannya mudah. Bantahan pertama, kita mengatakan terlalu banyak perkara di alam semesta ini yang kebenarannya absolut, tidak relatif. Banyak sekali. Tidak ada khilaf di kalangan manusia bahwasanya itu seperti itu, tidak ada khilaf. Contoh, matahari di atas, apa ada yang khilaf? Ada yang khilaf atau tidak? Tidak ada. Bahwasanya api itu panas, ada perselisihan? Itu absolut atau relatif? Absolut. Bahwasanya satu adalah setengah dari dua, ada khilaf? Ada yang bilang satu setengah dari empat? Ada? Semua orang bilang satu setengah dari dua, tidak ada khilaf. Banyak perkara-perkara yang absolut, kenapa anda relatifkan semuanya? Bahwasanya martel ini kalau ditaruh ke kepala anda dengan kecepatan luar biasa bisa benjol kepala anda. Masih ada yang mengatakan nisbi? Anda datang kepada ulil absor, anda bilang, Pak Ulil, ini martel kalau taruh di kepala anda bisa bikin benjol. Ini absolut apa relatif? Oh, menurut anda? Ya, menurut anda gimana? Coba. Nanti kita sudah pukul kepalanya dia benjol. Itu benjol, itu benjol menurut anda, menurut saya bukan benjol. Repot. Justru kata para ulama, karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita sepakati, maka bisa terjadi kemaslahatan. Kalau semua orang relatif, semua perkara relatif tidak akan bisa berjalan kemaslahatan. Contoh, kenapa penjahat ditangkap? Karena semua orang tahu penjahat itu buruk. Itu tidak ada yang mengambil harta orang itu, semua orang tahu itu buruk. Penjahat pun tahu itu buruk. Perampok pun tahu dia melakukan keburukan. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Ente kok ngambil barang orang? Paham? Karena kita sama-sama meyakini mengambil barang orang dalam tanda kutip mencuri itu buruk, makanya ada peraturan orang mencuri ditangkap. Seandainya mencuri itu pun relatif, gimana coba? Coba kalau polisi mau tangkap mencuri, pencuri, saya tangkap kamu, jangan dulu. Kenapa ditangkap? Kamu salah. Itu kan menurut bapak. Menurut saya tidak salah. Repot kan? Repot. Ada orang melanggar lalu lintas, tangkap. Kenapa? Melanggar lalu lintas. Kenapa? Itu karena ente tadi lampu merah ente lewat. Itu kan merah menurut bapak. Menurut saya hijau. Gimana? Repot. Kalau semuanya relatif, tidak akan berjalan kehidupan ini. Justru karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita yakini bersama, maka berjalanlah norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Kalau istilah dalam bahasa sosial apa? Norma-norma dan nilai-nilai. Disepakati oleh kita semua. Mengambil barang orang itu tidak boleh, sepakat. Enggak ada yang bilang tidak baik. Pencuri pun tahu itu tidak baik. Ini bantahan. Bantahan berikutnya, kita katakan kepada orang-orang liberal, kalau Anda menyatakan bahwasanya semua kebenaran adalah relatif, tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti, kita katakan maka kaedah Anda ini pula juga relatif. Jangan Anda absolutkan. Anda mengatakan semua kebenaran adalah apa? Relatif, tidak ada yang absolut. Nah, praktekan kaedah ini pada kaedah Anda sendiri. Berarti kaedah Anda semua kebenaran relatif itu juga relatif. Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi, kayaknya tidak paham. Anda mengatakan semua kebenaran apa? Relatif. Semua teori relatif. Kita katakan teori Anda bahwasanya semuanya kebenaran itu relatif, kalau begitu juga relatif. Maka jangan Anda merasa ini absolut. Kalau begitu Anda jangan protes sama orang kalau ada orang yang menganggap itu absolut. Karena kaedah Anda untuk memprotes dia juga relatif. Paham? Ya sudah, kalau udah paham, alhamdulillah. Kok Ustaz, kok bisa mereka mengatakan demikian? Mereka sebutkan dalil-dalil. Ya. Kata mereka, ayat-ayat menyebutkan bahwasanya yang tahu kebenaran cuma Allah. Anda tidak tahu. Yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Kita bilang benar, saya sepakat dengan Anda, yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Justru karena Allah yang tahu kebenaran, Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quran dan melalui lisan nabinya, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah masuk akal ada Tuhan yang bijak menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu kecuali Dia? Kalau ada Tuhan seperti Tuhan Bahlul namanya, masa Tuhan suruh kita cari kebenaran terus kita tidak ada barometer kebenaran, yang tahu cuma saya, Tuhan cuma yang tahu, terus ngapain kita disuruh cari kebenaran? Paham? Tatkala Allah tahu kebenaran, maka Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quranul Karim, Kitabul Huda, kitab petunjuk, melalui lisan Nabi SAW, melalui sunnah-sunnahnya. Makanya Allah berkata, fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Kalian berselisih tentang apa saja, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering mereka katakan, yang tahu kebenaran cuma Allah. Terus buat apa kalau gitu? Buat apa Allah menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu? Itu namanya Tuhan yang tidak rahmat, namanya Tuhan yang tidak sayang kepada ciptaannya. Allah turunkan aturan supaya ente kembali kepada aturan tersebut. Allah tunjukkan kebenaran supaya ente kembali kepada kebenaran tersebut. Memang yang paling tahu kebenaran Allah, tapi Allah paparkan dalam Al-Quran. Allah paparkan melalui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham insyaAllah? Taib. Kita break dulu ya. Break dulu, biar antum fresh, antum mau makan-makan, mau minum-minum, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih menyebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralisme untuk melegalkan keyakinan mereka tentang semua agama benar, bahwasanya semua penghuni agama akan masuk surga. Di antaranya, dan ini adalah mungkin syubhat yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ini saya rasa adalah syubhat yang paling berbahaya, syubhat yang paling berbahaya dan syubhat yang paling terstruktur, dan akhirnya turunannya dari syubhat ini sangat banyak. Saya katakan ini adalah syubhat yang paling berbahaya dan paling terstruktur, dan turunan dari syubhat ini sangatlah banyak. Syubhat tersebut dilontarkan oleh mereka, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya bahasa. Ini diucapkan oleh Kamaruddin Hidayat, diucapkan oleh Ulil Absar, dan bahwasanya ya Allah tidak punya bahasa, sehingga bahasa Arab yang tercantum dalam Al-Qur'an itu bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelazimannya bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan syubhatnya dulu supaya antum paham. Al-Qur'an itu bukan firman Allah karena Allah tidak punya bahasa. Kalau begitu Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu adalah terjemah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ide-ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan sesuatu tanpa bahasa, dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diungkapkan dengan bahasa Arab berupa Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an adalah bahasanya Nabi Muhammad, bukan bahasa Allah. Nah, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Dan kita tahu bahwasanya tidak semua penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana bahasa aslinya. Apalagi yang ingin menyampaikan adalah Tuhan, sementara Muhammad penerjemah manusia. Sehingga pasti penerjemahnya tidak sempurna, karena dia manusia. Yang kedua, apalagi terkontaminasi atau terpengaruh dengan kondisi di mana Muhammad berada sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1400 tahun yang lalu, kondisi lingkungannya, sehingga terjemahannya masih tercampur atau terikat dengan kondisi yang ada, ya. Ini semua mereka ungkapkan tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kesucian Al-Qur'an. Kalau seorang sudah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah, Al-Qur'an itu hanyalah bahasa manusia, bahasa Muhammad, dan bahasa Muhammad tentunya tidak sempurna, ya, tidak mungkin ilmu Muhammad bisa mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin seorang penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana asli yang aslinya, ya, kemudian penerjemahannya pun terbatas karena terpengaruh dengan lingkungan dan ruang yang di mana berada Muhammad tersebut. Oleh karenanya tidak perlu kita mensucikan Al-Qur'an. Ini mereka tidak ungkapkan demikian. Perkataan tidak perlu mensucikan Al-Quran mereka tidak ungkapkan, tetapi kenyataannya seperti itu. Dari situ akhirnya mereka mengatakan jangan kita menafsirkan Al-Quran secara tekstual, karena kalau tekstual berarti terikat dengan bahasa manusia, terikat juga dengan lingkungan 1400 tahun yang lalu. Sekarang zaman sudah berubah. Jangan bilang lagi manhaj salaf, manhaj salaf. Mereka tertawa kalau ada orang bilang manhaj salaf. Masa ente membawa 1400 tahun yang lalu dibawa ke tahun 2017? Ya. Apa itu manhaj salaf? Jadi bahan tertawaan aja. Oleh karenanya mereka mengatakan, ya, maka tidak boleh Al-Quran ditafsirkan secara tekstual terus. Harus ada namanya tafsir kontekstual yang sesuai dengan zaman dan kondisi. Itulah yang namanya Al-Quran sesuai dengan kondisi dan zaman. Kapan bisa dikatakan Al-Quran syariat Islam selalu cocok dalam setiap zaman dan tempat? Maksudnya apa? Caranya ditafsirkan dengan cara tafsiran kontekstual. Jangan terpaku pada teks. Sehingga mereka membuat suatu metode penafsiran yang dinamakan dengan hermeneutika. Dengan hermeneutika. Ini pola pemikiran persis diungkapkan oleh Dr. Kamaruddin Hidayat dalam bukunya Hermeneutika. Seperti ini, dan ini mengerikan.
1: Akhirnya turunannya timbul apa? Kata ulil absar, tidak perlu kita menerapkan syariat Islam. Tidak perlu kita menerapkan syariat Islam sebagaimana pelak yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad waktu itu menerjemahkan sesuai di zamannya. Maka ada namanya hukum potong tangan bagi yang mencuri, maka ada namanya hukum mencambuk bagi orang yang berzina atau dirajam bagi orang yang berzina. Itu tidak boleh kita terapkan sekarang. Karena itu diterapkan sesuai dengan

hukum baru, membuat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Karena kalau Anda terikat dengan tekstual konteks Nabi, adapun kontekstual Al-Quran saja enggak boleh, apalagi tekstual apa? Kita terikat dengan tekstual Al-Quran saja tidak boleh, apalagi tekstual hadis Nabi. Akhirnya mereka berfatwa juga misalnya kaum Nabi Lut disiksa bukan karena homoseksualnya, sebagaimana perkataan Musdamulia, bukan karena homoseksualnya, tapi karena cara berhomoseksualnya. Akhirnya Ulil Absar berkata bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran ya, bercerita tentang para nabi, kisah-kisah para nabi itu tidak mesti benar. Tidak mesti benar. Itu hanya cerita-cerita dibuat oleh Allah supaya orang bertakwa, supaya orang takut. Maka dia punya tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ini semua kembali kepada satu syubhat yang sangat berbahaya. Taib, kita akan bahas syubhat tersebut. Antum sudah ngerti syubhatnya? Ngerti enggak? Ngerti? Sudah kena syubhat belum? Maka saya bilang, orang liberal itu pemikiran terstruktur. Antum jangan kira mereka orang gila muncul dari jalan, tidak. Mereka gila yang terstruktur. Taib. Ya gimana enggak gila? Bilang Allah saja membolehkan kita menyembah Tuhan yang lain, apalagi hanya sekedar bermaksiat. Ini gila atau tidak? Orang gila aja enggak ngomong kayak gitu. Makanya saya katakan dia gilanya terstruktur. Mengerikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang syubhat ini. Syubhat ini sebenarnya adalah syubhat yang lama yang telah disuruhkan oleh ahlul bidah seperti kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ini ahlul bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah berkeyakinan bahwasanya Allah tidak punya sifat berbicara sebagaimana yang kita yakini. Kata mereka Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Ini orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian. Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah suatu perkataan Allah yang jamid, yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu, zaman azali sampai sekarang. Itu-itu aja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Taurat atau Injil, diterjemahkan dalam bahasa Daud menjadi Zabur. Tapi itu-itu saja. Karena mereka meyakini Allah itu jamid, tidak statis, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada makhluk yang terjadi pada Allah, tidak boleh. Syubhat pemikiran. Kalau kita ahlu sunnah, kita meyakini Allah maha berbicara. Berbicara dengan siapa saja, dengan bahasa apa saja, terserah Allah, dengan topik apapun. Wa idz qala rabbuka, tatkala Allah berbicara. Tadinya Allah belum bilang ngomong gitu, sekarang baru bicara. Dengan malaikat kah? Dengan Nabi Muhammad kah? Terserah Allah. Allah maha berbicara. Sehingga tatkala mereka punya syubhat, mereka mengatakan Allah tidak boleh berbicara dengan bahasa, tidak boleh berbicara dengan huruf, tidak boleh berbicara dengan suara. Karena kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf, berarti Allah seperti manusia. Ini syubhatnya orang-orang Asy'ariyah. Makanya saya bilang ini diantara kesesatan Asy'ariyah yang sangat berbahaya dalam hal ini. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya para ulama bantah masalah ini, bantah mereka habis-habisan. Karena ini konsekuensinya berat. Konsekuensinya Al-Qur'an ini bukan firman Allah, tapi terjemah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengatakan kalamun nafsi, bahasa jiwa Allah, kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Qur'an. Kalau diterjemahkan dengan bahasa, karena kalam Allah itu statis, tidak pernah berubah. Diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Qur'an, terjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Taurat atau Injil jadi Zabur. Kita bilang ini sangat ngawur, karena isi Al-Quran tidak sama dengan isi Injil dan Taurat. Kalau hanya terjemahan kan harusnya isinya sama semua. Paham atau tidak? Apa isi Injil sama dengan isi Al-Quran? Sama atau tidak? Tidak. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah sukai. Apa masalahnya? Kenapa ente harus punya aturan Allah yang gak boleh bicara? Kalau ada dua Tuhan, satu Tuhan bisa berbicara, satu Tuhan bisa berbicara. Mana yang lebih afdol? Yang bisa berbicara. Dengan apa yang dia sukai, dengan bahasa yang dia sukai, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya akidah Ahlussunnah menyatakan Allah memiliki sifat berbicara dan Allah berbicara dengan bahasa yang dia sukai, dengan topik yang dia kehendaki, dengan siapa yang dia kehendaki. Dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Dan ini akidah Ahlussunnah secara umum tentang semua sifat. Saya sering sampaikan hal ini. Allah maha mendengar, kita juga mendengar.

0: tapi pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Allah Maha melihat, kita juga melihat, tapi tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Ya. Allah punya kekuatan, kita punya kekuatan. Tidak sama antara kekuatan Allah dengan kekuatan apa? Kita. Jangankan Allah dengan kita, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Antara nyamuk dengan gajah sama-samanya punya kekuatan. Nyamuk punya kekuatan, gajah punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Nyamuk, karena nyamuk bisa terbang, gajah tidak bisa. Baik. Selanjutnya, ya. Allah bisa berbicara, kita juga bisa berbicara, tapi bicara kita beda dengan bicara Allah. Makanya Al-Qur'an itu jadi mukjizat. Sama-sama bahasanya Arab, tapi beda antara Al-Qur'an dengan bahasa manusia. Makanya Al-Qur'an menjadi mukjizat. Allah tantang seluruh manusia untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an dan mereka tidak bakalan mampu. Qul inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, katakanlah kalau seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul bersatu padu, membahu, saling bahu-membahu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat. Justru Al-Quran mukjizatnya Nabi SAW diturunkan di suatu zaman di mana orang-orang Arab berbangga-bangga dengan bahasa Arab. Mereka sering lomba syair di antara mereka. Tapi mereka meskipun jago syair, jago balagoh, tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada aturannya. Ya, firman Allah tidak boleh kita riwayatkan dengan makna. Adapun hadis-hadis Nabi boleh kita riwayatkan dengan makna. Al-Quran harus dengan lafalnya, tidak boleh dengan makna. Oleh karenanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Ini firman Allah. Kalau terjemahan Nabi boleh kita baca, meskipun junub. Nah, kalau kita bilang Al-Quran ini bahasa Muhammad, hilang mukjizat Al-Quran. Persis seperti perkataan Walid ibn Mughirah yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Apa hukumannya? Kata Allah, sanuslihi saqar, kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Gara-gara mengatakan Al-Quran itu perkataan siapa? Manusia. Apa bedanya perkataan kita dengan perkataan orang musyrikin yang mengatakan Al-Quran adalah bahasa manusia? Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk meraja Al-Quran. Karena Nabi tidak tahu Al-Quran. Makanya waktu turunan Al-Quran kita sudah jelaskan dalam Sahih Bukhari. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi berusaha untuk apa? Ngomong supaya hafal. Karena itu bukan bahasa dia. Itu bukan pernyataan dia, itu pernyataan Allah supaya Nabi bisa hafal. Nah, kalau kita bilang itu pengungkapan Nabi Muhammad, ngapain Nabi Muhammad susah-susah untuk demikian? Ini perkataan yang batil, mazhab Asy'ariyah yang batil seperti ini. Meskipun sebagian ulama berpendapat demikian yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah, kita bilang batil siapapun yang mengucapkannya. Makanya dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Afalil Ibad. Dia menyebutkan tentang masalah suara Allah. Dia menyebutkan tentang hadis tatkala Allah berbicara, ya, bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun dekat, dengarnya sama saja. Kemudian Imam Al-Bukhari memberi komentar. Kata beliau, ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak sama seperti suara makhluk. Paham? Jadi Allah mendengar tidak sama dengan mendengar makhluk. Allah melihat tidak sama dengan melihatnya apa? Makhluk. Allah berbicara tidak sama dengan bicaranya? Makhluk. Allah bersuara tidak sama dengan suaranya apa? Makhluk. Allah memiliki wajah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Sebenarnya orang mengatakan tidak bisa kalau Allah punya wajah nanti seperti manusia. Yang bilang wajah Allah seperti manusia siapa? Ya akhi, melihat wajah Allah nikmat yang paling luar biasa. Diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Hadis mutawatir. Allah berfirman juga dalam Al-Quran. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dapat masuk surga. Wa ziyada, dan tambahan, tambahnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis Nabi menyampaikan demikian. Tambahan bagi penghuni surga melihat wajah Allah. Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan melihat wajah-Mu yang mulia. Kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari tersebut para penghuni surga wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Mereka melihat kepada Rabb mereka, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang bilang Allah tidak punya wajah. Maksud wajah adalah zat. Kita bantah. Kita bilang Allah punya wajah tapi wajahnya tidak seperti wajah ente. Kalau wajah ente saya mau lihat aja mau muntah, kamu samakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah dilihat penuh dengan kelezatan, membuat orang lupa dengan nikmat surga. Kenapa? Saking nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang demikian, itu tidak percaya. Allah bilang Allah punya wajah, anda tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Emang masalah buat lu kalau Allah punya wajah? Apa masalahnya? Kenapa ente pakai otak ente syubhat, kemudian ente tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ente tolak karena ente bayangkan wajah Allah seperti wajah ente. Itu salah kalau begitu. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, ente tidak bakalan tahu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ente beriman saja. Bagaimana ente tidak tahu? Kata para salaf, amirruha kama ja'at bila saif. Bila kaif, amirruha kama ja'at bila kaif. Terimalah ayat-ayat yang datang tentang sifat-sifat tanpa membagaimanakannya. Tanpa membagaimanakannya. Bantahan kedua, kita katakan benar dalam bahasa Arab wajah itu bisa mewakili zat, seperti kita mengatakan saya tidak melihat batang hidungnya, maksudnya tidak melihat wajah seluruhnya, bukan batang hidungnya datang sendirian tanpa badan, enggak. Tetapi ungkapan ini disebut apa? Majaz apa? Parsial, mewakili seluruhnya, atau dulu saya belajar bahasa Indonesia, lupa. Namanya majaz apa itu? Part? Part prototo? Apa? Ya gitulah. Hah? Pars prototo. Susah sekali. Itu masih, seingat saya masih SD belajar itu ya. Pars prototo. Subhanallah, ente membuat saya nostalgia kembali ya. Pelajaran SD ya. Jadi memang benar batang hidung atau wajah bisa mewakili zat. Benar itu dalam bahasa Arab bisa. Tetapi tidaklah kita menggunakan istilah wajah mewakili zat kecuali zat tersebut benar-benar punya wajah. Saya ulangi. Tidaklah kita menjadikan wajah itu adalah perwakilan dari zat kecuali bagi zat yang benar-benar punya wajah. Tangan panjang bisa artinya mencuri kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tangan panjang itu suka dermawan. Namun tidak bisa kita ungkapkan kecuali pada zat yang benar-benar punya tangan, ya atau tidak? Kita pernah bilang tangan meja, enggak ada karena meja enggak punya tangan. Yang kita bilang kaki meja. Justru tatkala Anda mengatakan wajah ada perwakilan dari zat, kita katakan justru itu menunjukkan Allah punya wajah yang hakiki. Karena tidaklah digunakan pars prototo kecuali pars tersebut atau toto tersebut punya pars tadi. Paham? Karena toto tadi punya pars, maka bisa digunakan pars untuk mewakili si toto. Paham? Demikian juga tatkala kita berbicara tentang bahas apa namanya suara Allah. Ya sudah, Allah berbicara dengan suara. Didengar oleh Nabi. Didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Nabi Isa alaihi salam, terjadi dialog antara para nabi dengan Allah. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, saya ingin lihat engkau, tunjukkanlah dirimu padaku. Kata Allah, qala lan tarani. Kau tidak bisa lihat. Dialog atau tidak? Dialog. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Rabb, kau tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala awalam tu'min?" Apa kau tidak beriman? Nabi Ibrahim jawab lagi, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman tapi supaya semakin mantap imanku. Terjadi dialog. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke mana? Mi'raj, ke langit yang tujuh, berbicara dengan Allah. Allah wajibkan untuk salat lima waktu. Jibril mundur, tidak ikut. Nabi Muhammad sendiri ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan supaya diturunkan. Ya. Nabi Musa alaihi salam, Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wa anakhtartuka fastami' lima yuha." Wahai Musa, saya pilih engkau sebagai rasul. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah kepada wahyu yang akan diberikan kepadamu. Innani anallahu. Sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Musa dengar atau tidak? Dengar. Yang ngomong siapa? Allah. Apa malaikat Jibril yang ngomong? Saya adalah Allah. Namanya kurang ajar kalau begitu. Yang ngomong Allah langsung, innani ana Allah, sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Allah berkata, fastami, dengarkanlah kepada wahyu akan disampaikan. Berarti firman Allah bisa didengar. Dalam hadis, idza qadallahu amran fis sama dharabatil malaikatu bi ajnihatiha. Kalau Allah berbicara, memutuskan suatu perkara, malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Suara didengar oleh malaikat. Suara Allah Subhanahu wa taala. Datang ahlul bidah, orang Asy'ariyah bikin kaidah, Allah berbicara tidak boleh pakai suara. Ini syubhat zaman dulu. Diadopsi oleh orang-orang liberal, sama, Allah tidak boleh punya suara, Allah tidak punya boleh bahasa. Nah kalau gitu Al-Quran adalah apa? Bahasa Muhammad. Akhirnya berlanjutlah tadi syubhat-syubhat yang saya sebutkan. Faham? Jadi kita sudah bantah sejak awal, kita bilang Al-Quran firman siapa? Firman Allah. Bukan bahasa Muhammad, bukan bahasa Jibril. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Nabi menunggu wahyu dari Allah. Nabi tidak boleh mengotak-ngatik ayat tersebut. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang kafir, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nabi berpaling. Allah tegur. Kata Allah, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Itu bahasa siapa? Bahasa Allah. Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bantahan berikutnya kita katakan. Jadi yang sudah rusak sejak awalnya. Kita bilang Al-Qur'an itu tidak seperti perkataan Anda bahasa Muhammad. Tidak, Al-Qur'an itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mukjizat. Ya. Oleh karena subhanallah, ya. Allah mudahkan orang hafal Al-Qur'an. Anak-anak kecil sudah hafal Al-Qur'an, ya. Adapun kalau Injil terjemahan, Taurat juga terjemahan. Sampai sekarang enggak ada yang hafal Taurat dan Injil. Siapa yang hafal? Enggak ada. Al-Qur'an yang hafal ribuan orang hafal. Anak kecil sudah hafal apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an kalau ada satu huruf dirubah semua orang tahu. Kenapa? Karena ada yang memberitahu, karena banyak orang yang hafal Al-Qur'an. Itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Muhammad. Bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian perkataan mereka, kalau ini bahasa Muhammad, ya, berarti Muhammad pasti kurang dalam penerjemahan. Karena dia manusia, bagaimana bisa mentransfer ilmu Allah seluruhnya? Kita bilang yang bilang Muhammad mau transfer ilmu. Jadi sudah taruhlah kita sesuai dengan, maksud saya menyebutkan bantahan kedua ini, taruhlah kita setuju sama ente, sama-sama sesat, benar ini perkataan Muhammad. Paham? Taruhlah ini perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah, tapi ini sudah jelas batil, ya. Kita bilang taruhlah ini perkataan Muhammad. Siapa bilang juga Muhammad mau terjemahkan seluruh firman, seluruh ilmu Allah? Allah hanya menyampaikan sebagian ilmu Allah di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu bukan semua ilmu Allah. Kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan ini jadikan tinta untuk menulis firman-firman Rabbi, Rabku, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin. Jadi Al-Qur'an itu hanya sebagian ilmu Allah, bukan seluruhnya. Paham? Bukan seluruhnya. Jadi memang tidak ada, kalaupun itu Nabi Muhammad hanya terjemah, Nabi Muhammad juga tidak sedang menerjemah seluruh ilmu Allah, tapi hanya sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar itu bukan terjemahan, itu adalah murni bahasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang bicarakan turunannya. Tadi sudah saya sebutkan. Gara-gara mereka menganggap Al-Quran ini bukan bahasa Allah, sehingga diterjemahkan oleh Muhammad. Muhammad terjemahkan sesuai dengan konteks zaman dia, konteks sifat dia sebagai manusia, sebagai orang Arab yang tinggal di zaman Badui dahulu. Maka sekarang kita harus terjemahkan dengan bahasa kita, dengan konteks yang cocok dengan zaman kita, dengan tafsir namanya tafsir kontekstual, dengan tafsir namanya tafsir hermeneutika. Dan antum harus tahu, tafsir metode hermeneutika ini tidak punya kaedah. Orang liberal itu sok-sok mengkritiki kaedah-kaedah para ulama. Dikritiki. Nah, ente orang liberal punya kaedah atau tidak? Sebutkan kaedahnya. Enggak ada kaedah. Karena kalau mereka bukan bikin kaedah, mereka bukan lagi liberal. Paham? Liberal itu harus tanpa kaedah. Liberal itu harus tanpa kaedah. Karena kalau ente sudah bikin kaedah, ente sudah bikin aturan. Nah, berarti sudah tidak liberal. Maka ente tantang orang liberal. Ente kritiki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dihabisi oleh Nur Kholis Majid dalam buku Fikih Lintas Agama. Dijilek-jilekin sama Nur Kholis Majid dan teman-temannya. Ini Imam Syafi'i begini-begini, hanya bikin repot, bikin kaedah macam-macam, dijilek-jilekin. Ente bikin kaedah, jangan jilek-jilekin Imam Syafi'i. Kita merasa bangga punya Imam Syafi'i bikin kaedah dalam agama, mengambil intisari agama kemudian dia buat kaedah supaya kita bisa paham. Ente malah jilek-jilekin. Ente kaedahnya apa orang liberal? Enggak punya kaedah, asal ngomong aja. Karena kalau ente bikin kaedah, ente bukan lagi orang liberal. Tapi ente yang orang yang punya peraturan. Ente enggak punya peraturan, orang liberal. Baik. Di antara turunannya, saya katakan tadi, contoh perkataan ulil absar bahwasanya kita tidak perlu bikin ikuti lagi hukum hudud, potong tangan, rajim, itu enggak perlu. Itu kan cocok di zaman Nabi. Sekarang Allah menyuruh kita untuk beri jihad, buat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Ini berbahaya. Secara tidak langsung, secara apa namanya, tersirat dia mengatakan Muhammad sudah expired. Benar atau tidak pernyataan saya? Berarti Nabi Muhammad sudah expired. Al-Qur'annya pun sudah expired, dengan penafsiran Muhammad sudah expired. Jadi mereka mengatakan Muhammad salah dalam dua hal. Bukan salah, tapi kurang dalam dua hal. Ini perkataan Komaluddin Hidayat, bekas rektor UIN Syarif Hidayatullah. Masih jadi rektor atau sudah? Atau sudah enggak? Sudah enggak mungkin. Kalau enggak salah dia bekas rektor. Dia mengatakan Muhammad kurang dalam pertama menerjemahkan ilmu Allah ke dalam bahasa Al-Qur'an. Yang kedua, campur tangan Muhammad juga dalam masalah penafsiran. Jadi dalam penerjemahan tercampur sifat manusiawinya, dalam menafsirkan Al-Qur'an juga tercampur sifat apa? Manusiawinya. Ini semua untuk menghilangkan kesucian apa? Al-Qur'an. Bagaimana perkataan Ilal Absar? Kata Ilal Absar enggak perlu. Kita tidak perlu menerapkan lagi hukum had karena itu diterapkan oleh Nabi Muhammad, ya, hanya cocok untuk zaman dulu. Kata dia tidak ada syariat Allah secara terperinci. Yang ada syariat Allah secara global. Allah ingin keadilan, Allah ingin kebersamaan, Allah ingin kesamaan, Allah ingin kemanusiaan. Nah itu diterjemahkan oleh Muhammad sesuai dengan zaman dia. Sekarang kita menerjemahkan keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dan macam-macamnya dengan yang sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan zaman kita. Ini melazimkan Muhammad sudah expire pertama. Yang kedua, ya sudah enggak usah pakai Al-Qur'an kalau begitu. Al-Qur'an buang saja, hadis-hadis buat saja. Kan kata Anda, yang penting Allah itu ingin ide-ide pokok Al-Qur'an itu apa? Kemanusiaan, kebersamaan, keadilan, kesamaan, kemanusiaan, ini ide-ide pokok. Nah, kalau diterjemahkan dengan hadis-hadis Nabi, itu terjemahan yang benar di zaman Muhammad. Kalau zaman sekarang sudah enggak cocok. Ya sudah kalau gitu ngapain pakai Al-Qur'an? Al-Quran buang, hadis Quran, hadis buang, Al-Quran buang, sudah terjemahan sendiri aja, bikin hukum baru. Ini berbahaya. Ini kekufuran. Karena ini artinya menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita bilang sama ulil, saya setuju sama Anda kalau Anda merasa Muhammad sudah expire, sekarang Allah suruh kita untuk berisyiat membuat hukum yang baru. Sekarang siapa yang mau bikin hukum, saya atau ente? Siapa yang disuruh berisyiat oleh Allah? Siapa yang mau jadi nabi baru dalam hal ini? Mengganti kedudukan Muhammad. Benar atau tidak? Dia bilang Muhammad sudah expire, berarti kan harus ada yang mengganti kedudukan siapa? Muhammad. Nah, sekarang siapa yang berisihat untuk bikin hukum baru? Saya atau ente? Atau dia atau mereka? Atau kita bersama? Nanti ulil absar bikin hukum, ah enggak beres, itu enggak benar, yang lebih saya. Coba kita adu-aduan apa namanya? IQ, mana lebih tinggi IQ-nya? Ya repot gitu. Habis-habisan nanti begini terus. Akhirnya tidak ada rahmat. Setiap orang boleh berpendapat. Kalau gitu percuma Islam. Percuma Islam. Ini perkataan sangat berbahaya diungkapkan oleh Ulil Absar dalam buku-bukunya. Tapi di antara turunan juga kesalahan akibat tafsir hermeneutika ini. Jadi sebenarnya hermeneutika ini asal muasalnya dari Nasrani, orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen mendapati Injil mereka itu banyak kontradiktif, tidak sejalan dengan zaman mereka, sehingga mereka perlu tafsiran yang kontekstual, paham? Karena bertentangan dan macam-macamnya, sehingga perlu kontekstual. Kita enggak perlu kontekstual, ya. Al-Quran dan hadis alhamdulillah bisa berjalan di setiap zaman. Ada bukti, lihat kerajaan Arab Saudi sampai sekarang menegakkan syariat Islam dan alhamdulillah makmur, alhamdulillah baik-baik saja, kriminal sangat kurang, alhamdulillah. Kenapa ente mau bikin ciptakan lagi yang baru sementara yang sudah ada buktinya, sudah jalan, sudah bagus, ngapain ciptakan lagi hukum-hukum baru? Cukup firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam praktek qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Dan benar, coba kita praktekkan qisas. Ada orang bunuh orang, kita bunuh orang tersebut karena dia bunuh orang lain. Memang kelihatannya kejam kita bunuh orang ini. Tapi setelah kita bunuh orang ini enggak ada orang lagi ingin bunuh orang. Akan tersebar kehidupan. Orang tidak berani bunuh orang lain karena dia tahu kalau dia bunuh orang lain dia bakalan dibunuh. Makanya kata Allah dalam praktek qisas itu justru ada kehidupan, bukan kematian. Orang ini memang mati. Tapi gara-gara dia mati, kehidupan tersebar. Darah itu mahal dalam Islam. Coba tatkala kisah tidak dipraktekkan, lihat. Orang bunuh orang, gampangnya bunuh, tidak apa-apa, di penjara nanti keluar lagi. Tinggal bayar, selesai. Islam tidak bisa begitu. Tatkala hukum Islam ditinggalkan, ya akhirnya seperti itu. Nanti mau bikin hukum baru, berisyihad, mau jadi menduduki kedudukan Nabi SAW, ngawur, wahai ulil. Ya. Tapi hadirin, dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara turunan tafsir hermeneutika seperti ulil berkata dalam tulisannya Al-Qur'an dan Spider-Man. Dia berpendapat bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Qur'an seperti cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh, Nabi Hud dan nabi yang lainnya itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Tetapi Allah membuat cerita-cerita tersebut dalam rangka agar orang takut kepada, agar orang berakhlak mulia. Jadi ibarat seperti seorang ibu ingin mengajarkan kecerdasan kepada anaknya, maka dia cerita tentang kisah kancil dan buaya. Padahal kejadian antara kancil dan buaya tidak pernah ada, faham? Tapi ini sekedar cerita supaya anaknya ngerti. Kira-kira demikian maksud ulil. Bahwasanya Al-Quran itu bikin cerita tentang Nabi Nuh, tau-tau banjir, ini semua belum tentu benar kata dia. Dan ini kekufuran. Ini sama seperti perkataan orang kafir dahulu waktu mendengar Nabi membacakan Al-Quran, kata mereka, asatirul awwalin, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Apa bedanya perkataan ulil sama mereka? Ternyata Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Kisah Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Sama seperti perkataan orang kafir. Dan mengatakan pernyataan ini mengakibatkan berarti Allah itu bohong. Kata mereka, tidak apa-apa, bohong demi kebaikan. Jadi diungkapkan oleh Nur Khalis Majid. Dia menukil pendapat sebagian ahli filsafat yang menyatakan bahwasanya para nabi menyampaikan hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kenyataan, tapi mereka berdusta demi kebaikan tentang adanya hari kiamat, tentang surga dan neraka. Itu sebenarnya tidak ada, cuma disampaikan supaya orang ketakutan. Kalau enggak dibuat doktrin seperti itu, orang nanti enggak takut, orang tidak berakhlak mulia. Supaya mereka bisa berakhlak mulia, dibuat doktrin yang sebenarnya tidak ada. Jadi namanya para nabi berdusta demi apa? Kebaikan. Nah, sama perkataan ulil ini. Katanya Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh itu tidak ada. Masa Allah kejam seperti itu? Tidak sesuai dengan logika dia. Kata dia, kalau Nabi Nuh Allah seperti itu modelnya, itu Allah enggak benar itu. Itu Allah Yahudi katanya. Ada darah Yahudi. Kenapa kejam seperti itu? Masa gara-gara tidak beriman kemudian bikin banjir ya. Jadi mengerikan. Akhirnya sama dengan mengatakan cerita tersebut adalah dongeng. Dan ini berarti mengatakan Allah berdusta. Padahal Al-Quran tidak ada kedustaan sama sekali. Taib. Di antara turunan dari hermeneutika, tafsir kontekstual tanpa kaedah itu, adalah pernyataan seperti Muzdah Mulia. Bahwasanya kaum Nabi Lut diazab oleh Allah bukan karena homoseksualnya. Kata mereka, kata dia, homoseksual itu dari sananya, kenapa disalah-salahin? Sampai pernyataan, saya baru baca kemarin beberapa waktu yang lalu, pernyataan orang seorang pluralis, dia mengatakan, ngapain Allah ikut campur urusan masalah seks? Ngapain ikut campur Allah? Subhanallah. Allah enggak perlu ikut campur urusan masalah. Allah ikut campur, kalau gitu biarin orang zina, apa masalahnya? Kenapa Allah haramkan zina? Karena itu berbahaya. Nasab tidak jelas. Menghancurkan keluarga, nanti anaknya siapa, istrinya siapa. Allah turunkan syariat yang indah. Ente nikah dengan aturan. Kalau Allah tidak boleh urusan masalah seks, masalah kemaluan, ya sudah. Mau zina, mau apa, silakan. Akibatnya apa dunia kalau zina tanpa peraturan? Ya, rusak. Ini anak yang pelihara siapa? Bapaknya ada 3. Repot. Ajib, mereka ini aneh-aneh. Ya. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana homoseksual diharamkan sementara homoseksual dari sananya. Jadi yang diharamkan, kenapa kaum Nabi Lut diazab? Karena cara berhomoseksualnya. Mungkin sambil berkelahi waktu berhomoseksual. Sambil tikam-tikaman kali, enggak tahu. Dan ini ngawur. Ini namanya kontekstual ngawur. Padahal jelas, gara-gara homoseksualnya Allah mengazab mereka. Walutan idh qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kata Allah tatkala Nabi Lut menegur kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji, yaitu homoseksual, yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Kalian meletakkan syahwat kalian kepada para lelaki dan kalian meninggalkan wanita. Jelas ini. Haramnya bukan karena cara homoseksualnya, tapi karena homoseksualnya Allah haramkan. Innakum latatunar rijala syahwatan min duni nisa. Kalian mendatangi laki-laki, kalian tidak mendatangi wanita. Itu sebabnya. Ditakwil oleh Muzdah Mulia, maksudnya kontekstualnya adalah cara homoseksualnya, bukan homoseksualnya. Ini bahaya. Jadi kalau kita sudah bicara tafsir hermeneutika, orang bebas menafsirkan, bebas seenaknya. Karena tidak ada kaedah, tidak ada aturan. Mau bilang begini, mau bilang begitu, terserah. Bagaimana kita bantah Muzdah Mulia? Kita bilang ini bukan dari Allah, ini namanya kelainan. Laki-laki suka laki-laki itu namanya apa?
1: kelainan. Namanya kelainan harus diperbaiki, bukan dipelihara. Sama ada seorang wanita suka digauli oleh hewan, itu namanya kelainan. Paham? Ada seorang laki-laki suka berhubungan seksual dengan cara yang kasar, dengan mukul-mukul pasangannya, itu namanya kelainan. Ada orang besar suka menggauli anak-anak kecil, itu namanya kelainan, jangan dibiarkan. Ada laki-laki suka laki-laki, namanya kelainan, jangan dibiarin. Kalau begitu caranya, setiap kelainan seksual dibiarkan. Kita katakan setiap kelainan diperbaiki. Di antara kelainan adalah laki suka dengan laki-laki. Contoh lagi perkataan mereka untuk membela homoseksual. Kata mereka, kalau memang homoseksual haram, maka tentunya Allah sudah menurunkan azab kepada negara-negara yang membolehkan homoseksual. Allah sudah menurunkan azab kepada orang yang melakukan homoseksual. Kita bilang ini ngawur. Pernyataan seperti ini melazimkan penghalalan semua maksiat. Bukankah banyak orang koruptor yang tidak diazab oleh Allah? Banyak tidak? Bukankah banyak pembunuh yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah banyak pemerkosa yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Jangan kau sangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. "Innama yu'akhiruhum," Allah menunda nanti hukumannya. Tidak mesti orang bermaksiat sekarang kemudian dihukum oleh Allah sekarang. Kita bilang, kamu kesini yang bilang homoseksual halal. Kalau saya penggal kepalamu sekarang, terus saya tidak dihukum, berarti halal memenggal kepalamu. Paham? Paham atau tidak? Ini perkataan berbahaya. Berarti semua maksiat yang tidak ada hukumannya dari Allah menjadi halal. Ini berbahaya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah model mereka. Ya. Akhirnya mereka ngawur dalam menafsirkan ayat Al-Quran, dan tanpa kaidah sama sekali. Baik. Sekarang saya mau sebutkan beberapa contoh tentang penafsiran mereka. Jadi mereka terkadang berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Dan kebetulan tesis disertasi saya tentang pendalilan orang-orang pluralis dengan Al-Quran dan hadis. Mereka tahu mereka di atas kebatilan, tapi mereka mau cari-cari ayat supaya cocok dengan apa? Kebatilan mereka. Ingat, tidak ada ayat sama sekali yang mendukung mereka. Tidak ada ulama sama sekali yang seperti mereka. Abdul Muqsid Ghazali dalam bukunya Argumen Pluralisme Agama, ya, melakukan banyak kebohongan. Dia mengesankan bahwasanya Ibnu Katsir berpendapat seperti dia. Dia mengesankan bahwasanya Rashid Ridho berpemahaman seperti dia. Dia mengesankan Al-Qurtubi berpemahaman seperti dia. Enggak ada ahli tafsir yang liberal, itu enggak ada. Itu ngawur total. Tapi mereka melakukan kebohongan. Motong-motong perkataan ulama, bahkan motong-motong ayat. Sama dilakukan oleh Zuhair Al-Musrawi. Motong-motong ayat, dalil enggak nyambung. Jadi cara pendalilan mereka itu seperti ini kira-kira. Fawailul lil musallin, titik. Celaka orang-orang yang sholat, selesai. Tidak dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim apa? Sahun. Yaitu orang-orang yang lari dari sholatnya. Jadi, fawailul musallin, celaka orang sholat binasa, titik sudah. Dia enggak lanjutkan ayatnya. Mereka seperti itu sering. Contoh pendalilan mereka tentang bolehnya berakidah, bolehnya kafir, bolehnya tidak menyembah Allah, boleh. Kata mereka, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah yang bilang, barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang ingin kafir silakan. Kan bebas, kenapa ente atur-atur? Allah saja boleh. Ya akhi, ayat itu didatangkan oleh Allah untuk mengancam, bukan untuk membolehkan. Lanjutkan ayatnya, Allah mengatakan inna a'tadna jahannama lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Lanjutan ayatnya, Allah menyiapkan api neraka jahannam bagi orang-orang zalim. Ayat selanjutnya tidak dibaca. Paham? Jadi kaidah mereka apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang salat, titik. Zuhair Musrawi contohnya, lihat Islam adalah agama rahmat. Kenapa kita nyala-nyalakan orang? Nabi Sulaiman saja waktu ngirim surat kepada Ratu Bilqis, bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutkan ayatnya. Jangan stop di situ. Apa ayatnya selanjutnya? Wahai Bilqis, datang masuk Islam, kalau enggak saya perangi. Kan begitu ayatnya selanjutnya. Selalu dalilnya begitu. Contoh. Contoh kata mereka, semua agama benar. Memang Allah ingin kita berbeda-beda, tidak boleh satu model. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau syaa'allahu laja'ala umma apa laja'ala ummatan wahidatan ya wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum walau syaa'a rabbuka. Kalau seandainya Rabb memberkehendak, Allah akan menjadikan umat ini menjadi satu, tapi Allah menjadikan mereka berselisih. Titik, mereka tidak lanjutkan. Kata mereka, berarti memang Allah suka kita berbeda-beda agama. Intinya mau satu-satukan. Jawabannya, itu Allah tidak sedang berbicara tentang syariat. Tapi Allah berbicara tentang Allah menghendaki demikian secara takdir. Sama seperti Allah menghendaki iblis kafir. Allah menghendaki Fir'aun tetap kafir. Tapi Allah menyungirim Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kenyataannya Allah mentakdirkan ada kebaikan dan keburukan, tapi bukan berarti keburukan tersebut dilegalkan oleh Allah. Saya ulangi. Allah kenyataannya memang berkehendak adanya kebaikan dan keburukan, tapi bukan berarti melegalkan keburukan tersebut. Allah menghendaki memang ada berbeda-beda agama, tapi bukan berarti Allah melegalkan seluruh agama tersebut. Allah menghendaki iblis tetap hidup dan menggoda manusia, tapi bukan Allah melegalkan itu. Makanya lanjutkan ayatnya. Ayatnya selanjutnya kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Ya, Allah akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia yang kafir. Jadi mereka hanya berdalil dengan awal ayat, belakangnya ditinggal. Awal ayat belakangnya apa ditinggal. Itulah cara pendalilan orang-orang liberal. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hormat subhanahu wa ta'ala, ini sekedar cuplikan yang saya sampaikan ya, karena waktu kita sudah habis, dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini sudah gambaran umum ya. Adapun kalau kita menyampaikan syubhat mereka secara detail terlalu banyak ya, karena hembusan setan tidak habis-habisnya ya. Syubhat terus berjalan ya. Mereka terus menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Kasihan orang-orang awam yang tidak punya khalfiyah tentang agama terjebak. Kalau orang-orang yang pintar saja agama bisa terjebak dengan syubhat mereka yang terstruktur tersebut, apalagi orang-orang awam. Bayangkan orang-orang baru masuk sekolah agama Islam dicokokin dengan yang aneh-aneh. Lihat mereka ospek ada tulisan areal bebas Tuhan. Tapi tidak bebas iblis. Areal bebas Tuhan. Kemudian mereka berzikir, anjing hu akbar, anjing hu akbar. Apa enggak kurang ajar? Subhanallah. Ya ini berbahaya seperti ini. Tidak main-main. Ini saya katakan lagi, pluralisme itu bukan sekedar haram, tapi apa? Kekufuran. Ya. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da' dari ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama belajar ya agama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Saya ingin menyampaikan hadis ini kenapa? Karena kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu juga ibadah. Bahkan ibadah yang mudah memasukkan orang ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi bukan cuma sholat saja ibadah, bukan cuma puasa saja ibadah, ya. Nuntut ilmu juga ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kaki kita akan mudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fitnah akhir zaman dan yang dimaksud adalah tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan insyaallah kita akan fokuskan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Seperti munculnya Dajjal, kemudian di zaman Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang ini terjadi dalam satu masa. Ya. Munculnya, turunnya Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, turun di zaman Imam Mahdi, dan munculnya Dajjal juga di satu masa. Ya. Dan ini terjadi menjelang tibanya hari kiamat. Pembahasan tentang hari kiamat, atau tanda-tanda hari kiamat, termasuk dari rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman tentang adanya hari akhir. Bahwasanya alam semesta ini yang kita lihat, yang begitu kokoh, langit yang begitu kokoh, matahari yang terbit sesuai dengan aturannya dari timur menuju barat, ya, ini tidak akan selamanya demikian. Akan datang suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan merubah nizamul alam, akan merubah aturan alam semesta. Sunnatullah akan dirubah. Ya, dan tatkala itu terjadilah hari kiamat. Ya. Dan kemudian setelah terjadi hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan akan disidang dalam persidangan Allah pada yaumul hisab untuk menerima balasan atas amal yang mereka lakukan tatkala di dunia. Dan di antara tanda-tanda atau di antara rahmat Allah kepada umat atau kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat agar kita persiapan bahwasanya kita akan bertemu dengan hari tersebut, ya. Karena hari kiamat kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala ada seorang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau Rasulullah SAW kemudian balik bertanya kepada dia, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Karena pertanyaan orang Arab Badui ini aneh, kapan hari kiamat, ya. Jadi para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang, ya. Kenapa? Karena kalau orang Arab Badui datang, mereka berani bertanya kepada Nabi. Para sahabat enggak berani bertanya, malu, segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Arab Badui, mereka berani bertanya. Dan mereka bertanya terkadang aneh-aneh seperti kapan hari kiamat, ya. Mereka tanya terkadang ada orang-orang seperti Arab Badui, ya. Tanya ustaz, tanya, ya. Sebagian orang malu, ya, enggak enak segan sama ustaz, tapi ada yang kayak Arab Badui, ya. Dan sampai sebagian sahabat senang kalau ada Arab Badui. Kenapa? Karena dia pasti nanya. Kalau dia nanya pasti ada faedah. Buktinya Arab Badui ini nanya juga aneh. Kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang menakjubkan, ya. Tidak ada sahabat yang berani bertanya dengan pertanyaan ini. Rasulullah SAW tidak tahu
1: kapan hari kiamat. Maka kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini tentang perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kata Nabi SAW, wa madza a'dadta laha, dan apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut. Ini yang paling penting, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ma'adatu laha bikathrati siyami wala salati wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Artinya saya puasa, saya salat, saya sedekah, namun tidak banyak, wahai Rasulullah. Tapi ada satu amalan yang saya andalkan, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta, kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka Anas berkata, fa inni uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illa ma'mal bimithli a'malihim. Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan hari tersebut. Sebelum saya membahas tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, ya, Dajjal dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan fikih tanda-tanda hari kiamat atau mukaddimah. Yang pertama yang perlu kita ketahui, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak akan menampakkan kapan tibanya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, Allah tidak akan menampakkan. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan tiba hari kiamat? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Dari mana? Nabi tidak tahu, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, fa akhbirni anis saah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Maka Jibril bertanya pada pertanyaan berikutnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau tidak tahu kapan hari kiamat, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Antali dal amatu rabbataha. Engkau melihat bahwasanya seorang budak akan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian, berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian mereka tiba-tiba, mereka penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang tinggi. Ya, ini Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi kapan hari kiamatnya Rasulullah SAW tidak tahu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang kapan hari kiamat, semuanya hadis palsu. Semuanya hadis palsu. Nah, dan ini kesepakatan para ulama, karena dalam ayat Allah mengatakan tidak akan ada yang tahu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan tidak tahu. Waktu ada yang tanya kepada Nabi, Nabi mengatakan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, muncul sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini, ulama-ulama besar, yang mereka berusaha untuk menentukan kapan hari kiamat, namun diingkari oleh para ulama yang lain. Contohnya At-Tabari rahimahullahu taala, ulama besar. Ulama besar ma'ruf At-Tabari, dia mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan melewati 500 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia di abad ketiga kalau tidak salah, atau abad keempat, abad ketiga dia hidup. Sekarang sudah tahun berapa? 1437. Berarti sudah hari kiamat sudah berapa? Sudah 900 tahun yang lalu terjadi menurut At-Tabari. Keliru atau tidak? Keliru. Di antara yang keliru misalnya As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ulama besar mazhab Syafi'iyah yang hidup di abad ke-9. Dia juga berusaha menentukan kapan hari kiamat. Setelah dia berdasarkan hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut lemah, maka dia berkesimpulan bahwasanya hari kiamat akan terjadi tidak lewat dari 1500 tahun Hijriah. Dan ini diikuti oleh sebagian dai, kemudian bikin klip atau bikin pernyataan bahwasanya hari kiamat tinggal berapa tahun lagi. Sekarang tahun berapa? 1438 atau 7? Benar ya, sudah 8 ya. 1438 Hijriah. Kurang berapa lagi 1500? Berapa? 1500 kurang 1438 berapa? Tinggal berapa? Berapa? 62. 62. Berarti hari kiamat tidak akan sampai 62 tahun lagi. Ini berarti kan mengetahui kapan hari kiamat. Kalau ini benar hadisnya, berarti hari kiamat diketahui oleh seluruh umat harusnya. Dan ini pendapat yang batil, dibantah oleh para ulama. Meskipun diucapkan oleh Suyuti rahimahullah, ulama besar, namun tidak ada yang maksum. Al-Imam Suyuti, imam dalam hadis, ya, dalam ilmu Al-Quran, bukunya begitu banyak, namun beliau bersalah, salah dalam hal ini. Makanya diselisih oleh para ulama yang lain. Dan kita bukan taklid kepada para ulama, lihat dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya. Dalilnya lemah, ya. Yang benar hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun tidak tahu, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Jibril pun tidak tahu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kapan hari kiamat. Tetapi tidak ditentukan kapan tepatnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat aqumu sa'ah, akan tegak hari kiamat pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana? Di tahun yang mana? Di bulan yang mana? Di minggu yang mana? Pagi, sore atau malam kita enggak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW memang tidak tahu. Ya. Tetapi setelah Nabi adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena Nabi mengatakan, Bu'istu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, bergandengan. Artinya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Tidak ada jarak antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Nabi Rasulullah SAW diutus di waktu yang terakhir dan hari kiamat akan muncul setelah itu. Ini poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kalau ada dai mengatakan hati-hati, sebentar lagi hari kiamat, 20 tahun lagi hari kiamat, kita bilang itu hadis palsu. Apa? Tidak bisa dipercaya. Nabi tidak tahu, Jibril tidak tahu, kok Anda tahu? Dari mana tahunya? Oh, Imam Suyuti mengatakan, oh Imam Suyuti bisa salah. Diselisih oleh jumhur ulama, seluruh orang menyelisih beliau. Sebagaimana Imam At-Tabari pernah salah sebelumnya, yang lebih hebat dari Suyuti pernah salah sebelumnya. Mengatakan umur bumi cuma sekitar setelah Nabi diutus cuma 500 tahun. Ya. Kalau kita ikut pendapat Imam Suyuti, sekarang kita sudah di hari akhirat sekarang. Paham? Karena kata dia hari kiamat tidak sampai tahun 500 Hijriah. Sekarang sudah 1438 Hijriah, berarti kita sekarang sudah di hari akhirat. Taib. Hadirin, namun meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat, bukannya kita tidak bersiap-siap, tetap kita bersiap-siap saat. Karena Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, barang siapa yang meninggal, telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak mesti nunggu hari kiamat kubra nanti, tatkala bumi dihancurkan, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Dalam ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat, setelah meluap kemudian meledak menjadi api, lautan tersebut dirubah oleh Allah menjadi api. Tatkala gunung-gunung berterbangan, saling bertabrakan, hancur, ya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung-gunung, katakanlah Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Langit-langit akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang akan berguguran, terlepas dari ya tempatnya. Ini mungkin tidak kita dapati masa tersebut. Tapi setiap kita akan merasakan kematian. Dan Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah selesai dia. Dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena setiap saat kita harus bersiap, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ila al-fajri." Bertakwalah engkau, ya, berbekal engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului sakit, ya. Wakam min fatan amsa wa asbaha dhahikan waqad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak para pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari mereka sudah dimasukkan dalam liang lahat. Saya sering sampaikan cerita yang menimpa teman saya ya di Madinah. Dia waktu mau ke Indonesia, enggak jadi. Kenapa? Menunda penerbangannya. Kenapa? Karena harus menghadiri, karena bibinya sakit. Bibinya sakit, jadi dia tidak jadi pergi ke Indonesia. Akhirnya bibinya sakit, malam hari dia pun ternyata bibinya meninggal dunia. Akhirnya dia sholatkan bibinya di Masjid Nabawi. Di malam hari kemudian dia menguburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur di Baqi. Beneran ini, teman saya sendiri ya. Oleh karena kita tidak tahu kapan tegak hari kiamat kita. Namun kalau kita meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Jadi yang pertama, poin pertama, tidak ada tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ini sharih jelas, tidak akan Allah bongkar kapan hari kiamat kepada siapapun. Oleh karena tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis. Seluruh hadis yang bertentangan yang menyatakan akan tiba hari kiamat tahun sekian, hadisnya lemah secara sanad, oleh karena dihukum dengan hadis maudhu, hadis palsu oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang kedua, tatkala kita berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Apa bedanya? Tanda-tanda kecil hari kiamat, maksudnya tanda-tanda yang muncul sebelum tiba hari kiamat, namun tidak melazimkan akan segera tiba hari kiamat. Berbeda kalau tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah tiba tanda-tanda besar hari kiamat, menunjukkan hari kiamat sebentar lagi. Oleh karena para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Asyratus sa'ah as-sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ini banyak. Sampai para ulama sebutkan puluhan, 50 lebih. Seperti orang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Ini juga tanda-tanda hari kiamat. Seperti orang tidak memberi salam kecuali hanya kepada yang dia kenal. Contohnya seperti orang-orang yang tadinya menggembalakan kambing tahu-tahu membangun bangunan yang tinggi, ya. Dan ingat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat tatkala disebut oleh Nabi bukan berarti semuanya tercela, tidak. Rasulullah SAW hanya menggambarkan akan terjadi begini sebelum hari kiamat. Bukan berarti seluruh tanda hari kiamat itu tercela, tidak. Karena di antara tanda hari kiamat diutusnya Nabi terakhir. Rasulullah SAW mengatakan buistu ana wa hataini kasaa, aku diutus bersama hari kiamat bareng-bareng. Berarti para ulama masukkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Adalah diutusnya Rasulullah. Contohnya terbelahnya bulan. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Bukan berarti itu tercela. Maksud saya, tidak semua yang disebut tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Ada yang tercela, ada yang tidak. Contohnya, masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid. Ini tercela. Ya. Memberi salam, tidak memberi salam kecuali hanya pada yang kenal. Ini juga tercela, namun terjadi. Ya. Contohnya, fushul jahal, kebodohan tersebar di mana-mana. Kasratul harju, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Ini tercela, dan ini terjadi zaman sekarang. Dahulu kalau kita dengar zaman-zaman 10 tahun lalu, enggak usah jauh-jauh, 10 tahun lalu, kita jarang dengar terjadi pembunuhan. Mungkin ada kasus pembunuhan di luar negeri, dua orang meninggal, heboh. Kita ingin tahu ada apa yang terjadi. Tiga orang meninggal. Sekarang ratusan meninggal di sana, 1000 meninggal di sana, banyak, sudah terlalu banyak. Di mana-mana terjadi pembunuhan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Contohnya seperti Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada penggembala kambing yang mereka tidak berpakaian, tidak beralas kaki, atau membangun bangunan yang tinggi. Sebagian orang salah paham. Mereka mengatakan berarti tidak boleh bangun bangunan yang tinggi-tinggi. Karena itu tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya kita bilang apa? Tidak semua tanda hari kiamat itu apa? Tercela. Cuma ini perkara yang aneh. Ada orang yang tadinya menggembalakan kambing, tahu-tahu sudah punya bangunan yang tinggi. Dan ini mungkin tidak terjadi di sini, tapi kalau di Arab Saudi ya terjadi. Orang-orang badu-badu yang mungkin menggembalakan kambing, tahu-tahu punya rumah mewah, tahu-tahu bikin ini, tahu-tahu punya bangunan yang tinggi. Ya, saya punya teman, ini mungkin di Indonesia juga terjadi ya. Mungkin bukan penggembala kambing, tapi maksudnya dia dulu miskin, tiba-tiba dia apa? Kaya raya ya. Tapi kalau kita lihat lafal penggembala kambing, itu banyak terjadi di Arab Saudi. Tiba-tiba mereka kaya raya ya. Adapun di tanah air kita, banyak orang yang tadinya miskin, tahu-tahu kaya raya ya. Ada saya kenal seorang Masya Allah, pernah jadi tukang becak, pernah jadi tukang batu, sampai cerita matanya pernah terluka gara-gara dia lagi kerja jadi tukang, entah kena serpihan bersih atau yang tidak bisa berobat, sampai akhirnya tidak bisa melihat. Dua hari dia mau bayar, waktu itu biaya pembayaran 60 ribu atau 100 ribu, dia gak punya uang. Akhirnya dia sakit, tidak bisa melihat. Ada temannya yang menjual sepatunya untuk menebus obat supaya dia bisa berobat. Akhirnya temannya jual sepatunya sendiri, kemudian berobat. Sekarang dia ini, Masya Allah, ya, bangun masjid, ya, sampai puluhan miliar sendirian, ya. Ngumrohkan orang banyak, ya, Masya Allah. Ya, ada orang seperti itu. Dulunya tukang apa? Tukang becak, ya. Allah beri kemudahan bagi dia, beri rezeki yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya antara tanda-tanda kecil hari kiamat dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat, ya, kalau sudah terjadi maka akan sebentar lagi terjadi hari kiamat. Para ulama mengatakan tanda-tanda tersebut di antaranya kejadian aneh yang luar biasa yang tidak wajar di alam semesta. Seperti matahari terbit dari barat, ini sudah enggak wajar. Contohnya munculnya Dajjal. Dajjal manusia tapi luar biasa dia. Kalau dia bilang wahai langit turunkan hujan, maka turunlah apa? Hujan. Kalau dia bilang bumi yang tandus tumbukan tumbuhan, maka akan keluar tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian contohnya dabbah, ada hewan yang keluar bisa berbicara dengan manusia. Ini wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang aneh, yang luar biasa bengis. Ya, membunuh siapapun yang di hadapan mereka. Ini kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari kiamat. Ini poin kedua, perbedaan antara tanda kecil hari kiamat dengan tanda besar hari kiamat. Poin ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha menafsirkan hadis-hadis, mencocok-cocokkan, mengepas-ngepaskan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata dia, inilah tandanya sekarang. Inilah tandanya sekarang. Seakan-akan memaksakan hadis-hadis Nabi dengan apa yang terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sejak dulu. Terutama berkaitan dengan Imam Mahdi, dengan Dajjal. Contoh saya waktu masih SMA, kalau tidak salah, muncul sebuah buku. Judulnya Dajjal sudah muncul di India. Wah, orang takut. Dajjal Kribo, namanya Sai Baba. Iya, pernah dengar kan? Saya lupa kapan, pokoknya saya pernah buku, sampai buku itu laris. Baca itu ketakutan, kita enggak pernah belajar agama, baca, wah sudah muncul, waduh gimana ini? Ya. Repot ini, kalau dia datang ke Indonesia, mudah-mudahan tidak kunjungan ke Indonesia. Ketakutan, orang baca takut. Ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Keribo, oke, keribo. Hitam, benar-benar sama-sama hitam. Ya. Tapi kita lihat lagi, saya baba pendek, Dajjal kan besar, Dajjal apa. Boleh keribunya sama, berarti tidak semua orang keribu itu Dajjal. Akhirnya orang pas-paskan. Dajjal matanya cuma satu, dia matanya dua, gimana mau jadi Dajjal? Oh belum, itu belum berubah, masih proses perubahan. Nanti di ujungnya matanya jadi satu. Ya, orang ketakutan itu baca buku itu. Ya. Oh, gimana ini? Sudah orang gelisah, ini gimana Dajjal? Ya. Dia hebat, macam-macam, bisa inilah, bisa anu, bisa mengeluarkan emas dari tangannya dan macam-macamnya. Tahu-tahu Sayy Baba tewas, sudah meninggal. Dajjal sudah mati kalau begitu. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang Imam Mahdi. Waduh, Imam Mahdi, banyak sekali khurafat tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Saddam Hussein Imam Mahdi. Iya, ada sampai begitu. Oh, sudah meninggal Imam Mahdinya. Sampai ada penulis mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari Taiwan. Imam Mahdi dari Taiwan. Benar ini, ada yang mengatakan demikian. Imam Mahdi, menurut ciri-cirinya dia pelajari, kesimpulan Imam Mahdi muncul dari Taiwan. Entah Jet Li, Jackie Chan, saya enggak tahu. Imam Mahdi. Jadi berusaha mereka tambah ilmu, mereka berusaha menerapkan hadis Indonesia, ngaku Imam Mahdi salat Id hari kedua kalau enggak salah di Mekah. Imam Mahdi ngaku Imam Mahdi, ya. Dan banyak orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terjadi kasus yang heboh pernah di Arab Saudi. Kalau enggak salah tahun 70-an, ya. Saya diceritain oleh guru-guru saya. Waktu itu ada orang yang dianggap sebagai Imam Mahdi, dan Imam Mahdi kan dibaiat di Masjidil Haram. Makanya waktu itu ada orang-orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam Masjidil Haram. Tidak ada pemeriksaan dahulu, aman. Tahu-tahu mereka memasukkan senjata dalam Masjidil Haram. Pasukannya Imam Mahdi. Mereka ingin mempersiapkan kondisi pembaiatan Imam Mahdi. Di antaranya mereka menyiapkan apa? Senjata. Setelah senjata masuk, makanya sekarang ketat. Kalau ada jenazah tidak bisa, harus pakai proses panjang. Karena dulu pernah dimasukkan apa senjata dalam Masjidil Haram. Akhirnya, tiba-tiba pada waktu yang ditentukan, maka, dan subhanallah, sebagian guru saya cerita, waktu itu setan bermain. Sebagian orang-orang dibuat mimpi bahwasanya Imam Mahdi si Fulan. Datang setan buat si ini Fulan mimpi, ini mimpi, si Fulan mimpi. Mimpi mereka kayak ngepasin bahwasanya si Fulan ini siapa? Imam? Imam Mahdi. Maka tiba-tiba mic direbut, ya, kemudian dia mengaku bahwasanya dia Imam Imam Mahdi. Kalau tidak salah di zamannya Syekh Syibil, saya agak lupa, tapi Syekh Syibil, bahkan ada yang mengatakan beliau ini berterima kasih ya kepada jemaah haji Indonesia atau jemaah Indonesia. Kenapa? Karena waktu Imam Mahdi ngerebut mic, dia bisa lari masuk di jemaah Indonesia. Kerumunan, jadi tidak ketahuan, dia masuk di kerumunan. Wallah alam, benar tidak itu ceritanya. Intinya akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai Imam Imam Mahdi. Dan kalau ada Imam Mahdi muncul, kita harus baiat. Kata Nabi, meskipun kau merangkak di atas salju, susah merangkak di salju. Jadi kita berusaha membaiat dia. Muncullah fitnah bahwasanya ada Imam Mahdi. Banyak orang membaiat karena sangka ini benar-benar Imam Mahdi. Ada bendera-bendera hitam muncul seperti ciri-ciri munculnya Imam Imam Mahdi. Orang-orang membaiat. Ya. Disampaikan kepada para ulama, di antaranya Syekh Abdul Musa Al-Abbad, kata Syekh Abdul Musa Al-Abbad,

bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata dia ini salah satu pendusta. Dan benar, sebagian orang yang lemahnya iman percaya sama dia. Terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Imam Mahdi. Kalau dia benar-benar Imam Mahdi, enggak mungkin kalah. Enggak mungkin kalah. Beberapa lama kemudian Imam Mahdinya tewas. Tembak, mati. Selesai. Imam Mahdi berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Bahlul namanya. Itu tewas, selesai. Artinya fitnah sampai terjadi di Arab Saudi seperti itu. Bahkan yang terkena fitnah tersebut bukan orang-orang biasa, orang rajin sholat. Yang terkena fitnah tersebut orang-orang yang rajin, yang rajin sholat, penampilan-penampilan Islami terkena fitnah tersebut. Oleh karenanya penerapan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan zaman kita tidak mudah. Seperti bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat kecuali di Arab Saudi sudah hijau. Mulailah muncul, oi, ada air terjun di Arab Saudi. Di sebelah mana? Lihat di YouTube. Bukan itu air hujan jatuh dari. Bukan itu hujannya berhenti, air terjunnya berhenti. Saya lihat video, kemana video klipnya? Saya lihat, ah ini bukan air terjun namanya. Ya. Tapi ini air yang di gunung kemudian apa? Mengalir. Jemaah haji, saya pernah naik sama jemaah haji di mobil, kemudian mereka melihat ada air terjun di kota Madinah. Kata mereka, luar biasa. Di tengah padang seperti gini, di bebatuan turun air terjun. Padahal itu air terjun buatan. Yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya, air buatan. Tapi jemaah haji luar biasa. Saya dengar sendiri mereka bilang gitu. Maksud saya para hadirin, ya, tidak semua kejadian kemudian kita menganggap itu kejadian sebagai tanda hari kiamat. Sehingga akhirnya pembenaran. Contoh termasuk fitnah terakhir yang saya dengar, waktu munculnya ISIS. Saya sering ditanya di pengajian. Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan. Akan berperang tiga pangeran. Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada Pangeran Salman, Pangeran Mugrin, Pangeran ini, Pangeran Anu. Dan sekarang mereka sedang bertengkar memperebutkan apa? Memperebutkan tahta dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS. Dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya rakus harta. Ini kan bahaya. Mereka menerapkan hadis ini terhadap raja-raja Arab Saudi. Mengerikan. Dan akhirnya pembenaran terhadap ISIS. Saya sering ditanya, Ustaz, benarkah ini? Saya bilang tidak semua ada bendera hitam berarti benderanya Imam Mahdi. Memang ISIS benderanya hitam bukan berarti pemimpin ISIS adalah Imam Mahdi. Dari mana dalilnya? Banyak ciri-ciri Imam Mahdi, bukan cuma satu ciri kemudian ngepasin kita bilang ini Imam Mahdi. Kalau hanya bendera hitam jadi Imam Mahdi, saya bisa pasang bendera hitam di rumah saya. Firanda Imam Mahdi, bisa. Kalau sekedar-sekedar apa? Cuma ciri bendera. Terus mana pangeran-pangeran bertengkar? Tidak ada pangeran bertengkar. Tidak ada. Ini kebohongan. Ini hadis seperti disalahpahami dalam rangka untuk mencela kerajaan Arab Saudi. Kemudian membenarkan apa? ISIS yang takfir, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Bahaya seperti ini. Salah penerapan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Makanya saya katakan hati-hati. Seorang memahami hadis-hadis tentang Asyratus Sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini fenomena, berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dengan penerapan yang terjadi sekarang padahal tidak pas, padahal tidak pas. Ini poin berapa? Ketiga. Poin keempat, kita lihat ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Contohnya orang mengingkari adanya Imam Mahdi. Ada sebagian orang, bahkan sebagian ulama terjerumus dalam ini. Mengatakan Imam Mahdi tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Ada yang mengatakan Dajjal juga tidak ada, hadis-hadis tentang Dajjal tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Demikian juga mereka mengatakan Nabi Isa tidak akan turun, ngapain turun? Ya. Hadisnya padahal hadisnya mutawatir, hadisnya sahih sekali tentang hal-hal tersebut. Ya. Atau seperti penafsiran Dajjal yang ngawur, ya. Bahwasanya Dajjal itu adalah Samiri, kemudian Dajjal hidup dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, kemudian sampai sekarang. Kemudian Dajjal itu pernah bertemu dengan iblis, taken kontrak, ada tanda apa kontraknya, seperti perkataan sang pendongeng Muhammad Isa Daud. Pernah dengar tahu buku judulnya apa? Dajjal muncul dari segitiga bermuda. Ini pernah muncul buku ini. Pengarangnya seorang Mesir namanya Muhammad Isa Daud. Dan ini ngawur isinya semuanya. Ya, oleh karenanya berbicara tentang tafsiran tentang makna Dajjal, makna Isa bin Maryam, siapa Imam Mahdi, ini harus dengan penafsiran yang benar, tidak boleh sembarang, tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW.
Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Dan insyaallah sekarang kita akan bahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita akan bahas secara singkat karena waktunya tidak mungkin kita bahas satu persatu ya. Ya, saya pernah mengisi kajian Imam Mahdi satu pengajian sendiri. Dajjal tentang satu pengajian tersendiri ya. Enggak mungkin kita bahas sampai asar enggak selesai. Kalau kita bahas secara apa? Antum kuat enggak duduk sampai asar? Saya enggak kuat. Baik. Kita akan bahas ya tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat kata para ulama 10 berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam hal ini. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Nabi SAW keluar muncul bertemu dengan kami dan kami sedang berdiskusi. Wa ma tadzakarun? Rasulullah SAW bertanya, apa yang sedang kalian diskusikan? Qalu nadzkuru sa'ah, kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, innaha lan takuma hatta tarawna qablah asyra ayat. Hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda tersebut, dukhan, adanya asap. Wa dajjal, adanya dajjal. Wa dabba, adanya hewan yang bisa berbicara kepada manusia. Wa tulu asyams min maghribiha, dan matahari terbit dari barat. Wa nuzula Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Wa Ya'juj dan Ma'juj, dan adanya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketiga sisanya, thalathatu khusufin, ada tiga gempa yang luar biasa atau tiga longsor yang luar biasa. Khasfun bil masyrik, yaitu gempa di daerah timur. Wa khasfun bil maghrib, di daerah barat. Wa khasfun bil jaziratil Arab, dan terjadi gempa dan longsor luar biasa di jazirah Arab. Yang terakhir, narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Ada api yang keluar dari Yaman, kemudian menolak manusia, mendorong manusia menuju ke tempat mahsyar mereka, tempat dikumpulkannya mereka. Ya. Inilah tanda-tanda besar hari kiamat. Dan secara umum para ulama khilaf tentang mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan, ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Isa, Nabi Isa alaihissalam turun, itu satu masa. Di satu masa. Wallahu alam, setelahnya baru kemudian matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat baru muncullah hewan mengatakan kalian tidak beriman kepada Allah. Hewan berbicara. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat, banyak orang beriman. Tapi tidak bermanfaat iman mereka. Kalau mereka melihat ada hewan sudah bisa menegur mereka, ada hewan bisa berdakwah, wah ini mereka bisa beriman. Tapi tidak bermanfaat lagi iman mereka. Dan terakhir, para ulama mengatakan terakhir, di antara ciri terakhir adalah munculnya api yang keluar dari arah Yaman, kemudian tersebar di bumi ini dan mendorong orang untuk berkumpul jadi satu dari mana-mana. Kemudian api itu tersebar, orang berkumpul pada satu padang untuk mereka dikumpulkan di mahsyar mereka. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang Imam Mahdi. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang 10 di antara 10 tersebut. Rasulullah SAW tidak sebutkan Imam Mahdi. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi ini bukanlah suatu yang aneh. Tidak, kalau Dajjal aneh. Ada manusia bermata satu, saktinya luar biasa. Ya. Kalau Nabi Isa turun dari langit, aneh atau tidak? Aneh, ada manusia turun dari langit. Aneh, tidak wajar. Kemudian ada matahari terbit dari barat, tidak wajar. Ada hewan bisa ngomong, tidak wajar. Imam Mahdi manusia biasa, dia wajar. Imam Mahdi dia manusia biasa. Cuma dia berada di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dia termasuk tanda-tanda besar hari kiamat, ya, karena dia muncul berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi dijelaskan oleh Nabi SAW sifat-sifatnya. Agar kita tahu bagaimana sifat-sifat Imam Mahdi sehingga kita tidak selalu membenarkan ada kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya melihat di YouTube ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi terakhir. Ya. Dia membayat. Yang bayat, yang tidak percaya silakan kata dia. Pokoknya dia mau bayat silakan bayat ya. Dan banyak sekali orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Sampai saya pernah naik kapal dari Surabaya menuju ke Sorong ke Irian. Ada petugas ABK bilang, Ustaz, tidur aja di kelas, saya di ekonomi. Enggak lah, enggak boleh lah. Enggak apa-apa Ustaz.
kalau ada orang-orang yang ini dai kita taruh. Kemarin juga ada ngaku sebagai Imam Mahdi, kami tidurkan di kelas. Imam Mahdi yang lebih hebat, saya ketemu orang ngaku sebagai nabi, itu lebih hebat lagi. Ceramah di musola di kapal, sungguhnya Jibril telah turun kepada saya sudah lama, namun saya sembunyikan, saatnya sekarang saya berdakwah. Ya Rasulullah SAW kan ada diam-diam, tahu-tahu Allah mengatakan berdakwahlah wahai Rasulullah, sekarang saatnya saya berdakwah. Tampang sudah tidak ada tampang nabi, model amburadul. Hampir-hampir saya jadi sahabat nabi. Tapi nabinya nabi palsu. Enggak tahu nabi itu sekarang kemana, saya enggak tahu kemana dia, tapi saya sempat ketemu di kapal nabi tersebut ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Madinah juga ada orang ketangkap ngaku sebagai nabi. Orang Sudan, orang hitam ngaku sebagai nabi di Kuba. Ditangkap oleh. Kalau ditangkap gitu paling orang kasihan. Aduh, kasihan orang apa? Orang stres, orang sakit. Itu kalau di Saudi. Kalau di sini ada orang ngaku sebagai nabi, ada yang benerin. Iya atau tidak? Kalau di Saudi ada orang ngaku sebagai nabi, dianggap orang stres. Orang stres. Kenapa? Pendidikan tersebar. Akidah tersebar. Orang tahu ini pasti orang gila, orang stres, kasihan, masukkan ke rumah sakit jiwa. Kalau di sini ada ngaku sebagai nabi, pasti ada pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Baik. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya ya, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Dan kalau tatkala dia berkuasa, maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur. Sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima, karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul Imam Imam Mahdi. Makanya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi sekarang, kita bilang waktunya enggak tepat. Masih miskin Indonesia ya. Masih banyak apa miskin, enggak tepat. Kalau nanti Imam Mahdi harusnya sekarang sebentar lagi sudah mulai apa? Makmur. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama beliau Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Rasulullah SAW. Dan kebanyakan Ahlu Sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Berbeda dengan orang-orang Syiah, kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi dari keturunan Hussein. Namun Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi Syiah Imamiyah itu bukan satu golongan saja. Ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah juga itu dari Syiah Imamiyah juga. Harus ada 12 imam. Tapi mereka berpisah tatkala ada imam keberapa, imam keenam kalau tidak salah, punya anak ya. Dua, satu ngikuti anak yang pertama, satu ngikuti anak yang lain. Padahal imam harus cuma apa? Satu. Sehingga ada yang ikut Ismail, ada yang ikut yang lainnya. Jadi muncullah Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Adapun Syiah Ja'fariyah, Syiahnya yang ada di Iran sekarang, yang di tanah air kita, Syiahnya Jaluddin Rahmat dan bekas istrinya siapa namanya? Ya itulah ya. Itu meyakini bahwasanya imam terakhir, Imam Mahdi mereka yang sekarang sedang bersembunyi di Sirdab. Dia bersembunyi tatkala umurnya 5 tahun, tahun 200 sekian. Tahun 200 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1438. Jadi sudah 1200 tahun dia sembunyi. Jadi umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dia keluar dari Sirdab, itulah Imam Mahdi. Yang jadi masalah namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan. Padahal hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad bin Hasan. Oleh karena kata Ibnu Katsir, ini adalah apa kedunguan mereka, khurafat mereka. Mereka menantikan Imam Mahdi yang mau muncul, Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan. Terus ngapain sembunyi lama-lama juga di situ? Ya. Tidak keluar-keluar. Taib. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW. Dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat akan ada Ahlul Bait. Sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya, Rasulullah SAW mengatakan ajdal jabhah.
bahwasanya ajal jabah itu ini apa namanya? Kata orang ini botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip begini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi? Kata dalam hadis sebutkan, ya ketatilu indakan zikum salasatun, akan terjadi peperangan tiga orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah. Terjadi pertentangan di antara tiga pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah. Ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. Tiga orang tersebut seluruhnya anak raja. Thumma yasiru ila wahidin minhum. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari tiga anak tersebut. Bertengkar, akhirnya yang menang satu. Thumma tatalla ar-rayatu tatlu'ur rayatu sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian, tidak pernah ada satu kaum yang bunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah berkata, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu. Kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini, maka bai'atlah kepada dia. Walau habwan ala salji, meskipun harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena dialah al-Imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa? Suriah. Dari Irak. Dan itulah pemimpin mereka Abu Bakar Al-Baghdadi, Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Enggak ada hubungannya Abu Bakar Al-Baghdadi, enggak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang banyak yang berusaha membenarkan ISIS dari sisi ini, padahal tidak benar. Benar benderanya sama-sama hitam tapi mereka bukan Imam Mahdi. Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi maka sangatlah banyak ya. Ini tidak mungkin kita bacakan seluruhnya. Di zaman Imam Mahdi inilah ya, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amirumul Mahdi, ta'al salli bina." Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak sholat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak sholat. Maka Imam Mahdi berkata, ta'al sholli bina, wahai Isa, Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami, jadilah imam, sholatlah mengimami kami. Maka Nabi Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'din, takrimatullahi hadhihil ummah. Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan, waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kalau kita pelajari untuk menunjukkan kecocokan dengan Islam misalnya, atau untuk membantah penyimpangan dalam Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil sudah menyimpang, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin mencari hidayah dari Taurat dan Injil yang sudah menyimpang sekarang, dilarang. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah saja. Tidak perlu dari yang lainnya. Kalau Nabi Musa masih, dia akan jadi pengikutku. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam sholat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi.
Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pakai hukum hukumnya.

Dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan aja ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya yaitu Dajjal. Dajjal. Masih ada waktu kah? Masih ya. Seperempat jam lagi selesai baru tanya jawab. Hah? Jangan lama-lama ya. Saya ada pengajian lagi habis ini. Baik. Yang ciri di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab artinya pendusta. Dajjalun artinya dusta. Dajjal artinya tukang dusta. Artinya tukang dusta. Dan Dajjal ini fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah terbesar akhir zaman. Karena banyak orang goyang dan beriman kepada Dajjal. Oleh karena di antara hikmah kata sebagian ulama, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Dajjal dalam sholat kita. Waktu kita bertasyahud, di antara kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masjid Dajjal. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masjid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Dajjal. Padahal kita belum tentu ketemu Dajjal. Tetapi doa ini disuruh baca oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena akan ada anak keturunan kita akan bertemu dengan Dajjal. Kita harus ajarkan kepada mereka. Kemudian diantaranya, karena sudah muncul Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil siapa? Yaitu para dukun. Ya, sekarang betapa banyak orang terfitnah dengan pendusta itu dukun. Betapa banyak orang terfitnah dengan dukun. Padahal dukunnya saktinya terbatas. Tidak sakti-sakti banget. Nemukan barang hilang paling sekali-sekali. Di antara 100 kasus barang hilang dia temukan cuma 2 kali. 98 tidak ketemu. 98 tidak ketemu. Teman saya kemarin cerita kapan ya. Dia ada keperluan dia pergi ke dukun. Zaman jahiliyah. Ustaz saya ke dukun. Terus waktu saya lupa dia ada keperluan apa. Tapi dukun tersebut kasih syarat. Kalau kau mau berhasil maka carilah ikan 100 jenis bawa ke sini. 100 jenis. Kita sebut aja kita enggak hafal coba, ikan apa? Ikan tongkol, ikan udang, itu bukan ikan lagi, udang. Ikan lele, ikan ayam, ikan kambing. Menyebut 100 aja tidak bisa, apalagi harus nyari. Artinya kasih syarat yang susah. Kamu udah berhasil cari bunga 70 rupa di gunung. Gimana 70 rupa cari bunga di gunung? Itu dukunnya sudah tidak mampu, makanya dia pasang syarat yang apa? Yang susah. Intinya mungkin barang hilang sekali dua kali, sisanya enggak pernah ketemu. Karena kesaktian dukun apa? Terbatas. Saya sering bilang, Indonesia ini sangat sakti. Banyak orang jagoan, ahli tenaga dalam, ahli ngeramal dan macam-macamnya. Begitu saktinya, kerisnya hebat-hebat. Tapi dijajah Belanda 350 tahun enggak bisa apa-apa. Harusnya kan jagoan ya. Kemudian saktinya luar biasa, dukunnya banyak. Mungkin kalau di sensus dukunnya 1000 lebih atau mungkin 100 ribu lebih dukunnya. Setiap kampung ada dukunnya di tanah air kita. Tapi kalau main bola piala dunia enggak pernah menang. Padahal kan gampang, tinggal ditiup bolanya kan bisa masuk. Kenapa dukunnya enggak pernah berhasil? Berarti dukun itu penipu. Dia mungkin punya kesaktian bekerja sama dengan jin, tapi jin itu kesaktian terbatas. Sehingga dukun juga kesaktian apa? Terbatas. Nah, dukun yang kesaktian terbatas ini betapa banyak orang yang percaya sama mereka. Ya, kemarin kasus bikin uang banyak, coba. Yang percaya banyak atau tidak? Orang bodoh-bodoh sampai taruh uang miliaran sama dia. Ya, ada yang percaya. Ada yang percaya. Sampai sekarang banyak orang percaya sama dukun. Banyak percaya sama para peramal. Ya. Oleh karenanya, itu di antara hikmah kita, kenapa kita berlindung dari fitnah Dajjal. Karena selain akan muncul Dajjal super di akhir zaman, sudah ada Dajjal-Dajjal kecil sekarang. Dukun-dukun. Yang mereka memang memiliki sebagian kesaktian karena bekerja sama dengan syaitan. Ya, kita pun berlindung dari kejahatan mereka. Taib Dajjal disebutkan ciri-cirinya ya. Di antaranya disebut dengan Dajjal Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal Al-Masih maksudnya Al-Mamsuh yang matanya hilang satu. Ciri-ciri Dajjal, matanya buta satu, yang satu pun melihat cacat, artinya ada cacat di matanya, tapi dia bisa melihat dengan satu mata. Jadi bukan matanya satu di tengah, tidak ya. Matanya dua, tapi satunya buta, satunya
kelihatan tapi agak cacat.

0: Kemudian keribo, hitam. Ya. Dan ini makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, inna rabbakum laisa bi'awar. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Rabb kalian tidak buta satu matanya. Wa inna dajjal a'war. Adapun dajjal buta mata satunya. Dia akan ngaku sebagai Tuhan. Tapi kalian harus ingat bahwasanya Tuhan kalian tidak buta satu matanya. Ya. Karena dia memiliki kesaktian yang luar biasa, dajjal tersebut. Dan dia ngaku sebagai Tuhan. Dan banyak orang terpedaya dengan dajjal. Terutama para wanita. Banyak yang langsung ikut dengan apa? Dengan dajjal. Jadi matanya buta, buta satu. Kemudian dia adalah seorang dari anak Adam, bukan dari syaitan, tapi keturunan anak Adam. Cuma diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tertulis di kedua matanya kafara. Di jidatnya tertulis kafara. Setiap orang mukmin bisa baca, meskipun orang mukmin tersebut buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Allah membuat mereka bisa kelihatan. Kafara. Ada yang mengatulisannya kafir, ada yang mengatakan kaf fa ra. Tertulis di jidatnya bahwasanya dia kafir. Kemudian di antara ciri-cirinya, dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW, laisa baladun illa sayatuhu dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh dajjal. Yang tidak diinjak oleh dajjal cuma Mekah dan apa? Madinah. Dajjal mau masuk enggak bisa. Disebut dalam hadis itu ada kosernya Muhammad, ada kerajaannya Muhammad. Kata lihat dari jauhan warna putih. Kata para ulama, Masjid Nabawi akan ada sampai hari kiamat. Yang disebut oleh dajjal istananya Muhammad maksudnya apa? Masjid Nabawi. Dan dia ingin masuk ke situ namun tidak bisa. Ada malaikat yang mencegah dajjal. Jadi seluruh tempat akan didatangi oleh dajjal. Termasuk kebun jeruk. Disebutkan bahwasanya dajjal itu kalau bergerak seperti angin yang bertiup, cepat dia bergerak. 40 hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun kasana, satu hari seperti setahun. Yaumun kasyahr, satu hari berikutnya hari kedua seperti sebulan. Yaumun kajum'ah, satu hari seperti satu minggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Sisa hari yang lainnya dari hari keempat sampai seterusnya sampai hari ke-40 seperti hari biasa. Hadisnya demikian. Para sahabat mendengar hadis ini, hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Para sahabat waktu mendengar Nabi mengatakan satu hari seperti setahun, mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah kok bisa? Enggak begitu. Yang mereka pikirkan langsung tentang sholat. Ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan hari seperti itu, yang satu hari seperti setahun, artinya siangnya bukan 12 jam. Siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Allah mampu melakukan segalanya. Kalau menerbitkan matahari dari timur menuju barat, menuju timur, Allah mampu, apa susahnya? Allah menjadikan sehari seperti apa? Setahun. Maka para sahabat yang mereka tanyakan, ya Rasulullah, kalau kita bertemu dengan hari tersebut, ya Rasulullah, apa cukup bagi kita sholat 5 waktu saja? Selama setahun cuma sholat 5 kali. 3 di siang hari, 2 di malam hari, maghrib dan isya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Walakin uqduru qadrahu, tapi dikira-kirakan. Maksudnya apa? Setiap 24 jam kalian sholat 5 kali. Meskipun siang semuanya. Paham? Oleh karenanya, ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau kita tinggal suatu tempat yang 6 bulan selalu siang, bukan berarti kita cuma sholat 5 kali selama 6 bulan tersebut. Tapi setiap 24 jam kita sholat 5 kali. Diperkira-kirakan, ini saatnya subuh, ini saatnya zuhur, ini saatnya asar, ini saatnya maghrib, ini saatnya isya. 24 jam berikutnya kita sholat lagi 5 kali. 24 berikutnya kita juga sholat 5 kali. Paham? Seperti demikian. Demikian ya Ustaz, bagaimana kalau kita tinggal suatu tempat siang selama 6 bulan, bagaimana puasanya? Sama, diperkira-kirakan. Mereka mengambil dalil dari kisah ini. Akan datang suatu hari di mana waktu dajjal muncul, satu hari seperti setahun. Jadi dajjal selama setahun bisa kemana-mana, bisa ke sana sini. Kalau antum ingin selamat, antum tinggal di Mekah dan Madinah, selamat insya Allah. Ya. Tapi kalau tinggal di kebun jeruk, tidak selamat. Akan datang oleh dajjal. Kemudian di antara kesaktian dajjal, dajjal kalau mengatakan kepada langit, wahai samau amtiri, wahai langit turunkanlah hujan, maka langit langsung turunkan hujan. Hebat dajjal.
1: Waya ardu ambiti, ada tanah yang tandus, Dajjal bilang tumbuhkan tumbuhan langsung bisa tumbuh, luar biasa. Hebat Dajjal, ya. Kemudian ya, dia membawa makanan yang begitu banyak, orang kelaparan, dia bawa gunung roti, dia bawa luar biasa makan, bagi-bagikan. Sehingga orang menyangka dia sebagai apa? Tuhan, ini Tuhan. Dan banyak yang beriman kepada Dajjal. Dia bawa api, dia bawa air, kata Rasulullah SAW, kalau kalian lihat apinya, masuk ke dalam api tersebut, itulah surga. Kalau kalian takut, tutup mata, masuk, karena itu Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, kalau kalian mendengar tentang Dajjal, maka jangan pergi ke Dajjal. Karena iman bisa goyang. Iman orang bisa apa? Goyang. Ya akhi, ada orang sekarang punya sakti sedikit, ngaku Nabi, banyak yang benarkan. Iya. Oh ini sakti, ini wali. Orang banyak benarkan, padahal dia berkecimpung dengan setan. Apalagi kalau muncul Dajjal, yang mati dia hidupkan, yang langsung turun hujan, siapa enggak sangka dia Tuhan. Orang kalau dengar Dajjal, jauh, jangan mendekat. Kalau mendekat, maka bisa terkena fitnah. Ya. Ini Dajjal, dan dia akan muncul di akhir zaman. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala muncul Dajjal di zaman Imam Mahdi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa. Ini saya singkat saja kisahnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Turunlah Nabi Isa di masa munculnya Dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal tersebut karena tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan muncul di negeri Syam, di Damaskus, di suatu menara. Dari situ turun dari langit, dibawa oleh malaikat, kemudian dia apa? Turun. Saya carikan hadisnya ya.

0: Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa mukanya mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ada seorang sahabat dari Taif namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Isa miripnya, wajahnya mirip dengan Urwah. Rasulullah SAW sebutkan ciri-cirinya. Ya. Ada hadis kalau tidak salah, hadisnya lemah ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal mukanya mirip ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau saya mukanya mirip Dajjal, apakah saya dapat kemudaratan? Kata Nabi, tidak. Kau beriman dia apa? Kafir. Tapi mukanya Dajjal mirip kamu. Ya. Tapi ini hadisnya lemah ya. Setahu saya hadisnya lemah. Tapi kalau ini, Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, hadisnya sahih dalam sahih Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun di negeri Syam. Dalam kondisi dia meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jadi dia pegang, dia turun dari langit sambil bersandar kepada dua sayap apa? Malaikat. Turun dengan tenang dari langit. Idza ta'ta'a ra'sahu, kalau dia tundukkan kepalanya kotor, maka akan turun air seakan-akan dia baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah Nabi Isa alaihissalam. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu juman kalu'lu. Kalau dia angkat kepalanya maka akan mengalir air tersebut seperti seperti apa namanya mutiara. Kemudian dia yang akan membunuh Dajjal. Oleh karenanya kata para ulama, ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa ini tokoh kontroversial antara Nasrani, Muslim dan Yahudi. Orang Islam meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, Allah selamatkan dia. Ini disebut dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi bangga, kata mereka, kami sudah berhasil membunuh Isa, utusan Allah kami bunuh. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqinan. Kata Allah, sungguhnya mereka ragu, mereka tidak yakin bunuh Nabi Isa. Sungguhnya mereka tidak bunuh Nabi Isa. Kata Allah, mereka tidak bunuh Nabi Isa dan sungguhnya mereka pun ragu. Tapi diserupakan orang mirip dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Ada pengkhianat yang kemudian wajahnya dibuat seperti Nabi Isa, itu yang ditangkap oleh mereka dan kemudian disalib. Itu keyakinan umat Islam. Kata Allah, barrafa'ahu Allah ilai. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan Nabi Isa tidak mati. Diangkat oleh Allah, entah diapakan, entah ditidurkan. Wallahu a'lam, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan turun di akhir zaman. Dia akan turun di akhir zaman. Di zaman Imam Mahdi. Kemudian bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia akan mengejar Dajjal. Setelah Dajjal membunuh banyak orang, Dajjal mendengar Nabi Isa, Dajjal pun kabur. Kemudian Dajjal kabur, akhirnya dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai di daerah Palestina. Kemudian Nabi Isa memegang hirbah semacam tombak kecil. Dajjal kalau lihat Nabi Isa dia melebur, meleleh. Tapi akhirnya dia dibunuh dengan tombak tersebut. Seandainya Nabi Isa tidak melemparkan tombak tersebut, Dajjal pun akan meleleh mati. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa, menunjukkan bahwasanya Dajjal mati dengan apa? Tongkatnya Nabi, apa, dengan hirbahnya, tombaknya Nabi Isa. Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Para ulama mengatakan hikmahnya Nabi Isa turun di akhir zaman untuk membantah orang-orang Nasrani, untuk membantah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah bunuh Nabi Isa, ternyata Nabi Isa masih apa? Masih hidup. Bantahan terhadap mereka. Orang-orang Nasrani menyangka Nabi Isa disalib, maka ternyata dia tidak disalib. Dan mereka menyangka Nabi Isa sebagai Tuhan, ternyata dia tidak Tuhan. Buktinya dia bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia tinggal, kalau tidak salah 7 tahun dalam hadis disebutkan. Kemudian dia meninggal seperti manusia biasa. Untuk membuktikan bahwasanya dia bukan apa? Tuhan. Jadi ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Dalam rangka untuk membenarkan kaum muslimin dan untuk membantah orang Yahudi dan untuk membantah Nasrani. Dan di antara tugas Nabi Isa tatkala turun di atas muka bumi adalah membunuh Dajjal. Tapi hadirin, setelah Dajjal dibunuh, maka Allah keluarkan, mengizinkan untuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, mereka telah ditutup oleh Dzulqarnain, ya, dengan tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Tembok tersebut di mana kita tidak tahu. Famastata'u ayyadharuhu wamastata'u lahu naqaba. Kata Allah, mereka tidak mampu untuk manjat tembok tersebut, dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan mereka tidak mampu untuk membolongi. Jadi mereka kerjanya berusaha untuk bolongi dinding tersebut. Dipanjat enggak mampu, dibolongi juga enggak mampu, tidak bisa ditembus. Dan mereka terus beranak pinak, jumlah mereka sangat banyak. Kapan tembok tersebut bisa dibuka? Nanti di akhir zaman. Allah mengizinkan mereka ngebor, ngebor, ngebor, ngebor. Setiap mereka ngebor, ketutup lagi. Setiap dibor, tutup lagi. Nanti di akhir zaman, di zaman Nabi Isa sudah turun, maka Allah mengizinkan bor tersebut terbuka. Akhirnya mereka ngebor dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut. Dengan jumlah yang begitu banyak, mereka keluar di atas muka bumi ini. Dan setiap yang mereka temukan, mereka bunuh. Ya, sampai disebutkan mereka lewat suatu danau, yang awal lewat, akhirnya sudah enggak ada danau lagi. Kenapa? Mereka minum begitu rakus. Air langsung habis. Satu apa? Satu danau. Karena jumlah mereka yang banyak. Akhirnya Allah kabarkan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, sungguhnya telah muncul makhluk yang aku ciptakan yang layadani, kau tidak mampu untuk melawan mereka. Sembunyilah engkau." Maka Nabi Isa alaihissalam membawa pengikutnya sembunyi di balik gunung. Sementara Ya'juj dan Ma'juj bertebaran di atas muka bumi, semuanya dibunuh. Sampai mereka berkata, "Qad intahayna min ahlil ardi." Kita sudah bunuh seluruh penduduk bumi, enggak ada yang hidup lagi. Tinggal penduduk langit, kata mereka. Akhirnya mereka pun ambil anak panah, dipanahkan ke atas langit. Kata mereka, penduduk langit akan kita bunuh. Mereka sangat sombong. Begitu anak panah naik ke langit, tatkala turun, kembali lagi berlumuran darah. Kata mereka, penduduk langit sudah kita bunuh. Padahal enggak ada yang mereka bunuh. Allah yang buat mereka semakin sombong. Di tengah-tengah puncak kesombongan mereka, maka Allah kirim hewan yang kemudian membunuh mereka. Kemudian mereka pun berjatuhan, dibunuh oleh semacam ular, terbunuhlah mereka, bergelimpangan mayat-mayat yang bau. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, karena bau mereka busuk, maka datanglah burung-burung mengambil jasad-jasad mereka, kemudian dibawa pergi oleh burung-burung tersebut entah kemana. Baru kemudian Nabi Isa turun dari gunung tersebut, kemudian hidup secara wajar beberapa tahun, kemudian meninggal dunia. Tidak lama kemudian akhirnya Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal dunia. Kemudian terjadi kerusakan-kerusakan, sampai puncak kerusakan, enggak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, Ka'bah dihancurkan, akhirnya terjadi hari kiamat. Tapi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Ya'juj dan Ma'juj, manusia dari keturunan anak Adam, ya. Dan mereka belum muncul. Tidak seperti tafsiran sebagian orang yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sudah muncul. Maksudnya Ya'juj Ma'juj apa? Maksudnya orang-orang Cina, Ya'juj Ma'juj. Menguasai di mana-mana, bikin rusak mana-mana. Enggak benar. Orang Cina juga banyak yang muslim, ya. Teman-teman saya di Madinah juga orang-orang Cina banyak yang apa? Mahasiswa yang muslim, ya. Tidak boleh kita pukul rata bahwasanya orang Cina si Ya'juj Ma'juj, enggak boleh. Ada yang mengatakan itu bukan, itu maksudnya begini, maksudnya kekuatan ini, maksudnya ekoperekonomian. Jadi mereka berusaha menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran tidak sebagaimana mestinya. Intinya kita bilang Ya'juj Ma'juj ada, dan ini akan muncul nanti di menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikian hadirin dan hadirat yang hamdulillah subhanahu wa ta'ala, ringkasan dari sebagian tanda-tanda besar hari kiamat, ya, yang menunjukkan hari kiamat akan segera tiba jika telah muncul tanda-tanda tersebut. Dan mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut, mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut, wallahu alam bisawab. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya setiap kita akan menemukan kiamatnya sendiri, yaitu tatkala dia meninggal dunia. Secara umum kita di zaman sekarang, zaman penuh fitnah. Fitnah dalam segala hal. Fitnah masalah kehidupan dunia yang begitu glamor. Fitnah wanita yang buka-bukaan di mana-mana. Fitnah internet, ya. Ya, sekarang fitnah kita bawa di mana-mana. Mau lihat fitnah tinggal buka internet, semua fitnah bisa kita lihat. Fitnah pemikiran, fitnah macam-macam. Ya. Maka seorang bagaimanapun kondisinya, mau fitnah sebesar apapun, maka yang terbaik bagi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terjerumus dalam fitnah. Semakin dia dekat kepada Allah, dia semakin tersibukkan dengan ibadah, semakin jauh dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang sibuk beribadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kenapa? Kebanyakan orang kalau sudah muncul berita ini, berita anu, mereka sibuk dengan berita tersebut, sehingga mereka lupa baca Quran, sehingga mereka lupa solat malam, mereka lupa ikut pengajian, mereka lupa untuk sibuk berbakti kepada orang tua, dan banyak ibadah yang mereka tinggalkan karena sibuk mengurusi fitnah-fitnah yang terkadang bukan bidangnya, tidak berkompeten untuk berbicara dalam masalah tersebut. Tapi tatkala fitnah muncul, semua orang ingin komentar, semua orang ingin nimbrung. Anda harus menjadi orang-orang yang baik. Terbalik, semakin muncul fitnah semakin menjauh, dekatkan diri kepada Allah, sibuk dengan yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau sudah muncul fitnah, alaika bi khosati amrik, atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah muncul fitnah, sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang privasimu. sibukkan dirimu, ngurus istri, cari nafkah yang baik, ngurus anak-anak, ya. Karena tidak semua fitnah kita ikuti. Ada orang-orang yang berkompeten yang mungkin berbicara, kalau itu bukan bidang kita, kita jauhi. Lebih aman, sehingga kita banyak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fitnah yang terjadi, kalau kita dekat dengan Allah, mau dajjal muncul, mau terjadi penjajahan, mau kita diserang siapapun, kalau kita dekat dengan Allah enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal, meninggal mulia dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ada yang bertanya saya persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini cuma penasaran saja, apakah benar ada namanya pohon Ghafat yang katanya itulah tempat berlindungnya Dajjal, dan konon sekarang orang-orang Yahudi itu sekarang lagi mengembangbiakan apa pohon Ghafat itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar juga begitu ya, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka menanam pohon Ghafat. Dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, tatkala terjadi fitnah akhir zaman, terjadi peperangan. Jadi ingat, musuh kita di akhir zaman bukan agama-agama yang lain. Musuh kita adalah orang Yahudi. Menunjukkan Yahudi itu akan eksis sampai akhir zaman, sampai muncul Dajjal. Waktu Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, yatba'u Dajjal sab'una alfal Yahud ya min Khorasan. Tatkala muncul Dajjal, akan muncul 70 ribu orang Yahudi dari Khorasan ikut Dajjal tersebut. Bukan cuma di Palestina, ada Dajjal, ada Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di tempat-tempat yang lain. Di antaranya Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di daerah Iran, di Khorasan. Oleh karenanya akan muncul, tatkala muncul Dajjal, kata Nabi, Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, akan ada 70 orang Yahudi. Khorasan sekarang di Iran akan ikut apa? Yahudi. Sehingga terjadi peperangan besar-besar antara kaum muslimin dengan pengikut Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi menyebutkan, tatkala terjadi peperangan antara Nabi Isa dengan kaum muslimin melawan Dajjal, maka tidak ada satu batu pun, wala hajar, ya, wala syajar, tidak ada batu, tidak ada pohon, kecuali berbicara, berkata, ya Abdullah, ya muslim, wahai muslim, wahai hamba Allah, ta'al, kemarilah, ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Kecuali syajaratul ghorqat, kecuali pohon ghorqat, diam-diam aja. Semua pohon bicara, itu di belakang saya ada apa? Yahudi, bunuhlah. Batu berbicara, kecuali pohon ghorqat yang akan melindungi apa? Yahudi. Jadi mungkin mereka meyakini juga, sehingga mereka menanam apa? Pohon ghorqat tersebut. Wallah alam bisawab.
1: Ya, silakan. Tadi siapa yang bertanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bagaimana kita menyikapi hadis-hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat, yang itu contohnya Rasul mengatakan kita akan berperang di belakang Imam Mahdi dengan pedang-pedang kita, dengan anak panah kita, dengan kuda. Sedangkan zaman sekarang peperangan sudah lebih canggih lagi. Meskipun ada pusat-pusat yang mengatakan bahwasanya akan terjadi lagi, kita kembali ke zaman dahulu.
0: Wallah alam bisa. Ada dua tafsiran, wallah alam, yang saya tahu tentang hadis ini. Kita tafsirkan secara zahirnya bahwasanya peperangan benar di ujung-ujungnya, mungkin di zaman kemudian minyak sudah habis, tidak lagi bisa buat apa senjata, sehingga kembali kepada benda-benda yang biasa, yang manual, ya, kuda, kemudian apa, pedang dan yang lainnya. Ini tafsiran. Tafsiran kedua, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabat yang akal mereka tidak sampai pada senjata-senjata tersebut. Seakan-akan Rasulullah menyebutkan pedang, kuda itu hanya perwakilan, bahwasanya akan ada peperangan dengan menggunakan apa, senjata yang hebat, tapi ini perwakilan, ya. Perwakilan, karena tidak akan sampai kepada sahabat. Rasulullah SAW bilang ada bom, ada nggak akan sampai zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu. Jadi itu hanya sekedar perwakilan akan ada peperangan hebat. Wallah alam bisawab. Ya.
1: Terima kasih. Ustaz, ada hadis yang berbunyi bahwa di akhir zaman ketika timbul fitnah, maka yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, dan seterusnya. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini?
0: Itu hadis ya, berkaitan tentang fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu tatkala terjadi ketidakjelasan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kita tahu benar, kita berusaha untuk mendukung. Tapi kalau terjadi suatu perkara yang kita tidak jelas benar atau tidak, itu fitnah menurut kita. Ya. Oleh karena tatkala terjadi pertikaian, misalnya antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, kebanyakan para sahabat, bahkan ribuan sahabat tidak ikut-ikutan. Hanya segelintir sahabat kecil yang menurut mereka Ali yang benar, satu mengatakan Muawiyah yang benar, sehingga terjerumus dalam apa? Fitnah. Kebanyakan sahabat menjauh. Mereka tidak mau, karena mereka tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Kita akan mendapat masalah-masalah seperti itu. Masalah berita sana, berita sini, berita gini. Kalau kita bukan bidangnya, itu bukan bidang kita. Kita ngomong pun gak ada yang dengar, mending kita menjauh. Maksudnya, itu kinayah dari Nabi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya tahan diri. Semakin, karena fitnah itu membuat orang suka berkomentar. Membuat orang suka apa? Nimbrung. Sekarang Anda ada apapun, Anda komentar atau tidak? Komentar, apalagi yang punya Facebook, pasti banyak berita ini, berita yang suka nonton berita, pasti komentar. Apapun yang terjadi, tidak mungkin Anda diam-diam baca, tidak mungkin. Pasti dia bilang, goblok, apalah. Banyak komentar pasti, tidak mungkin diam-diam. Padahal semua komentar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kalau ada fitnah yang bukan urusan kita, ingat tadi kata Nabi, sibukkanlah dengan privasimu. Kalau bukan urusan kita, maka beda kalau Anda pakar politik, Anda harus tahu. Anda bisnismen, Anda harus tahu perkembangan ekonomi. Tidak apa-apa, Anda tahu tentang masalah gitu. Tapi kalau ente ternyata misalnya tidak, bukan pakar ekonomi, mungkin jualan kue, mungkin punya bengkel apa, enggak ada hubungannya dengan berita tersebut, sudahlah enggak usah. Mending ngurus istri, ngurus anak-anak, itu lebih terbaik. Karena kalau kita tersibuk dengan fitnah, waktu tersita, benar. Waktu tersita. Kapan baca Quran? Enggak sempat. Baca Quran enggak sempat, Quran satu hari enggak dibuka. Terus bagaimana mau bahagia? Isi hati penuh dengan berita ini, berita anu, berita ini. Berita artis, berita penjahat, berita polisi, berita ustaz, banyak berita. Akhirnya pas space memorinya habis. Enggak sempat. Kapan, jangankan mau hafal Quran, baca aja enggak sempat, gimana mau baca? Gimana mau hafal? Ustaz, kita hafal Quran susah, ustaz. Sering lupa, iya. Iya, kalau banyak hafalan banyak lupa. Sedikit hafalan sedikit lupa. Enggak punya hafalan enggak pernah lupa. Baik, ada lagi yang bertanya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pokoknya kalau beritanya seperti berita Rohingya, Palestina, berita Syria, nah, kalau itu kita menyikapinya bagaimana, Ustaz?
0: Nah, itu berarti umat Islam sedang didolimi. Itu bukan fitnah, itu kesibukan yang benar. Kita berusaha misalnya mengumpulkan dana, kita tahu tentang kondisi saudara kita yang sedang dibunuh, kita berdoa, minimal kalau kita enggak punya dana berdoa, jangan pelit dengan apa? Doa. Paling tidak kita menunjukkan pedulian kita, yaitu bagus seperti itu. Mau saya, nah fitnah itu suatu yang tidak jelas, tidak ada manfaatnya, fitnah syahwat, berita ini, beritanya bertubrukan, bilang begini, hukumnya begini, ribut, mending dijauhi. Tapi kalau ada saudara kita dibunuh, kita bantu, ya itu baik, itu benar. Ada gempa di Aceh, kita tahu, ada yang kasih tahu, kita berusaha bagaimana bisa membantu, itu kegiatan yang benar. Sibukkan diri dengan seperti itu yang benar seperti itu. Jangan sibukkan tentang berita ini, artis ini dicerai, suaminya nuntut, kemudian ngapain? Habisin seperti itu. Kecuali misalnya ada artis dicerai, kemudian dia nuntut, kemudian ada harta gono gini. Ada orang ikut terus beritanya, sidang pertama, sidang kedua. Itu bukan urusan ente. Kecuali ente sudah siap-siap kalau dia dicerai, saya nikahi artis ini. Enggak apa-apa ikuti beritanya. Tapi kalau sudah awal pasti tidak laku, ya enggak usah ikut beritanya, ngapain? Apa faedahnya? Tapi kalau berita Rohingya, berita saudara-saudara kita dibunuh, nah apa, kita perlu mendoakan mereka, perlu memotivasi untuk apa? Untuk memberi bantuan. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kajian kita pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, Allah kumpulkan kita juga di surganya kelak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة dengan senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini dapat berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang agama yang mulia ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah kepada arwah beliau yang telah berjuang dan berkorban dan telah memotivasi untuk generasi muda mencapai kebahagiaan, mencapai keberhasilan, ya, dan telah memberikan pesan-pesan khusus kepada generasi muda dalam beberapa sabda beliau. Terima kasih banyak juga pada Takmir Masjid yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada kesempatan ini. Mengingat singkatnya waktu dan materi ini sebetulnya agak panjang, jadi pertama generasi muda, melihat fenomena yang ada di sekarang ini bahwa generasi muda adalah kondisinya sangat memprihatinkan, secara khusus adalah generasi muda Islam, di mana bangsa kita menghadapi tantangan cukup berat. Tetapi kita lihat tameng yang akan membentengi, yang akan memperbaiki bangsa ini justru lalai dari tantangan-tantangan itu dan lalai dari mempersiapkan diri mereka. Maka di dalam materi ini ada beberapa pesan-pesan nanti yang mungkin bisa berguna untuk kita bersama, ya. Pertama, tujuan bahas kita adalah membahas masalah ini adalah sebagai untian nasihat pada generasi muda Islam, kemudian kepada orang tua mereka,

0: kemudian juga kepada tenaga pendidik, guru, dosen, ya, kemudian juga organisasi-organisasi pemuda yang biasa ada, apakah itu nama organisasi yang bentuk berada di institusi BEM, HMI, atau bermacam-macam bentuk organisasi pemuda, ya. Kemudian juga lembaga-lembaga lain berkepentingan dalam membina generasi muda secara khusus lembaga-lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal. Tadi kita lihat berapa tantangan beratnya generasi muda kita saat sekarang ini, ada berapa tantangan. Pertama adalah yaitu media informasi. Media informasi menjajakan, menjual dan menawarkan berbagai macam bentuk informasi, ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Tetapi yang sangat dominan pengaruhi kehidupan generasi muda kita adalah negatifnya. Utama adalah masalah lembah pergaulan bebas. Ini adalah sangat mengkhawatirkan bangsa kita. Sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Tidak sedikit berita di TV, di koran, media-media lainnya, baik media online maupun yang dibaca, maupun ditonton, maupun didengar, betapa pergaulan anak-anak didik bukan hanya di tingkat SD, tapi di tingkat TK. Coba antum bayangkan. Yang dahulu kita tidak bayangkan betapa sekarang anak SD pun banyak yang hamil. Anak SMP ya, sudah antum tahu mungkin media informasi bagaimana, berani di hadapan teman-temannya di sekolah, bahkan di SMA, yang mulai dari kasus-kasus yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dah. Ya. Antum klik saja sekarang pergaulan bebas itu keluar berapa banyaknya, sangat mengerikan sekali. Ya, bahkan bukan hanya pendidik, bahkan guru-guru sendiri pun berbuat yang luar biasa. Gitu. Jadi ancaman generasi muda kita luar biasa sebetulnya kita perhatikan. Ini di segi pergaulan bebas dan seks bebas. Ini wallah tidak terbayang oleh kita bagaimana bentuknya. Antum mendengar bagaimana di SMP, di SMA ya. Bahkan ada setelah lulus mereka justru pesta seks itu biasa di sebagian tempat di negara Indonesia ini, untuk di sebagian kota. Ketika lulus mereka justru berpesta seks dan seterusnya. Ini tantangan luar biasa. Tantangan cukup luar biasa. Baik bagi generasi muda, baik bagi orang tua, baik lembaga-lembaga pendidik yang punya perhatian terhadap generasi muda kita. Ini dulu. Luar biasa. Ya, anak SD dan seterusnya. Kalau kita lihat bukan hanya di situ. Ya sekarang isu yang paling santai adalah penutupan porsi susi, yaitu Doli. Antum tahu enggak bagaimana pengaruhnya? Yaitu pelacur itu terhadap generasi muda. Antum tahu enggak? Berapa minggu yang lalu saya sempat satu bis, satu tempat ya, bareng di samping saya ada seorang termasuk orang berpendidikan, beliau bekerja sebuah lembaga negara. Berbincang-bincang kami bicara masalah keadaan bangsa ini. Sampailah pada masalah yaitu dekadensi moral dan hancurnya moral bangsa ini bukan hanya di sisi. Ya, antum lihatlah dimulai dari tingkat yang paling pucuk sampai yang paling urat lah gitu istilahnya, ya. Kalau bahasa Padangnya itu peribahasa yang begini. Di atas dimakan ulat, ya. Di bawah tidak berurat, di tengah sudah digirik kumbang. Itu sudah hancur sudah semua. Begitu kondisinya. Beliau ceritakan, mangsa dari para pelacur-pelacur itu bukanlah bos-bos kaya, antum tahu enggak? Bukan. Anak SD dan anak SMP. Anak SD dan anak SMP. Beliau cerita sendiri, ketika beliau pulang dari sebuah tempat di bandara lalu naik angkot ke rumahnya. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah umuran 45 tahun, tuh lewat 40 lah. Dengan wajah sudah reot tapi penampilan luar biasa, pokoknya hiasannya gitu, nyentrik sekali sambil menggendong anaknya. Bincang-bincang dia tanya, "Ibu, kerja di mana?" "Jualan." "Jualan apa?" "Ya jualan ini." Gitu. Sampai ya pemuda ini memperbaiki yang bapak ini dan belum bapak lah, masih seusia saya atau lebih muda dari saya. Kemudian dia bawalah ingin perbaiki kondisi ibu ini. Dibawa ke rumahnya, dikenalkan dengan istrinya, dikenalkan dengan keluarganya, akhirnya diputuskan dia bekerja di sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang ini. Cerita punya cerita, istrinya tanya, "Ibu dengan usia sebegini, siapa sih yang mau beli? Siapa sih yang mau beli?" Dia bilang ngaku sendiri yang menjadi pelanggannya adalah anak SMP dan anak SD. Cukup dengan uang 2.000 dan 5.000. Lalu istrinya langsung shock. Gak masuk akal sama sekali. Kok ini yang ibu lakukan? Begitu. Ya saya mau makan. Alasannya begitu. Coba antum bayangkan. Begitu sampai rusaknya bangsa ini. Tuh ada orang yang ingin memperbaiki bangsa ini. Justru ada yang lebih bersemangat untuk menghancurkan bangsa ini. Dengan alasan hak asasi dan hal macam-macam. Dan alasan yang tidak logis sama sekali. Binatang saja gak punya otak bisa makan. Coba bayangkan kalian tuh. Itu sekilas saja, kita tidak bicara masalah itu. Kemudian limbah narkoba dan obat-obat terlarang. Luar biasa. Luar biasa. Kalau masalah seks bebas dan sesuai, antum tahu kan banyak anak SMP yang menjadi apa? Mucikari, jual temannya. Kalau di tingkat SLT, SLM ke bawah, apa istilahnya? Cewek pelusa kan? Kalau di perguruan tinggi istilahnya apa? Apa? Ayam kampus. Sudah masyhur. Luar biasa. Ini bangsa ini mau dibawa kemana kalau generasi mudanya tidak dibina? Bangsa ini mau dibawa kemana? Maaf bicara kita. Antum tahu. Ini politisi yang kita kata politisi hitam ya, bukan politisi putih lah. Mungkin ada juga yang baik gitu. Biasanya sudah jadi rahasia umum, rapat-rapat dimanapun itu, kamar hotel itu dua, untung. Sebelahnya pelacur itu. Sudah disiapkan, memang dipancing begitu. Bagaimana cara merusak bangsa ini? Ini bangsa ini dirusak moralnya dengan embel-embel hak asasi manusia, kebebasan, emansipasi wanita, dan seterusnya. Untung tahu. Jadi mulai dari pucuk sampai ke akarnya dirusak. Lalu kalau ada orang yang ingin memperbaiki, dianggap adalah ini anti asasi manusia, anti kebebasan, dan seterusnya. Anti kemajuan. Tidak bisa kita gambarkan bangsa ini dalam keadaan. Dalam keadaan ya ini sangat kritis. Kemudian, ya tadi anak katakan kepada antum, SMP sudah jadi mucikari, coba bayangkan. Kemudian lembah lain yang dirusak moral bangsa ini dan mana obat-obat terlarang tadi. Narkoba dan seterusnya. Luar biasa. Luar biasa mengancam bangsa kita. Sekarang bandar-bandar narkoba itu pada awalnya mereka tidak menjual. Bahkan ada yang menipu. Dikasih oleh dia ada bentuk permen dan masuk apa-apanya. Nanti kecanduan dia. Atau dikasih pertama sekali. Dikasih. Tanpa dibeli. Kalau sudah kecanduan baru dijual oleh dia. Ini adalah para penghancur-penghancur bangsa ini. Kemudian lembah kekerasan dan pelanggaran moral sejenis. Antum lihat. Antum pernah dengar gak anak SMA, anak SMP. Yaitu apa namanya memalak satu penumpang bis. Preman-preman. Sekarang ini kalau kita bicara tidak bisa bedakan antara preman bajingan dengan mahasiswa. Sulit. Antum lihat betapa banyak mahasiswa yang lebih parah dari preman itu dan bajingan. Demonstrasi kampus dibakar. Padahal mereka adalah harapan intelektual yang bisa berpikir. Tetapi kerjanya apa? Perang. Ada gak kampus tawuran? Mahasiswa tawuran. Sesama mahasiswa satu kampus lagi. Ini model bangsa kita. Mereka yang diharap untuk memimpin negara besok. Jadi apa bangsa kita ini? Ya pantas, karena memang contoh yang dicontoh itu tidak mencontohkan yang baik. Ya kan? Baik di lembaga negara pun, yang ditonton oleh rakyat begitu banyaknya, mereka pun berani tinju di depan TV, di depan kamera, coba bayangkan antum. Dan rusaknya moral kita, bangsa kita. Mahasiswa yang diharap adalah sebagai modal aset termahal dari bangsa ini. Tidak sedikit di antara mereka, kalau perempuan yang kerjanya apa? Akhlak-akhlak yang cukup luar biasa. Sedulur mereka kan orang sudah berpikir. Antum lihat, baru-baru ini bagaimana hasil pendidikan bangsa kita ini. Tamat, kalau keluar nomor, apa yang antum lihat di jalan-jalan? Ketika mereka merayakan kelulusan, apa yang mereka antum lihat di jalan? Bukan mencerminkan sebagai seorang yang terdidik. Emak terik-terikan dengan gerombolan dan seterusnya, bajunya dicet, seterusnya, ya kan? Dan seterusnya. Ini cara orang berpendidikan enggak? Artinya pendidikan kita keropos moralnya. Coba antum bayangkan. Itu baju satu SMA saja, jangan kita pikir berbagai SMA di Indonesia, bahkan rata itu. Satu SMP saja, dikumpulin baju-baju yang sudah kelas 3, ya, rok-rok, celana-celana itu dikumpulin, dikasih sama teman-teman yang miskin. Berfaedah enggak? Sekarang dicoret-coret, laki-laki perempuan terus ngebut-ngebut, bawa motor enggak karuan. Tuh, apa hasil pendidikan sebetulnya? Bukan mendidik manusia menjadi manusia baik. Mengkhawatirkan generasi muda kita. Ya, pelanggaran moral, limbah kekerasan, seterusnya, tawuran, anak SMP, anak SMA, tawuran biasa di Jakarta, di mana-mana antum lihat. Yang lebih parah kita katakan justru mahasiswa juga ikut-ikutan. Begitu. Bukan tawuran antar kampung saja. Ya. Bahkan kalau kita ambil lagi, bahkan tawuran antar institusi gitu loh. Antar penegak hukum juga tawuran. Gimana bangsa ini? Apa yang kena sebetulnya? Kasus-kasus yang banyak ya. Atau kita katakan oknum lah. Antara ABRI dengan polisi. Berapa banyak kasus juga. Ini sangat memperhatinkan bangsa kita. Kemudian yang lebih parah lagi adalah lembah pemikiran sesat. Seperti terorisme, sekularisme, liberalisme, dan kesesatan-kesesatan sejenis. Di lembaga pendidikan ini diajarkan sekularisme, ya pluralisme, terus liberalisme. Inilah sumber kehancuran bangsa ini. Nah, ini mengancam pemuda kita. Itulah bahaya-bahaya, sekilas bahaya. Dan yang telah kita saksikan, kita amati bagi generasi muda, apa yang harus mereka lakukan? Ya, pendek kata, generasi muda kita saat ini harus waspada dengan dua bahaya. Bahaya syahwat dan bahaya syubhat. Ya. Coba antum lihat, buku SD, gambar apa di kulitnya? Gambar apa di kulit buku SD itu? Buku-buku yang dijual? Dipakai oleh anak sekolah apa? Di buku tulis itu apa? Gambar apa biasanya? Hah? Gambar wanita? Gimana bentuknya? Betul enggak? Antum lihat. Semuanya menggerahi semua. Ini topogram yang akan merusak bangsa kita, ini topogram sebetulnya. Antum sadari atau tidak disadari bahwa kita perlu waspada. Coba antum lihat buku-buku SD buku apa itu yang ditampilkan, apa bintang film yang baju yang segini, yang rok yang segini, yang pakai celana dalam aja, dan seterusnya. Itu dilihat oleh anak-anak yang baru SD. Apalagi SMP, SMA terusnya. Kayaknya gak ada lagi yang mau dibikin gambarnya gitu. Luar biasa tantangan generasi muda. Maka ini hendaknya menjadi bahan pemikiran bagi para-para pendidik, orang tua, ya, terutama generasi muda itu sendiri. Bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka dari bermacam ancaman bahaya ini. Jadi pendek kata tadi generasi muda kita dihadapkan dua bahaya, itu bahaya ancaman fitnah-fitnah syahwat dan fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyeleneh. Tiada jalan untuk menyelamatkan generasi muda dari dua ancaman bahaya di atas kecuali dengan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada generasi muda. Baik, ini sebetulnya pesan ini panjang. Pertama adalah membentengi diri dengan ilmu agama dan beribadah. Pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda adalah merupakan pemuda adalah unsur terpenting dalam sebuah bangsa atau negara. Untuk melihat maju mundurnya sebuah atau suatu bangsa, kita lihat melalui tingkat keilmuan dan keimanan generasi muda saat ini. Antum ingin tahu bagaimana Indonesia ke depan, lihat generasi muda saat sekarang ini. Itu saja dibaca. Gimana Indonesia besoknya, lihat sekarang bagaimana generasi mudanya. Apakah mereka orang terdidik, orang berilmu, orang-orang yang bisa berwawasan, orang-orang yang memiliki pengalaman, dan seterusnya. Ataukah mereka adalah bemental kropos yang lebih banyak tidur daripada bekerja, lebih banyak mencari hal-hal yang remeh, memintingkan perkara-perkara yang tidak penting, dan seterusnya. Suka berpangku tangan, lebih senang mengamen daripada banting tulang, dan seterusnya. Maka ketika mereka menjabat, ketika mereka diberi amanah, dan begitulah nilainya. Apa yang telah kita alami dan kita saksikan. Kita tak perlu merinci. Karena kita saksikan masing-masing hal itu. Baik, oleh sebab itu Islam sangat mementingkan pendidikan agama bagi generasi muda, baik dari segi keilmuan maupun keimanan dan pengalaman. Hal ini pertama kita ambil pelajaran, sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Siapa itu Ashabul Kahfi? Adalah pemuda yang tegar dalam beriman, yang tidak mau terpengaruh dan hanyut dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemuda muslim. Dia tidak hanyut dengan kondisi yang ada, tapi dia justru memperbaiki kondisi yang ada. Kalau dalam peribahasa dikatakan, hiduplah anda bagaikan ikan di tengah lautan, yang mana penuh dengan keasinan, tapi tidak pernah antum makan ikan, yaitu kalau digoreng mesti harus ditambah garam. Gak pernah pindah asinnya laut kepada ikan. Bagaimana bisa begitu? Perlu membentengi diri dengan apa? Ilmu agama. Ini intinya. Kalau kita lihat sekarang ini, justru untuk calon presiden saja dibangga-banggakan bisa imam sholat, bisa baca Al-Quran. Loh, kok level presiden itu sih? Kan terlalu, coba antum lihat. Level presiden dikaji, bisa baca Al-Quran, naik haji, dan bisa imam sholat. Loh, kok level presiden kita cuma gitu? Kan jangan ngecewakan. Yang dibanggakan bisa baca Al-Quran, pernah naik haji, dan seterusnya. Apa yang salah di bangsa ini? Nah ini ikhwan. Makanya Allah sebutkan id awal fitriyatu ilal kahfi. Ini Allah kisahkan tentang surah Kahfi. Kenapa Allah mengabdikan kisah suratul Kahfi ini? Itu 7 orang pemuda yang mempertahankan imannya. Ini yang harus kita contoh. Karena Allah mengisahkan ini agar para pemuda muslim mengambil pelajaran dari itu. Yang mereka tegar dalam imannya, tidak tergoda dengan berbagai bentuk rayuan yang ada di sekitarnya. Mereka tegar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mempersekam diri mereka. Justru mereka menjadi tonggak perubahan, bukan menjadi tonggak penghancur. Makanya Allah sebutkan, ya, faqulu rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagaimana kondisi seorang pemuda harus dekat kepada Allah SWT yang nanti akan kita sebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Ini artinya Islam sangat memperhatikan generasi muda. Sehingga dikisahkan 7 orang pemuda untuk teladan bagi kita. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami rahmat di sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, ya Allah tunjukkanlah perkara-perkara yang rusdun kepada kami. Perkara-perkara yang penuh dengan petunjuk. Ulama kita ketika menjelaskan ini fa'alaikum bisunnati sunnati khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, apa makna rusdu? Apa makna huda? Ar-rusdu maksudnya al-amalu bil haqqi wal huda wal al-ilmu bil haqq. Makanya tazkiyah untuk khulafa' ar-rasyidin itu apa? Kenapa disebut khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin? Ar-rusdu al-amalu bil huda. Artinya dia memohon kepada Allah di sini pertama rahmat kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Diberi dia beramal dengan ilmunya, kekuatan untuk beramal. Arti isyarat di sini bukan untuk malas-malas, nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang lainnya. Al-huda, al-ilmu bil-haqi, ar-rushdu apa? Al-amalu bil-haqi. Itu kalau digabung antara huda dan ar-rushd. Tapi kalau ar-rushdu sendirikan, di sendiri saja tidak sebut al-huda, di sini kan ar-rushdu saja. Wahai lana mi'amrina rasyada, kedua-duanya mencakup. Al-ilmu bil-haqi, wal-amalu bil-haq. Kalau al-huda disebutkan sendirikan, juga begitu. Tapi apabila digabung, masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Kalau disebutkan huda, Allahumma hadinas siratal mustaqim. Sini kan huda saja kan? Mohon petunjuk kepada Allah, yaitu ilmu al-ilmu bil haqi wal amal bil haq. Berilmu tentang kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu. Nah, kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda yang beriman dengan Rabb-nya. Dan kami tambah kepada mereka, kata Allah, petunjuk. Ada satu hal di sini. Antum kalau belajar kisah Ashabul Kahfi, banyak sekali faedah-faedah. Di antaranya adalah, pertama, seorang pemuda hendaknya jangan terpengaruh dengan kondisi zamannya, artinya kondisi yang buruk. Kedua adalah seorang pemuda hendaknya dekat kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa muda adalah masa yang sangat penuh dengan tantangan, termasuk kekuatan syahwat, semangat yang kadang-kadang tidak diukur dengan ilmu, kadang-kadang melampaui batas. Kemudian di sini adalah suatu hal yang perlu diyakini oleh pemuda. Pemuda yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan dan kehancuran zamannya dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Allah wahyukan kepada mereka agar mereka bersembunyi di Gua Kahfi, lalu Allah apakan? Hidupkan mereka kembali. Dipelihara oleh mereka Allah jasad mereka sekian ratus tahun. Artinya apa di sini? Adalah seorang pemuda yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jangan pengecut. Senjatai diri Anda dengan ilmu dan amal, kemudian apa? Bertawakal kepada Allah, kemudian Allah pasti akan menolong Anda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibrah kisah mereka. Taib. Sabda Rasulullah SAW ini kita akan bicara masalah hadis-hadis mementingkan usia muda. Pertama adalah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang Imam Malik sahihkan, sahih Muslim dan silah sahihnya, yaitu iqtani khamsan qabla khamsin. Gunakan lima sebelum datang yang lima. Ini panjang hadisnya. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum masa tua. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, lan tazula kadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah seorang anak Adam pada kam sampai ditanya dengan empat perkara. Di antaranya adalah wa an syababi fi ma abla, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Coba antum lihat. Kenapa begitu? Karena Islam melihat masa muda itu sangat penting. Karena masa muda adalah masa untuk pembentuk karakter. Pembentuk kepribadian. Makanya dalam peribahasa, dari kecil termanya-manja, sudah dewasa terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Waktu kecil niru-niru, kemudian sudah terbiasa, kemudian sulit untuk merubah. Kalau generasi muda yang punya ilmu, dia bukan mengikuti budaya saja, tapi dia berbuat dengan ilmunya. Maka Rasulullah SAW, kenapa masa muda? Masa muda, ikhwan, masa yang tahan banting istilah kita. Pamannya ada acara tabligh akbar dimanapun saja. Gak punya ongkos, bisa jalan kaki. Tidak masalah. Bangun malam, tidak terasa dingin. Siap banting tulang, hujan, panas, bagaimana siap banting tulang, itu kalau pemuda. Antum banding kalau sudah tua.
1: tua kalau sudah mau beribadah saja. Ngambil wuduk aja sudah kedinginan. Di tengah hari itu kedinginan. Coba yang kan itu.
0: Di masa muda ini kita bisa produktif banyak. Saatnya untuk membekali diri. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, sabatum yudhiluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Kita tidak membahas isi hadis, kemudian kita ngambil poin-poin penting karena waktu ya, tidak mengizinkan. 7 jenis yang akan menerima naungan Allah SWT di hari kiamat. Pada hari yang tiada naung, kecuali naung Allah SWT. Hadis ini wakil Imam Muslim. Di antaranya adalah apa? Syabun nasya'ah fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dari kecil sampai tuanya, sampai remajanya, senantiasa rajin beribadah kepada Allah.
1: Allah berikan prioritas bagi mereka.
0: Kemudian, coba antum bayangkan, sekian hadis banyak sekali, betapa memperhatikan masalah apa? Usiamu,
1: usia muda.
0: Usia muda kalau membaca, mata masih mantap. Tua, antum mata kabur, sering ngantuk, terus banyaklah tantangan kalau sudah tua. Tidak perlu kita tafsir lah. Maka ringkasnya saya ana katakan tadi pada antum, masa muda adalah masa tahan banting. Masa sangat bersemangat. Maka bekalilah diri Anda di saat masa muda ini. Kalau tidak, di masa tua akan menjadi beban bagi orang tua dan bagi bangsa dan bagi orang lain. Itu ringkasnya, ana tidak ini isya jam berapa?
1: 7 menit lagi.
0: Belum masuk materi sebetulnya. Baik, itu bagaimana ya antum bisalah, antum juga sebagian mahasiswa bisalah mencerna betapa kedudukan masa muda itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang dalam usia muda ini? Ini yang anda ingin sampaikan sebetulnya. Ya. Juga nasihat Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tasudu. Berilmulah sebelum engkau menjadi pemimpin. Ya, banyak sutul ungkapan-ungkapan di sini. Pertama, tadi yang pertama harus dibekali oleh generasi muda, apa yang harus dipersiapkan di masa muda ini apa? Apa? Ilmu syar'i. Karena ini akan membentengi dia, akan membimbing dia dalam menghadapi tantangan. Tantangan apa tadi? Syahwat dan syubhat. Antum lihat betapa banyaknya kadang-kadang orang sudah profesor, sudah doktor kadang-kadang, mau caleg, mau tak suksesnya kemana? Ke dukun. Lah kalau bisa dukun jadikan caleg, mending dukun paling dulu jadi caleg. Mau calon jadi capres, perginya kemana? Ke dukun. Kalau dukun tuh bisa jadikan orang capres, lebih mendingin dia duluan jadi capres. Antum lihat enggak? Begitu bodohnya manusia tanpa ilmu agama. Kenapa dinamakan ahlu jahiliyah itu jahiliyah? Bukan karena mereka tidak pintar ekonomi, politik, tidak. Antum kalau baca politik jahiliyah dan ekonomi, sistem ekonomi mereka lebih unggul daripada modern sekarang kalau antum tahu. Tapi kenapa dinamakan jahiliyah mereka? Karena jahil dengan agama. Jadi antum lihat sekarang banyak yang, apalagi kemarin yang sibuk dengan pileg kemarin ya, sekarang piler, sekarang apa sekarang? Senang pilu apa pilek, ya kan? Antum lihat sekarang ini, ya kan? Calon presiden juga ada yang main dukun. Keblok enggak tuh? Bodoh. Kalau bisa dukun ini jadi kan orang presiden, enggak bakal dia cerahkan kepada orang itu. Dia yang calon sendiri. Mendingan dia jadi presiden. Ada orang saudagar kaya, ingin sukses berdagang, datang ke dukun. Dukun kalau bisa jadikan orang kaya, dia lebih dulu dagangan. Coba antum lihat. Pentingnya ilmu agama itu ikhwan. Jangan bangga dulu kita doktor, profesor. Kalau jahil dengan agama, lebih jahil daripada tukang dukun. Dukun mempermainkan profesor. Dukun mainkan calon presiden. Coba bayangkan antum. Lebih hebat dukun. Ya kan? Baru-baru ini siapa namanya yang tobat itu? Kibodo ya? Kibodo. Namanya sudah Kibodo. Itu bayarannya berapa? Antum lihat kan dia ngaku di televisi kan? Lumayan juga katanya kan? Ya Allah. Antum lihat. Musibah besar. Nah. Ini tinggal 7 menit tadi. Ya. Yang kedua adalah membekali dengan keterampilan dan pengalaman. Jangan pernah menganggap remeh sebuah pengampilan, sebuah pengalaman. Sebetulnya pembahasan ini panjang. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil beliau telah memiliki pengalaman. Di antaranya pernah berdakwah. Kemudian setiap nabi pernah jadi gembala kambing. Apa? Karena dengan itu memiliki pengalaman. Bukan cita-cita jadi gembala kambing, tidak. Dengan menggembala kambing itu ada sebetulnya pesan-pesan karakter. Di antaranya disebut para ulama adalah yaitu adalah karakter kesabaran. Kambing kalau antum tarik maju apa mundur dia? Mundur. Benar enggak? Jadi karena nabi itu adalah pemimpin umat, dia dibina karakter dengan. Makanya binatang yang menentukan karakter seorang. Makanya kalau penggala gembala unta biasanya orangnya apa? Pemanas, kasar. Begitu. Pengalaman perlu dimiliki. Makanya sering saya katakan. Dulu orang-orang tua kita dulu ya. Kita kalau kelas 2 SD saja sudah disuruh cuci baju sendiri. Kalau makan cuci piring sendiri. Jangan untuk enggak enteng itu. Pengalaman masalah. Kemudian kita kadang-kadang disuruh nyapu halaman gantian sama adik kita. Kamu sore ini pagi dan seterusnya kan. Pernah saya muat di sebuah status ana. Pengalaman ini. Yaitu. Ini supaya antum ibroh ya. Biar terasa bagi antum bahwa pengalaman kecil itu mempengaruhi nanti kepada watak orang ini setelah besar. Ketika ana mau rapat di Kopartes jam 8 kalau enggak salah. Ana naik kereta dari Jember, kemudian turun di stasiun Wonokromo. Pas jam 5 lah salat subuh. Ana sebelum salat subuh khawatir ini sepatu jangan-jangan hilang. Taruh ke dalam. Habis salat memang betul hilang. Ana pakai topi, pakai jas, rapi, sepatu hilang. Jalan di hadapan orang begitu ramai. Antum bagaimana kira-kira perasaan antum? Pakai jenggot. Antum kalau melihat orang saat itu, tidak ada pemandangan paling menarik oleh mereka kecuali melihat ana. Gimana perasaan antum? Panas dingin. Panas dingin, bukan main. Ana tanya yang tukang angkut-angkut barang, "Mas, ini kapan dibuka mall, ada mall di sekitar situ?" "Ini jam 8, Pak." "Waduh, saya rapatnya jam 8. Tapi Pak, nanti jam 7 ada jual cendal bekas di sini gitu." Terus ana duduk di tunggu tuh. Kan setiap orang ramai pagi antum naik kereta, betapa banyaknya orang masuk kantor, turun ya kan. Tidak ada yang luput tidak melihat ana. Heran. Pakai topi, jas, tas, tapi enggak punya sepatu. Apa antum ambil pelajaran sini? Betapapun hebatnya Anda, kalau tanpa orang di bawah Anda tidak akan menjadi orang hebat. Benar enggak? Hebat sehebat apapun Anda, Anda tidak akan menjadi orang hebat tanpa ada orang bawah. Presiden akan tidak berharga kalau tidak ada tukang sapu, bahkan mungkin enggak masuk kantor. Artinya apa di sini? Mana lebih berharga, sandal daripada topi daripada jas? Jas ini tidak ada harganya kalau tidak pakai sandal. Yang sandal antum hinjak setiap hari itu, yang biasa antum sepak semacam ya kan? Tapi ketika dia tidak ada, antum pakai dengan seberapa mahalnya pakaian antum, justru malah membawa musibah ketika tidak ada sandal. Mendingan antum pakai baju compang-camping, tidak pakai sandal, tidak masalah. Artinya apa? Kalau seseorang dari kecil sudah memiliki pengalaman yang bermacam-macam, ketika dia jadi pimpinan, dia bukan semena-mena. Dia tidak akan menterlambatkan gaji tukang sapunya. Dia menghargai pekerjaan tukang sapu. Mentang-mentang dia bos, tidak akan buang sampah sembarangan. Karena sejak kecil karakternya sudah dididik. Kenapa? Dia pernah sekecil pengalaman jadi tukang sapu di rumahnya sendiri, bahwa buang sampah, nyapu itu adalah membeban. Menghargai orang tukang sapu. Ya ikhwan, jangan pernah meremehkan profesi apapun saja. Pengalaman itu perlu. Sehingga ketika antum jadi orang hebat, antum ingat orang yang Antum tidak akan menjadi orang hebat kalau tidak ada orang bodoh. Maka saya katakan, gubernur, presiden tidak akan dipuji kalau tidak ada tukang sapu. Maka jangan suka banyak. Ini pendidikan karakter sebetulnya. Walaupun orang tua kita dulu tidak kenal itu, tapi biasa memberi kita PR-PR, ya kan? Setelah kita bisa, habis mandi, baju taruh di tempat cucian sendiri. Kalau kita sudah bisa nyuci, disuruh nyuci baju sendiri. Ya kan begitu? Makan, cuci piring sendiri. Besok-besoknya tidak, cuci piring semuanya gantian dengan adik dan kakak kita. Begitu. Pengalaman sakun. Ini yang perlu ikhwan. Ini yang pendidikan karakter. Maka para orang tua, kementang-mentang kita kaya, berpunya, jangan lupakan pendidikan ini. Agar anak kita tidak lupa diri. Tapi bukan itu saja, ikhwan. Kalau orang Padang itu beda. Sepua anak laki-laki dahulu, itu pengalaman cuci piring. Ceritanya bagaimana? Kalau dia merantau, pertama sampai di tempat tujuannya, jadi apa dia? Pergi ke rumah makan Padang, jadi tukang cuci piring. Yang pertama yang dipikirkan apa? Makan dapat 3 kali sehari. 2 minggu berikutnya, dia buka rumah makan sendiri. Makan di mana-mana ada rumah makan Padang, kan? Dan begitu ikhwan. Jadi ketika antum kaya sekarang belum tentu akan antum kaya sendiri. Terus tidak. Jadi anak antum tidak bermental apa? Minta-minta. Loh ke sekarang kalau malah sebagian orang mencontohkan minta-minta ke masyarakat. Ya bagaimana masyarakatnya nanti? Musibah seperti ini. Nah ini pendidikan karakter bangsa penting sekali. Jadi tadi anak ringkas tadi perlu memiliki pengalaman. Jangan malas-malas. Organisasi bermacam bentuk pengalaman-pengalaman itu digali semua. Latihan pidato. Antum lihat. Presiden kadang gagap pidato. Ana banyak pengalaman-pengalaman yang lihat. Ada suatu acara saya. Tabligh Akbar. Diminta Kapolres memberi sambutan. Ya Allah sambutannya ada. Susuruh ini anak SD yang biasa didikan subuh kalau di sana ya. Kalau kita dulu di sana. Setiap hari Minggu itu ada didikan subuh. Latihan pidato. Baca ayat pendek. Baca ayat hadis pendek. Dan seterusnya. Sehingga pidatonya bermutu. Tidak baca konsep sama aja. Jadi antum belum tahu siapa antum. Ketika antum jadi orang hebat tapi gak bisa apa-apa. Ini gak ada gunanya. Banyak orang hebat yang tidak bisa bicara. Gigil pidato dan seterusnya. Nah, ini tidak. Makanya sekarang inilah bekali diri antum dengan ilmu dan pengalaman itu. Ya, banyak sebetulnya dalil tentang ini. Mana Rasulullah SAW ini disebutkan tentang tadi beliau pernah menggembala kambing dan dalil-dalilnya. Kemudian memiliki akhlak yang mulia. Ini banyak dalil-dalilnya. Menghindari pergaulan bebas ini sudah. Terakhir yang penting adalah mencari teman. Sebetulnya banyak di sini anda sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan yang semudah. Ini kesalahan dalam mencari teman adalah membawa penyesalan di akhir kelak. Termasuk di dunia juga. Maka sekali-kali pandai mencari teman yang baik. Karena yang banyak merusak generasi muda adalah kadang-kadang anak itu datang dari desa, imut-imut, gak ngerti apa-apa. Ada temannya yang merusak dia. Dia ajak ke sana, ajak ke sini. Ya. Contoh kecil sajalah di SD itu. Ceritakan kalau anak saya ya, kan di pondok. Ada temannya yang nakal. Pinjam HP orang tuanya. Rupanya isi HP itu bisa dia pintar internet. Karena dia di kota besar kan. Tentu bisa buka yang macam-macam. Anak saya lapor, kaget ya. Ubi, itu macam-macam kerjanya. Nah, ini musibah. Anak kita tidak masalah, tapi temannya yang mengajari, lihat. Tapi ketika anak kita dari awal sudah kita bentengi, dia terkejut. Tapi kalau sering-sering, terkejut lagi dia. Jadi terpengaruh. Yalah sebab itu, ini adalah penting tentang pergaulan bagi orang tua, pengawal anak. Ya. Kemudian antum juga pandai-pandai dalam bergaul, dalam pemikiran, syubhat, semacamnya. Ya, terakhir kita lihat sekarang ini, orang tua sekarang motornya takut dimaling, ya kan? Masukkan rumah kalau udah senja, ya enggak? Mobil dikunci. Tapi anak gadisnya enggak pulang jam 7 malam, pernah dicari enggak? Pernah. Lebih harga motor dan mobil oleh dia. Takut dicuri maling. Anaknya dicuri enggak masalah. Ya, itulah pendidikan orang tua sekarang ini. Jadi oleh itu singkat ya. Kemudian sebetulnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya banyak poin-poin di sini yang ingin saya sampaikan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Anak muda ini yang paling bahaya itu adalah 2. Lalai menggunakan waktu. Yang kedua adalah malas. Maka jangan sekali-kali malas. Anak contohkan pada antum. Ya, kalau dosen nyuruh besok tugas selesai setelah seminggu, kalau bisa antum selesaikan 3 hari sudah siap. Itu bentuk orang tidak malas. Tapi ada mahasiswa biasa, dan kebanyakannya sehari sebelum ngumpul tugas itu masih tenang-tenang aja, kan masih besok, nanti malam bisa diburuin. Inilah model orang yang malas. Ya. Taib, karena sudah azan, ya sebetulnya hal-hal lain banyak, dan mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita bahas lagi. Demikian dulu, karena nanti abis isya juga ana ada pertemuan. Mohon maaf ya, kurang memuaskan mungkin, tapi ringkasnya manfaatkan waktu, jangan malas. Jangan malas. Isi waktu antum dengan berbagai yang bermanfaat untuk pengalaman-pengalaman yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, syahdu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad 2 Jumadah Tsaniyah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di musalla ini demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu dahsyatnya hari kiamat. Dan tema ini berkaitan dengan akidah, dan setiap tema yang berkaitan dengan akidah adalah sangat penting, karena akidah adalah modal dasar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah bagaikan akar pada sebuah pohon yang menjulang tinggi, yang pohonnya memberikan buah yang banyak kepada manusia dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyib

0: طيبةً كشجرةٍ طيبة أصلها ثابتٌ وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حينٍ بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik? Dan para ulama tafsir menyatakan bahwa ucapan yang baik ini adalah ucapan akidah yang benar, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh dan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah adalah dasar pokok dari seluruh amal ibadah. Yang akidahnya rusak, maka niscaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapkan apa yang telah orang-orang kafir amalkan, yang tidak beriman, yang tidak berakidah. Maka mereka akhirnya mendapati amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Haba'an adalah debu yang kalau kita buka jendela, maka akan ada debu-debu yang berterbangan yang diterpa oleh sinar matahari. Seperti itu kecilnya amalan yang tidak didasari oleh akidah yang benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. Begitu juga akidah merupakan pokok sumber dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di antaranya yaitu surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang merugi amal perbuatannya, beramal tapi rugi? Ini kan sangat menjijikkan sekali. Kalau tidak ada amal rugi itu masih mending. Ini beramal sudah letih, sudah keringetan, sudah keluar uang banyak, tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi mereka punya perbuatan, mereka punya usaha. Kenapa mereka seperti itu? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya akibat akidah yang rusak. Lihat ayat selanjutnya, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim waliqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, Rabb mereka. Mereka kufur terhadap, ini yang berkaitan dengan tema kita, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah hari kiamat, yang menyebabkan amalan mereka merugi. Dan mereka sangka mereka punya amalan, ternyata tidak punya amalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahabitat a'maluhum." Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kalau Allah mengatakan hapus, berarti hapus. Tidak ada dispensasi kalau akidahnya rusak. Hapus amalan mereka sebanyak apapun. Dan saya sering mengatakan, perhatikan baik-baik ini, bahwasanya sebaik apapun niat seseorang dalam beramal, seletih apapun seseorang dalam beramal, tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hapus. Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak mengadakan penilaian apapun. Waznan di situ dalam bentuk nakirah yang ada tanwin di belakangnya. Dan setiap kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman. Dalam artian tidak ada timbangan sama sekali dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, sebesar apapun amalannya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, terutama berkaitan dengan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada perkataan menarik yang disebutkan oleh para ulama salaf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tadi surat yang saya sebutkan agar bisa ditulis, surat Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 105. Di surat yang ke-18. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Dan jelaslah bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ada ulama salaf mengatakan pada ayat ini, perhatikan baik-baik. Mereka mengatakan, "Dhannu atau bil hasanat fa idahum sayyi'an." Subhanallah. Mereka mengira di hari kiamat mereka datang dengan pahala yang begitu banyak. Ini perhatikan terutama yang sudah mengenal dakwah ini. Jangan semena-mena dengan amal Anda. Jangan menganggap Anda sudah beramal, sudah kenal dakwah, sudah dipanjangkan jenggot, diangkat celana, kemudian macam-macam amal sehingga surga di tangan. Tidak. Itu bukan ajaran para salafus saleh. Semakin mengenal Allah, semakin takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Lihat ayat ini, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelas bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ulama salaf menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang datang di hari kiamat mengira bahwasanya mereka banyak dapat pahala. Fa idahum sayyi'an. Ternyata pahala yang mereka kira itu adalah dosa semuanya. Alhamdulillah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 47. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tema ini, akidah ini sangat penting. Makanya kita, dan salah satu hal yang bisa membedakan antara orang-orang yang mengajar umat, para ustadz, para kiai, tuan guru, para habaib yang benar-benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika dia sangat konsen dengan akidah di dalam dakwahnya. Dia sangat perhatian terhadap perkara akidah, senantiasa mendakwahkan akidah. Karena itulah yang dia warisi dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema kita sekarang hari dahsyatnya hari kiamat. Di dalam tema ini ada beberapa poin. Yang pertama, kata dahsyat. Yang kedua, kata hari kiamat. Yang dimaksud dengan dahsyat adalah bukan berarti wah, megah, tetapi yang dimaksud dengan dahsyat adalah sulit hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 1, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. "Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim." Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sangat besar. Bayangkan antum, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Pernah melihat Gunung Rinjani, Gunung Merapi yang besar-besar itu berterbangan bagaikan kapas. Apalagi manusia-manusia. Dahsyat. Maka yang dimaksud dahsyat di sini bukan mega, bukan mewah, akan tetapi dahsyat di sini adalah sulitnya hari kiamat. Itu yang akan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua dari tema ini adalah hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Ternyata perkiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu Dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhul haram qamat 'alaikum qiyamatukum atau sa'atukum." Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa mendekat. Merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat? Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini enggak benar ini. Ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, Fa inna man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman mat qamat qiyamatu." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'annal insana idza mata dakhala fil yaumil akhir." Manusia kalau sudah mati, dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, "Fakullu ma yakunu ba'dal maut fa innahu minal yaumil akhir." Segala hal fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, "Idzan, kalau begitu, ma aqrabal yaumul akhir lana." Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. Laisa bainana wa bainahu illa an yamuta al-insan. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat hanya sekedar kematiannya. Tsumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laisa fihi illa al-jazaa 'ala al-'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat. Pada saat itu tidak ada lagi kata beramal. Yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala. Kalau amalnya buruk diberi dosa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan perkataan beliau selanjutnya. Beliau mengatakan. Sebagaimana disebutkan perkataan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan. Sampai perkataan ini saya hafal. Saking menariknya dan sering memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Terutama, perhatikan, yang sedang malas dalam beribadah. Yang terlalu terlena dengan dunia. Dunia anggap dunia segala-galanya. Yang imannya kadang turun, tidak naik-naik. Perhatikan perkataan ini baik-baik. Beliau mengatakan, "Fakir ayuhal insan." Berfikirlah kamu, wahai manusia. "Tajidu annaka ala khatar." Engkau akan dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa wahai Syekh? Li'anna al-mauta laysa lahu ajalun ma'lumun indana. Karena kematian, kita tidak tahu kapan datangnya untuk kita. Qad, lihat contoh beliau mengatakan. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilayh. Kadang seseorang keluar dari rumahnya. Tapi dia tidak bisa kembali lagi. Karena mati di jalan. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat di keperluan di tempat tersebut. Saya ketika keluar tadi sebelum subuh dari rumah sampai sini jam 6, saya berpikir keluar langkah ini mungkin tempat saya terakhir saya di bumi. Selalu Anda berpikir seperti itu, kemanapun Anda pergi. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa saya di tempat tersebut. Baik kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah. Coba kalau seandainya tempat tersebut tempat maksiat. Coba perhatikan kemudian beliau mengatakan, "Waqad yakunu al-insanu 'ala kursi maktabihi wa la yaqumu." Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi sekolahannya, dan dia tidak bisa bangun darinya. Karena datang hari kiamatnya, datang kematiannya, datang. Waqad yanamul insan ala firasyi fayuhmalu min firasyi ila saril ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, kemudian ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena meninggal. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza amrun yastaujibu minna an nantahiza fursatal umur bitaubati ila Allah azza wajalla. Perkara yang seperti tadi saya sebutkan, datang kematian tiba-tiba, ya. Bahkan saya pernah baca tulisan Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala dengan judul At-Tadzkir bil Maut. Beliau mengatakan pada tulisan tersebut, kematian kalau sudah datang dia tidak akan memilih mana yang paling tua atau mana yang paling sakit. Dia akan masuk ke dalam rumah, mungkin dia akan melewati orang yang paling tua renta dari rumah tersebut. Dia akan lewati orang yang paling sakit kronis dari rumah tersebut. Dia akan datang kepada seorang pemuda yang sehat walafiat, karena batasnya sudah selesai. Maka beliau mengatakan perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan umur. Pak, umur itu cuma ada dua sifatnya. Yang pertama, sur'atul inqidha. Yang kedua, adamul audah. Cepat dia berlalu. Yang sekarang berumur 17, 20, kepala 3, kepala 4, tidak akan terasa, cepat berlalu. Yang kedua, dan tidak akan pernah bisa kembali. Anda bayar dengan apapun, dengan emas perak sebanyak sejagat raya, tidak akan bisa mengembalikan seseorang yang berumur 70 menjadi sweet 17. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu-waktunya untuk bertaubat kepada Allah. Itulah hari kiamat yang dimaksud. Dahsyatnya hari kiamat. Berarti kita akan mulai pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat dari kapan seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Sampai nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, sampai nanti ketika berbicara tentang syafaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam tema tentang dahsyatnya hari kiamat, saya ini sering dikritik oleh para ustaz. Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang. Waktunya habis nanti. Maka saya ingin berikan mukaddimah dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, mukaddimah yang pertama. Kalau tadi sebelum mukaddimah yang tadi, saya sekarang mau mukaddimah. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahui baik-baik bahwa gaya hidup seorang kafir sangat berbeda dengan gaya hidup seorang mukmin. Apa itu? Gaya hidup seorang kafir senantiasa ingin selalu hidup di dunia umur yang panjang dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Itu gaya hidup orang kafir. Ingin hidup selalu di dunia umur panjang dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Gaya hidup mereka ini. Maka ketika saya menyebutkan ini gaya hidup orang kafir, semestinya seorang muslim tidak boleh berpikir seperti ini. Yang ada di dalam benaknya selalu dunia, dunia. Dulu saya ada kawan di Saudi ketika bekerja di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustadz, sebelum saya kenal tentang majlis ilmu, saya ini dulu di dalam diri saya hanya ada satu, yaitu memburu real. Jadi saya seorang pemburu real. Tidak pernah ada hidupnya memikirkan tentang akhirat, tentang bagaimana nanti saya mati, gak pernah. Yang penting saya dapat uang banyak, hidup umur panjang, kemudian tidak pernah berpikir tentang akhirat, tentang hari kiamat. Itulah gaya hidup orang-orang kafir. Lihat, perhatikan, disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda tentang gaya hidup ini. Dan mudah-mudahan kita menjauhi gaya hidup yang seperti ini. Perhatikan dalam 3 ayat, mohon maaf ya, 3 ayat. Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Yang artinya, dan tentu mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini gaya hidup orang kafir. Mereka selalu berpikir hidupnya cuma di dunia. Makanya wajar kalau seandainya mereka selalu memikirkan bagaimana sukses di dunia. Bahkan dalam perkara-perkara yang detail, mereka sangat perfect dalam perkara dunia. Wajar itu. Karena memang gaya hidup seperti itu yang dilakukan oleh, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lihat lagi dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya nahya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." In kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, in itu harfu syar dalam bahasa nahwu. Ya, harfu syarat berarti, dan jika setelahnya itu adalah istidrak, pengecualian menunjukkan dalam bentuk jawaban syarat, menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan adalah, tidak lain kehidupan kita di dunia, tidak lain kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. Kita ini khusus hidup untuk dunia. Kita mati, kita hidup, kita tidak pernah dibangkitkan. Itu gaya hidup orang berpikir orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh gaya hidupnya seperti orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya. Para ulama mengatakan, ma hiya, ma di situ harfu nafi, yaitu huruf peniadaan. Apabila ada huruf peniadaan dan setelahnya adalah huruf penetapan illa, maka menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kita mengucapkan, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah, huruf peniadaan, la ilaha, huruf peniadaan. Kemudian setelahnya, illallah, kecuali Allah, menunjukkan pengkhususan. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah yang berhak disembah. Ah, begitu juga mereka mengatakan ini, mahya illa hayatuna dunya. Ya, mahya, tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan kita di dunia. Khusus mereka untuk hidup di dunia, tidak ada lain. Itu gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat suka untuk umur panjang. Ya. Sangat suka untuk umur panjang. Coba perhatikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang bahwa orang-orang kafir sangat suka untuk berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala haya wa minal ladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Bisa merapat lagi. Ini adalah PR buat yayasan, besarkan musolanya, biarkan kalah kepada masjid. Ya, mundur dulu.
1: Ini dia.
0: Lagi. Ya. Ya, ini PR buat yayasan ini. Ya. Kalau saya saja datang segini, gimana Ustadz yang lain? Ustaz Syafiq, Ustaz Khalid, Ustaz Firanda. Kita dibandingkan ilmu-ilmu mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Semut kecil di padang pasir yang sangat luas dibandingkan ilmu-ilmu ustaz-ustaz tersebut. Mudah-mudahan semua ustaz kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, hafizahumullah taala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, perhatikan. Wala tajidannahum. Di situ ada penekanan. Saya sering sekali melirik ayat dari sisi bahasa dan itu juga ditekankan oleh para ulama tafsir. Wala tajidannahum, dan sungguh, lihat di situ lamu taukid. Tajidannahum nunu taukid. Sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka ahrasan nas, manusia yang paling rakus. Ahrasa sighatut tafdhil. Setelahnya annas, sighatut tafdhil kata komparatif. Setelahnya jamak menunjukkan kepada paling rakus. Paling terakus terhadap kehidupan dunia, mereka lah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka, salah seorang dari mereka sangat ingin untuk dipanjangkan umur 1000 tahun. Tapi ingat, wama huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Kalaupun sebenarnya kalau mereka dipanjangkan umurnya, tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur tidak menjadikan seseorang jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia berdosa kepada Allah. Wallahu basirum bima ya'malu. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gaya hidup orang-orang kafir. Gaya hidup orang-orang kafir. Sedangkan gaya hidup orang muslim bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya, paling berakal, bukan orang yang IQ-nya 200 sekian, tidak. Ternyata orang yang beriman yang paling cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Paling banyak mengingat hari kiamat. Ingat, ketika kita sebutkan hari kiamat adalah kematian tadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Ini gaya hidup seorang muslim. Bagaimana hidup ini bekal setelah mati? Tidak ada lain, Pak. Tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu, Pak. Itu moto hidup seorang muslim. Lifestyle-nya hidup seorang muslim, bagaimana bisa selamat setelah mati. Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bukan hanya sekedar banyak, tetapi paling baik persiapannya setelah kematian. Karena, Pak, perlu diperhatikan, amal bukan dibutuhkan banyak saja. Amal diperlukan ikhlas dan mutaba'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mukaddimah yang pertama tentang gaya hidup seorang muslim. Dan memikirkan gaya hidup seperti ini membuat kita lapang dada, membuat kita tidak mudah mengeluh tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saya beri contoh, misalkan kita dagang, dagangnya material. Ya? bulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Maka ketika orang yang berpikir gaya hidupnya sebagai seorang muslim, niscaya yang ada di dalam dirinya adalah sifat qanaah. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Makanya saya sering mengatakan perkataan orang-orang awam yang belum tercampur, terkontaminasi akidahnya, itu timbul dari akidah yang benar. Mereka sering mengatakan kalau saya naik taksi, naik ojek, naik beca, begitu, naik bajaj, mereka sering mengatakan, berapa penghasilan Pak? Sekian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rezeki tidak tertukar. Itu betul, rezeki gak akan tertukar. Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak pernah mati, dia sampai menyempurnakan rezekinya. Kapan dia bisa seperti
1: simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
7: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi ula.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa may yattaqillaha la yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
8: Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
9: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
6: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Inkirah.
6: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Berintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. besarkan jiwa Anda, kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
9: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulghah. Kalau sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal. Tetap belajar harus punya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dulu. Minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul

0: telah menebar kerusakan di mana-mana.
1: Mereka mengkafirkan kaum muslimin dari presidennya sampai RT-nya dikafirkan semuanya. Bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
0: Ya, Pak, Masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini. Yang ini merupakan apa pemahaman khawari dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
1: Padahal mereka bukanlah ahli ilmu. Bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Mereka memang taat, tidak perlu berperang. Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi

min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa menetapkan kita di atas petunjuk Islam dan kecintaan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Di malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita yang sesuai rencana, kita akan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, tulisan dari salah seorang ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah yang tinggal di kota Madinah dan termasuk ulama yang menjadi rujukan dalam permasalahan manhaj atau metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Kitab beliau yang sangat bermanfaat, Kun Salafian Alal Jadah, jadilah kamu seorang salafi pengikut manhaj salaf yang sebenarnya di atas jalan yang benar, jadilah seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa keputusan untuk menjadikan bahasan di kajian rutin kita insyaallah di masjid Al-Barakah yang mubarakah ini, yang penuh berkah ini, adalah berdasarkan istisyar atau usulan dan saran dari beberapa ikhwah dan ustaz al-kiram. Karena pembahasan ini sangat bermanfaat untuk, terutama untuk diri kita sendiri, agar kita bisa menjadi pengikut manhaj salaf yang sejati. Karena kita ketahui mereka inilah yang akan dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun kita, tidak ada yang menjamin diri kita benar-benar telah memurnikan dalam pemahaman dan pengawalan terhadap manhaj salaf. Makanya kita belajar, kita mengikuti standar yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti apa yang ditulis dan diterangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang hal ini, agar kita bisa mengikuti jalan mereka yang disebutkan ciri-cirinya dalam Al-Quran dengan jelas. Di antaranya dalam ayat yang sangat kita kenal bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti jalan mereka dalam ilmu dan amal, berusaha mengikuti pemahaman dan pengamalan mereka dengan sempurna, sehingga mereka selalu belajar,
selalu siap berubah untuk mengikuti kebenaran, selalu merujuk kepada penjelasan para ulama tersebut. Ini upaya untuk menjadi apa? Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan baik. Mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Beberapa kali saya nukilkan di hadapan antum Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna al-muttabi'una lahum biihsan. Siapakah orang yang mengikuti mereka dengan baik? Humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidah wa awsafihimul jamilah adda'una lahum fi sirri wal alaniyah. Mereka adalah orang yang selalu mengikuti para sahabat dalam athar-athar, jejak-jejak mereka yang indah, sifat-sifat mereka yang terpuji, selalu mendoakan kebaikan untuk mereka, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi ada ittiba kamil, upaya untuk mengikuti pemahaman mereka dengan sempurna. Tidak hanya mengikuti satu meninggalkan yang lain, tidak hanya mengikuti mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, pakai pendapat sendiri. Bukan demikian. Jadi kita memilih kitab ini, saya katakan tadi, dengan pertimbangan usul dan saran dari beberapa ikhwah dan ustadz kita hafizahumullahu ta'ala, adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri kita dan mengajak kaum muslimin untuk mengikuti pemahaman yang benar ini, yang dengannya kita akan selamat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi kita belajar bukan karena kita telah merekomendasikan diri kita sendiri. Seandainya kita menganggap diri kita baik, tidak perlu kita belajar, tidak perlu kita mengkaji lagi. Tujuannya adalah mengajak diri kita sendiri. Makanya kita belajar. Karena pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada standarnya, antum ketahui. Standarnya adalah mengikuti para sahabat dengan baik, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Hum man kana ala mithri ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk yang aku jalankan dan yang dijalankan oleh para sahabatku hari ini. Jadi ada standarnya. Siapa saja yang mengikuti standar ini, lebih dekat dengan pemahaman dan pengamalan ini, manhaj ini, maka dialah yang paling berhak dikatakan sebagai ahlu sunnah. Tapi siapa yang tidak mau mempelajarinya, tidak mau diluruskan ketika salah dan menyimpang dari pemahaman ini, tidak mau mempraktekannya dalam semua keadaannya, maka bagaimana mungkin bisa dikatakan dia sebagai pengikut manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang telah jelas standar standarnya seperti yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Makanya kitab Kun Salafian Alal Jadah atau risalah, tulisan ringkas, jadilah engkau seorang salafi sejati. Penisbatan kepada salafi ini adalah penisbatan yang agung, dipuji oleh para ulama. Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alami Nubala memuji beberapa ulama ahlul hadis seperti Ad-Dharqutni dengan disebutkan kana salafian, beliau adalah seorang salafi, artinya pengikut manhaj salaf. Dan nanti kita akan bahas bahwa penisbatan ini dibolehkan dan dipuji serta disepakati bolehnya oleh para ulama. Maka bagaimana mungkin ada orang-orang yang saat ini penamaan salafi saja mereka sudah alergi mendengarnya. Penisbatan diri diperbolehkan dalam Islam. Bukan berarti kalau saya mengatakan saya berusaha mengikuti manhaj salaf atau saya seorang salafi, lantas saya mengatakan semua ilmu dan amal salaf saya sudah laksanakan. Tidak. Saya berusaha mengikuti jalan ini. Sama ketika Anda mengatakan saya seorang muslim atau orang mukmin, apakah Anda sudah menjalankan semua konsekuensi Islam dan iman? Kan tidak. Anda menisbatkan diri dan berusaha mengikutinya. Nah, jadi kitab Kun Salafian Alal Jadah, saya katakan tadi, telah dipuji oleh para ulama. Nanti akan dibawakan di sini oleh penulis Syekh Abdul Salam As-Suhaimi bahwa kitab ini telah beliau kirimkan, ya, telah beliau hadapkan kepada beberapa ulama besar di Arab Saudi.
seperti ya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ulama besar yang kita kenal bersama, ya, ulama senior di Arab Saudi. Kemudian Syekh Dr. Ali bin Nasir Al-Faqihi, salah seorang ulama besar yang juga masih mengajar di Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kemudian Syekh Ubaidullah Al-Jabiri, Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahumullah ta'ala, juga ulama besar yang ada di Madinah. Kemudian Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, juga ulama yang kita kenal bersama, ulama besar kita, ya, para ulama kita yang ada di Madinah. Semua mendukung dan memuji kandungan daripada kitab ini. Kemudian kitab ini juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pernah disampaikan dengan penjelasan oleh Syekh penulis kitab ini sendiri sewaktu dalam salah satu kunjungan beliau ke Indonesia, disampaikan dan dijelaskan di hadapan para asatidzah kita, para ustaz-ustaz kita, dan beliau mengizinkan untuk kitab ini dibacakan dan disampaikan kepada kaum muslimin. Kemudian kitab ini juga, saya secara pribadi sebelum Syekh berkunjung ke Indonesia, pernah saya membaca seorang diri di hadapan Syekh dari awal sampai selesai, dan beliau memberikan ijazah kebolehan untuk menyampaikan kandungan daripada kitab ini. Ala kulli hal, ya, karena kitab ini ringkas dan pembahasannya kita butuhkan untuk kita mengetahui apa itu makna atau standar manhaj salaf yang sesungguhnya, dan tentu saja kita siap untuk merubah diri kita ketika ada hal-hal yang kita salah dalam memahami atau mengamalkan pemahaman yang agung ini, maka dengan tujuan itulah kita mempelajarinya. Ingat, kita semua mengkhawatirkan fitnah besar yang ada di akhir zaman. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin dirinya untuk selamat. Tidak ada yang menjamin dirinya untuk selamat. Tapi karena kita semua mengetahui bahwa fitnah, syubhat, kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama ini adalah fitnah yang sangat besar, yang bisa merusak pemahaman dan pengamalan, bahkan merusak iman. Antum ketahui bersama makna qalbun salim, hati yang selamat, yang seorang ketika menghadap Allah tidak membawanya, tidak akan diterima oleh Allah. Seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, di antara maknanya adalah salima min kulli syubhatin wa syahwa, selamat dari segala syubhat, kerancuan dalam memahami agama, juga selamat dalam segala fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan syahwat adalah dua fitnah besar yang selalu dilontarkan syaitan kepada manusia. Dua-duanya buruk, tapi fitnah syubhat lebih buruk lagi, karena orang yang melakukannya tidak sadar bahwa dia berbuat salah. Inilah sebabnya antum ketahui kenapa bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ini yang dinyatakan oleh banyak dari para ulama kita, seperti yang terkenal pernyataannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, innal bid'ata ahabbu ila iblisa minal ma'siyah, al ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah, kesalahan tapi di atas namakan agama, dibungkus dengan label agama sehingga kelihatan baik, ini lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat yang lain. Kenapa? Perbuatan maksiat masih diberi tobat, sedangkan bid'ah tidak diberi tobat. Apa artinya bid'ah tidak diberi tobat? Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maknanya, orang yang berbuat bid'ah karena dia kena syubhat, dia tidak merasa dirinya salah. Beda sama pelaku maksiat biasa. Dia berbuat salah tapi tahu dia salah. Orang yang tahu dirinya salah lebih dekat kemungkinan untuk bertobat, karena permulaan orang akan bertobat kalau dia merasa dirinya jelek. Coba kita bandingkan dua jenis dosa ini. Orang yang melakukan perbuatan salah atau bid'ah, mereka bukti tidak merasa salahnya, mereka berani mengumumkan dan menganggap itu baik, bahkan menganggap itu berjihad di jalan Allah, puncak dari agama, secara terang-terangan di depan umum, di atas mimbar, di dalam masjid.
mereka berani umumkan. Tapi coba lihat pelaku maksiat. Apakah pernah ada pencuri atau perampok yang berani mengungkapkan di depan mimbar, merampok itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Tidak ada kan? Malu dia. Bahkan kalau kita ajak orang-orang yang ada di pinggir jalan, naudzubillah min dzalik, yang sering mabuk-mabukan atau berbuat pelanggaran agama, kita ajak ke masjid, mereka malu. Mereka mengatakan, saya ini kotor, saya ini penuh dosa, beda dengan Anda orang yang suci, kata dia. Dia tahu dirinya buruk. Tapi coba kalau pelaku bid'ah, dia berani menyatakan di depan umum bahwa ini adalah jalan menuju jihad di jalan Allah, ini adalah kematian yang mengantarkan kepada surga dan yang lainnya. Ini adalah jenis tipu daya yang sangat disukai oleh iblis. Saya pernah bawakan sebuah athar yang ternyata athar ini kata beberapa para ulama ada kelemahan yang parah dalam sanadnya, tapi sering dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, juga Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya. Iblis pernah berkata, ahlaktu bani Adam bidzunub, aku sering membinasakan manusia dengan dosa. Fa ahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah, tapi manusia sering membinasakan aku dengan memohon ampun dan dengan kalimat la ilaha illallah. Capek-capek saya goda mereka berdosa, dengan minta ampun Allah menghapuskan dosa-dosa. Ataibu minadzan bikaman ladzan balau, orang yang bertobat sungguh-sungguh dari dosanya seperti tidak punya dosa. Dengan la ilaha illallah gugur dosanya. Ini kata iblis. Dosa-dosa yang ingin menghancurkan manusia, ternyata Allah Maha Pengampun. Tapi iblis karena dia ahli dalam menggoda, apa katanya? Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat kenyataan ini, basastu fihimul ahwa, aku pun menyebarkan hawa nafsu, kerancuan, syubhat di kalangan manusia. Tujuannya apa? Fahum yudnibun wala yatubun. Setelah itu mereka berdosa dan tidak bertobat. Berhasil, sukses iblis. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, karena mereka dengan itu menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Kira-kira ada orang yang mau bertobat dari sesuatu yang dianggapnya baik? Tidak ada. Dia yakin itu kebaikan, makanya dia bela mati-matian. Antum ketahui syubhat dari orang-orang yang misalnya pemahaman syubhat yang terdahulu seperti orang-orang Khawarij. Syubhat ini yang mengantarkan mereka berani membunuh bahkan menyiksa di antara hamba-hamba Allah yang paling mulia. Siapa yang membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu? Orang-orang Khawarij. Uthman ibn Affan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu ketika ketemu beliau dan beliau bersabda, ala astahi bi rajulin tastahi minhul malaika, apakah aku tidak malu dengan seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Uthman ibn Affan dibunuh dan dizalimi oleh orang-orang Khawarij. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Orang Khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljam, yang kemudian dia mengatakan bahwa amalnya yang membunuh sahabat yang mulia ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, adalah amal yang paling diharapkan, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut pandangannya. Membunuh orang yang di pinggir jalan saja tahu itu dosa besar. Membunuh seorang muslim biasa saja itu dosa besar. Ini membunuh wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jelas-jelas dinyatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, dianggap sebagai ibadah yang besar. Apa sebabnya? Syubhat. Salah, parah kesalahannya, dianggap bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini permasalahan. Ketika hati sudah kena syubhat, maka hati itu gampang untuk terpengaruh dan mengikutinya. Innal quluba dha'ifatun wa syubhata khattafah, ucapan yang sangat masyhur dari
ulama dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, sesungguhnya hati manusia itu lemah sedangkan syubhat itu mudah menyambar. Dan ingat saya katakan lagi, pengertian syubhat di sini adalah kerancuan dan kesalahan dalam memahami agama, dan para ulama kita telah menjelaskannya. Tidak ada yang mengada-ngada, ada standarnya. Makanya saya katakan di sini sekali lagi, tujuan kita mengkaji kitab Kun Salafian Alal Jada adalah pertama untuk meluruskan pemahaman kita. Untuk meluruskan pemahaman kita supaya tidak ada lagi orang-orang yang menuduh dengan tuduhan dusta bahwa kita mengatakan bahwa Rojak TV dan Radio Rojak adalah satu-satunya kebenaran, yang lain semua salah. Ini tuduhan dusta wallahi. Alhamdulillah, siaran-siaran di Rojak TV dan Radio Rojak terang-terangan, rekamannya juga ada. Para ustaz juga yang berceramah, rekamannya ada. Silakan Anda melihat. Kalau ada kritikan yang ilmiah yang bisa dijadikan rujukannya dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf yang tadi standarnya jelas, silakan dikritik. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Akan tetapi ketika dibahas dalam kajian para ustaz tentang penyimpangan-penyimpangan dari manhaj salaf dengan menukil penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan penjelasan para ulama ahlu sunnah, fatwa dari para ulama ahlu sunnah, maka janganlah sakit hati orang-orang yang dikritik. Karena ini bagian dari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Para ulama mengatakan, menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ini wajib bittifaqil muslimin. Seperti pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna bayana halihim wa tahdhirul ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Menjelaskan keadaan mereka dan memperingatkan umat akan kesalahan mereka ini wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Antum dan kita semua kalau seandainya semua orang diam dan tidak mengkritik yang salah, tentu dengan cara yang baik. Cara yang baik adalah ketika dibutuhkan disampaikan secara tersembunyi, maka tersembunyi. Ketika dibutuhkan untuk disampaikan terang-terangan sesuai dengan tersebarnya kesalahan tersebut terang-terangan, maka disampaikan dengan terang-terangan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau seandainya tidak ada yang menjelaskan ini, bagaimana Anda bisa tahu ini pemahaman sunnah, ini pemahaman yang menyimpang dari sunnah? Kalau para ulama tidak menjelaskannya, bagaimana kita mengetahui ini adalah pemahaman ahlu sunnah, ini pemahaman mu'tazila, ini pemahaman jahmiyah dan yang lainnya? Dari dulu kita membaca para ulama selalu menjelaskan inilah akidah ahlu sunnah dan yang menyimpang dari akidah ini. Contohnya adalah jahmiyah, mu'tazila, asy'ariyah dan yang lainnya. Semua dijelaskan. Ini adalah manhaj dalam mempelajari Islam. Setelah kita mengenal kebenaran, kita harus mengenal kebatilan, tentu dengan dalil dan penjelasan dari para ulama kita. Antum tahu metode inilah yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayyudrikani fa'aqa'a fihi." Biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku khawatir ketika aku mendapati keburukan itu aku akan terjerumus ke dalamnya kalau saya tidak punya ilmu tentangnya. Ini metode dalam belajar Islam. Makanya tidak hanya kita mengenal tauhid, tapi kita kenali syirik supaya kita bisa jauhi. Tidak kita hanya belajar sunnah dengan rinciannya, tapi juga kita harus kenal bid'ah dengan rinciannya agar kita kenal dan kita jauhi, kita hindarkan diri kita. Inilah cara belajar Islam yang benar. Oleh karena itu, saya katakan tadi, tujuannya adalah nasihat bagi diri kita, kemudian bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Makanya, siapa saja yang ingin benar-benar
mengikuti pemahaman ini, maka silakan Anda belajar Al-Quran dan Sunnah, amalkan sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Kitab-kitab mereka ada. Antum kalau dengarkan penjelasan dari para ustaz, itu akan ada kesamaan. Setiap mereka membawakan sesuatu pasti menyebutkan dalil Al-Quran Sunnah, ada nukilan. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Ibnu Jarir At-Tabari menukir dari sahabat Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini demikian. Ketika mereka menyebutkan hadis akan dinukil, Ibnu Hajar mengatakan demikian, Imam Nawawi mengatakan demikian, dalam kitab Aunul Ma'bud disebutkan demikian, dalam kitab Tuhfatul Ahwadi disebutkan demikian, Ibnu Taimiyah mengatakan demikian, Ibnu Qayyim sama. Kentara. Karena pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada standarnya. Tidak perlu kita mengada-ngada. Ada standarnya. Ada perbedaan pendapat kadang-kadang di sebagian ustaz kita. Tapi ketika kita lihat, ustaz ini membawakan, loh dia menukil pernyataan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Loh dia menukil pernyataan dari Syekh Abdul Musin Al-Abbad, ulama besar kita di Madinah. Oh dia menukil pernyataan dari Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Loh sama. Berarti ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada yang menjelaskan permasalahan agama, tidak ada nukilan, tidak merujuk kepada kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, berpendapat dengan pendapat sendiri. Kalaupun ada pendapat ulama, dipaksa-paksakan. Dari mana yang seperti ini adalah mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan ada standarnya Ahlus Sunnah itu. Ada buku-bukunya. Oleh karena itu, ketika terjadi sebagian orang merasa gerah ketika diluruskan, padahal tujuan kita meluruskan adalah untuk berbuat baik dalam rangka mengamalkan dalil-dalil perintah untuk saling menasihati dalam kebaikan. Kita bisa mengkritik, mereka juga bisa mengkritik kita. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka dzaliman au madzluman." Tolonglah saudaramu ketika dia menganiaya atau dianiaya. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzluman? Araita in kana dzaliman kaifa ansuruhu?" Ya Rasulullah, kalau dia dianiaya, saya tolong dia wajar. Nah, sekarang dia yang menganiaya, dia yang berbuat salah. Bagaimana saya menolong dia? Apa kata Rasulullah SAW? Tamna'uhu minadzulmi. Kamu cegah dari kedzalimannya. Larang dia dari kesalahannya. Fa inna dzalika nasruhu. Itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan ucapan yang terkenal apa? Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang hamba, ya, seorang saudaraku yang menghadiahkan padaku aib-aib kesalahan-kesalahanku. Tidak ada unsur karena kita iri atau kalah popularitas dengan seseorang sehingga kita mengkritiknya. Subhanallah, kalau seandainya ini yang ada dalam niat kita, sudah sejak dulu kita akan mengkritik semua orang yang terkenal. Lebih banyak yang terkenal. Ustadz-ustadz besar kita, Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Abdul Hakim Abdad hafidhahumullah ta'ala, Ustadz Badrus Salam, Ustadz Muhammad Nuzul, ya Ustadz Syafiq, kemudian Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Firanda, mereka lebih terkenal. Kalau kita ingin iri atau mengkritik hanya karena kalah popularitas, kita sudah kritik mereka dari dulu. Tapi alhamdulillah di majelis-majelis kita memuji mereka, karena mereka dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ustadz-ustadz lain yang juga mendakwakan manhaj salaf, adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji dengan kita mengakui kekurangan kita dibandingkan mereka. Itu yang kita lakukan. Adapun kalau orang perorangan yang kemudian kita kritik karena kesalahannya, tujuannya tidak lain adalah untuk meluruskannya. Apalagi dengan penjelasan yang rinci yang kemudian datang, yang dilakukan oleh para ustadz kita hafidhahumullahu ta'ala. Jadi saya katakan, kenapa para ustadz selalu mengkritik orang-orang yang, ya, menisbatkan diri kepada pemahaman salaf atau dikenal sebagai ahlus sunnah ketika mereka punya beberapa hal yang menyimpang dari sunnah? Tujuannya, Anda mengaku sebagai manhaj salaf, pengikut manhaj salaf, maka
Anda berarti akan berhadapan dengan orang-orang yang tahu standarnya. Anda akan dikritik. Seandainya Anda tidak mengaku saya sebagai salafi atau orang yang mendakwakan manhaj salaf, kita akan mungkin akan kritik secara umum, tidak terlalu kita gubris. Makanya orang-orang yang sengaja menentang dakwah sunnah, tidak suka dengan manhaj salaf, mencela para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sudah kita biarkan. Oh, mereka ini sudah aslan di luar. Kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Tetapi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut manhaj salaf, tersebar dikenal sebagai orang yang membawakan dakwah sunnah, tapi ternyata setelah kita lihat banyak penyimpangan-penyimpangannya, ini yang akan kita kritisi, tentu dengan cara yang baik, yang kita harapkan dia terima, ya, karena kita semua sama-sama akan merujuk kepada pemahaman ini yang saya katakan tadi, standarnya jelas. Itu permasalahannya. Seandainya Anda tidak mengaku, selesai. Dia tidak akan mungkin mengkritiknya dengan rinci. Apalagi setelah kritikan rinci kemudian ternyata sikap yang ada tidak seperti yang diharapkan, maka yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala akan, ya, memperlihatkan kesalahan orang-orang yang tidak mengikuti pemahaman yang benar dalam manhaj ini. Karena saya katakan tadi, ahlu sunnah itu standarnya jelas, sebagaimana kejelasan Islam yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, laqad taraktukum ala mithlil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian di atas sunnah, di atas hukum syariat Islam yang putih bersih, terang benderang. Saking terangnya malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari pemahaman ini, menyeleweng dari pemahaman ini, kecuali orang-orang yang akan binasa. Inilah tujuan kita menjelaskan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Makanya saya katakan tadi, kitab Kun Salafian Alal Jadah yang saya ketahui pernah diterjemahkan oleh ustadz kita, Al-Ustadz Al-Fadil Abu Ihsan Al-Maidani Al-Athari, dengan judul Jadilah Salafi Sejati. Saya tidak tahu apakah ada terjemahan yang lain setelah itu. Ini terjemahan yang sangat baik, ya, dan pantas untuk kita jadikan sebagai pegangan kita untuk bisa mengambil faedah dari buku yang bermanfaat ini. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia beberapa tahun yang lalu yang saya ketahui. Mungkin juga ada terjemahan yang lain, wallahu ta'ala alam bisawab. Ala kulli hal, inilah kata pengantar dari apa yang ingin saya sampaikan sebelum kita melangkah memasuki pembahasan kitab Kun Salafian Alal Jadah. Kemudian ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, beliau, ya, bergelar doktor dan seorang yang mengajar di Universitas Islam Madinah di program pascasarjana di Fakultas Syariah. Juga beliau adalah anggota dari Lajnah Munasaha, ya, dari tim penasehat yang tentu dipilih dari pemerintah, dipilih dari para ulama yang terpilih untuk menasehati orang-orang yang utamanya punya pemikiran teroris di Arab Saudi. Termasuk beliau sering menceritakan bagaimana pengalaman menasehati mereka, dan ternyata mereka punya syubhat yang intinya mudah mengkafirkan kaum muslimin, utamanya mudah mengkafirkan pemerintah. Bisa kita bayangkan kalau zamannya Uthman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib saja radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidak ridha, bagaimana mungkin ridha dengan pemerintah yang ada saat ini? Sampai kerajaan Arab Saudi juga mereka kafirkan. Beliau banyak memberikan faedah kepada, ya, kami waktu belajar di Madinah, sebagaimana juga para ulama yang lainnya, dan sebagaimana faedah ini juga beliau terus sampaikan dengan beberapa kali kunjungan ke Indonesia. Jadi dengan ini kita telah mengenal bahwa penulis buku ini adalah seorang ulama yang telah direkomendasikan insyaallah sebagai pengikut manhaj salaf, yang sebagaimana kita berusaha untuk mengikuti pemahaman yang agung ini, dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan membaca apa yang beliau sampaikan dari mukaddimah supaya kita mengetahui kata pengantar sebelum kita melangkah memasuki pembahasan dari kitab ini.
yang tentu di antara pembahasan-pembahasannya nanti mungkin banyak yang bersifat murojaah, ya, pengulangan dari apa yang sudah kita kaji dalam rangka meluruskan pemahaman kita supaya kita tetap berpegang teguh dengan manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai di akhir hayat kita. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syekh membuka dengan khutbatul hajah yang terkenal. Pembukaan khutbah yang sering disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah, ceramah atau nasihat yang beliau sampaikan. Maka tentu ini sangat baik untuk kita jadikan yang sering-sering kita sampaikan di pembukaan ceramah atau khutbah kita, karena inilah yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bentuk pembukaan yang lain diperbolehkan selama itu mengandung pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengandung kebaikan-kebaikan yang lainnya. Baik. Kemudian Syekh berkata, amma ba'du, adapun selanjutnya. Ini juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amma ba'du dalam setiap penyampaian beliau. Faqad ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi manusia. Sunnah itu mendatangkan rahmat. Maka segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah mesti mendatangkan bencana. Ini kaidah yang wajib untuk diyakini. Kebaikan itu bukan bersumber dari apa yang kita pikirkan. Siapa saja yang ingin mendatangkan rahmat bagi umat, cara dakwanya adalah harus kembali kepada sunnah. Kalau cuma sekedar pengakuan, semua orang bisa mengaku. Ya, kita ketahui bersama orang-orang munafik saja yang jelas-jelas berbuat kerusakan dengan kemunafikannya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan buat kerusakan di muka bumi karena perbuatan munafik menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kerusakan yang nyata. Mereka mengatakan kami ini ingin mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Ini orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya segala bentuk penyimpangan dari sunnah itulah yang membawa kerusakan di muka bumi. Saya pernah terangkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Dinukil oleh beberapa ulama ahli tafsir ucapan dari Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash ketika menafsirkan ayat ini. Apa arti jangan berbuat kerusakan setelah perbaikannya?

0: mufsidina fil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat bumi yang waktu itu mereka dalam keadaan rusak, jauh dari rahmat Allah. Kemudian Allah perbaiki keadaan mereka dengan apa? Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu barang siapa yang mengajak manusia kepada hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, dari seruan Rasulullah SAW, berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan merusak di muka bumi. Termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan, apapun pengakuannya. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semua manusia dengan dalil ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi semua makhluk di alam semesta ini. Barakallahu fikum, kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'ashirul ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita teruskan kembali membaca masih mukaddimah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala di dalam risalah beliau atau kitab beliau Kun Salafiyan Alal Jaddah. Beliau berkata selanjutnya, wa ja'ala ummatahu ummatan wasata, dan Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang wasat, pertengahan, moderat. Tidak suka bersikap berlebih-lebihan dan tidak suka meremehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surat Al-Baqarah ayat 143. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, pertengahan, adil, supaya kamu semua menjadi saksi bagi manusia dan supaya Rasul nanti menjadi saksi bagimu. Ay udulan, umat yang wasat artinya umat yang di tengah-tengah, tidak gulu berlebih-lebihan dan tidak meremehkan, tidak terlalu ketat dan juga tidak longgar, tapi mereka bersikap moderat, ya, di tengah-tengah di antara dua sikap yang salah tersebut. Ai udulan la yamiluna anil haqqi la ila guluwin wala ila jafain bal yatawassatuna wa ya'tadilun. Mereka adalah orang-orang yang adil, tidak menyimpang dari kebenaran, tidak kepada sikap ekstrim, juga tidak kepada sikap meremehkan. Bahkan mereka selalu, akan tapi mereka selalu bersikap di tengah-tengah moderat dan adil dalam setiap permasalahan agama. Karena kita ketahui tipu daya syaitan kesimpulannya cuma dua tadi, menggoda manusia untuk berlebih-lebihan melampaui batas, yang kedua bersikap menggoda manusia untuk bersikap terlalu lunak atau anti terhadap kebenaran yang ada dalam Islam ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Ma amarallahu taala bi amrin illa wali syaitani fihi nazghatan." Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk menyimpangkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir. Yang pertama, dia goda manusia untuk bersikap kurang dan meremehkan perintah Allah. Yang kedua, wa imma ila guluwin wa mujawazah, atau kepada sikap berlebih-lebihan melampaui batas. Yang satunya kurang, yang satunya berlebihan. Wala yubali bi ayyihi madhafir, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja dari dua hal tersebut yang berhasil diterapkannya pada manusia. Inilah tipu daya syaitan. Makanya bersikap iktidal.

0: Ini tentu butuh ilmu. Di samping niat yang ikhlas, butuh kita belajar. Dalam semua keadaan, dalam menyikapi pemerintah yang berbuat salah, ada orang-orang yang melampaui batas, langsung memberontak, mengkafirkan, membuat teror. Ada juga sikap terlalu lunak, tidak menasihati sama sekali, membenarkan semuanya. Ahlus sunnah bersikap di tengah-tengah. Mereka mendoakan kebaikan pada pemerintah, menasihati tapi dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, supaya tidak membeberkan atau membongkar kesalahan di depan umat yang akan mendatangkan fitnah. Tapi nasihat tetap dijalankan, doa kebaikan tetap diungkapkan. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah, selalu bersikap di tengah-tengah. Makanya untuk bisa bersikap yang seperti ini butuh kita belajar metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah tujuannya kita merujuk kepada manhaj salaf ketika kita memahami dan mengamalkan Islam. Idinul Islami qad naha anil gului wal jafa wa amara bit tawassuti wal i'tidal fil umuri kulliha. Karena agama Islam sungguh telah melarang sikap al-gulu wal-jafa, berlebih-lebihan dan meremehkan. Dan Islam memerintahkan untuk bersikap tawassut, bersikap di tengah-tengah, moderat, bersikap adil dalam semua urusan. Ya, perintah dalam Islam terlalu banyak larangan untuk melakukan gulu, berlebih-lebihan, juga untuk kurang dalam mengamalkan Islam. Wa khairul umuri awsatuha, kata para ulama, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, yang moderat. Wa inna min abrozi simati hadzal din al-adlu wal insaf wa adamu dhulmi wal hukmu bil qistasil mustaqim. Dan sungguh termasuk ciri yang paling nampak dalam agama Islam ini adalah keadilan dan sikap insaf. Sikap di tengah-tengah, adil, tidak bersikap zulum, tidak bersikap aniaya, zalim, dan menegakkan hukum dengan timbangan yang lurus. Ingat, Islam tidak mendzalimi ketika memerintahkan kita misalnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita menggunakan kaidah-kaidah yang diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amar ma'ruf nahi mungkar, antum ketahui, adalah sebab agama Islam ini disebut sebagai, umat Islam disebut sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia dengan kamu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, tentu dengan cara yang benar, dengan cara yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, atau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika menafsirkan ayat ini berkata, man arada ayyakuna min hadhihi al-ummati falyuaddi syartallahi fiha. Siapa yang ingin termasuk ke dalam umat yang disifati sebagai sebaik-baik umat, hendaknya dia menunaikan syarat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang menggunakan nama ini dengan sikap berlebih-lebihan. Adapun ahlus sunnah wal jamaah ketika menegakkan ini, mereka tetap menggunakan kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh para ulama ahlus sunnah yang terdahulu. Misalnya dalam mengkritik orang yang salah, menggunakan kaidah-kaidah yang disebutkan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Inilah yang tadi saya katakan. Saya nukilkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika mengatakan, menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, kata beliau, wajibun bittifaqil muslimin, ini wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Di antara dalil yang beliau gunakan adalah pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika ditanyakan kepada beliau, innahu yathqulu alayya an aqul fulan kadza wa fulan kadza. Sungguh saya merasa berat untuk mengkritik seseorang yang salah dalam meriwayatkan hadis. Si fulan ini keadaannya begini, si fulan ini lemah hafalannya, si fulan ini dia pernah waham, keliru dalam meriwayatkan hadis. Bahkan si fulan ini pendusta, dia ini tertuduh berdusta. Berat bagi saya mengatakan. Apa kata beliau? Idza sakatta anta wa sakattu ana, kaifa ya'riful jahilus sahiha minas saqim? Kalau kamu diam, berat tidak mau bicara, saya juga diam. Bagaimana orang-orang yang jahil bisa mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah? Tercampur sudah kepada umat hadis-hadis palsu, akhirnya akan diyakini sebagai hadis yang sahih. Bagaimana kita mengetahui, membedakan antara agama ini yang benar dan yang salah? Tentu dengan penjelasan para ulama ketika mereka meluruskan, inilah jalan yang benar, ini yang salah. Hadis yang sangat terkenal tentang penjagaan Islam dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis yang saling menguatkan dari berbagai jalurnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, akan membawa ilmu agama dari setiap generasi orang-orang yang adil di antara mereka, para ulama. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu, mereka membersihkan dari agama Islam, dari pemahaman yang lurus, semua bentuk kerusakan. Apa itu? Tahrifal ghalin, upaya untuk menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas. Mereka membersihkan, artinya menjelaskan kesalahan ini kepada umat. Wanti halal mubtilin, mereka menjelaskan kedustaan, pemalsuan dari orang-orang yang ingin merusak agama. Wa ta'wil al jahilin, dan pentakwilan orang-orang yang jahil. Pentakwilannya orang-orang yang jahil. Makanya ketika berbicara mengenai kesalahan orang yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, antum tahu ini termasuk bab yang dikecualikan dalam masalah ghibah, menjelaskan keburukan orang lain, seperti yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ini termasuk yang dikecualikan. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali punya sebuah risalah yang judulnya Al-Farku Bainan Nasihati wa Ta'ir, perbedaan antara nasihat dan celaan. Beliau menyebutkan, mengkritik rawi yang salah dalam riwayat, mengkritik orang-orang yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, atau mentakwilkan sesuatu yang tidak ada wajah takwilnya dengan takwil yang tidak benar, ini sangat berbeda dengan ghibah dan tidak termasuk ghibah. Dibantah oleh para ulama yang menyamakannya dengan ghibah. Berarti ghibah, kalau ghibah berarti berdosa. Ini adalah wajib, kewajiban untuk menjelaskan dan membersihkan, mensucikan agama dari pemahaman yang kotor, supaya orang tidak kena syubhat. Di dalam pernyataan ini, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, wala farqa baina ta'ni fi ruwati hufadil hadith wala tamyizi baina man tukbalu riwayatuhu minhu wa man la tukbalu wa baina tabyini khata'i man akhta'a fi fahmi ma'anil kitabi wa sunnah wa ta'awwala shay'an minha fi ghairi ta'wilihi litahdhiril ummati min al-iktida'i fi ma akhta'a fihi wa hadha aidan wajibun bittifaqil ulama, kata beliau. Wa qad ittafaqu ala hadha aidan, kata beliau, tidak ada perbedaan antara celaan yang dilakukan oleh para ulama ahlul hadis ketika mengkritik orang-orang yang penghafal hadis yang salah dalam riwayatnya, rawi-rawi yang salah dan keliru dalam meriwayatkan hadis, atau memisahkan siapa yang diterima riwayatnya, siapa yang ditolak, dikatakan dia dhaif, dikatakan dia tertuduh berdusta, atau dikatakan dia soduk tapi ada kelemahan dalam riwayatnya. Tidak ada perbedaan antara ini dengan menjelaskan kesalahan orang-orang yang salah dalam memahami makna Al-Quran dan Sunnah, atau mentakwilkan dari ayat-ayat bukan dengan takwil yang benar. Dengan tujuan apa? Agar memperingatkan umat Islam agar tidak mengikuti kesalahan orang tersebut. Kata beliau, wa qad ittafaqul ulama ala jawazi hadza, para ulama bersepakat membolehkan hal ini. Jadi ada kaidahnya. Saya katakan tadi patokannya jelas. Sehingga ketika kita mengkritik dengan ini, ya harusnya tidak disalahkan. Dan ini saya ingatkan kepada antum dan juga kepada kaum muslimin, para pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada. Ada sebagian orang-orang yang saat ini, na'udzubillah min dzalik, punya dendam atau apa saja tidak kita ketahui terhadap media sunnah, Radio Rojak maupun media yang lain. Entah apa sebabnya ketika Rojak TV ini telah tersebar di masyarakat, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan segala kekurangan yang ada, mereka kehabisan cara untuk bisa memperingatkan umat agar menjauhi media sunnah ini, supaya orang-orang yang tadinya mengikuti pemahaman mereka ya tidak lari kepada pemahaman sunnah yang disampaikan oleh para ustadz di Rojak TV atau Radio Rojak dengan segala kekurangan yang ada, maupun media-media sunnah yang lainnya. Kehabisan cara. Akhirnya mereka mencari cara-cara untuk menjatuhkan dengan cara melihat-lihat apa yang kira-kira bisa dijadikan kesalahan dari sebagian da'i-da'i atau ustadz-ustadz yang berceramah di Rojak untuk disebarkan. Akhirnya dikatakan ini sebagai kesalahan Rojak TV atau Radio Rojak. Misalnya apa yang mereka katakan tentang kesalahan sebagian ustadz kita. Dulu pernah kita sedang rame-ramenya masalah yang katanya dalam berita seorang anggota Densus salah nembak orang. Wah, kemudian mereka mencela. Ternyata ada ustadz kita dan semua ustadz yang lain sepakat mengatakan bahwa kesalahan ini adalah kesalahan ijtihad. Seorang anggota Densus, dia diperintahkan oleh pemerintah. Ketika dia menjalankan tugasnya, melihat ciri-ciri orang disangka teroris, ternyata dia berbuat salah. Tentu niatnya Allah yang maha tahu. Ini adalah benar ijtihad. Ini benar ijtihad. Sama dengan seorang dokter yang sedang praktek, kemudian salah memberikan obat, salah mendiagnosa, kemudian pasiennya mati misalnya. Apakah Anda menyalahkan dokter ini? Tidak jelas, karena dia tidak sengaja. Masalah niatnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Jadi mereka mencari-cari kesalahan, kemudian membesar-besarkannya untuk menjelaskan, untuk menjelek-jelekkan media ini. Na'udzubillah min dzalik. Kita katakan kajian-kajian di Rojak TV, Radio Rojak atau para ustadz semua terekam. Ada. Silakan sampaikan kesalahan yang ilmiah, yang jelas. Sampai ada sebagian orang-orang yang juga ekstrim dalam menilai, masa menyalahkan Rojak karena di situ ada shootingan katanya. Padahal mayoritas para ulama membolehkan. Bahkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan, ya, setelah dia menjelaskan keburukan televisi secara umum karena siaran-siarannya banyak yang rusak, ini bukan pertimbangan zatnya yang diharamkan. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bahkan bisa jadi wajib dengan media televisi ini untuk menyebarkan dakwah, seandainya ya bisa diatasi siaran-siaran yang bersifat maksiat atau merusak. Bisa jadi wajib hukumnya. Jadi para ulama tidak menyalahkan siaran televisinya. Kalau ada fitnah maka dihindarkan fitnahnya. Ini juga terkadang mereka itu sepakat mengambil satu kesalahan kemudian dibesar-besarkan. Padahal selama ini mereka menggembar-gemborkan kita harus tabayun, kita harus tasabut. Tidak ada seorang pun, saya pernah mengalami, tidak ada yang menghubungi, tidak ada yang bertanya. Bahkan kita menyebutkan klarifikasi, disebutkan ngeles atau yang selainnya. Kentara mencari-cari. Jadi kalau antum melihat, dan ini peringatan bagi kaum muslimin, ada sebagian orang-orang yang ingin merusak pemahaman Anda dengan menjelek-jelekan Rojak TV atau Radio Rojak atau ustadz-ustadz sunnah. Tentu tidak kita katakan sumber kebaikan ada di media ini, banyak punya banyak kekurangan. Tapi alhamdulillah dakwah sunnah tersebar dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui media ini maupun media-media sunnah yang lainnya. Maka jangan tertipu dengan orang-orang yang ingin menyebarkan syubhat. Misalnya tentang saya pribadi, apalah arti seorang Ustadz Abdullah Taslim? Tujuan mereka adalah menjelek-jelekkan medianya, karena mereka merasa gerah ketika dalam siaran Rojak TV itu dikritik apa yang mereka lakukan terhadap pemerintah. Rojak menganjurkan untuk taat kepada pemerintah karena ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini fatwa dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ini kita sampaikan dengan cara yang baik, ternyata mereka yang dikritik merasa gerah. Padahal gampang, kalau antum merasa tidak setuju, silakan tulis pembahasan ilmiah, bantah dengan bantahan ilmiah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Kan Ahlus Sunnah kan akidahnya jelas, sumbernya jelas, standarnya jelas, buku-bukunya ada. Silakan tulis bantahannya. Kenapa harus merasa gerah dengan apa yang dijelaskan oleh orang-orang yang berusaha untuk meluruskan pemahaman yang tersebar di masyarakat kita? Maka inilah yang terjadi. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Ya, ada orang-orang yang bisa dikatakan ya apa ya, barisan sakit hati begitu. Dia akan mencari-cari kesalahan. Ketika itu semuanya kemudian komentar tanpa satupun yang mempraktekkan apa yang mereka katakan sendiri. Oh, kita harus lemah lembut. Ternyata lemah lembut di kalangan mereka, kalau itu sudah da'inya Rojak, tidak ada lemah lembut. Seolah-olah tidak berlaku kaidah itu bagi mereka. Kita harus tabayun, kita harus tasabut. Ternyata tidak ada yang tasabut, tidak ada yang mencari kebenaran. Ini hanya diterapkan pada kalangan sendiri atau kaidah yang hanya untuk kalangan sendiri saja, tidak diterapkan untuk kalangan yang selainnya. Ala kulli hal, kita siap untuk menerima munaqasyah. Ada dalil di antara kita, ada Al-Qur'an dan Sunnah. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Alhamdulillah, apa yang dijelaskan oleh para ustaz kita dengan nukilan-nukilan ilmiah, ketika mengkritik kesalahan juga dengan bantahan yang rinci dari ucapan-ucapan mereka sendiri, ini jelas. Cuma kita katakan, siapapun yang dikritik dan diluruskan, bukan berarti kita menghukumi Anda telah keluar dari sunnah. Sama sekali tidak. Saya pribadi dan kita semua tidak ada yang menjamin diri kita benar-benar murni di atas sunnah. Yang ada adalah kita berusaha kembali. Makanya mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita merujuk. Kalau ada pemahaman yang Anda pertahankan, silakan bawakan dalilnya, sampaikan dengan rinci. Al-Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Ini nukilan dari tafsir Ibnu Katsir, ini nukilan dari Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, ini fatwa dari para ulama. Selesai permasalahan. Manhajnya jelas, standarnya jelas, ada rujukan. Jadi tidak perlu kita mencari-cari, karena ternyata ada standar yang jelas. Inilah yang kita harapkan, berusaha untuk mengajak kita semua untuk kembali kepada kebenaran, karena kita yakin hanya dengan mengikuti pemahaman inilah kita akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita, masyarakat kita, pemerintah kita, dan semua sisi kehidupan kita. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala berkata dalam ucapan yang terkenal, la yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan akhir umat ini kecuali dengan manhaj yang telah memperbaiki keadaan umat di awal Islam ini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah dan kurang berkenan. Masih ada waktu bagi antum yang ingin bertanya sekitar 10 menit. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong dijelaskan makna dari yufaqihu fiddin, karena semakin seorang faham dalam agama, semakin paham pula dia mentahdir roja di ustaz-ustaz di rojain parahnya. Mereka mentahdir bukan karena perbedaan pendapat, akan tapi dalam hal perbedaan pendapatan. Iya. Barakallahu fikum. Ini di antara dalil yang mereka ungkapkan. Di antara dalil yang mereka ungkapkan, ini mencari-cari alasan. Antum pertama tidak akan bisa menuduh niatnya orang. Makanya waktu kita menyalahkan, tidak kita bahas masalah niat, tapi kesalahan yang jelas-jelas. Pemahaman sudah tersebar. Oleh karena itu termasuk kaidah di sini, ketika antum mengkritik orang, menyalahkan orang, sesuai dengan apa yang tersebar, tidak perlu tanya niat antum apa. Anda sudah menyebarkan pemahaman, mengajarkan pemahaman. Kalau kita tanyakan, oh niat saya baik, ya semua orang nanti tidak ada yang salah. Sekarang Ibnu Hajar al-Asqalani, Adz-Dzahabi, ketika mengkritik rawi-rawi yang terdahulu, apakah mereka pernah ketemu? Tidak pernah. Salah riwayatnya dikatakan dia salah. Demikian para ulama. Cuma nanti tentu saja kritikan ada yang disampaikan, kalau itu sembunyi-sembunyi kesalahannya berarti sembunyi-sembunyi. Kalau tersebar ya tersebar. Jadi ketika disalahkan, itu sesuai dengan apa yang dipahami dan tersebar. Tidak perlu kita tanyakan kepada orangnya. Kita perlu sampaikan kepada dia. Kalau orangnya itu memang mencintai sunnah, dia akan rujuk. Oh ya, saya telah salah dalam masalah ini. Kalau dia merasa punya dalil, sampaikan dalilnya. Oh, saya baca di tafsir ini kok. Sampaikan, selesai masalah. Ada tafsir ini yang saya baca, ada ucapan ulama ini yang saya baca. Kan selesai. Kalau Anda dikritik dengan dalil, maka jawab dengan dalil. Jangan menuduh niat seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa ini berhubungan dengan masalah pendapatan, hukum asalnya orang yang berceramah sendiri, ya, orang yang berceramah sendiri menyampaikan Islam sama dengan mengajarkan Al-Quran di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, boleh mendapatkan upah selama dia tidak menjadikan niatnya tergantung di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya yang paling berhak kalian untuk dapatkan upah darinya adalah ketika mengajarkan Al-Qur'an. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Makanya para ulama mengambil istinbat, sebagian dari para ulama, ini bolehnya pengajaran Islam selama tidak pasang tarif dia. Dan ingat, fitnah untuk penyimpangan niat bukan cuma upah atau pendapatan, popularitas juga. Ada orang tidak mau dikritik, atau kritik dia ngeles, tidak mau dia disalahkan supaya tidak hilang popularitasnya. Ketika dikritik malah dia menyembunyikan bukti-buktinya misalnya. Lah ini sama saja. Kalau Anda mengaku benar, sampaikan bukti kebenarannya. Tidak perlu takut ditinggalkan mad'u. Ya. Ini juga bisa mempengaruhi niat kita. Makanya popularitas atau masalah pendapatan ini adalah niat-niat yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Nah, Ustaz, bagaimana untuk mempertahankan bermanhaj salaf agar terhindar dari syubhat? Anda, saya katakan tadi, mana salaf itu jelas. Dan antum lihat ciri-ciri ustaz sunnah itu jelas. Kalau ngajar, mesti membawakan nukilan. Makanya kalau antum melihat ada orang yang menyampaikan pengajian jarang membawakan nukilan, antum tidak usah ragu-ragu. Tidak perlu mencap dia, nasihati kalau bisa. Kalau tidak, maka antum mundur. Cari yang katanya tidak ada isi ilmiahnya, tapi karena pandai menyampaikan, bisa menipu. Makanya di akhir zaman, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, katsirun khutaba'uhu wa qalilun ulama'u. Di akhir zaman ini banyak orang yang pandai berceramah tapi sedikit yang berilmu. Cuma pandai menyusun kata-kata menarik tapi sedikit ilmunya. Apa dalilnya sedikit ilmunya? Al-Qur'annya, hadisnya dinukil tanpa menyebutkan pernyataan para ulama salaf. Tidak menukil tafsir, tidak pernah menukil ucapan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Dari mana kita katakan ini pemahaman salaf? Selama ini kita gemar-gemar Al-Quran dan Sunnah bisa dipahami sesuai dengan akal manusia. Yang membedakan Ahlu Sunnah dengan selain mereka adalah merujuknya mereka kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam berbagai nukilan yang mereka sampaikan. Itu cara yang kita lakukan dalam hal ini. Apa perbedaan manhaj dan madhab? Apakah kita boleh bermadhab dengan imam madhab seperti Imam Syafi'i dan imam yang lainnya? Madhab, manhaj secara bahasa bisa berarti sama. Sebagian dari para ulama kadang-kadang menggunakan madhab untuk manhaj. Secara umum makna manhaj artinya metode pemahaman. Jadi kalau kita bilang manhaj ahlu sunnah wal jamaah, ada manhaj dalam akidah, manhaj dalam ibadah, manhaj dalam akhlak, manhaj dalam amar ma'ruf nahi mungkar, manhaj dalam menasihati pemerintah. Itu namanya manhaj, metode pemahaman dan pengamalan. Madhab juga bisa berarti itu. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menukil kata-kata madhab dengan tujuan artinya manhaj. La aiba ala man adhara madhhab as-salafi wa intasaba ilaihi wa ta'za ilaihi. Nanti ada nukilannya. Tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan madhab salaf, maksudnya manhaj salaf, pemahaman salaf. Cuman kemudian istilah madhab itu banyak digunakan untuk pendapat para ulama fikih yang diikuti dari imam-imam yang jadikan panutan dalam masalah fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Apakah boleh kita mengikuti? Jelas diperbolehkan karena mereka adalah pemahaman sunnah. Cuman tidak boleh fanatik. Kita boleh mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau madhabnya karena mereka adalah orang yang berilmu, daripada kita mengikuti orang yang tidak punya ilmu. Cuman kalau kita tahu mereka membawakan sesuatu ternyata dalil menyelisihinya, atau ulama lain lebih kuat dalilnya, kita ikuti ulama yang lebih kuat dalilnya. Ini adalah yang diterangkan oleh mereka-mereka sendiri dalam pernyataan-pernyataannya, menyuruh kita untuk merujuk kepada dalil. Barakallahu fikum, kita cukupkan kajian kita. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'as
2: sabirin. Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah, kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut. Lah buat apa dididik? Oh, dia sudah baik.

0: Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik. Anak bodoh menjadi pandai. Anak malas menjadi rajin. Anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik. Inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala khadiman." Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam. Tidak pernah balas mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan, wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kadza, pendusta, itu tidak pernah dibalas. Justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
1: Innallaha ma'as sabirin.
0: Nabi dikatakan majnun, gila. Nabi tidak pernah membela dirinya. Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Pada waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut, diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan menjadi apa-apa?
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن الله مع الصابرين.
3: بسم الله الرحمن

cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi syariah.com. والمحصنات

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha pemberi rezeki, yang maha tahu, maha adil, maha pengampun, mencintai orang-orang yang bertaubat dan memberikan kasih sayangnya setelah mengampuni, maha luas ilmunya, maha luas rahmat dan kasih sayangnya, maha luas anugerahnya,

0: Allah yang tidak ada ilah selainnya, sebagaimana tidak ada pencipta selain Dia. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, satu-satunya manusia untuk umat akhir zaman yang diizinkan Allah berbicara mewakili Allah. Itulah dia makna Rasul. Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, tapi melalui wakil. Maka Allah menyampaikan apa yang Allah inginkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasullah yang mewakilinya untuk disampaikan kepada kita. Dari itu kita memiliki keyakinan bahwa bukan Rasul yang mengarang syariat. Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat aturan agama. Tetapi Rasul mendengarnya atau mengetahuinya dari Allah lalu menyampaikannya kepada kita. Oleh karena itu di dalam aturan Allah tak ada yang tumpang tindih. Satu aturan dengan aturan lainnya saling kuat menguatkan menjadi satu kesatuan hukum yang tak ada celah untuk mendapatkan di dalamnya ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Karenanya Allah berfirman tentang Al-Quran, "Lau kana min indi ghairillahi," sekiranya Al-Quran itu datang bukan dari Allah, datangnya dari selain Allah, "lawajadu fihi ikhtilafan kathira," sesuatu yang pasti akan terwujud, mereka manusia itu akan menemukan di dalam Al-Quran hukum yang kontradiksi, hukum yang saling tumpang tindih. Kenapa? Karena datangnya dari manusia, datangnya dari makhluk. Namun kalau datangnya dari Allah, takkan ada tumpang tindih, takkan ada hukum satu membatalkan hukum yang kedua, hukum yang ketiga membatalkan hukum yang ke-10 dan seterusnya. Dan itulah dia agama Allah ini, datangnya dari Allah, disampaikan kepada kita oleh utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal penting, mudah-mudahan bermanfaat di awal kajian ini. Sebenarnya Allah ingin berbicara kepada Anda, tapi melalui utusan. Andalah yang diinginkan Allah. Risalah itu Allah ingin berikan kepadamu. Allah ingin mengajak Anda berbicara, tapi melalui utusan. Oleh karena itu, siapapun yang membaca Al-Quran dan menyimak dengan tadabbur, jelas sekali bahwa yang ngomong kepada dia itu Allah. Jelas sekali. Dan Allah berbicara kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Benar-benar menyentuh perasaan, benar-benar menarik kita kepada kebaikan, benar-benar menyampaikannya secara sempurna dengan kalimat seringkas-ringkasnya, dengan makna sedalam-dalamnya. Dan inilah salah satu manfaat yang diberikan kepada orang-orang yang bisa memahami Al-Quranul Karim. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita hidayah untuk bisa memahami hal tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang ingin kita sampaikan dan dimintakan kita untuk membicarakannya tentang takdir. Dan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah catatan, tulisan yang sudah ditulis, bahkan penulisannya itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam tulisan itu terdapat segala-galanya, semuanya yang akan terjadi mulai daripada saat itu sampai dunia kiamat. Jangan tanya detailnya, karena ia benar-benar detail, sehingga tak ada satu pun yang keluar dari catatan. Iman kepada takdir wajib, dan bukan hanya sekedar wajib. Wajib yang dia adalah rukun iman. Artinya, tak sah iman seseorang, batal iman seseorang, kalau dia tidak beriman kepada takdir. Sungguh di zaman kita sekarang ini, ketika manusia mencoba untuk menjadikan logika adalah standar keimanan, standar keimanannya adalah logikanya, sesuai dengan logikanya dia terima, tak sesuai dengan logikanya ia belok-belokkan, dia belok-belokkan sesuai bagaimana cara sesuai dengan logika, baru kemudian setelah sesuai dengan logika dia imani. Mulailah adanya orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa semua kehidupannya sudah ada tulisan takdirnya. Dan dia merasa bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya belum berbuat, namun sudah ada catatannya saya akan berbuat apa? Bukankah saya yang memilih? Bukankah saya yang melakukan? Bukankah saya yang berikhtiar? Bukankah saya yang? Kenapa? Sudah ada tulisannya. Akhirnya mereka mengatakan bahwa pilihan manusia bukanlah takdir. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia ini, orang yang seperti ini, mengeluarkan amal manusia dari catatan takdir. Tidak demikian. Yang harus diimani, semuanya tertulis dengan lengkap, dengan detail, dan tidak ada yang keluar dari tulisan itu. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yusibuk wa ma asabaka lam yukhti'uk. Ketahuilah bahwa sesuatu yang Allah takdirkan tak menimpamu, takkan datang menimpa. Dan sesuatu yang Allah takdirkan akan datang menimpa, takkan meleset. Rufi'atil aqlamu, pena telah diangkat dari catatan takdir. Wajaffatis suhuf, dan tulisan takdir telah kering, tak ada lagi perubahan. Seperti apa yang tertulis, seperti itu yang akan terjadi. Inilah iman yang wajib kita imani dalam takdir Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sering sekali kita menemukan pertanyaan-pertanyaan yang kesimpulannya menunjukkan manusia bingung, kok bisa. Saudaraku, ketika Anda berbicara tentang Allah, maka Anda berbicara tentang Zat yang Maha Tahu segala-galanya, yang ilmunya mencakup semuanya. Tak ada yang Allah tak tahu. Kalau Anda sudah berhadapan dengan Allah yang seperti ini ilmunya, apa sih yang membuat ia tak mampu untuk menuliskan catatan kehidupanmu walau engkau belum mengerjakannya? Kenapa? Dia Maha Tahu segala-galanya. Allah Maha Tahu segala-galanya. Lalu kenapa sih Anda sulit untuk memahami? Allah sudah tuliskan walau Anda belum mengerjakan. Sulitnya ada di mana? Maka kesulitan manusia memahami adanya catatan takdir padahal belum dikerjakan itu karena dia tidak legowo untuk menerima bahwa Allah itu Maha Tahu segala-galanya. Tak ada yang luput sedikit pun dari ilmu Allah. Tak ada. Ringkasnya adalah tak ada yang Allah tak tahu. Bisa difahami apa yang Anda maksud? Tak ada yang Allah tidak tahu. Ustaz, belum terjadi, Allah pun tahu. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, benarkah kiamat itu akan terjadi? Jawablah bahwa ya, demi Allah dia akan terjadi. Dan nanti engkau akan menemukan mereka geleng-geleng kepala dan bertanya, kapan itu? Jawablah mereka, nanti dia datang, akan datang sebentar lagi. Sampai geleng-geleng kepalanya pun Allah beritahu kepada Rasul sebelum si kafir Quraisy geleng-geleng kepala. Mereka akan bertanya kepadamu. Oke lah, kalau bertanya umum kan. Setelah kau mengatakan kul i wa rabbi, benar demi Rabbku itu akan terjadi. Lalu Allah katakan ketika selesai kau mengucapkan itu nanti, fasayunghiduna ilaika ru'usahum, mereka akan geleng-geleng kepala. Allah mengatakan itu kepada Rasulnya di saat orang Quraisy belum bertanya dan belum geleng-geleng. Coba lihat detailnya Allah berbicara kepada nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy belum geleng-geleng kepada Allah mengatakan fasayunghiduna ilaika ru'usahum, mereka akan geleng-geleng kepala. Dan terjadi seperti yang Allah katakan kepada Rasulnya tercinta. Ketika Nabi menjawab kul i wa rabbi, benar demi Rabbku itu akan terjadi, si orang Quraisy itu geleng-geleng kepala. Padahal Allah mengatakan mereka geleng-geleng kepala kepada Rasulnya sebelum orang Quraisy itu geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Ya bisa. Kan belum kejadian. Allah kan Maha Tahu. saudaraku. Bagi yang memahami bahwa Allah tak ada yang tidak Allah tahu, tak ada yang Allah tidak tahu, maka sangat mudah baginya untuk memahami, ya wajar saja ada tulisannya walau belum dikerjakan, wajar aja ada keputusannya walau belum dikerjakan. Karena tulisan itu dan keputusan itu bukan sesuatu yang tertulis tanpa ilmu. Buka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 dan ke-8. Di sana kita akan mendapatkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashidun fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Namun Allah lah yang telah memberikan kepada hati kalian kecintaan terhadap iman, dan Allah hiasi kecintaan terhadap iman itu di dalam hati kalian, dan Allah lah yang menjadikan hati kalian itu benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kalau dua-duanya terkumpul di hati kalian, maka kalianlah orang-orang yang telah berjalan di atas jalan yang benar dan yang lurus. Hati mencintai iman, hati membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Kalau terkumpul, kalian sudah berjalan di atas jalan yang lurus, kalian sudah menjadi manusia yang benar dan mendapatkan hidayah. Fadlan minallahi wa ni'mah, itu adalah karunia dari Allah dan nikmat besar yang Allah berikan kepada kalian. Dan semua ini telah tertulis. Siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, siapa yang benci kekufuran, siapa yang mencintai kekufuran. Lalu Allah kunci di ujung ayat dengan sebuah kunci yang apabila difahami, manusia akan memahami takdir. Yaitu Allah kunci ayat, Allah akhiri ayat dengan kata kunci, wallahu alimun. Allah itu maha tahu. Hakimun. Allah itu maha bijaksana. Dua nama Allah yang ada di akhir ayat ini kata kunci untuk memahami takdir. Yang faham bahwa Allah maha tahu segala-galanya sehingga tak ada yang Allah tak tahu. Allah maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar dan tak akan semrautan. Segala sesuatu penuh dengan keadilan. Tak ada yang salah pasang, tak ada yang salah letak, tak ada yang tertukar. Ini dia rahasia memahami takdir. Yang faham dua poin ini, insyaallah tak sulit baginya untuk memahami takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama, bahwa yakini dengan penuh keyakinan yang tak ada keraguan bahwa Allah tahu segala-galanya, walau belum terjadi. Tanamkan itu baik-baik, tanamkan itu dalam-dalam dan masukkan ke dalam sebuah ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Allah tahu segala-galanya, tak ada yang Allah tidak tahu dengan seluruh detail kehidupan. Walau dia belum terjadi. Dan itu kan rumit bagi manusia. Karena manusia tak berilmu. Kita ambil saja kejadian pada hari ini di masjid ini. Sudah ada dalam catatan takdir siapa saja yang hadir di majelis ini. Sudah ada dalam catatan takdir masing-masing kita pakai baju warna apa. Sudah ada dalam catatan takdir masing-masing kita pakai kopiah warna apa. Sudah ada dalam catatan takdir corak baju kita kayak apa. Bukan hanya warna saja, coraknya. Sudah ada dalam catatan takdir gerakan kita. Saya bagaimana, tangan saya nanti bagaimana, apa kata-kata yang akan saya keluarkan. Demikian juga dengan masing-masing kita. Gerakan kita selama di majelis yang menulis, yang memperhatikan, yang memahami, yang bertambah ilmunya, yang masih bingung-bingung memahami mungkin ya. Semoga setelah ini tak lagi bingung untuk memahami. Semua itu detail. Di dompet kita sekarang ada berapa duit? Di handphone kita yang sekarang kita kantongi tertulis WA dari siapa saja, SMS dari siapa saja, telepon dari siapa saja. Lengkap. Sedetil itu, ya sedetil itu. Kok bisa ada catatan takdirnya? Gampang. Allah itu Maha tahu. Karena dia Maha tahu, maka Allah bisa menuliskan. Pengurus masjid ini udah berapa tahun di masjid ini jadi pengurus masjid? Siapa yang paling tua di masjid ini? Kira-kira berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? 10 tahun? Ya, 10 tahun. Anggaplah 10 tahun. Tambahkan lagi 15 tahun lah. Sudah 15 tahun di masjid ini. Tahu berapa jumlah? Ini apa? Titik-titik yang ada di putih di karpet ini kan ada kan? Di masjid kita ini ada kan? Di karpet kita ada kan? Tahu berapa jumlahnya? Nggak tahu kan? 15 tahun sudah kita di sini. Itulah kita dengan kebodohan kita dan ketidaktahuan kita. Namun sudah ada dalam catatan takdir di mesin ini berapa buah titik-titik putih. Tahu kan di depan mantu ada titik, di bawahan teman duduk itu ada titik-titik putih kan? Baik. Maka fahami sefaham-fahamnya, yakini seyakin-yakinnya Allah itu tahu segala-galanya. Karena Allah tahu segala-galanya, maka rumitnya apa bagi Allah untuk nuliskan sebelum kejadian? Dia akan menjadi rumit kalau Anda memahami tak bisa ditulis kalau belum terjadi. Kan saya yang berbuat, kan saya yang memilih, kan saya yang berkeinginan, kan saya yang berikhtiar. Iya betul. Lalu kok ada tulisannya? Akan menjadi rumit kalau Anda melihatnya dari ilmu manusia. Manusia gak bisa seperti itu. Gak bisa. Kenapa? Dia baru terjadi, baru saja dia tulis. belum terjadi dia gak bisa nulis. Ini ilmu manusia. Rumus ketika berbicara ilmu tentang manusia, rumusnya adalah manusia gak akan bisa nulis kecuali terjadi dulu. Maka rumus ilmu manusia ini, dengannya jangan berbicara tentang takdir dengan rumus ini. Ini rumus manusia untuk manusia. Anda sedang berbicara tentang ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Dan itu kesesatan yang paling banyak di permukaan bumi terjadi dari bab ini. Manusia bicara Allah pakai rumus makhluk. Padahal dia sedang berbicara tentang Allah. Rumus yang dia pakai apa? Rumus makhluk. Batil pembicaraan Anda tentang Allah kalau rumus yang Anda pakai rumus makhluk. Allah di atas arasy. Berarti Allah butuh arasy dong. Arasy diangkat, Allah jatuh dong. Itu rumus makhluk. Jangan bicara Allah pakai rumus makhluk. Kita tidak ingin panjang-panjang karena nanti makin panjang makin camkan di dalam hati antum itu. Allah tahu segala-galanya. Tak ada yang Allah tak tahu. Rumit gak bagi Anda saudaraku, rumit gak bagi Anda saudariku untuk memahami bahwa nanti penduduk neraka itu akan berkata kepada malaikat Malik, wahai Malik, berdoalah kepada Allah agar Allah itu matikan saja kita. Lalu malaikat Malik akan berkata kepada penduduk neraka, enggak, kalian akan seperti ini selama-lamanya. Apakah Anda punya hal yang rumit dalam memahami ayat ini yang Anda terjemahkan? Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka memanggil-manggil, mereka menurut neraka. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah hindarkan kita dari nerakanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala lindungi kita dari murkanya dan adabnya dan nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wa nadau, dan mereka memanggil-manggil malaikat Malik karena jumlah mereka banyak dan jarak berjarak antara malaikat Malik sehingga mereka harus mendengar, mengeluarkan suara teriakan nadau. Mereka pakai suara. Mereka berada dalam gemuruh api. Mereka berada dalam teriakan. Sehingga ketika berbicara dengan malaikat Malik pakai suara tinggi, nadau, memanggil-manggil. Ya Maliku, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Minta kepada Rabbmu matikan kami. Qala, malaikat Malik menjawab, innakum makithun, kalian akan seperti ini terus. Gak mati-mati. Faham gak? Rumit gak Anda memahami ayat ini? Apa bedanya memahami ayat ini dengan memahami catatan takdir engkau? Apa bedanya? Sudahkah mereka itu masuk neraka? Belum. Sudahkah mereka itu mengucapkan kata-kata itu kepada malaikat Malik? Belum. Sudahkah malaikat Malik menjawab jawaban itu kepada mereka sekarang ini? Belum. Kenapa ada ayatnya? Kejadian udah atau belum? Belum. Kenapa ada ayatnya? Kenapa Anda tidak rumit memahami ayat itu? Padahal sama. Orang belum masuk neraka, mereka belum memanggil, mereka belum dijawab, malaikat Malik belum menjawab. Itu pekerjaan penduduk neraka yang belum terjadi, itu jawaban malaikat Malik yang belum terjadi. Kenapa Anda tidak rumit memahaminya bahwa enggak rumit? Oh, Allah menceritakan kejadian di neraka, kan belum terjadi. Kenapa sudah ada tulisannya? Kenapa sudah ada kabarnya? kenapa sudah ada beritanya? Ini loh yang akan diucapkan oleh penduduk neraka. Ini loh jawaban Imam Malik. Ini loh jawaban malaikat Malik. Belum mereka kerjakan, belum. Perkataan mereka belum mereka ucapkan. Malaikat Malik belum mengucapkan kata-kata itu. Dan sudah ada tulisannya di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang akan mereka katakan. Ini jawaban malaikat Malik. Gak rumit. Kalau Anda tidak rumit memahami itu, pindahkan tidak rumit itu kepada takdir Anda. Selesai. Allah sudah berbicara kepada kita tentang sesuatu yang terjadi nanti di neraka. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Penduduk neraka berbicara kepada penduduk surga berbicara kepada penduduk neraka. Dan itu semuanya belum terjadi. Belum dikerjakan oleh penduduk neraka kepada penduduk surga, dan belum dikerjakan oleh penduduk surga kepada penduduk neraka. Kejadiannya nanti. Perkataan detail perkataan penduduk neraka kepada penduduk surga Allah tahu, walau belum terjadi. Iblis akan ngomong apa nanti kepada mereka-mereka di neraka, Allah sudah tahu. Allah sudah katakan loh, Iblis nanti ngomong gini loh di neraka. Ada gak perkataan Iblis di dalam Al-Quran? Ada kan? وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Sampai akhir ayat. Itu perkataan Iblis kepada penduduk neraka. Iblis belum ngomong. Belum ngomong Iblis. Tapi Allah sudah katakan Iblis akan mengatakan ini. Lalu apa rumitnya? Allah menuliskan takdirnya dalam kata-kata hidup Anda yang Anda belum omongkan. Apa sulitnya? Oleh karena itu, alimun yang ada di dalam ayat ini kata kunci untuk memahami takdir. Bahwa takdir itu adalah ilmu Allah yang maha luas, yang maha tahu segala-galanya, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala tuliskan walau belum terjadi. Allah itu tahu seluruh yang telah terjadi. Sulit untuk memahaminya? Tidak sulit kan? Karena sudah terjadi. Allah tahu semua yang sedang terjadi. Sulit memahaminya? Tidak sulit. Semua yang sedang terjadi, Allah tahu semua yang sedang terjadi. Sulit wahai manusia? Enggak sulit. Tambahkan yang ketiga, Allah tahu semua yang akan terjadi. Detail apa yang akan terjadi semuanya Allah tahu juga. Jangan keluarkan satu saja dari ilmu Allah. Jangan katakan, "Oh, kalau itu saya enggak bisa terima." Kok Allah tahu kok? Kok Allah tahu padahal belum terjadi? Kok bisa Allah tahu? Kan belum terjadi. Sebagaimana Anda memahami Allah tahu semua yang telah terjadi detail, sebagaimana Anda bisa memahami dan tak sulit bagi Anda memahami Allah tahu semua yang sedang terjadi. Hal yang sama, Allah tahu semua yang akan terjadi. Detail semuanya Allah tahu. Kalau Anda bisa memahami dengan baik dan benar, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, akan mudah bagi Anda memahami takdir. Takdir itu adalah tulisan, catatan kehidupan engkau yang sudah Allah tuliskan, karena Allah tahu semua yang engkau akan ucapkan, semua yang engkau akan lihat, semua yang akan engkau kerjakan, kemana saja kaki akan melangkah, apa saja tulisan, apa saja perbuatan, semuanya lengkap ditulis oleh Allah walau engkau belum melakukannya. Dan itu telah ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya kita saja, seluruh makhluk ini semua ada tulisannya. Namun kita fokuskan catatan takdir kita masing-masing. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya, ilmu Allah. Yang kedua, keadilan Allah. Dan dalam keadilan Allah itu, kita wajib memahami dalam takdir ini, Allah tak pernah menzolimi siapapun dengan takdirnya. Allah tak pernah menzolimi siapapun dengan takdirnya. Kenapa? Allah maha adil. Allah gak pernah salah dalam keputusan. Dan keputusan itu takkan ada di dalamnya sedikit pun kezoliman. Dan rahasia memahami takdir itu, Allah maha adil itu ada di dalam Hakimun. Ayat tadi dalam surah Al-Hujurat, Allah tutup ayat dengan apa? Alimun Hakimun. Alimun sudah kita bicarakan tadi. Satu sudut penting atau satu rumus penting untuk bicara takdir agar kita faham, Allah itu alimun. Tambahkan lagi, hakimun. Allah itu maha hikmah. Salah satu di antara maknanya, ada beberapa makna tentang nama Allah Hakim, namun salah satu di antaranya, dan ini yang berhubungan dengan ayat ini, maknanya adalah Allah maha adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar tanpa salah dan keliru. Tapi untuk bicara takdir, kita fokus kepada sudut, yaitu Allah adil. Allah gak pernah menzalimi siapapun. Sehingga ketika Allah telah tuliskan, baru kita kerjakan. Dan dalam tulisan itu, bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Haman, Namruz, kaum Lut, kaum Ad, dan antek-anteknya sampai hari kiamat, tertulis bahwa mereka kufur sampai mati tidak beriman dan mati di atas kekufuran. Itu bukan penzoliman. Kenapa? Hakimun. Itu adalah keadilan. Kenapa? Hakimun. Allah itu hakim. Allah itu maha adil, maha hikmah. Kenapa Fir'aun sampai mati tak beriman? Persis. Kenapa Abu Talib sampai mati tak beriman? Persis. Kenapa Abu Jahal sampai mati tak beriman? Persis. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul sampai mati tak beriman? Di dalamnya Hakimun. Allah letakkan segala sesuatu dengan penuh keadilan, dan dalam keadilan itu Allah tak menzalimi Fir'aun, Allah tak menzalimi Qarun, Allah tak menzalimi Namruz, Allah tidak menzalimi kaum Lut, Allah tidak menzalimi kaum Ad, Allah tidak menzalimi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, dan yang seperti itu sampai dunia kiamat. Mereka-mereka yang telah tertulis ada di neraka, tak ada penzoliman terhadap mereka. Kenapa? Karena Allah tak pernah menzolimi siapapun. Menggabungkan dua ini membuat manusia akan mengerti takdir Allah itu ada dan tak ada kezoliman di dalamnya. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan by takdir. Pakai takdir.
1: segala

0: sesuatu ada takdirnya sudah. Ada catatan takdirnya sudah. Kok bisa ada catatannya? Alimun. Allah Maha Maha tahu. Karena Allah Maha tahu, maka segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu yang terjadi pakai takdir. Ada catatan takdirnya. Kemudian ambil Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49 juga. Engkau melihat pelaku maksiat ketakutan terhadap apa yang ada dalam catatan kitabnya. Dan dia berkata, ada apa dengan kitab ini? Tidak meninggalkan yang kecil sampai yang besar, kecuali ditulis oleh kitab tersebut. Wajadu ma'amilu hadira. Mereka menemukan semua yang pernah mereka kerjakan di permukaan bumi hadir dalam catatan itu, ada dalam catatan itu detail sekali. Lalu Allah tutup dengan wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Itu penduduk neraka. Ayat ini bicara tentang penduduk neraka. Ketika Allah bicara tentang penduduk neraka, berarti catatan takdirnya adalah penduduk neraka. Allah berikan kata kunci di akhir ayat, wala yadzlimu rabbuka ahada. Engkau menjadi penduduk neraka, Allah tak menzalimi dirimu. Engkau berhak untuk dapatkan itu karena ulah perbuatanmu. Maka catatan takdir adalah ilmu Allah yang maha luas yang Allah tuliskan. Di dalamnya tak ada penzaliman apapun. Yang bisa memahami ini dengan baik dan benar, biiznillahi azza wa jal, bisa memahami takdir dengan baik dan benar. Ini yang bisa Anda sampaikan, waktu terbatas. Dan untuk menyempurnakan, kalau masih ada yang sulit, ragu, tanyakan, masih ada waktu kita bersama sampai jam 7:15. Ya, 7:15 ya. 6:45. Masih ada waktu kita sekitar 25 menit untuk antum bertanya dan ana menjawabnya untuk mempertegas masalah tadi. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada yang enggak paham? Silakan. Masalah ini ya, jangan masalah lain ya. Nah, ya baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita Ustaz sebagai masyarakat menyambungkan dengan meyakini bahwa apa yang terjadi dalam negara kita ini sebagai pusat dari takdir Allah, seperti kita melihat banyaknya masyarakat yang merasa takut, gelisah ketika mendengar keputusan pemimpin kita misalnya menaikkan harga-harga sembako dan lain-lain, sehingga karena melihat banyak yang mengeluh, takut dengan masa depannya, bahkan takut tidak bisa hidup lagi dan lain sebagainya karena mungkin takut tak bisa membeli dan hal-hal lainnya, padahal kalau konteks dalam Islam itu sebagai takdir dan apa yang sudah ditakdirkan pasti kita jalani. Jadi bagaimana masyarakat dipahami supaya bisa lebih yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan kita bisa lewati tanpa harus mengeluh dan memiliki rasa takut yang berlebihan dan ada hal-hal yang keputusan-keputusan yang terjadi di negara kita ini.
0: Sama. Sayangnya pertanyaannya di luar tema. Yang Anat ingin antum tanyakan adalah, Ustadz, untuk memahami tadi, Anat ada masih